0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Ya, yang sekarang habis finalist SCSJ 9 tahun tu peninga. Berita kemudu baru boleh ditemu kita carta siapa juara ke ditabur ke kami Ninting ngalih hari 5 ianya lusa. Okey, jadi so bagi peninga kedua pagi tu boleh kami makan selama 6 guys 9 pagi menuju kita ia ke nyangkanya baru angkat pagi tu. Nyangka sekedar kita tajak benda gawak. Sehari tu hari kemisi, hari diau, tajak benda gawak. Nyangka kita ke bisi mindah atau ke kerja pengawak bukai. Cerita kita buat 2 pagi tu. Kini penungak nama pejalai, nama digagak kita. Sehari tu hari diau. Sekali ke kita gawak, tahu ke enggak? Diau di rumah kini. Tahu komen ke Facebook kami. Lagi macaya tu lagu Ari Fazil, lagu kan beri nama Bekali Hati. Bak 2 pagi di Kuching mendengar kami bak frekuensi 101.3 FM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah diderba tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri, ari ngena telepon bincin, atau ke ngerja pengawam, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalai Alun, sidak kekuasa, dekat terus nerip ke atur Jalai Alun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM.
5: Segulai sejalan.

0: Isi.
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Aram sampal datai ngagai pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel Nangasan Lebuantu berangkat hari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Kapan sampai mati? Lagu Reward Rock. Hujung ke jam kita pagi itu 23 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Berapa 23 minit? Kira tadi mesti 37 minit lagi sebelum kita yang sudah main ia keempat ungkup selepas itu World Cup FIFA 2026 ke alai tadi champion tahunnya kemarin cak Argentina bersatu Algeria pukul 9 tu.
0: Tu mega namanya match pembukaan opening match ke terubah bak grup J tu cak. Argentina bersatu dengan Algeria. Lalu tentu yang mega highlight kita tentu dengan gaya namanya world champion atau world cup sebelah tu cak. Argentina.
1: Lalu nanti diperhati ke bak RTM sukan jam itu sudah benuang bak ngelansak cak. Baru mendak Messi masak aku cak.
0: Ya, dia tu benuang grandstand bak channel sukan RTM. Match ke diatur bagi match keempat na cak.
1: Match keempat ungkap besar itu dua udah diatur sebelah tu bak grup grup I cak ke alai dari pemutus grup I dini hari itu tadi runner up atau ke nomor 2 tahunnya kemarin France mujur ngalah ke Senegal pemutusnya 3-1 kalah ya gol dia pasuk ke baki aku nya cak
0: baki
1: ya
0: cak
1: Mape.
0: Mape ya.
1: Baru mau panjai Pampe kami enggak ngawe cak.
0: Oh. Orang ini kemarin dah.
1: Asal orang semanggi panjai dia nak pindah France kira.
0: Bermini dia anda cak.
1: Mape masuk ke gol minit ke 66. Lalu pihak Mega Barcola masuk ke gol yang kedua France dalam minit yang ke 82 cak. Extra time 6 minit di engkah dia lalu minit yang ke 5 Mbaye hari Senegal masuk ke satu gol ngujung ke 2-1 tentang akhir sudah membiah cak. Berdua lama Senegal kan kayak baru kok jakunya Mape terus out kita okay, pasok ke gol ketiga cak.
0: 3-1 France ngau Senegal lalu ba grup I mega ba match ya ke diatur dini hari itu tadi ianya Iraq satu ngau Norway. Norway menang 4-1 cak.
1: Mayuh lagi ke Norway.
0: Mayuh lagi 4-1. Lalu grup J pagi itu Argentina ngau Algeria match ketiga. Mesti match keempat ke Austria ngau Jordan dan yang lagi.
1: Mesti berarti match lagi berdaun nih.
0: Match lagi.
1: Grup J dah tahu lagi. Lalu berkenang ke ba match yang tadi antara antara France ke antara Norway ngau Iraq tu tadi cak. Ya ke diatur ba Boston Stadium Foxbox kalainya tadi gol lari Norway dipasuak ke minit ke 29 sapagi nanti ukai penyerang Manchester City cak yang tadi Haaland masuk ke gol keterubah Norway minit ia ke 29 tang ba minit ia ke 39 dia Iraq nguji sini foto memberi saingan ngelaban sida ya gol dipasok ke Hussein 39 tang udahnya terus jadi lawak cak
0: terus jadi lawak
1: 43 Haaland masuk ke baru gol yang kedua ya lalu dua ungkup Norway second half minit yang ke 76 Ostigard membak mega nyu bal kada mat ke Iraq lalu ba injury time Usia tu tadi udah nyekor borang cak. Yang kayak depot ya lu nyekor pada ribu.
0: Nambah kia lagi nah. Nambah masa tambahan ba minit ke 96.
1: Ya.
0: Alah langku ya.
1: Apa mau mesti skor segini ya tanya apa kayak gua lu.
0: Okey. Ya pemutus Norway ngau Iraq. Match kedua pagi itu bagi grup I. Lalu pagi itu kita berarti lagi bagi grandstand yang Argentina dengan Algeria. Lalu bagi highlight kita bagi match pagi itu tentu yang agak Lionel Messi.
1: Ya betul.
0: Nama tu The God ya.
1: Ya.
0: The God.
1: Nakak kena tu The God. Lepas ni ya siku hari orang yang kekalak megai Copa America. Ngopiak megak trofi World Cup. Pem gak golden boot. Gau amanyu lagi utai ke kala boleh ca. Kasi ma balance nya ca. Ujungnya kena menyu ca. Pemain terbaik sepanjang zamannya. Pan berapa kali udah boleh. Balance nya mereka ko.
0: Tu namanya kali ke 6 World Cup ke 6 ya ca. Namun mereka penudi ke atau kaki bisik ke udah tempas tu ilah.
1: Lalu atau mungkin Siti area penentu cak antara ketika seteru sedua ya antara yang Cristiano Ronaldo. Lepas orang suah mandiang sedikit kot cak. Jadi advantage ba tenyang pu ba Messi pu lepas ya udah kalau megai World Cup Cristiano Ronaldo ada berdau. Tentu mungkin Siti kini juga perancang lagi menua Portugal cak. Ya kedekat bermain nanti tak salah kau pergi lah. Aw ke lainnya tadi nanti nyuma Ronaldo uliah ngapai main Portugal menang World Cup ke tahun tu dia seduaya sama go out
0: sama go out seduaya gila bergrup K Portugal dengan Kongo je. Match ke terubah pukul 1 pagi
1: satu pagi dini hari tu lagi
0: dini hari ya
1: out asal aku kira nanti si masalah gak ba Kongo tu tadi kayak ba Portugal tadi ngalah ke Republik Kongo
0: tentang bertemu aja. The bull is bulat.
1: Betul. Lepas berkenaan kena ngelama tu jik berarti cak sebelum tu tim Asia ngelama tu nak ke luar yang bumai. Jadi kelawa orang tang nakak dia tu baru pagi tu tadi kalah Irak. Ke sebelum tu menang Sri.
0: Nanti kita berarti ke Jepun ngau South Korea sarinya ni ya. Ngelama tu apa bunyi kodenya cak asal tim dari Asia hasiap.
1: Kita orang bumai.
0: Tang edisi World Cup ke sekali tu kita dari Asia tu kelebih ya gi udah mantai ke tariang kuno kurang.
1: Iya, bakal ba main kemari Iran, Sri ngau New Zealand dua-dua pemega Saudi Arabia oleh Sri ngau Uruguay. Lalu Siti mega tanya apa dia okay ba kontinen cak ya okay ba Asia tang masuk ba AFC Asia Football Federation nya Australia udah ngalah ke Turki 2-0 cak. Jadi tu tadi nanda ke kita okay lawak sama ke Qatar Sri ngau Switzerland.
0: Ya. Lalu Siti lagi utai ke dari hati pasal match pagi itu ianya penjaga gol Guli Algeria ianya anak ngagai legend bega Zinedine Zidane cha. Luka Zidane
1: lari ke menua Algeria. Aku ngiri ngarap ke Luka Zidane tadi oleh ame katanya nyimbo tu nepis bol ke si Pak Messi itu lagi. Tentu bala peringat kita itu tadi saru. Nama Zidane tu kan main dengan France kah? Nama ke buah main dengan Algeria. Jadi kan main tadi Zidane tu asalnya lagi menua Algeria. Tentang jadi pemain naturalisasi bala France. Hanya undang-undang main bol ke mayari dia tu cak. Nah mesti yang hari ke menua tadi yang mesti ada menua nyanda.
0: Bakal Mbappe tadi kah? Orang Ros Bangki ya?
1: Ya Ros Bangki cak.
0: Ros Bangki. Lebih hari ke France.
1: Hari ke France. Lama jalan lama ada dia kan.
0: Jadi kita katun dia cak. Okay. Sama-sama kita berarti ke match Argentina dengan Algeria bagi tu ba Kansas City Stadium pukul 9 pagi tu tiada penanggul lagi. Nah,
1: okey, jadi yang kita tahu mengenai RTM Sukan nombor live ke ditabur ke pukul 9 tu lagi.
0: Ya, yeah, okey, topik cerita kita bagi tu.
1: Jauh mana?
0: Jauh
1: tu.
0: Tadi tu komisi kini berjalan bala kita. Padah aja ba komen lagi ke berbagai macam ya.
1: Okey, tang sebelumnya terus ba perindang ke pagi tu lagu dari Ika Saiful.
0: Kediri aja.
1: Dua pagi.

0: Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besek.
1: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu no Mary.
1: Pemakai di nyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
0: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.

0: pagi hari tiga hari tu hari diau megak hari tu berserimai ngau kemisi.
1: Jadi hari yang itu awal Muharram tahun baru ngagai balam jadi kita itu ngi umat negara Islam.
0: Okey, lalu kini pemindah kita, pejalai kita sehari itu bisa pengawak ke diatur kini, ngintu hari pengadak ke.
1: Oh, tahunya kita birthday baru ketiga kali ya, tahun tu.
0: Oh.
1: Bisa orang cak, yeah. Asal problem di dia cak, ya palu birthday.
0: Kamu? Tang dia tu tadi belum musim buah cak.
1: Ya ya ya.
0: Nanti riprati kumpul lah minggu nyin kemarin kan tu habis berjalan ke menua tengah Sarawak kian. Ayo di ribu harian beraku jual orang tisi jalai.
1: Oh, nyakanya bisa balak kita tu dari ke kebun lah bukan kau nak buah cak. Aku confused cak. Tapi sebab ujung tahun kita tupang tu ngulek buah ne.
0: Selalu lah na.
1: Nyakanya dia tu bah kumpai orang tadi pemasang teknologi tanam tupi buah panjang dah bermusim lagi.
0: Oh, sebarang maya. Kerana dah tumbuh bisa tempat. Kita tak niat muda.
1: Eh,
0: nama bisa buah rian. Eh, nama bisa dabai tu.
1: Bulan dua ada bai, bulan tiga ada bai.
0: Bisa lama.
1: Ya, teknologi punya kurang jadi juga dunia tanam tupi. Lalu apa topik kita pagi kita sama pagi Nora pilih yang hari batu nia Maya sari tau Arif misi nanti pindah kini kini duduk aja antara dalam batu itu ka merambu munuh manusiko tengah hari lagi.
0: Oh, kasih manua.
1: Kamu kan manua ada tengah hari tu cak.
0: Kasih manua koko.
1: Udahnya lemai lagi leban benda kerpai itu si poang yang kaya kaya nganjung buah sawit ngaji riem kia. Oh, pampai nak sawit tu cak.
0: Nyak ya.
1: Nganjung sawit ngaji riem. Anda ingat kaku. Oh.
0: Okay, kita bisnis sis Lucy mengkat pagi itu. Mada kiri menunggu dengar radio sambil bersih store ko ya. Udah tu lagi kak ke kebun ngambil buah rampok ngot cangkuak kelawak tengah hari. Lemai lagi plan ya sebagai lelaki ya ke ngambil peringkat depan kena niti daun hari 6 tu.
1: Hari
0: 6 tu kita mesti niti daun tak?
1: Ya, hari 6 tu ilak jadi ngarap ke bala kita ke bagi ya ke udah ngau kontijen ti ngau berarak ca ngarap ke udah hanya dia ke diri meh dari segi fizikal ngau mental ca
0: ya.
1: Lepas jauh kan sebenarnya ngepan aja pama diri berarak hari tu juga agak ayam perannya sepeku ca
0: ish pama banyak nah, kita hanya kemarin dah hari hujan
1: dah hari hujan di kalau benar-benar meliwar meh hujan ca aku meh urat ke meliwar meh hujan kurang selalu ransia orang berjalan meh hujan aku tahu meliwar berdarat ya.
0: Okay, Dominic Guntur pagi itu pada ke perincian ke hari kami di ladang tu ko ya.
1: Oh.
0: Kami sebuat nak pindah tapuak dalam bilik. Nih, kini kena bertapuak dah.
1: Aku nemu, aku baru tapuak saja. Laban ke bab tapuak tu asal kuasa itu yang ada lisin pasal saja.
0: Kau mainnya sehari itu gawak tangan nurun. Laban. Nak gigat supervisor lagi.
1: Laban selalu ya, nanti bakal ujung minggu di kangau-kangau rancak. Ya kena ada lisin tu. Reti tadi benar di rumah nanti singgung bantai kemangah ya.
0: Singo
1: Okey jadi ya Mami Ros pagi tu peningari ya bintang warna. Hari kini-kini misi tu dia wajah di rumah meh berkemas ke bilik laban bukan nama anak pan rengok sehari tu nganya diga mai tu dah milangnya ke ngerampit anak orang bukai.
0: Oh kasih ya.
1: Tak nemu mai kan nak ingat mai sakit macam mai pembeli holiday.
0: Amai nak deh.
1: Aku nak ngindai ya, aku nak ngasuh amat ya. Ngapai ya holiday baru pergilah.
0: Eri Meri Sarito Ari Suryaman panas manggang pagi tu ko ya. Gedung kediau Sarito mecut pulai ke Lubuan tu laban ke Mulung Rian. Lubuan tu itu mesti Rian ne.
1: Mesti Rian ne cak. Jadi ngarap ke kita yang mansang ngagai san tu pergilah. Bisa ini urusan jadi ke Rian ne cak.
0: Ya. Ada mesti ninggal meh. Urusan
1: aku. Aku ninggal tu urusan aku. Nanti main uang ku dua lah duang cukup.
0: Nya ukai anunya geng gede nya ukai minta geng gede dua lah duang.
1: Ni nemu ca ngatu lah cau ca.
0: Lebih sih beda kawan dah. Dugu dugu hati sih lah. Jual buah rian.
1: Ia buah baru kata kakak papa marah gak ca. Tiga tumpuannya dah 50 ringgit dah 90 ringgit maya jam kena tahu.
0: Okay, dah terpas tu macam komen kita ia kebukai.
1: Okay, terus sebenarnya kami dua pagi wai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Tinggal berapa minit aku berapa saat lagi, Cak?
3: Dah kick off dekat berengkah antara Ajir yang ngau Argentina.
2: Ya.
3: Cak.
2: Sama
3: Sama antak ani kemenang. 70% tahu ke daripada tadi sepiak kaki me. Argentina.
2: Argentina, ya.
3: Ya, aku-akunya, aku-aku.
2: Dan momen, sekali kena Algeria lagi. Dah batuk lagi. Sama-sama, benda match grup J pagi tu, match ketiga.
3: Okey, jadi sebenarnya kami dah tu tadi fokus benda match dah tu. Aku dah jadi popcorn, Cak.
2: Ya.
3: Yeah. Rendai kena gawain tadi baikku kita jadi popcorn tua.
2: Sama tai. Bisa ke lalu hati lah butual dengan dia, Cak. Tai kopi.
3: Oh, kopi. Dan sebenarnya macam komen pendengar kita pagi tu, semua pagi dini ini. Baru dah pulai ngembuah sawit ke ya. Jadi lemai tu lagi kadang nyonggih rem buahnya pamame kena meli manuak seraya ke cuti hujung minggu.
2: Oh.
3: Nak kerja cuti, Cak. Ya beda kerja tadi. Ketika mana dia cuti ni?
2: Tahu.
3: Atau mesti ya part time, Cak.
2: Enggak mai.
3: Part time membuah barem dia.
2: Junikel Juan pagi tu madah ke pengawak pagi tu yang nyagam tekuyung kembuai.
3: Oh.
2: Serta lalu kang upa udah tu lagi ngiga upa api yang ngau ngambil tubuh manis.
3: Ah. Oh.
2: Sedap mainnya.
3: Aku rindu pengawak yang nyagam kalau bagi maya hari panas ya. Tak kita ada kucing tu 2-3 hari tu nanti ni cak hujan hari ni.
2: Awak 2 hari tu dah berunggu hujan di sana ngau kemarin ni.
3: Ah, kong sana kong sanus. Dah sama aja. Ya.
2: Sama aja.
3: Tanya meh, semua aku nanti buka hari dulu kita tadi hujan kurang ke bibir meh activity kita ba ai kelebih lagi ni cak. Kita nak nangi kita buka ba tunggal aja kenangi kita.
2: Ya, segamat ya. Lalu jam kini tu mengganti kita berarti ke sekedar hari penusah kenyadi ba ai itu tadi.
3: Ya.
2: Limpah hari orang ya ke namanya. Lemas semua penusah di ayah ke jelu ya ke dia obat air megahnya Siti Tai ke patut benar diperhati ke
3: jadi tentu ke nanti kita tadi Kak Kai pengelikun jaga dulu lalu tentu kita tadi selamat hari semua Tai hari potensi risiko kita kena tinggal penusah kita Cak tu aku tunjuklah sabar tu Cak
2: ya dia tu first 11 nya udah tamak ke padang Cak.
3: Okay.
2: Belum berbaris sudah ya.
3: Okey, jadi sama-sama kita berarti ke wakak ke bunyi pas stadium tu ni Cak. 90
2: minit mesti semangat ya. Mesti si semangat ya.
3: Amat lepas sehari tu lain mimik semangat ku Cak. Lepas semua malam tu ada buntau ngenat ke mata benda mesh. Lepas demu tengah hari tu boleh tidur.
2: Okey, jadi mumpua kami dua yang pagi tu. Pagilah kita bertemu baru buat SSL.
3: Semua salah lelaki. Bye-bye.

0: 106.6 FM Segulai Sejalan.
1: Pengerap pagi.
2: Pengerap pagi.

Dengarkan pengerak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.

0: Jenazah anggota tentera yang meninggal dunia dalam insiden letupan ketika menjalani latihan di Kem Hobart Gurun Kedah selamat dikebumikan. Korporal Nurazmi Abu Bakar, 40 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Busira, Merbuk, pukul 5.25 minit pagi tadi mengikut istiadat ketenteraan. Terdahulu, jenazah Allahyarham disolatkan di Masjid Al-Busira selepas dimandi dan dikafankan di Hospital Sultanah Bahiyah Alustar. Jenazah sebelum itu menjalani proses bedah siasat yang berakhir pada pukul 2.30 minit pagi. Dalam kejadian pagi semalam, Allahyarham Nurazmi bersama Prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, cedera selepas menjalani latihan membaling grenad. Kedua-duanya disahkan meninggal dunia semasa dalam perjalanan ke hospital. Masjid Putra di Putrajaya menjadi tumpuan kira-kira 5,000 tetamu tempatan dan antarabangsa pagi ini bagi memeriahkan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dijadual berangkat menyempurnakan majlis bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Majlis turut dijadual dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof serta barisan jemaah menteri, perwakilan asing, ketua-ketua jabatan dan pegawai kanan kerajaan. Tumpuan utama pastinya kepada titah Sultan Nazrin yang seterusnya akan mengurniakan anugerah tokoh Maal Hijrah Kebangsaan dan Antarabangsa. Sementara itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mengulangi nasihat dan pesanan agar umat Islam sentiasa mengutamakan perpaduan dalam menghadapi pelbagai cabaran. Dalam peratusan bersempena sambutan Maal Hijrah Baginda Bertitah, peristiwa hijrah yang menjadi titik permulaan takwim Islam bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Sebaliknya, simbol perubahan ke arah yang lebih baik serta penyatuan ummah. Baginda turut menegaskan sebarang isu yang timbul hendaklah diselesaikan melalui perbincangan secara tertutup dengan semangat saling menghormati serta mencari jalan penyelesaian terbaik. Sebuah pasukan khas akan diwujudkan bagi memantau penyebaran kandungan berunsur 3R iaitu agama, kaum dan raja menjelang pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata pemantauan dilaksana melalui kerjasama antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dengan pihak polis dan Suruhanjaya Pilihan Raya.
1: Sekiranya ada aduan diterima oleh PMCMC tentang sebaran ataupun kandungan bersifat 3R termasuk apa-apa yang bersifat live ataupun rakaman, maka PMCMC boleh mengambil tindakan berlandaskan undang-undang. Tapi saya mengambil kesempatan ini untuk memberi peringatan supaya semua pihak berkempen dengan sihat.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, ibu bapa kini boleh turut dikenakan liabiliti undang-undang sekiranya anak mereka didapati bersalah melakukan perbuatan buli. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, Akta Anti-Buli 2026 yang berkuat kuasa semalam memperkenalkan konsep tanggungjawab bersama terhadap keluarga.
2: Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai suatu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah, sekolah dipertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang kepada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah.
0: Datuk Seri Azlina Othman Said.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Norway memulakan kempen kumpulan air Piala Dunia dengan bergaya apabila membenam Iraq 4-1 di Stadium Boston Foxborough sebentar tadi. Erling Haaland meledak 2 gol pada babak pertama, manakala Leo Østergaard serta Christian Torsford terus menambah derita Iraq pada babak kedua. Norway kini di tangga teratas kumpulan dengan 3 mata. Terdahulu, di Stadium New York, New Jersey, Perancis turut memperoleh 3 mata selepas menang ke atas Senegal 3-1. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola mengandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbe pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya seminit kemudian. Sementara itu, Mbappe kini mengumpul 14 gol dalam saingan Piala Dunia mengatasi legenda Brazil Pele 12 gol serta Lionel Messi dengan legenda Perancis Jos Fonte yang masing-masing 13 gol. Pemain berusia 27 tahun itu kini menyamai catatan legenda Jerman Gerd Müller dan hanya dibezakan 1 gol di belakang legenda Brazil Ronaldo serta 2 gol di belakang pemegang rekod sepanjang zaman Miroslav Klose.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini berada di Kazan, Rusia untuk lawatan kerja 2 hari. Beliau akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia yang bermula hari ini. Laporan Nur Syarida Shahapuddin.
4: Sidang kemuncak bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-Rusia itu dijangka memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan dan pelaburan, tenaga serta keterjaminan makanan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin. Duta Besar Malaysia ke Rusia Datuk Cheong Lun Lai berkata pertemuan itu menjadi platform penting untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama strategik.
5: YBPM akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin dan kunjungan hormat ini merupakan peluang bagi kedua-dua pihak Rusia dan Malaysia melanjutkan perbincangan dan boleh dikatakan sebagai satu mesyuarat dua hala yang akan membincangkan kerjasama strategik Malaysia-Rusia. Antara lainnya adalah dalam melihat kepada usaha-usaha yang untuk mendalami dan meningkatkan kerjasama baru dan perbincangan juga akan merangkumi usaha-usaha untuk mencari penyelesaian kepada isu-isu dan cabaran yang dihadapi bersama.
4: Selain hubungan dua hala Malaysia-Rusia, sidang kemuncak itu turut menjadi medan memperkukuh kerjasama ASEAN dengan Rusia dalam pelbagai sektor strategik.
5: Malaysia menganggap Rusia sebagai rakan yang konstruktif, boleh dipercayai dan saling menghormati prinsip ASEAN centrality. Perkara ini memang didapati daripada engagement kita dengan pihak Rusia. Lawatan kerja YBPM ini juga menandakan pencapaian penting hubungan Malaysia dan Rusia dalam ASEAN serta komitmen Malaysia memperluas kerjasama strategik dengan Rusia demi mengeratkan hubungan dua hala.
4: Empat dokumen hasil termasuk deklarasi Kazan dan kenyataan bersama berkaitan kerjasama tenaga dijangka diterima pakai pada sidang kemuncak berkenaan. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menghargai komitmen Uzbekistan dalam memperkukuh hubungan dengan negara-negara ASEAN serta peranannya yang semakin penting di rantau Asia Tengah. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan singkat dengan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ketika pesawat dinaiki Datuk Seri Anwar berhenti di Tashkent. Pertemuan itu memberi ruang untuk kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai usaha memperkukuh hubungan dua hala dalam pelbagai bidang strategi. Dalam sektor tenaga, Malaysia dan Uzbekistan melihat ruang yang luas untuk memperkukuh kerjasama, khususnya dalam industri gas dan petroleum. Harga minyak mentah global terus merosot susulan konflik di Asia Barat. Dalam dagangan awal pagi, minyak mentah WTI bagi penghantaran Julai susut 4.79% kepada $76.88 setong. Manakala minyak mentah Brent bagi penghantaran Ogos turun 4.28% kepada $79.61 setong. Harga minyak mentah mencatatkan penurunan dalam 3 sesi dagangan berturut-turut susulan pengumuman pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorotan.

0: Bulu FM, segalanya untuk anda.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kembali kita dalam rancangan sirah dan insyaallah hari ini kita akan berbicara mengenai seorang sahabat yang namanya Amr bin Al-Jamuh. Beliau merupakan seorang pemimpin Yasrib ketika zaman jahiliyah dan juga merupakan seorang pembesar Bani Salamah dan terkenal dengan sifat dermawan dan juga memiliki penghormatan di Madinah. Amr bin Al-Jamuh sebelum mendapat sinar Islam, usianya dah lebih dalam 60 tahun dan merupakan seorang pemimpin yang amat gemar dengan berhalanya. Dan berhalanya yang diberi nama Manata merupakan berhala yang diperbuat daripada kayu yang sangat mahal. Dia seorang yang bersungguh-sungguh di dalam menjaganya dan juga sentiasa memeliharanya. Setiap hari ia akan memakaikan wangian yang harum kepada berhala tersebut. Namun akhirnya takdir Allah Subhanahu Wa Taala atas dakwah daripada anaknya yang bernama Muawas, Muaz dan Khalad serta kawan mereka itu Muaz bin Jabal menyebabkan ayahnya ini Amr bin Al-Jamuh ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah ketika seruan peperangan Uhud telah tiba, maka anak-anak Amr bin Al-Jamuh ini telah pergi bersama Muaz bin Jabal dan juga sahabat-sahabat yang lain untuk berperang mengikut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Amr yang ketika itu turut sama juga ingin bertekad untuk syahid di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun usianya dah lanjut lebih kurang 60 lebih tahun. Tambah lagi ianya seorang yang tempang, maka fizikalnya tidak mengizinkannya untuk pergi berperang. Maka anaknya pun madah dengannya, "Wahai ayah kami, Allah telah memberimu keuzuran. Mengapa engkau membebankan dirimu terhadap sesuatu yang telah Allah maafkan bagimu?" Maka mendengarkan perkataan tersebut, Amr terus sangat marah. Lalu nyengagak Nabi Muhammad SAW mengadu kepada Nabi. "Nyemadah apa? Wahai Nabi Allah, sesungguhnya anak-anakku menghalangku terhadap kebaikan, yakni seruan jihad yang engkau berikan kepada kami. Mereka mengatakan bahawa aku seorang tempang. Demi Allah, aku ingin melangkah ke syurga dengan kakiku yang tempang ini." Maka semangat ini telah membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak Amr, mengatakan bahawa biarkanlah dia. Semoga Allah memberinya syahid. Maka Amr bin Al-Jamuh pun mengucapkan selamat tinggal kepada isterinya dan mereka berangkat bersama anak-anaknya dan lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kesyahidan. Jangan engkau kembalikan diriku kepada keluargaku dalam keadaan putus harapan." Maka Amr pun pergi bersama tiga orang anak yang tadi bersama dengan tentera-tentera lain daripada Bani Salamah. Ketika peperangan berlangsung dengan hebat, tentera Islam terpisah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Al-Jamuh masuk dalam kumpulan pertama lalu melompat dengan sebelah kakinya yang kuat sambil berkata, "Sesungguhnya aku telah rindu dengan syurga. Aku amat rindu dengan syurga." Maka di belakang anaknya Khalad, dia dan anaknya berperang melindungi Nabi sehinggalah gugur syahid di medan perang. Maka selepas itu anaknya pun gugur syahid juga. Maka setelah peperangan, Rasulullah SAW menguruskan jenazah para syuhada dan menguburkan jenazah mereka. Lalu baginda SAW berkata kepada para sahabat, "Kuburkanlah mereka dengan darah dan luka mereka. Aku adalah saksi atas kematian mereka." Maka berkata baginda SAW lagi, "Nabi madah apa? Tidak ada seorang umat Islam pun yang terluka di jalan Allah, melainkan dia akan datang pada hari kiamat kelak dengan darahnya yang mengalir, warnanya seperti warna za'faran dan harumnya seperti haruman wangian kasturi." Maka Rasulullah SAW memberi keistimewaan kepada Amr bin Al-Jamuh. Maka baginda mengatakan bahawa, "Kuburkanlah Amr bin Al-Jamuh dengan Abdullah bin Amir. Mereka berdua di dunia adalah teman dan kawan rapat." Alhamdulillah, beginilah perjuangan Amr bin Al-Jamuh. Walaupun dalam usia yang lewat lebih kurang 60 lebih tahun, itu tidak menghalangnya untuk bersemangat berjihad di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sekadar itu saja, jumpa lagi dalam lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi ilmu.
2: indah.
3: Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampuami yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke Sibu.

0: Μάγκα 102,3 MHz. Μούκα 98,7 MHz.
1: McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria, glorious goal!
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
3: Kita sama-sama memulakan pagi kita 1448 Hijriah ini dengan hujan rahmat. Semoga ada keberkatannya bila hujan membasahi Masjid Putra pagi ini.
4: Yeah.
3: InsyaAllah.
4: Seperti yang kita tahu juga ya, tahun baru Hijriah ini mungkin Sofia sendiri ada azam baru tak?
3: InsyaAllah kalau boleh pastinya kita sebagai seorang insan akan berubah dan inginkan perubahan dalam kehidupan kita yang lebih baik dari sebelumnya kan. Dan saya juga mengharapkan anda yang mendengar pagi ini sama-sama mendoakan untuk kita berdua dan juga untuk anda juga. Kami doakan untuk semua pendengar agar kita dapatlah, sebelum ini mungkin sedikit sebanyak ibadah kita ada kekurangannya, apa kata tahun ini kita top up lebih sikit.
4: Betul, kita peningkatkan lagi amal ibadah kita dari segi akhlak kita, adab kita, supaya janganlah sama
3: orang kata monotonous, stereotype kan. Kalau macam fashion kita boleh berubah-ubah kan, zaman boleh berubah-ubah, kenapa tidak ibadah kita tu kita top up macam mana dulu ada kekurangannya. Tahun ini adalah tahun yang terbaik untuk kita top up dan cari masa untuk kita menambah apa yang perlu. Maksudnya kerja itu kita letak juga, betul, tapi biar orang kata life balance lah,
4: seiring
3: macam tu.
4: Sebab kita ni kena bersyukurlah dengan apa yang Allah bagi kepada kita. Allah izinkan kita dapat lagi ruang dan juga peluang. Betul. Kita masuk tahun baru Hijrah ini dah 1448. Rasa sekejap baru kita berpuasa. Kita nak puasa balik dah. Tak lama lagi.
3: InsyaAllah.
4: Dah lama lagi.
3: Tahun baru. Umur pun dah berubah sebenarnya. Jadi usia kita ni, semoga usia kita yang ada, yang tinggal ni, yang diberikan oleh Allah, usia yang bukan sia-sia, tapi usia yang ada barakah.
4: Ya, diberkati oleh Allah SWT. Jadi peluang yang Allah bagi ni, kita tambah amal kita, saham kita, untuk kita hidup di kekal.
3: InsyaAllah. Okay.
4: Sofia, kita nak bawakan pendengar untuk terus ke Dewan Sewa Utama untuk dengarkan bacaan doa. Silakan.
5: Sayyidil Mursalin Muhammad Ashrafil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di pagi yang penuh keberkatan ini, kami menadah tangan melahirkan kesyukuran kerana dapat berhimpun bagi meraihkan majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati, yang akan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah Ibni Al-Marhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah. Allahumma ya dal jalali wal ikram, sempurna kehadiran tahun baru Hijrah ini, kami menadah tangan memohon kepadamu agar dikurniakan kepada kami kekuatan untuk berhijrah, daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada kelalaian kepada ketaatan, dan daripada perpecahan kepada perpaduan. Allahumma ya mudabbiral kaun, fatiras samawati wal ardh. Ya Allah, dengan penuh khusyuk dan tawaduk, kami memohon atas segala nikmat dan kurniaanmu, dapat kami berkumpul bersama-sama menjayakan majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan pada tahun ini. Semoga diberkati dan dilindungi majlis ini, dan agar sekalian yang hadir sentiasa berada dalam kesejahteraan, keselamatan dan kesempurnaan. Juga pada negara tercinta, agar terus aman, makmur, dinaungi rahmatmu. Ya Allah, satukanlah hati-hati rakyat kami dengan ikatan kasih sayang, hormat menghormati, dan semangat persaudaraan. Jauhkanlah kami daripada perpecahan, pemusuhan, fitnah dan segala perkara yang boleh merosakkan keharmonian masyarakat. Ya Allah, limpahkanlah keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran kepada negara kami. Gunakanlah rezeki yang halal lagi berkat, kesihatan yang baik, ilmu yang bermanfaat serta kehidupan yang penuh dengan rahmat dan keberkatan-Mu. Allahumma ya Hafidhu ya Alim. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan inayah-Mu kepada raja kami, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhammadin Shah Al-Maghfurlah, dan Duli Yang Maha Mulia Raja Pemasuri Perak Darul Ridwan Tuanku Zara Salim, putra putri baginda serta kerabat diraja dan seluruh rakyat jelata. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Amin. Alhamdulillah, itu dia bacaan doa yang dipimpin oleh Sahibus Samaha Tuan Ahmad Fawaz bin Fazil, itu Mufti Wilayah Persekutuan. Alhamdulillah ya.
6: Dengan suasana yang tenang, sedikit sejuk, dingin ya, dengan ada irama selawat yang melantun di dalam dewan ataupun dewan solat di Putra Masjid Putra Putrajaya ini, membuatkan hati terasa tersentuh ya. Semoga hari ini Allah menerima segala amalan kita, dan untuk tahun baru ni sehinggalah ke depannya nanti, insyaAllah.
4: Amin. Itu kita selalu harapkan ya. Kita tak naklah perkara yang sama seperti yang saya katakan tadi. Kita tak naklah semalam kita dah buat, hari ni jangan buat lagi lah. Kan kita ubahlah ke arah yang lebih baik, insyaAllah.
6: Bibir kita sentiasa mengingati Allah, dan kita sentiasa merasa diri kita sangat-sangat hamba yang paling serendah-rendahnya anak. Untuk kita sama-sama mencari diri kita. Hari ini kita bukanlah, masih lagi bukanlah siapa-siapa.
4: Dan Sofia, kita nak bawakan pendengaran Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan ucapan yang oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Jadi sama-sama kita berikan tumpuan ke Dewan Solat Utama.
7: Kita dengarkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala ni'mahi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurah. Ampun Tuanku, patik merafak sembah, menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah pekerenan ke bawah Duli Tuanku berangkat mencemar duli ke Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada hari yang penuh barakah ini. Sesungguhnya keberangkatan ke bawah Duli Tuanku menjadi lambang keprihatinan dan dukungan berterusan terhadap usaha memartabatkan syiar Islam serta memperkukuh pembinaan ummah di negara ini. Ampun Tuanku, patik mohon limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk meneruskan sembah ucapan alu-aluan patik kepada hadirin sekalian. Menjunjung kasih Tuanku. Yang Amat Berhormat Dato' Ammar Haji Fadilah bin Haji Yusuf Timbalan Perdana Menteri, Yang Amat Berbahagia Datin Ammar Hajah Ruziah binti Muhammad Tahir, Yang Berhormat Tan Sri Datuk Johari Dr. Johari bin Abdul Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Yang Berhormat Jemaah Menteri dan Timbalan-Timbalan Menteri, Tuan Yang Terutama Duta-Duta dan Perwakilan Asing, Yang Berbahagia Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian, Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan, para peserta kontinjen, rakan-rakan media serta tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas inayahnya yang menghimpunkan kita bagi memperingati peristiwa agung Ma'al Hijrah 1448 Hijri, sebuah titik pusingan yang telah mengubah perjalanan tamadun manusia. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat yang telah menzahirkan pengorbanan hijrah dengan penuh keimanan dan kecekalan, terusnya menjadi obor petunjuk yang menerangi jalan kebenaran dalam mendepani cabaran zaman hingga ke hari ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ra' ayat 11, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Ayat ini menggariskan suatu prinsip besar dalam kerangka islah dan tajdid, bahawa perubahan sosial mesti bermula dengan transformasi dalaman manusia mencakupi dimensi akal, rohani dan akhlak. Hijrah juga bukan sekadar perubahan tempat, tetapi perubahan jiwa. Hijrah bukan sekadar satu episod sejarah, tetapi tanggungjawab yang berterusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an." Seorang muslim ialah orang yang kaum muslimin selamat daripada lidah dan tangannya, dan orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan dimensi penting kepada konsep hijrah, bahawa ia adalah proses berterusan meninggalkan segala bentuk kemungkaran, sama ada dari sudut lisan, perbuatan badan mahupun penyakit hati, serta membina akhlak yang menyumbang kepada perpaduan dalam kalangan umat Islam dan menganang pergeseran dan perbalahan yang sering timbul. Hanya apabila aspek perpaduan umat ini telah berjaya dipertingkatkan, barulah agenda memartabatkan syiar Islam itu mampu digerakkan dengan lebih berkesan. Begitu juga apabila berbicara soal ummah, sudah tentu kita tidak boleh terlepas daripada membicarakan juga konsep ummah sebagaimana yang dibahaskan oleh para ulama, yang terbagi kepada ummah aqdiyah, iaitu umat Islam yang berkongsi akidah yang sama, dan satu lagi kategori ummah, iaitu ummah siyasiyah, iaitu saudara mara setanah air kita di kalangan bukan Islam yang berbeza akidah dan pegangannya, namun berkongsi dengan kita komitmen dan tanggungjawab untuk memelihara keamanan, kestabilan dan kemakmuran tanah air, menginsafi takdir kepelbagaian yang melatari demografi negara kita. Suka atau tidak, Malaysia ialah sebuah negara majmuk. Justru, sudah tentu Sahifah Madinah yang digagaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas peristiwa hijrah merupakan contoh agung pembinaan sebuah masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kabilah dan agama, namun dihimpun dalam satu kesatuan yang berteraskan keadilan, tanggungjawab bersama dan kesetiaan kepada negara. Dalam konteks Malaysia, semangat ini diistilahkan sebagai kepelbagaian dalam bingkai kesatuan, al-wihdah fi itar al-tanawu ataupun unity in diversity. Saya menyeru agar kita semua merapatkan saf sesama kita, padam segala bara dan api permusuhan yang masih mendekam dalam sanubari kita. Tumpukan pada titik-titik yang menyatukan kita semua sebagai umat Islam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya golongan mukmin itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara kamu yang bertelingkah, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya beroleh rahmat. Berdasarkan ayat ini, ulama tafsir menyatakan terdapat isyarat yang sangat jelas bahawa kesatuan masyarakat akan melahirkan limpahan rahmah bagi semua anggotanya. Sebaliknya, perpecahan dan keretakan hubungan hanya akan mengundang bencana. Malaysia tidak terkecuali daripada menerima impak akibat krisis tenaga global yang melanda dunia, yang menuntut kesatuan hati seluruh anggota masyarakat, rakyat Malaysia, mendepani ranjau yang akan datang. Saya menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk terus memberi dokongan dan kerjasama dalam usaha kerajaan mengangkat martabat umat Islam seluruhnya bagi memastikan syiar Islam terus mekar dan subur di bumi Malaysia yang kita cintai ini. Ampun tuanku, demikianlah sembah ucapan alu-aluan patik pada hari yang penuh bermakna ini. Patik sekali lagi merapat sembah, menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan ke bawah duli yang maha mulia tuanku berangkat ke majlis ini. Patik mendoakan semoga ke bawah duli tuanku sentiasa dikurniakan kesejahteraan, dilimpahi rahmat dan inayahnya, serta terus menaungi negara dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Menjunjung kasih tuanku, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ucapan dan juga pesanan yang disampaikan ya oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dan apa yang saya tertariknya Farhana dan juga pendengar Nasional FM pagi ini, saya suka perkataan yang ringkas, padam api permusuhan.
4: Masya-Allah.
6: Itu dia
4: keyword dia kan?
6: Keyword dia. Ada banyak lagi keyword lain, tapi ini adalah satu ayat yang saya suka, perkataan yang mana kita kena ubahlah. Maksudnya sebelum ini mungkin kita ada pertelingkahan, perbalahan, apa kata kita padamkan api permusuhan, kita tanamkan kecintaan, insyaAllah, dan kemaafan.
4: Orang kata jangan takutlah untuk kita berhijrah, kerana setiap perubahan yang baik akan membawa kita lebih dekat kepada kebahagiaan dan juga ketenangan hatilah. Boleh kita link dengan tadi untuk padamkan api kemarahan dan juga pertelingkahan.
6: Jadi kita sama-samalah nak ikuti pula sekarang ini titah diraja, iaitu Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan.

0: Tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan pengorbanan sangat besar. Bersedia meninggalkan bumi Mekah, kampung halaman dan tempat yang mereka telah berjaya membina kehidupan, memiliki kekayaan dan memperoleh kedudukan. Di samping kesediaan mereka meninggalkan harta benda dan keselesaan hidup demi mempertahankan akidah untuk menegakkan kalimah tauhid. Pengorbanan bukan sahaja dilakukan oleh golongan muhajirin Mekah, tetapi turut dilakukan oleh golongan Ansar Madinah yang bukan sahaja bersedia menerima kedatangan muhajirin Mekah dengan tangan terbuka, malah sanggup memberikan bantuan, mengorbankan sebahagian harta mereka untuk dikongsi dengan golongan muhajirin Mekah. Pengertian kepada semangat pengorbanan kini kelihatan semakin kabur dalam kalangan ummah, dan penghayatan kepada semangat pengorbanan kelihatan semakin pupus. Amatlah malang kepada nusa dan bangsa apabila pengorbanan hanya bersifat retorik. Ummah wajib difahamkan akan nilai pengorbanan. Disemai dengan semangat bersedia berkorban dan menjadikan pengorbanan sebagai budaya hidup demi kelangsungan negara untuk menghadapi gelora dan gelombang dunia yang semakin mencabar. Pengajaran kedua, perancangan yang strategik dan kepimpinan berwawasan. Hijrah tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Nabi sallallahu alaihi wasallam merancang perjalanan dengan sangat teliti, termasuk memeta laluan yang selamat, melakukan persediaan yang baik, mendapatkan maklumat risikan, bertindak secara strategik, malah bersedia mendapatkan khidmat. Abdullah bin Urakid dilantik sebagai pemandu jalan, memilih laluan yang kurang digunakan bagi mengelakkan daripada dikesan oleh kaum Quraisy. Menurut riwayat sirah, Abdullah bin Urakid ketika itu belum memeluk Islam dan masih berada dalam agama musyrik Quraisy, tetapi terkenal dengan sifat amanah, mahir tentang laluan padang pasir dan boleh dipercayai. Kisah ini dijadikan contoh bahawa Islam mengiktiraf kepakaran, integriti dan amanah seseorang tanpa prejudis terhadap latar belakang agama, selagi mereka tidak memudaratkan umat Islam. Kisah ini turut menunjukkan pentingnya seseorang pemimpin bersifat tenang, bersifat terbuka, serta berhati-hati melakukan pertimbangan berasaskan maklumat yang cukup ketika membuat sesuatu keputusan penting. Amatlah malang bagi sesebuah negara dan bangsa apabila berlakunya sesuatu pemimpin memilih bertindak secara impulsif, melatah dan melulu, mengikut dorongan hati dan pengaruh emosi, lalu bertindak secara terburu-buru tanpa berfikir panjang, mengutamakan kepentingan jangka pendek yang kerosakannya terpaksa dibayar dengan harga mahal oleh rakyat jelata yang tidak berdosa. Pengajaran ketiga, perpaduan dan kerjasama membina kekuatan. Sebaik tiba di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. Langkah tersebut berjaya menghapuskan jurang perbezaan dan mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. Persaudaraan golongan Muhajirin dan Ansar merupakan permulaan kepada usaha lebih besar yang berjaya menyatu padukan penduduk Madinah. Di bawah kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, suku dan agama berjaya disatukan, hidup dalam suasana aman, harmoni dan saling menghormati. Lima faktor berperanan penting membentuk perpaduan masyarakat Madinah. Pertama, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Faktor kedua, Piagam Madinah. Faktor ketiga, sikap toleransi dan hormat menghormati dalam kalangan masyarakat pelbagai agama, budaya dan keturunan. Setiap komuniti diberikan kebebasan untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing selagi tidak mengganggu keharmonian masyarakat. Faktor keempat, kerjasama demi kepentingan bersama. Semua penduduk bekerjasama mempertahankan Madinah daripada ancaman luar serta sedia berganding bahu membangunkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan faktor kelima, kepimpinan yang adil lagi berhikmah yang berjaya menyatu padukan masyarakat yang berpecah belah. Perpaduan dan kerjasama di samping kepimpinan yang adil lagi berhikmah telah menjadi kekuatan utama membangunkan tamadun Islam. Nyatalah, kejayaan sesebuah negara amat bergantung kepada kesediaan rakyatnya untuk bekerjasama, saling menghormati dan hidup dalam suasana harmoni walaupun terdapat perbezaan daripada segi latar belakang kaum, budaya dan agama, di samping berada di bawah naungan pimpinan pemerintahan yang adil lagi berhikmah. Pengajaran keempat, tawakal kepada pertolongan Allah. Tawakal ialah sikap menyerahkan sepenuh kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan sesuatu usaha yang termampu. Tawakal bukan bermaksud pasrah tanpa usaha. Tawakal menggabungkan ikhtiar yang bersungguh-sungguh dengan keyakinan bahawa segala keputusan berada dalam kekuasaan ilahi. Peristiwa hijrah merupakan contoh terbaik sifat tawakal. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin akan pertolongan Allah, baginda tetap merancang perjalanan dengan teliti, bersembunyi di Gua Tur dan menggunakan khidmat pemandu jalan yang mahir. Setelah melakukan segala usaha, baginda bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, tawakal merupakan sumber kekuatan rohani yang menjadikan seseorang lebih tenang, tabah, yakin dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran kehidupan. Tawakal merupakan kunci kejayaan yang menggabungkan usaha manusia dengan kebergantungan kepada ilahi. Mahal hijrah yang kita sambut pada hari ini bukan sekadar memperingati satu tarikh baru dalam takwim atau nostalgia ke atas satu peristiwa yang berlaku 14 abad lalu. Tetapi sambutan mahal hijrah hendaklah dijadikan detik untuk melakukan muhasabah, mengimbas segala kesilapan yang berlaku dalam hasrat mahu menyuntik kesedaran, mengingatkan manusia akan sifat alpanya sewaktu manusia dibimbangi, semakin ditelenggami gelombang kehidupan duniawi semasa. Ketika melangkah kaki ke tahun hijrah 1448, sebaiknya kita mengambil ingatan akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disediakannya untuk hari esok. Ayat ini sebaiknya mengingatkan kita untuk melakukan muhasabah terhadap perjalanan hidup, mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki supaya kita tidak terlalu selesa dan kadangkalinya lalut dan lemas dalam lautan kata-kata pujian yang palsu. Semoga kita diberikan petunjuk menemui siratul mustaqim. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta merasmikan Majlis Sambutan Mahal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Majlis menjunjung tahdi
1: raja oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Nazwin Muazzuddin Shah ibni almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah almarhumullah. Alhamdulillah. Jadi apa yang boleh kita ambil sedikit, perkongsian yang telah dikongsikan, orang kata kita rumuskan sedikit untuk sama-sama menjadikan pengajaran dalam kehidupan kita, yang mana kita ambil pengajaran daripada perjuangan Rasulullah SAW dalam kita nak membina diri kita agar lebih sabar, lebih istiqomah dalam beribadah dan memperkukuhkan perpaduan kita, dan sentiasalah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam apa jua yang kita lakukan.
3: Dan apa yang saya suka menurut Siti Tahdiraja tadi berkenaan dengan tawakal. Kata baginda, tawakal bukan pasrah tanpa usaha, tapi ikhtiar kita bersungguh-sungguh demi Allah, dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
1: Baik Sofia dan juga pendengar, kita nak bawakan terus pendengaran Nasional FM ke Dewan Solat Utama untuk dengarkan video tokoh untuk hari ini.

0: Baik, jam kita 10.26 minit pagi ketika ini di jam yang kedua setelah kita dengarkan titah diraja pada awal. Teruskan dengan program ataupun segmen kita untuk kali itu. Kita ada dua Rabu Masihi bersama dengan 1 Muharram 1448 Hijrah. Okey, salam apa nama tu, satu Muharram buat semua pendengar sebaik mana juga anda berada. Kita harapkan pemanduan anda teliti, selamat dan juga diharapkan sampai ke destinasi yang ditetapkan dengan selamat, ya. Pandu cermat sampai juga. Baik, kita di Konti teruskan dengan dua Rabu untuk pagi tu, dan kita ada tetamu yang telah pun bersama dengan kita sebentar tadi, belum juga lama je lah, hanya sampai di Konti situ. Dan kita nak ucapkan apa nama tu, selamat pagi dan selamat datang kepada Puan Zaidah.
1: Terima kasih.
0: Itulah suaranya, menangga wajahnya, boleh nangga di page Facebook kita untuk pagi tu, page Sibu FM. Itulah kami dua untuk pagi tu. Baik, Puan Zaidah binti Jemain ataupun senang dengan panggilan?
1: Zaidah ataupun orang-orang Mami Z.
0: Mami Z. Yeah. Baik, untuk pagi tu dalam dua Rabu kita akan bercakap kenaan dengan mengenali seni keringkam Sarawak, ya. Jadi menariknya, okay, pada pagi ini kita akan mengupas satu warisan yang cukup unik lah bagi DS dan juga para pendengar sekalian khususnya, dan sudah tentunya membanggakan Sarawak, iaitu mengenali seni keringkam Sarawak, ya. Dan keringkam merupakan hasil seni sulaman tradisional yang terkenal dengan kehalusan dan keindahannya. Malah menjadi lambang keagungan masyarakat Melayu Sarawak sejak dahulu lagi. Dan bagi mengetahui lebih lanjut tentang keunikan seni keringkam ini, kita bersama dengan tetamu istimewa kita untuk pagi itu, Mami Z ataupun Puan Zaidah. Okey, binti Jemain yang cukup berpengalaman dalam bidang seni keringkam ini. Dan sebelumnya tu, Mami Z, okey, boleh perkenalkan diri dulu. Okey, dengan lebih detail lah kata orang tu nak, dan penglibatan.
1: Boleh.
0: Dan penglibatan diri okey dalam seni keringkam tu, silakan.
1: Okey, okey. Ya. Masih Bang Desmond sebab jemput kami pagi tu. Okay. So kami Puan Zaidah ataupun lebih dikenali sebagai Mami Z. Kami baru aja berkecimpung dalam dunia keringkam tu dalam 2 tahun lebih.
0: 2 tahun lebih.
1: Berasal daripada Sibu. Ada anak 3.
0: Baik, umur mungkin dirahsiakan.
1: Umur 40-an.
0: Okey. Pada masa tu memang asal orang Sibu. Jadi untuk mungkin dah pendidikan awalnya pun di Sibu juga.
1: Betul. Atau, nang bermaster tim di Sibu.
0: Jadi kita nak tanya juga dengan lebih mendalam lagi. Nak apa, 3 orang tu?
1: 3. Kembar laki, seorang perempuan.
0: Okey, yang apa nama tu, yang sulung kerja di sini semua.
1: Yang sulung kembar kami kerja di Bintulu, onshore dengan offshore. Perempuan tu nya baru nunggu result STPM keluar esok. Semoga resultnya, ya Allah, kami mak. Sebagai mak berdebar-debar je nak.
0: Sama je lah, kami pun berdebar-debar je. Apapun lah kita doakan untuk keputusan yang cemerlang untuk STPM tahun 2025. Okay. Jadi untuk semua pendengar kita, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami menerusi 2 Rabu untuk pagi itu. Baik, kita nak juga tanya yang mungkin untuk soalan yang pertama sebenarnya, tapi bos babe kita, ya, saja nyangkah di soalan yang kedua. Mana-mana ajalah.
1: Okay. Boleh.
0: Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan keringkam tu?
1: Okey, ya. Untuk keringkam tu nya adalah selendang ataupun tudung tradisional yang disulam dengan benang emas. Untuk orang Melayu Sarawak, nya memang tradisional Melayu Sarawak. Nya keringkam tu nya ada selendang panjang and selayah. Tapi penuhlah dengan sulaman emas ataupun perak itu. Kain yang digunakan adalah untuk keringkam tu adalah kain kasar rubia. Benang dipakai benang emas ataupun perak. Kadang-kadang bila orang makai, bila time nak makan keringkam?
0: Ada bila masa apa nama tu, masa sesuai lah kata.
1: Yes, betul. Biasa banyak tempahan untuk perkahwinan, kadang-kadang ada yang dipakai untuk pergi event atau pergi majlis-majlis tertentu. Okay. Boleh aja dulu, zaman dulu nya dipakai oleh kerabat diraja aja, orang bangsawan kata.
0: Kerabat bang. Diraja.
1: Eh? Ya, bukan orang biasa makan keringkam tu. Tapi zaman kini tu keringkam nang setiap keluarga mesti ada. Nya dah jadi warisan turun temurun orang kita Sarawak. Even ada orang non muslim pun ada juga nempah daripada kami.
0: Jadi highlightnya tadi selendang.
1: Selendang selayah yang pendek.
0: Oh, selayah pendek.
1: Okay. Di tengah selayah, mun baik. Selendang yang panjang dah macam shawl lah.
0: Shawl. Jadi selain daripada ya dapat si keringkam tu, kita polahnya dalam penama tu figure yang lain lah kata orang nak. Baju kah?
1: Yes, boleh, boleh. Alah. Baju boleh pun pakai handbag. Boleh, boleh. Semua boleh. Okay. Perlu mengikuti kursusnya lah. Yang penting asas wajib tahu.
0: Kami tu modal keringkam kami biasakan di apa no, frame kaca-kaca.
1: Yes, dia pun boleh pakai gift.
0: Saya dah ambil orang gift.
1: Pakai frame tepi dinding kaca, pakai perhiasan. Yeah. Betul.
0: Baik. Kita nak balik kepada soalan seterusnya. Jadi kita mau tahu juga tu Mami Z ya. Sejak bila Mami Z ataupun Zaida tu mula mempelajari seni keringkam?
1: Okey. Kami start belajar keringkam daripada 2024.
0: 2024 eh?
1: Itu dah 2020. 2 tahun dah kami belajar.
0: 2 tahun.
1: Oh, 2 tahun. Kami belajar daripada Cikgu Rina. And then ada juga cikgu lain lah. Sebab mu nak belajar keringkam tentunya si perlu kejeron kata orang. Kita perlu kesabaran yang tinggi.
0: Maksudnya kesabaran. Kunci utama.
1: Betul. Sebab prosesnya memang lama. Okay. Rutin kerja ya kata orang kita.
0: Baik, untuk mempelajari itu dalam tempoh yang orang kata tenak. Yalah. Jangan-jangan apa nama tu anak diri na bongsu kata. Ya lagi tengah ulang kaji untuk STPM ataupun apa gitu. Masa saya tengah belajar. Jadi gini yo dalam tempoh yang singkat. Mungkin ada tips ke apa ke di mana Mami Z tu dapat menghasilkan seni keringkam tu sampai orang kata adik dah dikenali lah.
1: Tips pertama, sabar perlu tinggi.
0: Sabar lagi.
1: Yes, betul. Biasa memandang, biasa kita akan dengar, kau mesti fokus 100%, seat dapat. 100% masih kurang. Kita mesti beri effort 200% sebenarnya. Okay. Sebab proses mulanya lama. Lepas ya, Tik. Apa kita? Nya perlu... macam mana kami
0: apa nama tu selain daripada sabar fokus dengan akhirnya meri 100% komit
1: practice hari-hari perlu practice. Walau dulu kami join kelas cuma 2-3 hari aja. Ada memadai dapatkah kau belajar 2-3 hari ya? At least kita dah dapat asas ya. Yang penting practice di rumah. Janganlah kita dah habis kelas 2-3 hari ya, kita lalu simpan tepi. Hari-hari at least ada menyulam. Ya je rahsianya. Pada orang practice make perfect.
0: Make perfect. Baik. Selain daripada Cikgu Rina tadi, siapa lagi yang pertama tu ngajar Mami Z untuk penghasilan seni keringkam?
1: Cikgu Hans. Ya, sebenarnya kami ke cikgu-cikgu lain. Cuma kami yang saya dah masa untuk belajar dengan orang lah. Sebab menjaga mak di rumah susah juga nak ninggalnya. Kecuali pun ada kelas cikgu-cikgu dari cikgu lain datang ke Sibu, memang kami akan join.
0: Okay. Lalu kita akan kelakar sedikit berkenaan dengan kelas tu kelas.
1: Okay.
0: Mami Z ya.
1: Boleh.
0: Baik, kita mau tahu juga. Jadi Mami Z tak dapat nangga juga begitu minat dengan seni keringkam. Apa komen tu sebenarnya?
1: Okeynya minat, sebab bapa minat keringkam. Bila kami dah start belajar keringkam, sikit yang kami perlu, sikit yang kami perhati. Nilai seni untuk ngajar kami erti sabar. Sebab setiap sulaman emas ya, nya perlu disulam tangan sikit-sikit, urat benang dicucuk, dikira sikit-sikit. Urat benang halus-halus ya, kita perlu cucuk, kita perlu kira. Kesabarannya bukan 100%. Kita memang level dewa pun kesabarannya. Si semua memang perlu tinggi kesabarannya.
0: Baik.
1: Faham. Kan?
0: Okay.
1: Ya, nyuruh kami minat juga yang ajar kami kesabaran. Dalam kehidupan, bila kita sabar kita yang tinggi, macam ni kita nangga sesama manusia, kita nangga macam kain juga. Ya, yang mula kita akan rasa hormat dengan seni warisan, dan pada masa yang sama kita belajar hormat juga dengan sesama kita.
0: Baik. Untuk menghasilkan satu penambah tu produk tu lah. Kiranya okeylah, mula satu selendang tu berapa lama masa diperlukan?
1: Macam kami memang full time di rumah. Memang masa penuh dengan menyulam memang ambil masa yang saya dalam ada singkat, dalam 2 minggu ke 3 minggu. Tapi untuk orang yang bekerja, macam ada student-student ataupun cikgu-cikgu yang bekerja saya dapat mulah. Tapi balik kerjanya bautnya dapat mulah. Ya, memang makan masa berbulan lah ya, sebabnya perlu bagi masa. Moon full time memang insyaAllah on time lah.
0: Jadi untuk ialah kunci untuk penghasilan keringkam tu, yang Mizi katakan tadi, kesabaran.
1: Betul. Cik dah kata kunci lain, sabar dan praktis.
0: Praktis lagi. Okey. Latihan untuk diri sendiri, walaupun kia ada orang kata dah pro. Latihan dia, pembelajaran dia sentiasa berterusan. Okey. Dan untuk seterusnya tu tadi, tadi sudah ditanya je lah, berapa banyak masa yang digunakan untuk menyiapkan satu keringkam. Tapi yang bergantung juga, mun selendang mungkin ada tempoh masa yang
1: betul.
0: Tertentu.
1: Selendang biasa kami mun lagi mulah yang biasa aja, ataupun dalam masa 2-3 minggu lah, kurang 3 minggu lah. Mun selayah insyaAllah dalam seminggu ke 10 hari macam ya. Sebab full time. Kami memang full time mulah.
0: Baik, kita mun langgar je. Di Facebook situ ada kami engkah panama tu beberapa footage berkenaan dengan cara kita tu tadi bermula tenunan lah. Jadi ada maki panama tu peralatan.
1: Peralatannya
0: menangga tu atau kena panama tu duit landak.
1: Duit landak ya, dipakai kita nyucuk ayah namanya proses nyucuk kira wat benang bunga ya. Ya, adalah proses pertama lah.
0: Jadi mungkin ada apa nama tu peralatan lain yang digunakan, contohnya mungkin ada yang kita nangga tu macam ada frame tu.
1: Yes, orang lama madah pedangan.
0: Pedangan
1: kata orang, tapi kami orang tu nunggah pemidang. Ni macam-macam frame, kayu boleh, pemidang boleh, pedangan pun boleh.
0: Tapi yang mesti kayu nak?
1: Si jua ada jua orang pakai aluminium ko? Boleh. Yes. Okay. Tapi kami lebih suka kayu lah. Sebab bila kita nak ngetat kain selayah telinga tepi ya, nampak fit.
0: Jadi kami tertarik juga di situ cara panama tu tu kiranya panama tu mula
1: proses cucuk-cucuk lubang untuk proses menyulam. Kelaknya akan start nyulam di siap lah.
0: Itu mula bunga.
1: Mula bunga.
0: Okey. Dan panama tu agak menarik lah untuk kita pertontonkan. Tapi sebenarnya kami itu ada je video yang full sebenarnya. Tapi kami sempat angkat di situ. Sebab panama tu ialah kita harapkan juga untuk kali itu disebabkan pada waktu video yang kita polah tadi ya pun kita dah hantar jugalah untuk
1: pencalonan. Kita nunggulah ho.
0: Anugerah Seri Angkasa.
1: Wish you all the best. Mudah-mudahan dapat membantulah.
0: Terima kasih Mizi. Okey. Pada masa tu ialah orang kata tadi mungkin kita biasa dengan tenunan-tenunan yang lain. Tapi nak keringkam tu bagi bagi kami pula bagi DS memang itulah kali pertama orang kata first time. Okey. Kita nangga orang live mula. Okey, dan juga seni ya tadi. First time juga menangga tadi. Okey. Kita mau tahu juga corak yang paling popular. Dalam keringkam tu tadi.
1: Ya, banyak.
0: Banyak corak.
1: Kami jaranglah nyebut corak. Biasa penyulamnya akan motif. Dia akan sebut motif.
0: Motif.
1: So, ni ada motif pucuk kebong, kata orang lama, tapi orang kini tu nyebut gunung. Yang kita nangga segitiga, ya nak? Ya, gunung. Kayaknya ada bunga ros, bunga kenanga, bunga jabi. Lagu Jamilah eh, bukan Jamilah pun ada. Dan banyak lagi lah ikut kreativiti tangan penyulam ya. Nya motif keringkam tu si 100% sama. Nya depend dengan tangan penyulam je.
0: Motif memang 100% ataupun ada si motif ialah orang kata motif flora tu nak.
1: Yes, nya mostly banyak floral lah.
0: Fauna-faunanya.
1: Ya lah orang lama dulu kreatif tu. Benar-benar.
0: Memotif haiwan saya tahu.
1: Sebelum ada. Ada ikan.
0: Oh ikan.
1: Tapi ikan. Oh. Rama-rama kata orang bentuk seakan-akan lah.
0: Tapi mostly memang berbentuk apa nama tu flora floral.
1: Yes. Ya, setiap penyulamnya betul. Yeah. Setiap penyulamnya memang ada keunikan sidaknya tersendirilah masing-masing.
0: Baik, sikit mau nanya tu. Tu saya dah dalam soalan kedua.
1: Okey.
0: Ini cara mengira jarak antara lubang tu. Mungkin kita dengar dekat footage tu Mamizi ya.
1: Okey.
0: Tok kiranya tu tu punya makin magnifier tu. Yang memang teliti benar-benar
1: ya
0: lah, tu.
1: Allah. Okay. Betul.
0: Jaraknya antara serat-serat benang
1: ke? Nya depend dengan bunga motif yang kita polah ya. Contoh okay. Macam kita molah pucuk rebung ataupun gunung, biasalah 5 helai urat benang. Lembar ke pada orang?
0: Aku tahu. Gini lah ngira.
1: Ingat dah subjek ni. Nya selai 5. Cucuk 5. Kira lagi pakai kanta, cucuk 5. Hanya macam ya. Memang kerjaya memang dah rutin. Masanya, masa kita disiap.
0: Perlu kesabaran, latihan yes. Berterusan semua tu.
1: Dulu masa kami belum kenal erti keringkam. Apa keringkam mahal gila, sampai beribu, puluh ribu pun ada. Tapi bila kami dah start belajar di pun, kami baru kami tahu ya sebabnya punca sebenarnya masa kita dengan segala bahan-bahan peralatan untuk mula keringkam jua nang reganya boleh tahan lah.
0: Apa nama tu? Kami tu mun kami kelakar kena tu macam bergurau je besar tu. Seolah macam kita si makin pembaris di situ. Kita makin
1: urat lembah benang.
0: Lembah benang.
1: Betul. Sebab ialah bila kita betul kira kita cun lah semuanya. Kemas lah. Tapi orang lama dulu sidaknya saya dah berkira menyulam, sidaknya main kait-kait aja turun pola bunga. Orang lama dulu sebab beza benang orang lama dengan orang kini tu lain. Benang orang dulu halus. Kacak. Kami suka halus tapi susah nak dapatkan benang halus kini tu lah. Ada pun memang mahal. Asal cecah 400 ke 900 memang ada lah. Mahal.
0: Cakap pasal berkenaan dengan benang emas tu. Jadi sumber mencari benang emas tu kita lokal di situ ke ataupun kita import ke?
1: Import, mostlynya import.
0: Oh, import.
1: Sebabnya ada macam kini tu benang India. Benang India tu punya ada banyak jenis juga. Ini yang yang paling mahal adalah benang Turki lah. Tapi benang Turkinya ada grade. Ada grade UD.
0: Benang Turki.
1: Turki, yes. Macam kawan kami nya direct dengan seller Sinun. Nya kira macam supplier kami di Sibu tu. Dolok sebox kami orang beli I think 2 tahun lepas baru 280 aja sebox.
0: 200.
1: Kini tu belum habis. Kini tu tak bang berapa 800 900 sebox. Ya jenis yang grade AA benar ya. Nah. Imagine macam ni kita nak jual harga bawah 1000. Munda barang ya mahal. And then ada juga benang Turki yang grade A juga. Tadi grade AA. Untuk grade A dalam 300.5 sebox, 400. Cuma pun ada juga. Ada yang grade B. Ada grade B. Dia ada 1.5, 1.20. Tapi shiningnya lain.
0: Shiningnya lain.
1: Yes, betul.
0: Refleksi ataupun kilauan semua yang berbeza. Yang apa nama tu yang dari Turki yang okeylah sebox je dekat 1K tadi. Ya agak menarik je lah untuk didengar.
1: Mahal tapi shiningnya kacak. Kami masa yang nyesal lah sesik beli banyak. Pun tahu masa kami orang beli area 300 sebox kini tu nang mahal. Since lekat perang tu nya naik terus lah.
0: Apa nama tu kita mau tahu juga antara cabaran yang sering dihadapi oleh Mamizi ya.
1: Ya Allah. Okey, cabarannya.
0: Dia menyulam keringkam, silakan.
1: Cabarannya banyak orang sih tahu. Kadang-kadang kita akan jumpa. Kami jenis yang suka cuba semua jenis benang. Benang India kan kami ada banyak jenis. Ada jenis yang tegap, ada yang jenis yang lembut. kadang-kadang kita akan jumpa benang emas yang jenis rapuh. Macam tarik sikit, tuk putus. Tarik sikit, putus.
0: Apa yang kita keruk?
1: Si dannya keruk, dia terlalu nipis.
0: Sebab nipis.
1: Bila kita nyulam tu, kita perlu teritkannya. Tarik lah. Sebab macam kita narit, kita menjahit eh. Sulam tu biar kita perlu tarik. Tapi bila kita tarik sikit, tup, dia putus. Ya adalah risiko cabaran utama. Tapi jarang lah. Bila kami nanggar benang kami macam dia putus, kami akan stop makai. Kami akan tukar benang lain. Macam ya.
0: Jadi ya tadi kiranya macam
1: masalah.
0: Discard lah.
1: Dah ni nak nyulam malah ketik sambung lelah.
0: Kamu boleh pakai untuk benda lain.
1: Ya, cabaran, ya cabaran benang ya.
0: Cabaran benang.
1: Belum cabaran lain.
0: Cabaran lain?
1: Mata dengan bahu penat lelah. Aduh, dengan sulamannya yang terlalu halus, kita perlu fokus benar-benar dengan kanta lagi. Mata memang penat. Setiap kali nyulam, kami siapkan directly duduk setengah jam, sejam siasik. Dalam masa 20 minit kami nyulam, kami akan cut. Si dapat sekaligus. Nang perlu jaga mata. Vitamin mata jangan skip untuk orang penyulam-penyulam keringkam tu. Perlu makan juga.
0: Tidur malam? Sebelum jam berapa?
1: Kami tidur malam biasa. Kira macam dah patih daripada dulu. Kalau 12 malam, 12 tengah kami akan stop. Tengah
0: malam. Longkah di tepi lah handphone lah.
1: Longkah tepi.
0: Saya dah scroll TikTok.
1: Belum masak tak ada.
0: Belum. Okay, right.
1: Stop nyulam lah 12 tengah. Paling akhir pun pukul 1. Kak habis-habis semua. Main TikTok dulu nah. Tanggap. Kan kini tu ada trend baru, Pinduoduo ya. Trend shopping baru.
0: Macam. Okey, apa nama tu? Soalan yang seterusnya tu, Mami Zee. Jadi tadi kita dah belakang pasal ada cabaran. Mungkin sebelumnya ada lagi cabaran lain.
1: Yes, ada.
0: Silakan.
1: Kain kasar. Jenis kain kasar rubia tu banyak grade juga. Kain kasar pun ada grade.
0: Kain kasar, kain KASA.
1: Kasar rubiah kata kasar. Kita. Ya pakai nangau. Pakai orang mualah baju kebaya nyonya ya, yang nipis ya. Pun dipakai dalam sulaman keringkam. Bah kain yang sama.
0: Berarti ya, kain kasar tu jadi jenis yang nipis tau.
1: Nipis, transparent. Okey, kain kasar tu ada yang jenis senang rosak. So kami dah cuba beli, kami dengan kawan kami, salah seorang penyulam keringkam juga, Kak Nuraziana, kami dengannya Kak Nur. Nya kira my best friend. Kami dua setiap kali berbincang nak.
0: Hai Kak Nod.
1: Okey, nya kain kasar yang senang gila rosak. Bila kita tarik, nya putus urat benang. Kita tarik tadi putus benang emas. Tu teh bila kita dah jumpa benang emas yang tegap, kita akan risiko untuk mencari kain gi. Tarik sikit urat lembah benang kan lima teh. Lembah-lembah kan nipis.
0: Nipis.
1: Ditarik kita putus tiga, tinggal
0: memang
1: dua aja.
0: Kan
1: susah. Risiko ya. So kain yang kami pakai gini tu memang grade bagus lah. Semeter pun dekat menorang jual, kami rasa di Jekyll jual 70-80 kot semeter. 90. Cemialah. Kita perlu beri yang terbaik untuk customer yang nempah bah, sebab kita pun faham reganya ribu raban kata orang. Sikanlah kita beri yang sik bagus untuk customer. Trust ya perlu ada. Tapi kami happy lah, ramilah dalam 4-5 orang customer kami yang repeat.
0: Okay, Mami Zee merupakan salah seorang penenun yang pada tu mementingkan kepuasan dan juga cita rasa pelanggan keringkam beliau. Okey, dan tadi cabaran itu kita kiranya masuk pada antara soalan-soalan yang terakhir Datuk Mami Zee. Jadi kita nanggar tu ramai golongan muda. Kiranya si Datuk dah menunjukkan minat. Okey, untuk si Datuk mempelajari keringkam ataupun yes, of course Puan ataupun Mami Zee tu ada si mula kelas.
1: Untuk warga Sibu dan sekitarnya, Sarike, Daro, Bintulu, apa-apa semua yang dekat dengan Sibu, kami ada mula kelas ujung bulan 6 tu. Kami mula di atas YS Cafe 2 hari. Mungkin tak orang berminat, boleh dapatkan kontak kami di Facebook kami pun lah. Nama penuh kami juga, Zaida Jamain.
0: Baik banyak di sini. Okay, Zaida Jamain.
1: Yes. Wajib belajar baru kita orang faham apa keringkam.
0: Apa nama tu? Mungkin setiap, bukan setiap je lah, kali motif kan lah. Macam di Sibu situ ada lain motifnya. Belah-belah Miri lain motifnya.
1: Oh, sejuk lah. Sejuk. Mesti sama. Oh.
0: Kucing.
1: Sama-sama.
0: Sama.
1: Ikut kreativiti penyulam masing-masing
0: kreativiti
1: juga.
0: Yes. Okay. Jadi tu lah yang akan diterangkan juga lah. Dalam kelas yang akan dipolah tu.
1: Betul. Kita akan belajar step by step. Apa yeah, step pertama. And then barang-barang semua.
0: Barang-barang gini tu.
1: Barang-barang untuk student kami ujung bulan tu. Semua disediakan. Datang bak badan je. Si perlu bingung. Kami si pandai lah. Asas menjahit. Kami pun si pandai menjahit. Tiba je lalu minat keringkam. Alih-alih kami take fokus hari-hari. Practice. Hari-hari. Alhamdulillah dapat siapkan RM80 keringkam orang kini tu lah. Dalam masa 2 tahun 3 bulan 4 bulan macam ya. 2 tahun lebih. Alhamdulillah RM80.
0: Baik. Yang paling murah keringkam yang

0: RM1,009 macam ni lah. Below 2K lah.
1: Okay.
0: Banyak orang nanya, boleh sih kami dapat bajet untuk RM1,000? Kadang-kadang dengan kinek tu benangnya susah main amadah. Bukannya si Mok Nolong, kadang-kadang si kempang tu si. Tapi masa dengan effort, dengan modal benangnya susah.
1: Okay. Dan yang paling mahal?
0: Yang kami jual lah si orang lain lah. Yang kami pun lah, RM6,000 biarlah.
1: Mm-hmm.
0: Kami belum ada orang customer. Okay, kami ada bajet RM10,000. Tolong pula. Belum. Belum ada lagi.
1: Akan ada lah.
0: InsyaAllah, amin. Banyak yang kami sebenarnya perlu belajar. Cuma masa yang menjadi kekangannya lah.
1: Mm-hmm.
0: Sebab banyak lagi motif-motif yang sebenarnya kami berhari nak belajar. Tapi masa.
1: Mm-hmm. Jadi dengan perbezaan ataupun kira soalan di luar. Soalan di luar, soalan
0: dalam kita. Okey, kita dah santai dah. Nah,
1: mungkin dah Pak Latan tu tadi. Sebabnya kami nangga masa kita mulah video untuk keringkam tu masa saya di rumah Mami Z. Lebih kepada palatan yang kata costume made tu. Jadi sinilah siapa nak orang yang pandai mulah apa nama tu, pemidang.
0: Oh betul, semua. Perlu cari. Kami pun buat ada buat tempat lah. Kak Not. Nah, ya, mun siapa nak order pemidang boleh dapatkan kontak Kak Not daripada kami. Ya, yang supply bahagiannya lah. Kain pun, benang tuki pun nya pun ada. Tapi kami more to India lah. Ya, kain kami semua ada spare juga. Kain memang siap telinga. Orang madahkan kain tepi ya bang, dasan pakai kita berkait dengan pedangan ni tek.
1: Oh,
0: kain
1: yang
0: tepi ya. Ya, kain telinga kata orang. Kelak dalam ya dikah tak kayu, pakai kita neritnya. Sebab kain keringkam untuk kita nyulam, si terit si kaca. Yang perlu nang terit-terit mana.
1: Ya, boleh dijaga tu.
0: Ya, Rabi.
1: Boleh terit gila, takut apa nama tu benangnya.
0: Si juga, si kami suka terit. Okay. Nyaman nyulam. Oh. Munya longgar agak tenggelundut susah sih cantik.
1: Oh.
0: Cerewet sikit lah.
1: Baik, pendapat Mami Z, kenapa seni keringkam perlu dipelihara? Tu dia.
0: Betul betul.
1: Silakan.
0: Seni keringkam tu macam kami umur dah 40-an baru nak belajar keringkam kata orang. Baru nak minat. Mun dapatlah kekalkan, banyak lagi orang muda belajar sebab tu boleh kekalkan identiti kita Melayu Sarawak.
1: Identiti.
0: Betul.
1: Tu yang penting.
0: Sebab bila orang nangga benang mas, orang nangga keringkam Sulaiman ya, tu orang Melayu Sarawak pun tradisional. Macam ni apa?
1: Ini Semenanjungnya yang lain lagi.
0: Betul. Semenanjung pun ada. Kami ada. Rasa dekat Perak kah? Kalingkan. Mun orang Indon pun ya ada molah jua seni makai benang emas yang sama, tapi sidaknya nama manto mesti salah kami. Seninya lain, si sama. Totally si sama.
1: Bila kita nangga tadi bandingkan dengan yang tu
0: nang jauh beza.
1: Sarawak, dari
0: kita dapat nangga.
1: Dapat
0: nangga bezanya.
1: Baik. Okey, dan kena soalan yang terakhir dan juga lepas tu kelak. Mungkin ada kata-kata terakhir juga lah dari Mami Z untuk semua pendengar. Baik, kita nak tahu harapan Mami Z ataupun Puan Zaida ataupun Zaida.
0: Okay.
1: Terhadap masa depan seni keringkam di Sarawak khususnya.
0: Silakan. Kami harap banyak orang muda yang berminat. So far kami buka kelas, kami orang yang lebih daripada 40-50 yang belajar. Belum kami nangga yang umur 20-an minat nak belajar nyulam. Mun dapat bukan sebab terpaksa, tapi kemahiran tu adalah rare. Susah kita nak belajar, dapat nangga kelak untuk masa depan orang nyulam macam ni. Malah proses keringkam tu banyak, ilmunya mahal. Yalah. Macam kami, impian kami juga, kami mau sikit dunia kenal keringkam. Tingginya impian kami. Macam batik Indonesia nak. Orang anggap batik Indonesia, semua orang tahu ya batik Indonesia. Corak Indonesia. Harapan kami bila orang sebut benang mas, orang nak, orang anggap itu traditional keringkam orang Sarawak lah. Macam ya. Specialnya Sarawak ya.
1: Ya. Ada satu hari nanti kita harapkan juga.
0: Iyalah.
1: Hasil seni

0: Sing Kam oleh Mami Z tu, kita dapat langgar oh. Macam di airport-airport Sibu.
1: Amin. Amin, insyaAllah.
0: Ada signature jadi Zia.
1: Susah je nak melukisnya.
0: Itulah keunikan kita di Sarawak. Baik, terima kasih Mami Zee.
1: Okey, sama-sama. Masih okay. Japan Desman.
0: Sama-sama. Okey. Ya tadi tetamu kita, okey, Mami Zee ataupun Puan Zaida binti Jemain, okey, atas perkongsian yang sangat menarik mengenai seni keringkam di Sarawak ya. Satu warisan yang bukan sahaja indah dipandang, malah syarat dengan nilai sejarah, ya, budaya, identiti masyarakat Sarawak dan sebagainya. Jadi semoga perkongsian kita untuk hari itu menerusi 2 Rabu dapat membuka mata semua orang untuk memisi ya.
1: Dan join kelas.
0: Silakan. Berapa hari bulan ni?
1: 27-28 Sabtu dengan Ahad.
0: Bulan tu.
1: Yes, bulan tu.
0: Okey. Dan untuk kita tambah jugalah apa nama tu? Minat kita, penghargaan kita kepada warisan yang bernilai dan menjadi kebanggaan bersama. Untuk kali itu, seni keringkam Sarawak. Kita harapkan, okay, bukan saja di Sibu, okay, tapi seluruh dunia.
1: Betul.
0: Dapat kita tonjolkan. 2 Rabu di Sibu FM. Terima kasih Puan Zaida sekali lagi.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke Sibu.

Baik, bertemu kita di jam yang ketiga, 11.17 minit pagi. Kita hari ini pertemuan untuk hari Rabu, 17 Jun 2026 Masihi. Ya, mana bersama dengan 1 Muharram 1448 Hijrah. Disampaikan waktu solat fardu untuk pertemuan kita hari itu. Untuk solat fardu zon 4. Merangkumi ikan, oya belingian, mukah, dalat, sibuk, kenamik, kapit dan juga song. Zuhur 12.36 minit tengah hari, asar pukul 4.01 minit petang. Maghrib pukul 6.43 minit petang, isyak pukul 7.59 minit malam dan subuh 5.11 minit esok pagi. Manakala bagi waktu solat fardu zon 5, merangkumi Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau, Bintango dan juga Rajang. Zuhur 12.38 minit tengah hari, asar pukul 4.03 minit petang, maghrib pukul 6.44 minit petang, isyak pukul 7.59 minit malam dan subuh 5.14 minit keesokan pagi. Dan waktu solat fardu zon 6, merangkumi Kabung Lingga Seri Aman, Kelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat Seratuk Roban dan juga Debak. Zuhur 12.38 minit tengah hari, asar pukul 4.03 minit petang, maghrib pukul 6.44 minit petang, isyak pukul 7.59 minit malam dan subuh 5.15 minit esok pagi. Selamat menunaikan fardu solat dari kami di Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Waspada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada. Waktu kritikal, berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran, elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya. Peka dengan keadaan kehadiran buaya.
1: Baik, terima kasih di atas kesetiaan anda bersama dengan DS menerusi ekspresi Sipa FM sekalanya. Untuk anda di mana juga anda berada, terima kasih juga kepada anda yang mengikuti kami menerusi RTM Klik. Untuk itu, selamat pagi kita ucapkan kepada rakan kita Bulan Pengerinduk di Niah kena itu ya. Mungkin dalam apa nama tu dah siap-siap ya, mau mulakan tugasan. Okey, masuk ofis belah apa nama tu, belah-belah tengah hari lah katanya. Okey, dan juga kita nak kongsikan antara apa nama tu aktiviti ataupun program yang bakal diadakan oleh pihak ATM. Okey, di mana uji bakat dalam talian bintang kecil dan juga bintang Piramli 2026. Dan kepada anda yang memiliki bakat nyanyian yang luar biasa, itulah peluangnya. Okey. Sama ada boleh apa nama tu menyanyi ya dan menari dengan baik di usia cilik ataupun mempunyai suara merdu, seakan-akan seniman Piramli. Jadi itulah peluang anda. Jadi selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian ya, bagi program Bintang Kecil dan Bintang Piramli 2026 anjuran RTM Sarawak. Dan penyertaan dibuka bermula 22 Jun tahun tu 2026 hingga 20 Julai 2026. Baik, kita nak mula dulu dengan syarat-syarat penyertaan untuk Bintang Kecil. Jadi untuk Bintang Kecil itu terbuka untuk ataupun khusus untuk kanak-kanak warga negara Malaysia saja. Okey, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Kecil sebelum ini. Okey. Dan untuk Bintang Piramli juga untuk warga negara Malaysia lelaki sahaja ya. Dan berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Juga tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Piramli sebelum ini. Dan syarat-syaratnya, anda dikenaki merakam video nyanyian secara horizontal ataupun melintang lah. Jadi pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Dan muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak ataupun hashtag section TV RTM Kuching, selain tag FB section TV RTM Kuching. Dan rekaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, ya, umur, nombor telefon dan juga alamat. Okey, jadi siapa tahu ada bintang yang tengah kami cari kena tu untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Okey, untuk uji bakat bintang kecil dan juga bintang Piramli menerusi apa nama tu secara dalam talian. Okey, 11.32 minit pagi kita ke ini. Baik, kita dah teruskan hiburan menerusi sebuah lagu daripada Igu Anthony. Kita tunjukkan kepada sahabat kita, Bulan Pengerinduk di Niah. Melegai Pengerinduk, CBFM. Segalanya untuk anda.

tercantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Cegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

Baik, ingin komuniki daripada Dino Faizah bawa kita ke 11.48 minit pagi kita ini dan tepat jam 12 sekali nanti kita akan dengarkan berita dari YFM Kuching dan rakan penyampai dari Pemang Taniban akan mengambil siaran gelap tengah hari sehingga ke jam 3 petang. Baik, DS tinggalkan anda dengan beberapa berlagu. Dengan ini, samalah salam rindu, salam lengau, salam sayau dari DS kepada anda semua. Terima kasih juga kepada tetamu kita tadi, Puan Zaida binti Jemain untuk dua Rabu berkenaan dengan seni tenunan keringkam. Okay, terima kasih kepada anda dan juga kepada semua pendengar SBFM, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Anda juga boleh dengarkan DS menerusi RTM Klik untuk hari itu, ya. Bye-bye. Salam Malaysia Madani.

0: segalanya untuk anda.
1: Jangan lepaskan peluang untuk menghadiri program Sarawakku Sayang 2026 berlangsung pada 26 hingga 28 Jun 2026 di perkarangan Dewan Suara KAPI. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan, cabutan bertuah e-peraduan, kitchen dan gerai jualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan menarik untuk seisi keluarga. Lebih istimewa, RTM Sarawak melalui CBFM membuka mini studio RTM secara langsung dari tapak program pada 26, 27 dan 28 Jun 2026 bermula jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Datanglah berkunjung, saksikan secara langsung dan berpeluang bertemu dengan penyampai-penyampai radio.
2: Selamat tengah hari, bergulang aku Nancy Tambun bawa berita tengah hari YFM. Kena 17 hari bulan 6, 2026. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngelalau Raban Islam angkun ke semangat hijrah nyadi pelasar ti dikena nampak Raban Bangsa ti maju serta lantang. Bak pesannya berserimbai ngau Ma'al Hijrah 1448 Hijrah madah ke pengawak ngintu pun tahun Islam ukai seminak ngingat ke pemindah Nabi Muhammad tang megak nyadi teladan dikena ngubah diri serta negap ke pengarap ngagai semua orang. Ia madah hijrah ngajar penyulut umah kenyau yau diubah ti dipercalai ke engau penglurus ati penyerakup engau percalai ke perkara ti ngerinduk ke ati. Berserimbai engau rambai jaku umah maju makmur yang megak nesau Raban Islam terus ngetan ke penyerakup negap ke pengelantang komuniti serta meran ke nilai integriti bak penghidup nintiang ari. Tun Pehin Sri Wan Junaidi engau toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi belak bersampi ngambil ke rakyat Sarawak engau Malaysia terus diberi berkat pemayak engau pengelantang Timeruan. Pengerami ngintu Ma'al Hijrah Renggat Sarawak tahun 1448 Hijrah kediatur di Bandaraya Miri nyari ketanda penegap penyerakup ngedut ke kawul ngau pengelantang antara rakyat pupu bangsa ngau jalan pengarap di menua tu. Lebih 1,500 ikut Raban Islam nguluk programnya dipun ngau sembiang pemungkal ngau kepenuhi tahun berserimbai ngau ngintu Ma'al Hijrah Sarawak bab Masjid Al-Taqwa di Miri malam tadi. Programnya diguluk Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngau biniya Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Sanusi. Programnya dipun ngau maca Sampi Yasin tiba Tuai Kesapit Imam Besar Sarawak Sahibul Fahilah Ustaz Muhammad Ihsan Haidir lalu ditangkan ngau baca Sampi Ujung Tahun serta sembiang Fardu Maghrib Bebala Mayuah. Lalu programnya ditampung ngau Licha Ma'al Hijrah tik dikenatai ke Dekan Fakulti Pelajar Islam Universiti Kebangsaan Malaysia Profesor Datuk Dr. Muhammad Isar Arif Muhammad Kashim. Opis Bomba Malaysia JPBM Sarawak dekang meran ke pengawak ngangkat ke pemanah perengkeguna ngolatih Raban Sida dengan langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-13 RMK 13. Direktur ya Jamri Marsan madah ke atur pengawaknya berguna benar dikena ngangkat ke penyikap Raban Bomba kena napi mayu macam pemar penusah ngenyit jemaah ilak. Sekedap projek ti udah dilanggur ianya ngemanah ke agi bengkel jentera di Sibu ngau ngaga sebuah pala latih akademi baru di Kota Semerahan. Ia madah RMK 13 lebih numpu ngagai sukut latih ngau ngadu ke aset sekedap hari projek ngaga balai bomba ti udah dipercalai ke hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 sebedau tu. Ia madah munyinya ngagai Raban RTM di Kuching. Berita ti ke Perodi. Siku teknisyen ke berumur 60 tahun berbadi nyawa pengudah kereta 4-wheel drive kedibai ia berbadi bagi kilometer 20 Pan Borneo Jalai Bau Lunduk Lemai Kemari. Kepala Polis Pelilih Bau Pemangku Superintenden Muhammad Haidi A. Arman madah ke mansa bernama Jemos Sabas di pelabak ke dekat nyeliah sebuah kereta kengenyit pansut dari Simpang Piten. Berindik hari penusah belantaknya, mansa balat bakal lalu ditetap ke Hari Raban Upis Perubat Nadai lebuh di Perubat Bespita Bau pukul 3.17 minit ngalih hari. Siko agit driba ke kereta pansut Aryu Tenyak ke umur 22 tahun diliput ke Nadai Bakal. Kes tu dipansir mengenak Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tunaka berita tengah hari salitu beritanya tadi ditusun Sharifah Aujau Yahwan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Udah tu lagi peningah, dia kita dekat buku lain kau, pengeluar program kami, Bak YFM Sri Aman.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Gelap tengah hari.

0: Pagulayan ko kami, Baawa Ngela Tengah Hari, YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Ngela Tengah Hari, YFM Sri Aman, 89.5 MHz. Segulai sejalai.

Iya, selamat tengahari ngagai kita balap ninga nama berita sarito. Jadi bekas selama ninti yang hari tiga, tengah hari hari tiga, sepengudah kita mendiang ke berita tengah hari. Nur kita mendiang ke YFM Sriaman dalam program Ngela Tengah Hari di Dinga kita nyentuh ngagai pukul tiga ngali hari itu lagi. Lalu ungkup 17 hari bulan 6 2026 kalayaku ibian tau ke Steven tapasilai ngau kita dalam program Ngela Tengah Hari YFM Sriaman. Ya nama berita sarito nyerumah kita ya kebisik misi sari berserimai ngau pengerami menyadik kita ya kebepengaram muslim awal Muharram tau ke Ma'al Hijrah ya kediatur di Rami sidak berengkah hari ya sarito. Lalu nama berita gayari di menua Bukai di genap bagi menua menua Sarawak dito harap ke nada nape hari hujan sarito. Lalu sari kemari engau ensana di report kebisik mayuah bagi menua kena hujan. Ya sebenarnya kita berkongsi ke info Bukai, info gayari. Jadi terima kasih angga kita ya kebisik mendak ke media to, ya kebisik mendak di live Facebook Sriaman FM. Kita tahu kongsi ke info dia, info gayari, info minta lagu, info program. Ya kediatur kita maka, diatur serito, nyoba kita ya kebisik misi serito. Lalu ya ke mengkang ngatur pengawak, mengkang gawak jam dia to. Atur meh pengawak nyentuak ke tembok pengawak. Terima kasih ya ke sekali lagi yang kita ya ke mendiang ke YFM Sriaman. Kita dalam program tu nyentuh ngegep pukul 3, pukul 12.30 tengah hari. Bekas lama berkongsi ke berita berat, pesan berat ke diterima hari balap ninga. Pukul 1, Nora berkongsi ke program arwah kita, berkongsi ke info-info pemansang mereka. Dan menua kita di itu. Di menua Sarawak sekali kenyadi bagi menua Bukai. Jadi pukul 2 Nur berkongsi ke program Seruan Dikenang. Nur berkongsi ke lagu-lagu lama. Lalu setengah jam ke penuli Nur berkongsi ke pesan-pesan rinduati dari kita balap ninga. Dia berkongsi ke di ruang komen free Facebook Sriaman FM. Nyalah kita ya terus. Kita berkongsi ke pemerintah. Kita berengkah meniang ke lagu-lagu kelis dia ke kami sari tungkup kita.

Ialah lagu Krikumai Ngunti Ariedes Marcus. Ya, kita ya ke benong barantau jalai jam dia tu yang kau bisa pindah ke Bukai. Basri main kau pemisi ya. Sari-sari tu. Kita diau sari tu. Public holiday. Lalu main lagi ngambil peluangnya tadi. Tino lawan malam. Tahu ketemu Dani dini hari tadi. Lagi kita ngelansak berkawal ngau main World Cup. Ya kebisa udah diatur sehari itu tadi. Bisa moga ya kudah baru temu. Mayu kawan kita berkongsi ke penerang. Tucum-tucum magang. Berangka hari ya. Sudah tengah hari tadi. Kita berkongsi ke info gayari. Kedip berkongsi ke UPIS Made Malaysia. UPIS Pengemata Gayari Menua Kita Malaysia. Jadi ugup bagi menua Suriaman, ungkup bagi menua Suriaman ngali hari itu lagi nitia ke penerang hari UPIS Made Malaysia. Made Malaysia, UPIS Pengemata Gayari Menua Kita Malaysia dibagi menua Suriaman ngali hari itu lagi bisi hujan berserta ngawa ribut baskedan door dibagi menua Suriaman. Lalu pihak mega lemai lagi bisi hujan mega baskedan door bagi menua Suriaman. Jadi tikas pengangat gayari kita di Suriaman sore itu antara 24 degree Celsius nyentuh 34 degree Celsius. Lalu bagi menua Betuang ungkup sore itu 17.6 ngali hari itu lagi bisa hujan berserta ngoribut mega baka di bagi menua Suriaman itu lemai mega kurang lebih sebaka di bagi menua Betuang bisa hujan bak sekedar nur muak kelemai lagi. Jadi tikas pengangat gayari di bagi menua Betuang sore itu antara 23 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Nyaku gaya info gaya hari dikongsi ke Met Malaysia, UPIS Pengemata Gaya Hari bagi menua Malaysia. Ungkup bagi menua Suriaman ngau dibagi menua Betuang Sarito 17.6.2026. Kita pandai berasa sudah dalam tengah bulan 6. Jadi macam berita penggerami ngiliam bidai di pansut ke Balap Ninga yang mega page-page di Facebook berkawal ngau penggerami ngiliam tikai tikas bagi genturong pendiau tikas rumah panjai tikas pelilih menua. Kita ngelansak mimin berkawal ngau berita yang kebisi udah nyadi yang kedepedak kita sampai tengah hari tadi. Kalau mayuh macam tahu kemayuh kaban kita madah kediri gagah medak Argentina 3-0 ngalah ke tim Algeria. Kalau bisik di pedak kita live tadi di RTM Click berengkah di pukul 9 pagi tadi. Kita berkongsi ke Siti hari penerang laban hari Argentina atau bisik pemain yang ke, dikerindok ke Mansia Mayuh ianya Lionel Messi. Tadi sudah mantai kediri mengkang tegar. Main bol tajapan umur ya jam dia tu 38 tahun. Jadi ya tadi sudah jadi pemain keterubah tulis ke 3 gol bab Piala Dunia 2026. Mantuk timnya Argentina ngalah ke Algeria 3-0 tadi. Jadi itu ke 6 kali ya Messi sudah main di Piala Dunia. Lalu Argentina tim menang pagi tadi sudah ngujuang ke tim itu. Meruan jadi tim yang ke dikerindau ke Balai Mayuah. Kelebih lagi. Bak edisi ke sekali itu. Edisi 2026 Piala Dunia. Atau ke World Cup 2026. Jadi gol keterubah di Uliah ya. Bak minit ke 17. Gol kedua bak minit ke 60. Lalu gol ketiga bak minit ke 76.

Lagu Rika Kedai Kumbai Cubit Memimit. Sari itu bunyi kaku tadi. Kita permisi ke Besrimai Ngawa, pengerami Ma'al Hijrah awal Muharram. Kemudian tu menyadik kita ya ke berpengarap Islam, Muslim, ngintu Ma'al Hijrah tau ke awal Muharram. Tahun baru sudah ya. Lalu kenangnya kita bertati ke tau ke Ngelansak. Penemuai yang di Pertua Negeri Sarawak, Tun Pensri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jafar Ngobininya. Akal dia dia tu benuang di Bandaraya Miri. Datai kemari di Bandaraya Miri. Jadi kemari ya penemuai Tun Pensri Wan penemuai Tun Pensri Dr. Wan Junaidi ngau tuh puan ngagai menua Miri tau ke Bandaraya Miri ke sekali tu. Di Pejalai Kelaban Sedua ya nguluk program ngintu Ma'al Hijrah. Lalu kemarin Sedua ya bisik ngau pengawak sembiang bacaan akhir tahun tau ke sembiang ujung tahun 1447 Hijri ngau pun tahun 1448 Hijri. Diatur lemai kemarin di rumah Masjid Al-Taqwa di Miri. Lalu pihak mega tu IT ngobininya udah mujur ngolok program bergelomok balamayuh berengkari pagi tadi. Disebut mega Majlis Perhimpunan Sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Tidiatur sorito 17.06.2026 bas stadium tertutup Miri berengkari pagi tadi. Kita ngelansak pengerami yang kebenaran diatur di Bandaraya Miri. Rengkah di kemari, pihak mega nyentuh ke pagi tadi. Tok ke dia tok. Pengerami sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sarawak.

Kita pernah mengelansak tim-tim main bol menua di dunia dia tu. Dia ke menang buat World Cup. Kalau sehari pergi lah, ini hari itu lagi. 18 hari bulan 6 2026 kena kali 4 peringkat hari 1 pagi. Ini hari itu lagi. Mayuh nganti main tu antara tim Portugal dengan Kongo, pihak muka England dengan Croatia. Dua bengkah main ia ke muka di antik-antik peminat main bola Piala Dunia FIFA 2026. Setelah lagu hari Edmund Indian, sebelum kita berkongsi ke pesan-pesan berat hari bola peninga, lagu kena kumai Suya Jangak Pengurindu.

Aku berengkah kena taik pesan-pesan berat ke diterima di bola peninga. Jadi keterubah tu, aku kena taik kedua bengkah pesan mati. Siti itu datang dari Jenny anak Thomas Cundau. Nuju kabar melayan ke dia di Ulu Rimbas, Debak, dua buah rumah. Budak Ulu, budak ilik Debak. Nangap piak Debak, Rian Batang Layar, Matuk Paku, Serudit Paku, dua buah rumah. Babang Suratua, Kawit Suratua, dua buah rumah. Pati Ensengai Surian, pihak muka semua kabar melayan Bukai Tinglala. Jadi pesan tu madah ke, apa ya, ianya Thomas Cundau anak ngelambai. Thomas Cundau anak ngelambai tau kapai mori. Udah nadai lemai kemarin, 15 hari bulan 6, 2026. Lemai 15 hari bulan 6, 2026. Ba Hospital Besai Sarawak di Kuching. Hospital Sarawak General Hospital di Kuching. Jadi niang tu dekat di Sengai Bebala Mayu, lemai tu lagi. Lemai hari 3, 17 hari bulan 6, 2026, Bacan Funeral Parlor di Batu Lima Kuching, lalu dekat Danjung pagi lah, pagi 4, 18 hari bulan 6, 2026. Jadi penerang kesili berkawal dengan penusah tu, kita tahu bertelepon ngagai Jenny anak Thomas Cundau. Nombor teleponnya 016-8867-082, 016-8867-082. Tahu mega bertelepon ngagai Mori anak Thomas Cundau. Nombor teleponnya 019-8885-694, 019-8885-694. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Thomas Cundau anak ngelambai. Thomas Cundau anak ngelambai tau kapai mori. Udah nadai lemai 15 hari bulan 6, 2026 tu tadi. Jadi ni yang dekat di Sengai Bebala Mayu. Dekat di Sengai Bebala Mayu lemai tu lagi. Lemai hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Bak Chan Funeral Parlo Batu Lima Kuching. Jadi dekat Danjung, pagi ilak, pagi hari 4, 18 hari bulan 6, 2026. Jadi pesan pemati kedua, datai dari James anak Gambing, madah ke pemati anak ya, ianya Ricky anak James tau ke awing. Ricky anak James tau ke awing, udah nadai 16 hari bulan 6, 2026 tau tadi, sehari kemarin. Nyalai pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan ya kenglala Ricky anak James tau ke awing. Ricky anak James tau ke awing, kita dipinta datai ngagai rumah Bibi Batu Lukiang Kenawit ngesah penusah tu. Jadi tu pesan madah ke pemati Ricky anak James. Ricky anak James tau ke awing, tu udah nadai 16 hari bulan 6 2026. Kaban belayan ke dituju ke pesan, kita dipinta datang ke rumah Bibi Batu Lukiang Kenawit. Jadi maya nyenggai niang to, niang Ricky anak James tau ke awing, empai ditetapka laban lagi ngante penatai kaban belayan ti dituju ke pesan. Jadi pesan ke nangkan kenyak Siti itu pesan dia kedatai dari Regina anak Rantai tau ke Indai Pian. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan ke dia di Sibu Miri Kuching Kenawit, tuah pidai mapai bawan nangakabah Sungai Pui, ngungun kapit suang jagau sekuau, ngau semua kaban belayan Bukai, tinala disebut dito. Pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak ngetah sulit ke niang Indai sidak ya. Ianya niang Agnes Jenai anak Ngali. Jadi pengawak ngetah sulit tu dekat diatur berengkah hari 19 hari bulan 6, 2026 hari 5. Maya tu diatur pengawak nengkira serta nguan ulit. Lalu pagi hari 6 tu 20 hari bulan 6 2026 diatur pengawak ngetah sulit. Kaban belayan ti dituju ke pesan, kita didata, dipinta datang ke rumah malam nang tada kenawin. Jadi penerang kesiliak berkawal ngawa pengawak tu, kita tahu telefon ngagai Madam Regina tau ke Inai Pian. Nombor telefonnya 013-928-7212, 013-928-7212. Tahu mengapa bertelepon dengan Madam Jerina. Madam Jerin, tahu ke Indai Stila.
Nombor telefonnya 019-849-8747. 019-849-8747. Tok tadi pesan, ya kemadah ke dekat ngatur pengawal ngata sulit, niang Agnes Jenai anak ngali, pengawal tu dekat diatur berengkah hari hari 5 tu ilak, 19/6/2026, kalai maya tu, diatur pengawal nengkira, ngau nguan ulit. Lalu pagi hari 6, 20/6/2026, diatur pengawal ngata sulit, niang Agnes Jenai anak ngali. Kaban belayan ke ditujuk pesan, dipinta datang ke rumah malam nang atada kenawit. Lalu nangkan kenyak pesan ke sekali itu datang dari Dominic anak Isop tau ke Bilong ngari ke sidak sebilia nuju kabar melayan ke diau di Skayo Ai Suat tau ke Benar Skayo Ai Baliah Batang Rajang Sungai Menuan Sungai Majau ngau semua kabar melayan bukai tenglala ni yang lunca anak daga. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit. Ini sidak ya, ianya niang lunca anak daga, niang lunca anak daga, tau ke bini niang ujan anak kamba. Diatur berengkah hari hari 5 to 19/6/2026. Maya to diatur pengawak nguan ulit. Lalu 20/6/2026 hari 6 diatur pengawak ngetas ulit niang lunca anak daga. Kaban melayan ke ditujuk pesan. Kita dipinta datang ke rumah Lut Genturung Pelajau Jaya Lorong 3 Jalai Bukit Kuram. Penderang kesiliak tahu telefon ngagai keraja tahu ke jemah anak ujan mu telefonnya 0112-565-3406 0112-565-3406 tahu megap telefon ngagai Dominic anak Isop tahu ke Bilong mu telefonnya 0175201-384 Jadi pesan tu tadi, pesan tim adah ke dekat ngatur pengawak ngetah sulit ni yang lunca anak daga tau ke bini ni yang ujan anak kambak diatur berengkah hari hari 5 to 19/6/2026 menyatuk diatur pengawak nguan ulit. Lalu pagi hari 6 to 20/6/2026 diatur pengawak ngetah sulit ni yang lunca anak daga. Kaban belayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datang ke rumah Lut Genturung Pelajau Jaya Lorong 3 Jalai Bukit Guram. Lalu pesan si Tito datang dari Tango anak Ikuang nuju kaban belayan ke diau di Batang Krian, Batang Awek, Batang Sebelak, Batang Sebetan, Diso Awek, Muduang, Kuching, Sibu, Bintulu, Miri serta semua ikan lala niang Sylvester Ikuang anak Jawa. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit niang ucuk ya, ianya niang Sylvester Ikuang anak Jawa, niang Sylvester Ikuang anak Jawa. Lalu pengawal tu dekat diatur berengkah hari lemai hari 5 tu 19/6/2026 alai maya tu diatur pengawal nguan ulit. Lalu pengawal ngetah sulit dekat diatur 20/6/2026 pagi hari 6. Kaban belayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datang ke rumah Langan Munggok Tapang Ulu Sebetan Suratua. Penderang kesiliak berkawal dengan pengawal tu, kaban belayan tau telefon ke nombor telefon tu site tu 0138022167 0138022167 tau megap telefon ke nombor telefon tu 0116-071-3317 0116-071-3317 Tu tadi pesan ya kemadah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit ni yang Sylvester Ikuang anak Jawa diatur perengkah hari lemai hari 5 to 19/6/2026 maya tu diatur pengawal nguan ulit. Lalu pengawal ngetah sulit ke ni yang Sylvester Ikuang anak Jawa dekat diatur pagi hari 6 20/6/2026 Kaban belayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datang ke rumah Langan Munggok Tapang Ulu Sebetan Seratua. Kita ngetuna lama nangkan kita lagi kita ya nampung baru berkunci ke pesan berat.

0: Hasta la guarida final salan que como en ante huyantroa.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major Strong, let's
0: go. Agi ngatai ke pesan berat diterima dari bala peninga kalau Siti itu datai dari Subdeacon Leo anak Jembu. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban melayan ya keba batu lintang undup. Ngau semua ya kengelala niang kete Ketli Desi. Ketli Desi tau ke Ichi anak small. Jadi mana? Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak ngetah sulit niang Ketli. Ketli Desi tau ke Ichi anak small dekat diatur hari 6 tu 20 hari bulan 6 2026 berengkar di pukul 10 pagi. Kabar belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ke rumah bala Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undua Pesuriaman. Kabar belayan ke Jawa dipinta datang tumu kage. Jadi saya pesan tu madahkah tau kenuju kaban belayan ya kebak batu lintang undup ngau semua kita ya kengelala niang Ketli Desi tau ke Ichi anak small. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Ketli Desi tau ke Ichi anak small dekat diatur pagi hari 6 tu ilah 20 hari bulan 6 2026 berengkari pukul 10 pagi. Jadi ya kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ngagai rumah bala Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Jadi pesan ke sekali itu, pesan itu datai dari Koni anak Sigi. Pesan itu dituju ngagai kabang belayan kediau di Luncung Sebu Sekirau Rawan Tanjung Bijat Sri Aman nanga jagau nanga niru nanga ngungun engkau nanga kabah di Kenawin pihak megak kabang belayan di Ketibas Sri Kai Sibu Bintulu, Miri, Brunei, Kuching, Samarahan, Lacau, Sri Aman, ngau semua yang ngelala, niang apai sidaya, ianya niang Peter Sigi, anak hujan. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawal kita sulit, apai sidaya, ianya niang Peter Sigi, anak hujan, serta pengawal muai yang terbalu, indai sidaya, dekat diatur 20 hari bulan 6, 2026. Hari 6 tu berengkari pukul 7 lemai. Barumah Sidakya yang kebelumur 19 Lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Semarahan. Jadi penerang kesilap berkawal dengan pengawal tu. Kaban belayan tau telefon ngagai Koni Sigi. Nombor telefonnya 013-8284-152 013-8284-152. Tau megap telefon ngagai Louis Langgut. Nombor telefonnya 019-8288-743 019-8288-743. Jadinya tadi pesan tim ada akhir ke ngatur pengawal ngetah sulit Niang Peter Sigi anak hujan serta muai untuk balu bini ya, dekat datur 20 hari bulan 6 2026 hari 6 ke dekat data itu berengkar di pukul 7 lemai barumah sidaya rumah tip belumur 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Samarahan. Lalu pesan ke

Pengap engkaras deluak skim, tapang punggak skim, jelak telawus sungai arak, kawang ulu ngau ilik, panggang pabuang, ensawang uang panjai ngau uang pandak, skim sekarang, lundok, miri ngau semua kaban belayan bukai tenglala. Jadi pesan tu madah ke, dekat ngatur pengawak, ngetah sulit niang apai sidaya, ianya niang sandai anak nyambe. Niang sandai anak nyambe, pagi hari 6 to 20 hari bulan 6 2026 berengkari pukul 10 pagi. Kaban belayan tenglala, niang sandai anak nyambe to dipinta datai ngegar rumah nyanggau, tapang jaraun tambah, jalai betukaya lubu antu. Penerang kesilik berkawal ngau pengawak to, kaban belayan tak buat telefon ngagai Mr. Charles anak sanggum, 0112-551-7425, 0112-551-7425. Tau megap telefon ngagai Mazuin. Nombor telefonnya 0112-509-8331, 0112-509-8331. Isi pesan tok tadi madah ke dekat ngatur ke pengawak ngeta sulit. Niang sandai anak nyambe diatur pagi hari 6 to 20 hari bulan 6 2026 berengkari pukul 10 pagi. Kaban belayan tenglala niang sandai anak nyambe dipinta datai ngagai rumah nyanggau tapang jaraun tambah jalai batu kaya di lobuak antu. Sebelum kita nyingkang ngagai jam yang ke kedua. Meniang ke lagu dari Steve Shigan, lagu kena kumbai berbara api denam. Tandakan kita berkongsi ke pesan berat. Anirau bala peningat, pesan berat tu dekat ditanduk bahagian program sedalamai lagi.

0: Laura Klein.
1: Ya, selamat kembali hari ini semua kita yang kaget mengkangau kami di YFM Sri Aman. Ninga kami sekali kenyam dah live. Terima kasih angga kita yang kebisi ngenatai ke komen di live kami di Facebook Sri Aman FM. Selamat ngalih hari ngagai Alice Spencer, selamat ngalih hari mega ngagai Mary Nanta, Betrina Natasha, Lina Bugis. Mayuah sita tu udah nampak ke komen di ruang komen di Facebook YFM Sri Aman FM. Pia Mega Venus Jonas, selamat ngalih hari. Pia Mega Roy Kuang, ngau James Pengiran, Pia Mega Cindy N, Pia Mega Bundau Babeh Wai. Rintai nama peminat setia YFM Ibad. Lalu kita ya ke dekat benda World Cup, Piala Dunia nang diperansang. Naga kita ya ke bisik telefon canggih. Telefon culik kemayari atau download RTM klik. Naga kita sayau ke data telefon. Kita ya ke bisik Wi-Fi. Sayau ke data. Kita tahu search Google, tayap kita RTM klik, tekan kita dia, lalu terus kita tekan ya kebisik nama TV dia. Mudah aja balap tinggal. Kita uliah meda World Cup jam dia tu, nadai penanggul, ngena telefon. Ini bos sebut ngena TV canggih kemayari. TV Android. Lalu titih ke meh atur-atur ya kebetul, ibu kita meda World Cup, pilih meh RTM jadi penyiar rasmi World Cup 2026. Kita kenal sebengkah awam, ianya awam Komiti Besar Pengerami Niti Dawan Gawai Dayak Rengkat Sarawak 2026. Tiudah diatur bak bila awam jawatan kuasa 1 aras 3 Dewan Undangan Negeri Sarawak. Sudah diatur sampai lama bercermin ke Sapit Premier Sarawak yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Mbas. Lebih maksud ke penerang sepengguna awam to pihak ko yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Mbas Sapit Premier Menukutai Sarawak lebih 3,000 ikut mensia mayuah hari 99 Raban. Udah ditemu ngau bak program tu ilah pengawak berjalai berbala mayuah tau ke perarakan Niti Dawan jerombak hari gawai Dayak Pengerami dari Gawai Dayak tahu ketusun program Pengerami Gawai Dayak Teng Rengat Sarawak 2026. Sebengkah atur program nyambut Pengerami Gawai Dayak Tikas Negeri tahun 2026 tahu ke atur kepenudi ya. Lalu pihak Mega Kuya nambah sebengkah Raban dari Sabah Mega di Kangau kedatai ngau buat program tau pejalai berbala mayuah. Tidak kak berengkah hari rumah bangunan. Tun juga lalu tembok bak Kuching Waterfront diatur hari 6 tirka datai 20 hari bulan 6 2026. Pihak mega program tu ialah bak program tu pemanah budaya adat asal pihak mega macam perkara ternyadi identiti bangsa Dayak Sarawak dekat dipandang ke. Kena promosi, kena ngelaku ke perkara tu ngagai semua community di tu serta temuai hari menua luar ke lebih hage. Lalu temuk pengawak tu ialah temuk pengawak perarakan Niti Dawan dekat ditampung ngawa pengerami makai lemai gawai Dayak Tikas Rengkat Sarawak dekat diatur 21 hari bulan 6 2026 diatur bakpalan Convention Borneo Kuching BCCK. Lalu pengerami itu dekat digolok tuai megai menua Sarawak Tuan Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuan Ku Jafar pihak megak dipelabak ke Menteri Besar Menua Kita Malaysia Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim serta Premier Menua Kita Sarawak Yang Amat Berhormat Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dekat ngolok program tu ilah. Pengerami makan lemai gawai Rengkat Sarawak diatur 21 hari bulan 6 2026 Bakpalan Convention Borneo Kuching BCCK. Panitia ke atur program pengerami makan lemai tu ialah dekat diayan ke teater dari Yayasan Kebudayaan Dayak ke diberi nama teater tu diberi nama From Ruai to the World di mantai ke pemansang komuniti Dayak bak pengawak berjalai ke penghidup bertanam topik tradisional sudah ia aktif bak dunia pemansang perkara bertanam topik kemaya ari. Habis ini maka diatur pemerintah atas panggau dari penanyi-penanyi menua kita yang maya tu ilak. Bakal Ricky Anderson, Bobby Chloe Tay, pihak muka Rosie Mila, engkau tok special mimin. Diane atau ke Dion Das Lewis. Ia ketika engkau gelar jam dia tu, ia sudah boleh gelar tu. Little Bornean Buddy. Little Bornean Buddy. Sikok nembiak ia kudah mandang ke tanah asal Iban. Ianya ajat nyentuk ngagai menua luar, menua Tasia. Kita pan di luar dia, kita ya kebisi mendak kami live jam dia tu, tentu ya udah temengah hati. Ke pemansang tu dah anak kita tu, ianya Dion atau ke Dion Das Lewis. Ya ketika ngau ke kita ngau gelar Little Borneo Bedi. Tau ke Bornean Bedi. Bedi. Siko nemiak ya kelandiak ba tanda tau ke ajat kita ya Iban. Ti udah mandang ke diri ngajat di menua Tasia peninga. Okey ta anci-anci agenya. Nang sige. Ya ke siko ari orang ya kepandai dalam pengawak ngajat. Udah mandang ke diri ngajat di menua Tasia dia. Saya ikut dia ya boleh gelar Little Bornean Buddy. Mereka pengagati ngagai anak kita itu, Diane Das Lewis.

Kita ngelansak semengkah program mega ngilang bidai ngilang tikai kebenarnya ngilang tikai gawai daya pelilah lubang antu 2026 diatur 19/6/2026 kerekat datai hari 5 berengkah hari 5 lemai diatur barumah Joel nangasan lubu antu. Veteran ke program itu ialah ianya yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Mohsin Lamoh yang kenyadi sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri hingga meranak ke Pokok Sarawak yang ke Megak Kaban Konsel Negeri N34 Batangai. Dia sama digulo yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi Kaban Parlimen P203 Lobuak Antu. Ngalai Mesia Mayu nanda perangsang sampal datai. Angolok program ngiling tikai gawai daya peliliah lubuk antu 2026 diatur lemai hari 5 to 19/6/2026 perengkah hari 5 lemai barumah Joel nangasan di lubuk antu. Jadi kita mendiang ke sitik lagu to lagu kedikumbai gawai ngiling bidai Louis Bennett ngawah David Akime. Selamat ngilami dah yang kita yang kebisik dalam perambu ngatur program tu. Ni nemu sari tu. Berserima dengan kita yang ke pemisi dia usari. Ngilami dah di pasar, di negeri. Kelimpah muka ngilami dah bisik diatur di bagi rumah-rumah panjang atau ke genturung peniau.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terima kasih. Laban lagi mengkang, bak awak ngelah tengah hari hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
2: Okey, sudah setengah jam, bak jam yang kedua. Kalau ke sekali itu, kenang sebengkah berita yang kebisa nyadi hari satu tu tadi, kalau Seraban Delegate Serakup Konsil Pengatur Sekolah Sekendri Private China Sarawak sudah mujur mengatur penemuan merik bahasa ngagai Premier Sarawak yang berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg Bau Pias Yampu di Kompleks Tria Pertiwi di Kuching. Lalu berserimai dengan pengawal tu, dia ada Premier Menua Kita Sarawak sudah mengemenar kagih belanja RM10 juta kena ngungkup ke, kena nyukup pemansam perkara pelajar sekolah sekendri private China ICSS di negeri itu, negeri Sarawak. Jadi delegate tu kemarin bertuai ke Chairman Serakup tu Temenggung Datuk Vincent Lau Lee Ming pihak mega engkau ia ianya sapit Chairman Serakup tu Datuk Sri Richard Wee Liang Chiat. Tapi yang megah Serakup Kaban Serakup tu, Serakup Konsel Pengatur Sekolah Sekendri Private China di Sarawak. Jadi tondang sebengkah inisiatif ia kemeruan dipjalai ke Perintah Menua Kita Sarawak lalu udah ngayan ke Polisi Inklusif Perintah Menua tu. Tapi yang muka seluruhan ngaku pangkuk pengawak semua pelajar kena nyukung pengawak nampak mensia modal mensia tibisi kualiti ke pemansang negeri. Jadi kenyau hari tahun 2014 perintah negeri seluruhan merik bantuk ninting tahun ngagai sekolah to ngau penyampau semua bantuk manggai ngagai RM102 juta ungkup timpuh 13 tahun. Tapi yang muka agak belanja nambah hari RM3 juta ngagai RM10 juta setahun megak mantuk ngelempong kaki tating belanja Raban Pengatur Sekolah to serta nentu ke pemansang institusi pelajarnya seruran di atur belama. Sedangkan ke info nyak balap ninga kalai sitik tu berkawal ngau nyematan kita di Batang Lupar dia nyematan Batang Lupar 1. Jadi kelab sokan kelab sukan dan kebajikan ke disebut Megak Sokan Jaya JKR Sarawak Opis Kerja Raya Semarahan. Opis Kerja Raya Semarahan empat lama udah mujur ngatur program plogging. Program tu ianya program berjalan matau serta ngumpul oras di Jambatan Batang Lupar 1. Jadi tu program ia kedi atur digulok staf JKR Samarahan ngau Raban kontraktor. Lalu pihak muka program tu atur kena merek penyedar ngagai mesia mayuah senentang guda guna nyaga pembersih rampak menua. Pihak muka mai mesia mayuah nernak kesemangat rindu ke pengawak volunteer serta penghidup tik berpengerai hari pengawak berkumpul ke uras ia kebisik bagian turuang jambatan to Jambatan Batang Lupar 1. Lalu pihak mega udah hari program to udah negot kage pemanah kawal antara staf upis to pihak mega ngau bala kontraktor dalam pengawak ngetan ke pemanah pihak mega pengelikuan serta pembersih perengkah guna ti udah disedia ke perintah bakal nyematan to ti udah ngangkat ke nama Menua Kita Sarawak Jambatan Batang Lupar 1. Lalu pihak megari program to udah ngayan ke upis to JKR Sarawak endang meruan komited bak pengawak nyaga pembersih pemanah perengka guna serta rampak menua ke pengelantang semua komuniti. Jadi penerang tu ya ke pemadu baru dipengungsi kopi stok pengawak berjual beli pihak mengintai sekali kenyang nguliah ke ikan bak jambatan batang lupar satu endang ditagang aman-aman. Lalu pihak mengat jabatan tu nak lama lagi dekat ditambah kengau perengka guna ada ngada ke alai muai oras bak jambatan tu ngambil ke lantang lagi dikena mensia mayuah tip bertengah ke sekali kenyang itu nak lama sebab jambatan batang lupar satu. Nyalai penerang ke pemadu baru, pengawak berjual beli pihak mengintik sekali kenguliah ke ikan bak jambatan batang lupar satu endang ditagang amat. Okey, nyakap nemu tambah ngagai bala peningah kelebih lagi kita ya ke bisik lepa pengawak, bisik awak kita ngagai batang lupar satu. Nanti aku hari tau ke kami hari seraman itu lawa aku mertabal lagi empai datadian bukan nama ngenati kediri empulau ya. Tengah-tengah hari pulsa uliah hari jalai Kota Semerahan hari bukit hari simpang punda tau ke simpang Kota Semerahan ukai salah simpang Semunjan boleh datang agai nyuatan batang lupar satu. Lalu pemansut ya nanti kita yang ngai pansut Jawa ke oleh pansut di pusat bagi menua betung nanti Jawa ke dah asal aku nyukai datang di Serikai kita ampun bila peningan semua info tu salah kita tahu madah kaku bak ruang komen dia kita sama bajajar ke jalan ke betul kena kita ngenatai kediri ngagai jambatan batang lupar satu. Sudah ngangkat kenama menua kita Sarawak di menua kita Malaysia pihak muka menua luar ke pemujur menua kita Sarawak ngada ke jambatan ia ke ngangkat kenama menua Sarawak. Okey sahabat Desmond bini jai entua pama. Okey mendiang ke lagu terlalu sebelum kita nampung program berkongsi ke info-info mansang. Ia ke bisiknya di sekali kenyang menung diatur di menung kita ditok.

Direpan ulah ketawa dengan lagu tu. Jadi si kau dah nolaku baik beranau. Ngelansa, okey kenang ya, ngelansa. Tang diri tu nak nyamai nada dengar nyawa. Sita lagu dari Sabah Desmond Kedekom by Bini Jai entua Pama. Okey, terus kita meda balap ningai ke bisik nyapa kita jam dia tu. Kita ngambil tiga ikut lah. Ya ke bisik ngatai ke pesan di tu, pupuk kita hari dia tu. Ngambil ke sama belak. Dia ngatai ke magang, pesan rindu hati kita. Sebelum kita berkongsi ke info pemansang bukai. Siko tu Kennedy Ama. Selamat ngalih hari, hari lambir miri, panas kami di miri jam dia tu minta tebah ke lagu. Rarah bulu palak dituju ngagai pengajar Raymond Merayang di Long Lama. Ngagai bala pangan grup WhatsApp ngau Facebook. Harap ke terperindang ngalih hari tu. Tok Rubina, Bibiana Rubina Rubina. Selamat berjalan ke pengawal ngagai Nuan angat kami di Siol Kandis jam dia tu. Angat amai koyak. Nyentuak ke dia tu. Minta lagu Sanggup Aku Hari Gwen. Nanti nadai lagu Nick Ravensi. Pengerindu nak datai Bab Adan. Dituju ngegai kawan Facebook, WhatsApp, kawan Jawah Ngusmak. Selamat berkonti ngegai Nuan. Harap ke rindu me selalu. Anthony Go Joe Alai. Selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal. Panas kami di Kuching. Minta tebah ke lagu Hari Mawat Dayang Bintang. Terima kasih, God bless you, kuya. Bagi kita ia ke ngatur pengawal jam dia tu. Terima kasih moga labas mampai milih YFM Iban. Nyadi ketahu yang nyadi kepangan, nyadi ke ia kengau kita, sepiak kita. Lebih kita ngatur pengawal jam dia tu. Di tanah sekali kenyak di rumah. Agak mengkang bisik kira-kira di dapur. Yang keberunding, nama kini sayur, nama kini perarau. Okey, perarau. Di perarau ya, tengah hari tadi. Nama kini lawak, nama kini kayo ya ke di nah ke kita yang agak diri sebil ya. Lemai tau ke ngalih hari itu lagi. Dalam perambu deka ngeluai IT. Kena ngirup lemah itu lagi. Pukul 3 atau pukul 4. Lepas hari itu hari diau. Kita ya ke lelaki. Pihak mega ya ke Indo. Mayuah mega rindu ke main bol. Tentu ya dia nak jauh hari TV. Nak jauh hari PC, laptop. Di rumah nak ya kan kena telefon. Lawa aku laban hari itu mega nembiak sekolah pemisi. Bala anak ada sekolah. Nanti ya ke udah tahu rindu, udah nemu rindu ke main bol. Nak mea berebut dengan kita, bahawa pengawal medak TV, medak main bol buat TV. Lalu engkau bisik visi di rumah, kita yang megak sama boleh berbagi. Agak bisik nemiak ya ke game mekan-mekan, tentu sedak ya dekat medak TV. Dekat medak mea macam program ti dikerindu ke bala anak kita di rumah. Nyamai gaya kita pemisi. Begulai ngau diri sebilia ngau balana. Jarang dak ya berbuat ke TV. Aku nyedia ke lagu ya ke dipinta siapa tadi. Ya ke bisi minta lagu kita ya kerindu ke lagu dari Gwen mega harap ke terperindang ngau lagu tu kedi kumbai sanggup aku. YFM sekolah sejalai terus ke pengerindu kita mendiang ke YFM Iban.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

Bengkah info bekawal ngawa dua bengkah pengeraming gilan tikai itu udah diatur sampai lama. Kalau situ itu udah diatur di rumah Rebecca Lipat Ulu Engkelili. Jadi itu udah diatur pengerami kena kumah gilan tikai gawai daya 2026. Biar enggak pengerami ingat ke J3K rumah Rebecca Lipat Ulu itu udah 60 tahun ditumbuh ke. Dia penyadi kekaban Parlimen P203 Lubang Tu yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi. Lalu bisim kat di Golok kru YFM Kucing. Bertuai ke bos Monica Midi. Agak program tu banyaknya. Jadi maya maksud ke penerang ko yang berhormat MPP 203 Lubang Tu. Menyerakup kita semua ti pupu bangsa di menua tu pihak megak kerjasama antara komuniti dan perkara penting kena nentu ke pihak megak ngemujur ke pecalai pemansang di menua kita ngambil semua komuniti ngasai ke ia. Lalu pihak megak kuya tradisi tradition hilang tikai megak kuya patut detan kalaban tu budaya serta identiti bangsa Iban. Bapak pengerami itu yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi. Mujur megak ngungkup ke agih belanja agak sidak di rumah panjang itu baka RM20,000 ungkup J3K rumah Rebecca hari baruah projek MRP P203 Lubang Hantu. Api yang megak RM8,000 ungkup Biro Indo rumah Rebecca Lipat Ulung Kelili. Serta RM100,000 hari baruah projek RTP 2027 P203 Lubang Hantu ungkup J3K Lipat Ulu Engkelili. Jadi kau yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi yang madah ke diri dekat nyukung megak sebengkah perambu projek ianya projek ngagak dewan ti dekat di kena bala community kelebih agak nembiak rebak baru ngatur macam program di dewan tu ialah tebal lagi program lomba ngomayan ia keulih jadi platform kena ngemansang ke pengelan dia Raban Nembiak Rebak Baru. Jadi kurang lebih sebaga program tu ianya program ngiliang bidai gawai daya 2026 mega udah mujud diatur baru majarup cangkul lubuk antu sebengkah program J3K Rumah Panjang itu. Mujur dipenyadi ke yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi Kaban Parlimen P203 Lubang Hantu. Lalu bersimai dengan program tu yang berhormat MP P203 Lubang Hantu mujur megak ngemendar kage belanja RTP 2027 P203 Lubang Hantu RM200,000. Ungkup projek ngemanah kage siliang sidak barumah panjang itu ngambil ulih likun nage Aris Lama. Siliang sidak di rumah jarup cangkul Lubang Hantu. Pihak megak agak belanja khas sudah dikemenar ke megak. MP P203 Lubang Hantu menyato. Ianya bakal RM30,000 ungkup J3K rumah jarup cangkul Lubang Hantu. Enggau RM8,000 ungkup Biro Indo rumah panjang itu rumah jarup cangkul Lubang Hantu. Jadi agak-agak belanja itu nang kena nyukung pemansang komuniti pihak megak penglikun sidak di rumah panjang itu rumah jarup cangkul Lubuk Antu. Ya sebenarnya kita mendiang ke tahu ke kita nyingkang agak jam ke penudi pukul 2 ngali hari itu lagi dalam program seruran dikenang lagu hari Roslina kedekumai bekau pelanggan.

mulai ke pengingat ngena lagu-lagu lama dinga ke program seruran dikenang bahwa YFM Sriaman berengka hari pukul 2 ngali hari tiap hari 3 semina bab YFM.

0: Adakah program seruan dikenang? Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ningal bari malam-malam ge dinduk-rindu ningal radio dah. Ora penyanyi merindu ngobrita na. Ora penyanyi ora lama kleh mana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya kliak por rindu ningal puati ningal. Ah sidang ngalai sida anu namanya teh tidak pun ijib ora lama mana magang. Orang kliak baru rindu ningal.
2: Ya kena kita ya mungkal program saluran dikenang setelah lagu hari ya. Andrew Brinjam kedekuman ninggal aku nadai berita.

Ya, selamat ngelihari ke kita ya, kebaru benih ke kami. Jam dia tu pukul 2:11 ngelihari. Jadi nama berita kita jam dia tu harap ke Semampai Lantang mendiang ke YFM Suyaman. Jadi kita sudah datai dalam program Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dari era 60, 70, 80, ngau 90-an. Ya, tadi lagu Arya BJ kedekuman ninggal aku nak ada berita. Kita ya nyedia ke dua bengkah lagu. Jadi sitik tu hari Berangka Bayang Ngau Inu Balan. Lagu kedekumbai Apin Aku Betunang. Ditangkan ke lagu hari Christopher Kerry Landuang kedekumbai. Terima kasih ya ke Surat Nuan.

Iya, ke sekali itu kita bisa nerima peminta dari Marta Bell. Selamat ngelih hari ko ya, ya ke bisik ngatai ke peminta di live Facebook YFM Sriaman. Jadi ko Marta Bell yang minta bermain ke sebarang lagu lama, ya ke debaik Niang Clement Bayang dalam program Seruran Dikenang. Jadi kita ngantai ke peminta, ya ke bisik minta lagu dari Clement Bayang. Pihak mengharap kita ya kerindu ke lagu dari Clement Bayang terperindang. Meniang ke lagu tau, lagu kerikumbai, udah nasid atur petara.

Ya, lagu dari Christina Sontay kena kumaitu sah hati tinggal no one. Jadi bisa sitik peminta megak di ayan ke di ruang komen di Facebook Suriaman FM. Ianya data dari Dayang juga selama hari ku yang minta main ke lagu dari Niang Michael Jemat. Maya Permisi Bertemu Baru. Jadi lagunya dekat dipasang bawa bukai. Sari itu kita menyedia ke lagu kena kumai kerja 24 jam. Lagu hari Niang Michael Jemat Mega Berpatu Nyawa Ngawah Christina John. Terima meh. Lagu kena kumai kerja 24 jam.

Okay, Moji diri ko ya tang segi nomor satu. Langkuang banyak. Okay, sebina di kita di tema tu tadi upis RTM bisa mengganur bukai ya kegawa sorito terus kemeh pengawak kita atur mana pengawak tanggung pengawak ke di surah ngagai kita kelebih lagi pengawak kita ya kegawa ba ari pemisi beketo baka kita ke gawa ujung minggu mega baka kita di RTM ni to kami di YFM Suriaman pihak mega tebal lagi di YFM Kuching pihak mega sidak di Miri FM kini sama belak gawa sorito sama belak ngenatai ke pengelantang, ngenatai ke penyenang, ngenatai ke nama tu tadi bakal lagu-lagu ya kedi karap ke kami ngelantang hati kita. Jadi kena kita yang ujung ke program seluruh ke dikenang ke sekali itu. Siti lagu hari Juni Aman kedi kumai nama mimpi nuan agi ingat kaku. Ku Juni Aman. Kita bertemu baru bawa ke bukai seluruh dikenang. Itu lagu hari Juni Aman. Sebab kita nyingkang ngagai program dor berkunci ke pesan-pesan Rinduati.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, kita sudah datang di setengah jam ke Penodi. Awak kita ke sekali tau. Ngenatai ke pesan-pesan rindu hati hari kita bala peninga ngau naka uliah dikenatai ke magang. Nanti uliah dikenatai ke magang, nanti uliah di kenatai ke dalam awak kebukai. Karena irau kita bala peninga, okey. Jadi ke sekali itu kita ngenatai ke peminta datai dari Anita Nawai. Selamat ngali hari. Harap kemeruan mujur berjalan ke pengawak ngolikun. Manah gaya hari kami di Paku Sepawah minta tebah ke lagu hari Duna. Aku tetap sayau dekena merindang kawan Facebook. Balamnya de Anti Selina Indai Endon di Miri, Alicia Tony di Bintulu, Duni M di IPD Limbang. Lalu ngenuan mega harap ke semua kita gerai belamanya ko Anita Nawai. Lalu ke sekali itu Sinun AD semat sempat ngenatai ke peminta minta lagu lama ya tadi tengah tajak pun pihak dekat di kenatai ke dalam awak kebukai ya tadi bisa minta lagu Tusah Hati Kenangan Wan Ari Roslin Jati Biang Sinon dengan lagu ke diputar kenuan ko Sinon Edi Mary Jamba selamat ngali hari panas kami di Surikai apu mana lagu ke diputar kenuan setengah hari itu angat hari nak berasai apu nah angat hari nak berasai dengan lagu-lagu mana ko Mary Jamba Kristina Alban, panas kami di Bintulu di to seminang natai ke info gaya hari ko Kristina Alban. Lalu to tap benet, panas terit kami di Supik Baru, Wak Pakan. Nanti bisa minta main ke lagu hari Robert Ngalang, Patah Hati Yang Sukong, dekena merindang kaban Mua Buap. Grup WhatsApp, Peninga YFM Iban, Arab kita merindang selalu. Terima kasih ya laban masang kami lagu-lagu ya kemana. Selamat berjalan ke pengawak ngainuan Bak Konti. Daishinkan Rumpet Sama. Lapu pemana mana tuan eh. Daishinkan Rumpet Sama. Selamat ngali hari. Namu ke Iban eh. Aku mai ke Iban tadi nah. Selamat ngali hari ku ya. Minta main ke lagu. Lama ianya lagu kedikumai. Cuak kelecuak. Kita ingat lagunya lagi. Semak nadai dikenatai ke bawah ke sekali itu. Kita kenatai ke bawah ke bukai. Okay? Ngagai Daishinkan Rumpet Sama. Okay, itu Boniface Ipiah. Hari selepian minta main ke lagu hari Remjana. Pulai ke sarang dikena merindang Rengga Sengga. James Anyau, James Tandang, Fran Nios, Chai Linang. Lalu pihak mengak. Okay, semua ia kenglala Boniface Ipiah. Kita bisa nyindia ke lagu dari Robert Ngalang Kedekomai Patah Tiang Sukong. Lagu keterubah dalam program. Terima kasih pesan kita ke sekali itu.

Okey, balap ninga ya kerindu ke lagu Hari Linda. Kami bisa nyendia ke lagu Kedekomai Kemayang Pengerindu. Jadi terima kasih Hari Linda, Kemayang Pengerindu.

Ya, nyako gaya lagu dari Linda kena kumbaya ya, kemayang pengarindo. Nyaga kita ya kula Dani Sari Pengila tahu ke dini hari to lagi. Oh ya kula Dani tu mo ko aku balap ninga kita kenang World Cup deh. Nyangkong-nyangkong meh kita ya ke tahu ke kau balakaban kita itu nak ulah Dani tu mo. Lawas Sari Pengila dini hari to lagi. Tahu di kumbaya kita ya sekedar hari ya main tahu ke Rintai mayan ya kedu kerindau kah? Laban pukul 1 pagi lagi 18 hari bulan 6 2026 hari 4. Jadi ada tim Portugal dekat satu penggawa tim Congo Democratic Republic. Ha, di Portugal kita bisik Cristiano Ronaldo. Lalu nangkan kenya pukul 4 pagi sebenarnya main Raban Portugal ya ke satu penggawa Raban Congo Democratic Republic bisa tahu kau lihat daripada kita TV Sukan RTM Klik. Lalu nangkan kenya 4 pagi Raban tahu ke tim England bersatu penggawa tim Croatia 4 pagi oleh daripada kita di channel OK RTM Klik. Anangkan kena 12 tengah hari pagi lah, hari 4. Tim Ghana dekat satu penggawa tim Panama. Boleh daripada di channel Sukan RTM Klik. Sukan Plus RTM Klik. Lalu ringat ke penuh di ungkup Sari Pergila 18 hari bulan 6 2026 dekat di Bantai ke 3.30 ngalih hari. Ianya Raban dari Uzbekistan bersatu penggawa Raban dari Kolombia boleh dipedak di channel OK RTM Klik. Menyikaku tadi kita akan sampai download RTM Klik tahu download dia to download di telefon culia kita. Lalu sambung dengan link TV Android kita, TV Smart kita. 8 jam dia tu tebal lagi kita suah lagi beli ke Smart TV. Tentu ya boleh link kau telefon. Yang kita ngai download dengan PC kita mungkin tahu giga di internet, giga RTM Klik. Jadi kita boleh meda mayo macam channel RTM Klik nur kita boleh meda World Cup 2026. RTM gagah hati jadi penyiar resmi Waya FM. RTM gagah hati jadi penyiar resmi World Cup 2026. Okey, kita yang uji berkongsi karintai ke penodi. Dua ikut lah. Hari ini sabai. Terima kasih lah sudah merindang kami ngau lagu-lagu dalam program nyentuk ke dia tu lagu mana ada pasang rindu dengan lagu kedikratai kenuan kok Rini sabai. Lalu Mary Jalo Ujo minta main ke lagu Dayang Bintang dituju ngake Grace Adam Ara Aril Lin di Opsi Perak Jospin Jampo Mary Ubon Kathleen Inelisa Michael, Ronnie, Fred, Ibo, Inai Wong sudah serumah di rumah Cecilia Bunsu Kebiau Song ngejoko pesan salam manis salam lelengau Komeri Jalo Ujo. Nah, kita lagi kena tanya ke pesan Inu Hati laban lagi bisa kawak nah. Hari Mary Antain Mary Antain selamat berjalan ke pengawal panas kami Bak Miri dia to. Minta tebah ke sebarang lagu hari Remjana ditujuk ngagai sidak serumah di Sungai Rebuah Undup Batu Lintang Sri Aman. Harap ke semua kita belagrai maya udah gawai itu ko Mary Antayen orang hari Sungai Rebuah Undup Batu Lintang. Lalu si koto datai hari tau ke pesan to datai hari Catherine Robin selama berjalan ke pengawal Aris Marahan to perenciang mata panas kami sarito. Minta tebah ke sebarang lagu dituju ngagai kawan belayan, ngau semua kawan Facebook. Ke penudi ya sidak jula di nangasan undup Suyaman dia arap ke semampai gerai pia megal lantang ati selalu. Okey.
Lalu tu apa yang lambai seminang natai ke pesan selamat ngalai hari, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih apa yang lambau. Tu pesan dari Nita Sapit Kandau. Selamat berjalan ke pengawal Bak Konti. Panas kami di Seluai Sebuti. Minta tebah ke lagu Andrew Sen Ngalai, Bright Ngantik. Lagu dikena merindang semua bala yang kengelala nak ngira jawah sekali kena semak. Pesan harap ke teperindang ngaliah hari itu. Lalu pesan ke penudi, selamat ngaliah hari, hari Wis Janari. Selamat ngaliah hari ke Wis Janari. Dituju ke yang agai bala yang ke Benong Gawak di Papua baka sida apiah man ajah aji ngau bala yang kenalah disebut di itu. Lebih agai kita yang kengelala ku Wis Janari. Selamat bekerja, tucum-tucum selalu. Ditujuk ke yang agak kabarnya ke Benong Gawak di Menua, Papua. Okey, di pelawak kakunya rintai ke Benudi, pesan-pesan Rinwati dikenatai dalam bawak. Terima kasih pesan, ngela tengah hari YFM Seriaman, maka daka nyua ke penuduk atau ngagai YFM Kuching baru. Kalau kita ngau YFM Kuching hari pukul 3, ngali hari itu lagi dalam program Ngela Tengah Hari. Ngela Tengah Hari, kena. Nanya main kawak kiri, ketawak kiri. Okay, ngau program di YFM Kuching, ngau kita hari pukul 3. Pihak mereka bala peninga di Miri FM. Dia ada dekat ninga ke perkhidmatan kain kenyah di pukul 3 ada dengar kita lagi. Jadi terima kasih yang bala peninga ngagi kita ya ke semampai ngau kami hari pun program nyentuh ke pukul 3 atau lagi. Terima kasih yang ngagi kita ya kembali mendak kami live. Harap ke sebarang penerang penemu info ya ke dikunci taunya di penemu tambah tau kesangki yang kita dalam perjalanan kita cerita. Ngawa penghidup kita bersari-sari. Pihak mengharap kemujur kita dalam semua pengawal kreator kita. Banyaknya diatur jam diatur baru berengkah. Harap ke dipejalai ke ngemujur. Lantang dipejalai nyentuh ketemu pengawal. Kita ya ke benua tengah ke jalai alun. Jimat meh maik perengkah pengangkut. Harap ke nadai nape hujan muak ke ngalai hari tau. Tajak pun kita bisik nemu. Nitya ke penerang hari Met Malaysia tadi. Di bagi menu Seriaman ngau betuang muak ke ngalih hari ngau lemai tu lagi bisi hujan bak sekedak ndur di dua bengkah bagi menua. Tuan nakak kami

Benar hari Fred Alpha gujuang ke jam kita ngali hari itu 8 minit udah lepas pukul 3 ngali hari. Harap ke bala kita tadi udah sedar megang-megang meh. Nyangkanya bisa menjam ke mata. Tahu ke kita ya ke ngiga kenyap kini ngali hari itu. Kayak nama laban sari itu ban hari kemisi mega tentu bala kita nya tadi abang be uliah abang hari dia auto nur kita nya tadi. Belala nur kita nya tadi nandai gereja nama-nama pengawa tajapan kita tadi dia udah rumah jam ya ke dia tu. Jadi meri selamat dia, selamat belala guys semua bela kita bulan go kami sari tu bawa rentak ngalih hari hari 3 17 hari bulan 6. Sari tu hari dia berserimai ngau awal Muharram. Lalu ngarap ke bela kita yang tadi sari tu megak sama bela ngemuan ati ya ke lantang tajapan kita yang tadi nyangkanya jam ke dia tu. Bisnis kedak ya ke nadai kemisi nadai diau okay nama laban nyangkanya nganya dina nurun gawa nganti orang kini tahu ke kita ya kenang nitiah ke shift gawa di rimpu selamat jalan ke pengawak guys semua bala kita aku kian mega bulan baru kita bawa rentang ngali hari itu 3 ngagai 6 lemai itu lagi peninga lalu ngelansak gaya hari kita di Menara Kuching ngali hari itu cukup ya pemisah panas nanti pagi tadi bersebun aja utai selalu ya rutuai mada nanti sebun balat tu sebun tumu paginya harinya segi ke hangat, segi ke panas bisa panas ya ini kan bisa amat punya kini ya kelai kena kita sebab berarti ke gaya hari jadi ngarap ke gaya hari itu nyangkong semua pengawal ke dikerja kita lalu bulan kami bawa rentang ngalih hari itu lagi pukul 4 lemai kita bisa segmen aram berpanduan nungkup kita ya ke nang suah ngau program tu ke dikeluar ke DJ GB kita kita tahu telefon ngagai kami di studio lagi kita ya ke malu-malu kini malu-malu anak mayaunya kat telefon mansuat kenyawa beradio kita tahu ngelawak Facebook megang kita tahu nganjung pantun kita tulis kerja aja dia komen kita dia lagi ku maca kanang tusah ti kita okey jadi lagi terus merindah kita peringat sebedau kita ngalih ngagai program kita dah lepas tu lagi kita yang tina ada tanggul megah dekat dinga ke berita Ari Kapit ke ngalih hari itu lagi tu lagu Ari Suelin Busuang hendak merau bawa rentak ngali hari bak YFM.

0: kasih. Aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawa 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau dengan pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia tu ketemu kita di lah.
1: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

Lagu Refredo, minat sekali gujuan ke jam kita ngali hari itu 22 minit lepas pukul 3 ngali hari. Selamat ngali hari semua bala kita peningat berkongsi sebengkah hari pengawak ia ke dia tour hari 5 atau ilak di Lubu Hantu de Dien sebengkah program hari Majlis Daerah Lubu Hantu ke ngatur program bergulangan community N34 Batang Air 2026 Bepalan Bak Rumah Joel Nengesan Lubu Hantu berengkari pukul 2 lemai untuk ngagai pukul 4 lemai ya. Jadi pengawal kediatur Lubuh Maya Atuk Ilak ianya register ngau pihak mega update account Sarawak Pass nak berbayar. Jadi kita ia ke dekat register account Sarawak Pass tak tahu dah type by IC tinggi kita lalu tentu ke kita bisa telefon smartphone ya telefon bincang out nanti kita ada dekat ngatur tak ke muka account register Sarawak Pass kita jadi kelimparnya mega bisa mega diatur ianya register ngau update baru lisen ukoi kita lalu tu pandak membayar mega tentu ke kita mesti mai IC mai gambar uduk kita lalu pihak megat kad vaksin uduk kita nanti bisik ya sebarang tanya atau telefon ngagai Teresa 011-318-0620 tahu ke ngagai 011-1916-892 lalu kita ya kedatai megat bisik peluang boleh Prius program bergulangan community N34 Batang Air kena 19 hari bulan ianya hari 5 tu ilap peningat. Okey, lepas tu lagi kita mendiang ke berita dari Batang Rejang bagulai engau menti sigi tang sebenarnya berita kita engau lagu dari Monica Island tu Nuju Maligai barentak ngali hari YFM.

0: ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ikut sempama Melayu, entik deka ngedang buluh, berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida ning tiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli anak urang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: FM.
1: Ke sekali itu selamat bertemu baru Bulai dengan aku hari kapit. Jadi ke sekali itu aku berasa termegah hati lapan kita dekat Bulai dengan Tuan Residen bagi menua kita di kapit, ianya Tuan Elvis Didit berkawu dengan program ke dekat dia tu bak kanang bulan 6 tu ujung bulan tau. Kiraya setiap program ke besai ianya Sarawak ku sayang. Jadi awak ke kita terus Bulai dengan Tuan Residen kita, kita yang lalu ke penata ya, lalu meri terima kasih sih lapan uliah ngelimpang kawak ya beranau ngau kita peninggal mayu ah pekawo ngau program lebih lagi Sarawakku sayang tu sama bertemu. Terima kasih tuan ya lapan uliah ngelimpang kawak nuan
2: ya selamat bertemu lalu terima kasih ya gagai YFM lebih lagi gagai nuan untuk menti lapan dah ngau ke aku ngari ke UPS Residen bagi menua kapit kelebih lagi nerang ke pengawak ke kak diatur kita ya di menua kapit itu. Jadi bulan tu gintir bagi menua kapit ngatur program kerkumbai program Sarawak ku sayang sepengudah program tu diatur di Limbang di Miri ngau di Bintulu. Artinya kita itu gintir keempat. Jadi program tu dekat diatur kita bau juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan. Jadi mayuh pengerami event kedekat diatur kita berseribai dengan program Sarawak ku sayang gintir bagi menua kapit ke sekali tu.
1: Oh ya, kita di kapit dipilih gintir keempat napa ya tuan. Yeah. Jadi awak kan wan mega berkunci ngau peninggal mayuh dini palan alai ngatu Sarawak ku sayang tu nah.
2: Ya, yeah, jadi palan kendur ngatur program Sarawak ku sayangnya di sepiak Dewan Suara Kapit ke dia tu. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita udah di alus ke kita jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia. Nadai bisi berbagi ke bukai nyalai datai kia lalu dia bisik magang. Au dua ngatur namanya sukan, sukaneka, dua ngatur pengerami siang ngau malam, biar megak dua makai. Au bisik dia magang.
1: Au jadi tuan pengawak tu dia tu 3 hari berunggu napa ya. Yeah. Jadi jangka ku mayuh upo pis perintah ke bisik ngau yang kaum NGO ke ngau terlibat sama begulai ngau kita ngatur program Sarawak ku sayang tu awak kenuan berkunci ni bagi sida ke bisik ngau nama peranan sida ya nama utai ke dipercayai ke sida sebuah tu baik ke nya upo pis perintah atau ke NGO tu tuan.
2: Ya. Yeah. Bagi upis perintah, kelimpah hari upis perintah ia kendang bak menua bisik kendang bisik bak menua kapiat tu dibaik kita gau ngatur tang kelimpah harinya bisik meka upis perintah kedatai hari Kuching termasuk upis kedekuasa perintah datai mai servis sidaya mai information sidaya lalu dekat dipandang ke berserimbai ngau pengawak atau ke pengerami program Sarawak ku sayang tu. Jadi ukai sebina UPS Kendang ya beroperasi di bagi menua kapit. Lalu pihak mega mayuh aktiviti di pejalai ke kita sebab manjai 3 harinya nyalai melibatkan naman tadi bagi NGO NGO tu lebih debaik kita ba program naman tadi pengerami hiburan mantai ke main asal au nitiah ke bagi etnik kebisik di menua kapit au etnik orang ulu etnik iban lopia mega ba sedentang sukanika kita mega misi melibat ke NGO mega sama au ia ketindang bisi peranan dalam sukanika lopia mega ba pengawa berjual kita mega mai bala usahawan kita dengan nama tadi Majlis Pembangunan Usahawan Bahagian. Jadi retin tadi pengawak Sarawak ku sayang tu tadi mai semua orang nadai bisi orang ditinggal tang tajak pun pia laban tempat engau arin tadi bisi serkat nyalai bisi mega ia kena ampir tang tin itu ke peminta nama tadi ndang ya Mayu Ahmad au kita nda uliah nitiah kenya jadi nak uliah kita mai bala ke ndang ya kak ngau kita ngatur pengawak semanjai 3 hari tu.
1: Au sepamanya 3 hari itu kita mendak ne tentu ya mayu pengisian program aktiviti ke bisi namanya diatur kita sebuat tu bayak ke siang tau ke malam. Jadi itu tuan awak kenuan berkunci ngau mimiat kini berkeni ke gaya ngambil ke kita sama oleh meragam ne berkeni ke pengisian program tau ke aktiviti kita sebuat lebih maya tu ilana.
2: Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Berjual berlabuh hari 5. Pihak mega asukan ika berlabuh hari 5 hari siang ne. Udahnya nyentuh ngagai malam. Oh, nyentuh ngagai malam kita bisi malam budaya. Mm-hmm. Jadi munyi kaku tadi ya ke berjual nyendang hari pagi lah. Kelimpah rinya mega kita bisi exhibition Sarawak Pavilion bisi hari pagi sukanika muak kelemai au mayuh sukanika datuar naman tadi bala jota kuasa pengelola bisi namanya bowling kelapa lari dalam guni bergerak dengan batu bata ngisi air dalam botol biskut gantung tu diadu ke kita muak ke ngali hari au tang kelimpah rinya. Kita yang megak bisi cabutan nama tiket e-peraduan itu diatur kita hari pagi megak. Jadi ditutup pukul 4 8 tu kan cabut kita. Sehari sekali kita akan nyabut ya. Mayuh hadiah sudah disedia kepada kami. Jadi malamnya kita bisi malam budaya dalam tapak Sarawak ku sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan bak bagian ke dua ngatur kesukan. Nanti ia makai bak namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang utai itu tadi sama bulai dia megang. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datu Liwan Lagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megaknya di adun belaga. Jadi nya ia kenyadi hari 5. Lalu pengawak tu disambung kita hari 6. Hari 6 tu nampung pengawak ke sekedap pengawak ke dah diatur kita hari 5 tadi baka e perduan diatur namanya disambung makai ndang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tapi kenyak deh nya ndang nang berjalai pihak megak pameran pavilion nak ndang ya berjalai lalu pihak megak pukul 10 pukul 11 begitu. Prasmian prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita jadi ya dekat penyadi kira pukul 11 begitu. Lalu tembuk kira pukul 1 lah kurang lebih ya. Jadi udahnya tadi permainan namanya tadi street soccer e-sport okey tu megak agak ditampung. Kena ngisi muak ke tengah hari, ngali hari. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbuang. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawak berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Jadi hari 6 tu full day hari pagi nyentuk ngagai malam. Okey. Udahnya ditampung kita ngagai hari ketiga hari Minggu. Jadi mulai baru ngagai hari 6 tadi tiket e-peraduannya tiket bertuah agi di penjalai ke kita ya mega agi dicabut pukul 4 nya dicabut kita baru berkenya bakal kita ke ngadu ke hari 5 tadi ya bisi hadiah baru lalu hari Minggu jualan pemakai agi diteruskan udan tadi nyual handicraft agi pameran agi dipajak lalu pameran tadi namanya engkau counter kelimpah hari pameran ofis perintah mereka bisi buka counter start hari 5 disambung hari 6 hari Minggu jadi bala kita ke bertemu ya bala ofis perintah bertanya ke pasal servis bisnes kedak mega terus uliah apply mayanya ilah nanti ambil ke banding nama tadi bertanya ke pasal probet uliah apply probet jadi sidak ya uliah proses kutanya jadi penembuk ya tadi disambung ba ofis tangga utain tadi tahu dadu kita ba counter mayanya. Jadi hari minggunya kita mesti senam aerobik, kita juga mesti fun walk. Jadi bala kakak engkau fun walk tahu pagi hari minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datai tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di kapiat lah. Bala kita ke dia bersama engkau pasar kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikat medak tu nama tadi berwarna-warni ngena namanya pakaian tradisi kita ya bala iban ngena iban bala orang ulu ngena pakaian dirimpu meh bala ulang ulu tu tadi mana lagi kalau pun lagi lepas tidak ya mayu etnik jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 kilometer aja kita meliang pasar menua kapit jadi bekerja mega hari minggu kapit kitchen lagi diterus ke kita showcase usahawan sedak ke berjual pemakai sedak ke berjual handicraft bunyi keku lagi terus pihak mega pameran utama lagi counter perkhidmatan lagi diterus ke kita lalu pihak mega peraduan jadi peraduan ia kemai ia mana lagi ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ba hari kepedulinya. Kita bisi nyedia ke 4 itik motosikal. 4 itik motosikal. Jadi siapa ke nasib mana tulih ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina. Ukai semina motosikalnya udah habis dibayar. Udah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkaum helmet, nyengkaum nama tadi rotek, nyengkaum insurans. Nyikaum registration. Yang bunyi kaku tadi tak nadai mai utain wan. Laban helmet udah bisi start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai je lah bernasib mana tuliah ke 4 itik motosikalnya. Tak kelipah hari motosikalnya kita enggak bisi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar mega pada bukai. Jadi sukan agi bisi tali-tali ngau jumpit di gelenggang sukan biar mega peraduan. Jadi pengawak nutup program Sarawak ku sayang dekat penjadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu. Ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Lupia Mega jadi pengadil rakyat Bak Dewan Undangan Negeri Sitak Bukit Goram jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket iperaduan tu ke penduduk ya lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya okey
1: ya. Jadi tuan, aku tu namanya nu tertarik hati ni dengan iperaduannya. Kan namu ke begini ke cara kita ngau menyertai paduannya. Pihak aku ngambil ke peninga mayu yang belak namu begini cara sedar ngerjista di rempu ngau iperaduan tu pihak aku.
2: Ya, iperaduan tu kita mesti ngagai pusat pameran. Mesti ngagai masuk ngagai pavilion. Ngau dalam nama tadi melawat pamerannya tadi. Jadi dia ialah bisi bala urus dia ngatur ya tu bisi utai di sawat tu. Ukai mansang diri kia lalu nulis nama okey pia. Mansang kia bisi utai di pedak kita lalu bisi nama tadi tanya ke di sedia ke bala urus dia jadi kita mesti ka nyawatnya jadi namanya ngambil kita uliah ngau i peraduan. Ukai pakai pameran kita yang lama tu nuan datai isi nama tadi burang tepuk dalam tanya enap dah pihak ya.
1: Jadi berkini ke peringkat umur ke ngau perduan tu tuan sebaik ke semua orang yang boleh ngau atau ke bisik kini syarat-syarat kini
2: ya nadai syarat asal aja nama tadi uliah mansang kia, uliah natai kredit kia, nemu tanya saut, lalu uliah masuk magang.
1: Ya. Oh. Jadi anak-anak ingat ambil me peluang tu ngerebut lebih lagi hadiah utama yang 4 itik motosikal. Jadi tu mengatuan berkenan ke nama saya nyebut sukan tadi ne sukan rakyat. Berkeni ke pengawak register tu ambil ke banding utai tu nang sigi udah di register sebedau tu tau ke dibuka angkat MC Mayu atau ke berkeni nah.
2: Tu dibuka angkat MC Mayu. Oh, dia buka game saya. Aku lalu dia jakut, dah putih tadi. Kira ke on the spot ni. On the spot. Laban kita teman tadi, kak bala kita di kapiat tu tadi. Nakak ya uliah. Nah, ni pemayuah ya. Jadi datai aja. Menyikau tadi, bala ke jauh atau datai tumu. Jadi hari lima, kita yang dah start. Sapa kakak engkau suka tadi. Hari lima bisi, hari enam bisi, hari minggu je bisi. Datai aja menyikau aku, lalu engkau ngambil bagi.
1: Ya, ngai ke nama tu bala peningan ke di luar dia ngumainya udah register dulu nak pia ya. Ada tai jo ke tuan tu ne ngambil ke kita sama bala ngau bayar ke iperduan atau ke sukarayat. Jadi tanya aku tu tuan ke sekali tu mega laban kita meda ne mayuh program aktiviti pengisian beberapa Sarawak ku sayang tu nape ya. Bekeni ke pengharap ati nuan ba Sarawak ku sayang tu ba bagi menua sitak kita di kapit nah.
2: Ya, aku bersaing dar pengharap tu tahu meri penguntung agak kita di kapir laban bunyi kaku tadi mayuah upis perintah ya kari luar bagi menua kapir engkau ngambil bagian dalam naman tadi pameran mayuah dar servis debaik ya lalu pihak mega mayuah dar information ya ke namanya terkini alai kita boleh meda gaya pemansang lebih lagi pemansang sudah digagak kita di kapir. Lebat kadang-kadang bisnis kedak bala kita kelebih lagi bala ke ndak dia mengkang mangkang di menua kapit kadang-kadang bisi nama tadi madah ke kapit nadai mansang tapi banyak jadi bak pengawak pameran tu kita uliah medak engkau nyata fakta ya nama pemansang berapa ungkos ya dini indoor pemansangnya semua utai itu uliah pedak kita megang lalu kita megak uliah bertanya bak upis ya kemantai ke nama tadi fakta pasal pemansang tu. Au, nanti kita akan nemu datai aja ngagai pameran. Jadi aku minta bala kita di kapiat kelebih lagi ya kurang kapiat empu aku tu. Au, baik ke kita tadi datai nang nang ya diau mendam di kapiat atau ke bala kita ke diau di luar ya ke gawa di menua bukai tahu ngelimpang ke diri lebantu dah lama tiga hari aja tambah mega tu maya hujung minggu jalai tahu kita mulai ke diri ngambil ke kita nemu semua utai ku dah digagak perintah bagi menua kapil laba utai tu ada di pelalai utai tu semua bisik di pantai ke magang maya pameran nyaila ukai semina ia di pantai tang kita mega munyi ku tadi tahu bertanya ngambil ke penerangnya kuliah nama tadi ngau nenak agi dah. Jadi kelimpah hari nyak mega mayu penguntung bukai kuliah di namanya di kagak di uliah kita ambil kepada yang bakal showcase usahawan kita ngemai bala pengrajian deh usahawan kita itu ya kebenar mayu Ahmad sidak ya minta kak engkau tang slot yang tadi tak cukup. Laban tapak kita ini sudah penuh. Tapak kita ini sudah penuh. Jadi aku minta ampun lah ngagi bala usahawan kita itu. Mayuh bertanya ngagi aku, ngagi kak engkau tang slot sudah penuh menyikuk aku. Nada indur kita nyengkah kagi. Jadi tu mega meri peluang ngagi bala usahawan kita itu mantai ke nama menteri utai ke dihasil ke diri nyeri. Baik kena pemakai ke dijual tahu ke hasil dari pengrajian kerja jari. Ya. Oh, jadi tu siti ada cara kita ngangkat ke ekonomi kita itu. Ya.
1: Ya. Au maneh man perkara ati ni tuan perkawo ngap program kita lalu ke perudi itu ngagai bala mensia mayu ngagai semua peninga di YFM nama kini jako lalau lebih agak tebal agak ngagai peninga ke di kapit itu ne.
2: Bisi tiga itik tu domti. Keterubahnya tadi namanya datai bapak lama yuah laban kita ika program Sarawak ku sayang tu tadi mujur laban bala ke datai tadi dekat di kira kami headcount kita ika gaya lah laban orang kedatai nguluk pengrami itu di Bintulu, orang kenguluk pengrami itu di Miri ngau di Limbang. Tajak pan population kita di bagi di nama bagi menua kapit kelebih lagi di ya kedia bersama ngau pilih menua kapit ndak sebaka ngau sidak di Miri tau ke di Bintulu tang nak uliah kita yang datai ke diri au kelebih lagi maya perasmian hari 6 lalu pian mega bab program malam malam hari 5 ngau malam hari 6 nya kita ka meda bala kita di kapit tu sampal datai nya ke satu kedua lebuh maya kita datai nguluk pengrami begitu ngambil kurang muji kita ke dia menua kapit lebuh kita bebeli kutai berpakai kutai sampahnya tadi anang kita muai sebarang leban kadang-kadang orang muji menua orang mantah menua kadang-kadang hari utai begitu oh daripada orang ke datai nanti menua kita yang tadi sampahnya dibuai kita sebarang nyo daripada ada kutur jadi nyak tahu ngasuh orang ndak nyamai atau kegelik datang ke menua kita. Au kita mantai kena ngau cara berdisiplin ngambil kurang muji menua kita. Lalu ketiga tu bagi kita ke dia menua kapit tu nang ya nadai orang nak nemu. Au pasal jalai kita ke sekut ngau namanya tempat ngengkah ke kereta ke nak cukup. Nyalai aku ngelalau bala kita satu bala kita ke kak datai ni datai tumu bunyi kaku laban hari 6 nya banyak mayu orang datai jadi kami jawatan kuasa lalu lintas jawatan kuasa keselamatan hari 6 hari 5 hari minggu nadai tang hari 6 nya kami bisi udah minta polis bersedia jalai ke nama tadi ke sempit ngambil ke penatai bala orang ke datai paginya ndak entu serkat bakal kuda. Jadi bertugas hari pukul 7 ngagai pukul 10. Pukul 7 ngagai pukul 10 bisi bala polis jaga. Ngeleban udahnya lagi nyau kita nyau namanya majlis perasmian. Jadi mayanya bisi polis ngatur ngambil ke pejalai kereta tadi tahu lancar lagi. Jadi ngagai bala kita ke kapit anang bertumpu ngagai kawasan bersama Dewan Suara laban areanya ndang ditutup kami jalai kita tahu ngengkah kereta jauh kaki nadai ngacau mah berjalai kaki deh tahu berjalai kaki ke namanya berapa meter berkenyak deh laban ti semak kita nyup tumpukin magang nyun nadai uliah dor kita ngatur rutai jadi area dalam kawasan berseribai engkau nama berimbai engkau tapak program tapak program Sarawak Sayang ndang ya di ditanda kami nadai tahu di pasuak tahu jadi minta bala kita ke di kapit itu berarti ketu lalu pihak mega meri kerjasama lah tahu meri kerjasama anang anu meh laban utai berketu ndak dadu kita tiap hari deh dadu kita niteh ke namanya program tu aja jadi sama-sama meh kita bergempuang sama-sama kita bersawup laban untuk menua kita jadi kita ka ngasuh menua kita itu maju ngasuh menua kita itu tanpa rita jadi aku mai bala kita itu sama-sama bergulai tu kita itu berdoa lama dah itu gawai dayak deh nanti kita selalu bersebut kemaya gawai dayak tu segulai sejalai jadi itu mamanya kita nunjuk ke kita itu ulias segulai kita itu ulias sejalai au biar enggak
1: ya. Okey, nyaya peningat mayuh rana waku ngau residen bagi menua kita di kapit Tuan LBS Didit berkawo ngau Sarawak ku sayang ke dekat dia tu bak kadang bagi menua kita di kapit. Jadi ngarap ke penerang ke dikongsi tadi terang didinga ngau nya ilak kita bertemu baru ngau Tuan Resin kini bak berita ke bukai info ke bukai. Sekali lagi terima kasih Tuan.
2: Terima kasih ya.
0: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggan round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World

Lagu hari Des Marcus Gunti hujung ke jam kita pukul 4 lemai-lemai hari 5 lemai hari 3 hari itu saya tu hari 5 ni ya. Kena malam ban Sarito komisi. Selamat dia okay, kita semua ya ke Sarito nya tadi belum belalak di rumah atau ke kita ke ngambi awak tu megak yang ke nya bisi berjalan pindah ke Bukai. Lalu tadi kita dah benda yang ke Randau Menti begulai ngau tuan resident di Kapit kawal ngau program Sarawak ku sayang ke dekat diatur bab pilih menua kita di Kapit pin lama toilet. Lalu ngarap ke pemujur semua kaban komiti kita ya ke bisik ngau ngatur program Sarawak ku sayang di Kapit mengga bunyi kepada tuan resident tadi Ukai Sewah pengerami tu diatur. Jadi ngarap ke sukung serta mega bala kita di Kapit dedian sama-sama meh kita nurun berarti ke pengawak ke bisi diatur ianya Sarawak ku sayang bab pilih Kapit. Okey, berlepas tu lagi kita bergulai ba aram berpantun Mak Wai FM. Kita ia ke online dia tu tahu anjung pantun kita ngagai Facebook kami lemai tu. Dan sebenarnya kita ingat ke lagu Division tu berduan ba renta ngali hari Wai FM.

aku Yang Berhormat Datuk Yang Besar Jamil Anak-Unyan, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu, ini pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur supaya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kalau lagi megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kita di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak ini temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak ini Yang Berhormat Premier Sarawak ini Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri.

0: inya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak mega ngau ari kontijen mega ari Kalimantan Indonesia maya nya mega dijangka deka narit ati bala temuai ke bisi datai ukai semina temuai ari menua kita impu aja dan mega bisi mega ari menua luar ti bisi nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program niti tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari ini dijangka ambis pukul 5 lemai hanya abak program ke la 20 hari bulan 6 tu ialah ku ngari ke komiti tu ke ngatur pengawak niti tahun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal niti tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah jadi ngonya dia jajak website.
1: Kami suba na. Nan mu na utang na lusian na kaura dia to apudan mu. Jadi kupulnya 2G ya, telu manung waktu kurang. Besai 5 ringgit ta suba. Ku mai marnya kemar du. Bisa ga kupul ke merah ni. Jot pakuyo tu apa-apa na na ulah mai ngua. Nu na anta ino Melayu kami kapiat dia. Teladan dia. Marnya suba penuh ku jako 15 ringgit semua seputar. Maru du suba. Setiap mulut kami tahu daunan dan pertas ya ga pertas tu kunuk-kunuk jaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buncut ternyata dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
2: nadai yati baru enti nadai yang kelama
3: better bottom dollar lipstick.
4: Okey, ramah bantuan lumai tu rujuk kita ya ke Nang Suah ngau program ramah bantuan tu kita tahu telefon dengan kami bang arus telefon 082-258-633 ngau 258-634 lalu kena tai ke pantun kita ngalih hari tu. Okey, kita nguji nyawet peningau kita ke siku tu. Hello.
5: Ya, selamat lemai.
4: Selamat lemai. Siapa tu?
5: Bujang tu.
4: Bujang. Hari ni Bujang?
5: Benung kak. Nuju Kuching lah.
4: Nuju? Hari Seriaman. Awal di Seriaman lah.
5: Oh.
4: Oh. Bisa berjalan ke Kuching. Sari tu ni?
5: Oh, kak. Itu lagi.
4: Hmm. Okey. Oh. Bantuan dengan Bujang. Ya. Yeah.
5: Hello?
4: Hello? Ya, yeah, bisa dengar. Bisa dengar, Tuan?
5: Ha?
4: Bisa dengar?
5: Hello?
4: Ya. Bantuan, Tuan?
5: Terus
4: ke? Oh, terus ke?
5: Okey, bantuan aku menuju mapeng tu. Sebenarnya ke respon ini nyat lah. Komen mapeng agak ke bulan 5 hari ni. Agak mapeng aku minta ampun untuk nyemak nuan nak open mender dengan aku. Pesan aku boleh ke Sarawak ambil ke Ciro. Aku nandai niat ke malu ke siapa-siapa atau ke mesti hati siapa-siapa.
4: Iya, segala.
5: Aku nak berpantun, bergagai, rindu-rindu hati aja.
4: Mm-mm.
5: Aku harap ke semua kita sama belak seputin magang. Lalu anang mesti ke hal miak yang jadi isu lah. Lalu teruskan, no. Enjoy berpantun.
4: Boleh mana mana ni?
5: Not bad of process. Okey, begitu berpantun.
4: Okey, kini aku punya bantuan dah, Bujang.
5: Nanti nak bunga. Gawai na rami. Kami te belebasnya di kedekat Tuhan ini asih. Minta ampun di ini udah ansiban hati. Hari punya pala nyentuk kaki, aku nusun 10 jari. Okey, nyajak hari aku DJ Hero. Terima kasih ya.
4: Okey, sama-sama pantun ke terubah kita. Hari Bujang tadi nuju mapi yang kena ya. Oh, harap ke mapi yang bisa malas mudah tu lagi pantun dari Bujangnya. Okey, 258-633 atau 258-634 tuju ke pantun kita ngagai balakaban kita kini. Kita ke landi ngagai bantuan. Selalu orang ke landi berpantun tu sida ya nang landi

0: Lu ngorop gendang tidak ngagak bantuan tu ya. Oke, okay, kita tahu nganyo bantuan kita megak ngagai Facebook kami. Lagi ku maca ya. Bisik dah di post ke dia tadi. Kita ke bisik dekat bisik nganyo bantuannya. Kita bisik Yen Will. Bantuan dari Yen Will burung pipit mati inselit ku ya. Mati inselit berpucuk tapang nanti ati dah terkait. Aram tua sulu beterang nguji ngongroh ayah ajak ku ya. Dan itu juga siapa-siapa menyekini hau kita ya ke dekat malas bantuan Yen Will tau komen reply baru komen ya buat Facebook. Okey, nguji nyaut peninggal kita risiko tu. Hello.
1: Hello, Jonathan dari Pakan.
0: Jonathan dari Pakan. Okey, orang Pakan. Kini ku bunyi
1: baru ngau bantuan tu selalu tapi ku selalu ningal.
0: Oh, selalu ningal orang berbantuan lah. Kira kalau ni apa bantuan macam tu dia nanti berani nguji.
1: Nguji baru ya tu.
0: Okey, ini ke bunyi bantuan tu Jonathan.
1: Bom pit buat dabai bantuan tu kena tep gagai nya jap
0: mah. Pandak main kena. Nomanya tiga rangkap ja. Bom pit buat dabai.
1: Minta bom pit buat dabai.
0: Bantuan
1: tu kena tep gagai minta nang luar tu lagu Anderson Galai.
0: Oh, lu bisa tampung ya nyetelin ngaman bunyinya. Okey, terima kasih okay. Jonathan.
1: Sama.
0: Buah empit, buah dabai ko ya. Kini ko yang tadi neh. Aku pernah ingat. Sigi ukai orang landia apa bantuan. Okey, kita ke landianya telefon ke kami 258633 ngau 634 kena tai ke bantuan. Anang anu pangan diri au boleh pernah kita bertuju bantuan ya ke lemah itu. Aku harap aku perindu macam bantuan kita nanti kita nganjong bantuan berbutik bertunik ngau panggan diri kena kita bergagai aja meh ngalih hari tiga Sarito Seraya kita ya ke misi mega Sarito tentu kita nya tadi mayu hawa tau ke kita ya ke Sarito mega bisi pindah ke Bukai kini dalam kereta kini ke ngarang pantun tahu anjung tahu ke komen di Facebook nanti kita ngai telefon ke konti tu lagu Ari Anderson ngalai kena jaya tu buanuan nak merindang peninga kita yang tadi Jonathan hari ni tadi nah hari Julau hari Pakan terus boleh ngau kami bawa rentak ngalai hari YFM.

0: Pi pedak deh mak. Ketuanya. Patuak lah lemu mampu mulut. Ya mak nanti. Air liurnya macam orang. Uji batuak pampu mulut ne. Lagi kita yang lampik ya. Ya mang. Tuk pemampu mulut ngoi dong. Berik dengan petuanya lain.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berperasa ke hospital. Pesan tu RIY FM.
2: Kita suah kena pat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culiak, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Misalnya tadi, kak lebih

0: Lagi Ori, Stella, Philip, Blala, Asak, Besulu. Lagi bak aram berpantun kita ini. Desau semua bala kita yang ke rindukan program tu. Bala follower. Sari tu, nganti berdua di JGB tu. Bak aram berpantun. Kau nak berpantun, tangguhkan ingat bantuan dari kita. Jadi telefon ke kami 258-633-634. Tentu bala kita tu kreatif memegang tahu kelanik. Berpantun. Hello. Muji baru ngai pendengar kita nya tadi. Telefon ngai kami 258633 ngau 258634. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa tu?
1: Inai Ninsi, sorry Serikai.
0: Inai Ninsi, are Serikai. Serikai tu badi ni dari Inai Ninsi.
1: Tanah Putih.
0: Mbak Tanah Putih Serikai ne. Mana gaya hari kita dia sarito?
1: Panah samat kami sarito hangat no.
0: Oh, baik menya. Bisa pindah sarito kini?
1: Nadai dia rumah jo.
0: Au, sarito pan kemisi kene.
1: Au.
0: Au. Kini kemunyi pantun orang Tanah Putih tu deh.
1: Pantun gagaing ku tu au.
0: Si tujuh ge siapa-siapa?
1: Tujuh ge apa kilat.
0: Tujuh ge apa kilat. Ngarap kiam sini nga. Kini ku munyi ya.
1: Mutau ku tak perau kino. Kena bakayu tebing seberai. Nuan cuma mau baka singo. Aku semina baka tupai.
0: Mangga pekilat tu ya. Suah nganu pekilat tu. Oh iya, ya me kena kita bergagai aja. Nih.
1: Indah di sini. Awalnya jahat, lagi ke baru.
0: Awal lagi ke baru ke. Terima kasih. Awalnya tadi, indah di sini. Tadi ini hari Tanah Putih. Serikai nuju bantuan dengan gaya pay kilat. Ya, harapkan pay kilat di sini bawa bantuan dari indah di sini tadi. Awal, di Facebook kita bisa peningkat kita ini tinggi. Kali hari itu. Jadi, bantuan yang bunyi itu. Baka cuka bulu landak, burung pilin makai padi. Anang ngusak buah engkeruta, makin digusak makin berbunyi. Ya, siapa kita kak malas dibal bantuan ini tingginya tadi. Tahu komen dia, telefon pun tahu mega. Kita confident. Hello.
2: Hello, Aki Wan tu.
0: Aki Wan, hari ni tu Aki Wan.
2: Batu 15 Kucing Serian.
0: Batu 15 Kucing Serian. Oh, bantuan Nuan Akiwan, tuju ke siapa?
2: Atunya, tuju ke semua, tak sempat kan malah-malah lagi.
0: Oh.
2: Atunya, buah lentap, buah dabai, sebelah makai, dia rebus. Sama gawai, cik dan ngebus. Jadi, orang berkebun, aku berkebun, tak kebun aku, nak reka direbas. Orang pantun, aku pantun, pantun aku minta balas.
0: Ya, ya. Harap kebisik, murah malas lagi dah.
2: Oh.
0: Ya, terima kasih Akiwan. Ya, tadi Akiwan dari Batu 15 minta pantunnya tadi, minta balas ko ya. Jadi kita nyanang dan imbal meh pantun dari Akiwan ngau hari Naidinsi tadi dari Tanah Putih Serikai hari Batu 15 kita bisi Akiwan. Nanti kita ngai telefon tahu balas komen Facebook tayap ja senang aja. Nanti kita nya malu kini ngai dengar orang nyawa kini kan jadi telefon kini jadi ingar dia benung buan bala anak bala ucu. Kita tahu buka Facebook kita tahu nganjuang pantun kita dia lagi ku maca ke kita ya nah, tu sahti kita tahu 4:29 minit lemai lagi bersegmen aram berpantun udah lepas tu lagi nyaut kangau hari peningat kita merip peluang awak undur kita ngarang pantun dulu kita dengar ke lagu tu hari Johnny Aman Belala Begulai ba rentak ngali hari gulai ngau kami ba YFM.

0: Biak tau kenem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok pansik dak ngelak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala agik sapanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Hari 4, 18 dan bulan 6, 2026. Dalam grup K, Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari. Live buat Sukan Plus. Buat grup L, England bersatu dengan Croatia. Ulah dipedak live pukul 4 dini hari. Buat TV OK. Siti lagi main dalam grup L. Ghana melawan Panama. Ulah dipedak di LED. Buat Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam grup K, Uzbekistan melawan dengan Colombia. Ulah dipedak di LED. Buat TV OK pukul 3 tengah ngalih hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: World Cup FIFA 2026 highlight match kita sorry tu bagi grup I, France sudah mujur melawan Senegal di niari tu tadi 3-1. Bagi grup I mega Iraq ngau Norway. Norway menang 4-1. Argentina menang 3-0 melawan ngau Algeria. Lalu bagi grup J sehari tu mega Austria sudah mujur menang melawan ngau Jordan. Ya, sampai titik match ia ke sehari tu 17 hari bulan 6. Lalu pagilah bunyi ke dipadah ke buat promonya tadi. Kita visi Portugal melawan Kongo dini hari itu lagi pukul 1 dini hari. Grup L, England bersatu dengan Croatia. Ghana dengan Panama pukul 7 pagi. Grup L, Grup K, Uzbekistan dengan Colombia. Match yang keempat sehari gila 18 hari bulan 6 2026. Download RTM, klik buat telefon kita, buat smartphone kita, giga kita, buat Play Store. Kita boleh tertemu ke Yabadia. Lalu kita mega boleh mendapat channel TV Sukan RTM. Ke jadi penyiar rasmi atau ke official broadcaster Piala Dunia FIFA 2026. Lagi buat program Arama Pantuan, nganti penduduk DJ KB kita. Lemah itu. Kita yang kebisingan jom pantun. Terima kasih ngagai Jessica Eaton buat Facebook pantun yang bunyi itu kena kaya aku ribau. Jadi pantun ya, ujung minggu gintik ngagai subak buan, boleh ikan belidak ngau ikan telapia, cukup tu sehati ngempu sulu dua-duan, siang rindu kaku malam sayau kaya. Apa tu? Kini orang anda tu pengerindu segitiga untuk kini. Richa Unup peninggal kita itu hari simpang semunjan, burung pipit matin selit, matin selit babucu tapang, biar hujan nikal ke langit, aku sigi ndak bulak ke orang. Nyari Richa Unup hari simpang semunjan. Lalu Tup Bennett hari pakan tu pantuan yang bunyi itu, nurun mukat pukul 8, nepan perahu patah kemudi. Nanti nuan amat keran bulan 8 tua jadi. Namun mesti ke bulan 8 deh, nak bulan 7. Hari Bintulu ke Sibu, datai di Sibu beli baju. Minta DJ mutar ke lagu, ni janji nuan suba hari Edward Kuju. Tu ya, lagu hari Edward Kuju, ni janji nuan suba berenang kita. Sebab saya menerima bantuan, merentak kali hari YFM.

Ya, meninggal pukul 5 lemah itu lagi. Kami mari kita menerima ke berita hari Kuala Lumpur. National FM melonangkan ke beritanya mulai baru kita jam ke penudi, jam ketiga rentak ngalih hari lemah itu. Terima kasih yang kita ya ke mulai dengan kami. Anak minah kini-kini. Itu lagu Ari Achan. Ketegal ia. Selamat lemah lagi kita ke baru menerima ke kami. Bawa rentak ngalih hari. Bawa YFM.

0: Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, Peringkat Kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah, semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Sultan Nazrin Shah. Pengiktirafan yang diberikan kepada penerima anugerah tokoh Maal Hijrah wajar dijadikan inspirasi buat semua umat Islam di negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyeru, umat Islam diseru untuk terus menimba ilmu, berbakti kepada masyarakat dan menyumbang kepada pembangunan ummah termasuk negara serta peradaban Islam. Terdahulu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar diumum sebagai tokoh Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Beliau menyifatkan perjalanan lebih 5 dekad bergelar ahli akademik sebagai satu bentuk jihad yang perlu diteruskan sepanjang hayat.
2: Saya sebagai dalam penceburan diri saya dalam ilmu ini, saya telah juga berpindah ataupun bertukar tempat dari satu pusat ilmu ke pusat ilmu di merata tempat di dunia, bukan di Malaysia saja, di barat, di timur. Kemudian saya juga cuba meneroka pelbagai bidang ilmu. Ingin mendalami pelbagai cabang ilmu. Mula-mula saya dalam bidang matematik, kemudian saya mencubur diri dalam bidang agama, bidang falsafah, bidang perbandingan agama.
0: Sementara itu, tokoh Maal Hijrah Antarabangsa tahun ini diberikan kepada seorang pakar fiqah Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Al-Rasuni. Anggota Tentera Darat Malaysia yang maut akibat terkena letupan bom ketika menjalani latihan membaling grenad di Kem Hobart, Gurun Kedah, Prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, selamat dikebumikan pukul 1.15 tengah hari tadi. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan Islam Taman Sri Lambak, Johor apabila ahli keluarga, sanak saudara, rakan serta anggota tentera hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Terdahulu, pada pukul 5.25 minit pagi tadi, jenazah Kopral Nur Azmi Abu Bakar, 40 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Bushra, Merbuk, Kedah. Upacara pengebumian Allahyarham dijalankan mengikut istiadat ketenteraan. Allahyarham meninggalkan seorang isteri, Siti Fairuz Muhammad Yusof, 38 tahun, dan dua orang anak, masing-masing berusia 14 dan 8 tahun. Sementara itu, ibu kepada Kopral Nur Azmi Abu Bakar, Fatimah Ismail, menyifatkan Allahyarham merupakan sebagai seorang yang tegas namun sangat menghormati dan sayang kepada ibu bapa dan keluarga. Anak ketiga daripada 5 beradik itu tidak pernah melawan atau mendengar membalas kata-kata apabila ditegur. Sebaliknya, hanya mendengar dan berdiam diri. Dakwaan 30 hingga 60 ribu pelajar memasuki Universiti Awam melalui pintu belakang adalah tuduhan berat. Ia boleh menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Tegas Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, dakwaan tidak berasas itu bukan sahaja mencemarkan imej Universiti Awam, malah mewujudkan persepsi buruk seolah-olah pelajar yang layak dirampas demi kepentingan kewangan. Naratif sedemikian demikian memberikan implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke institusi pengajian tinggi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, pengendali Algeria Vladimir Petkovic mengakui kesilapan anak-anak buahnya membuka peluang buat Lionel Messi menjaringkan hat-trick ketika Argentina mencatatkan kemenangan 3-0 dalam aksi kumpulan J. Meskipun memuji kualiti yang diperagakan bintang berusia 38 tahun itu, beliau kesal kerana pemainnya memberikan terlalu banyak ruang kepada lawan. Beliau mengingatkan pasukannya agar segera bangkit bagi menghadapi baki saingan kumpulan J menentang John dan Austria. Austria meraihkan kemunculan di pentas Piala Dunia dengan kemenangan 3-1 ke atas wakil Asia Jordan dalam aksi kumpulan J hari ini. Gol Austria dihasilkan oleh Romano Schmidt, jaringan sendiri Yazan Al-Arab serta penalti pada minit akhir oleh Marko Artononovic. Manakala gol tunggal Jordan dijaringkan Ali Owen. Keputusan itu meletakkan Austria di tangga kedua kumpulan J berkongsi mata bersama Argentina. Bintang bola sepak Perancis Kylian Mbappe membuktikan statusnya sebagai penyerang berbisa di pentas Piala Dunia selepas meledak 2 gol membantu Perancis menewaskan Senegal 3-1. Dia kini hanya ketinggalan 2 gol di belakang Lionel Messi dan Miroslav Klose yang memegang rekod bersama dengan 16 gol. Cabaran Perancis dalam saingan kumpulan I akan diteruskan menentang Iraq dan Norway. Piala Dunia FIFA di Amerika Utara terus memikat lebih 1 juta penonton untuk 16 perlawanan pembukaan dengan kadar pengisian stadium mencecah 99%. Presiden FIFA Gianni Infantino menzahirkan penghargaan kepada penyokong dengan bergambar bersama penonton ke 1 juta Aaron Brand dalam satu hantaran di Instagram. Infantino turut menyifatkan kejohanan kali ini sebagai Piala Dunia FIFA yang paling inklusif.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Malaysia menyambut baik pemuktamadan Program Strategik ASEAN-Rusia bagi Kerjasama Perdagangan dan Pelaburan 2026 hingga

Pengawal Keselamatan Kebangsaan Tunisia memaklumkan program tersebut melibatkan hampir 5,000 tahun individu tahun lalu. Kadar penghantaran pulang telah dipertingkat baru-baru ini dengan kekerapan penerbangan meningkat daripada sekali sebulan kepada penerbangan khas yang hampir menyamai selemasa harian. Australia melonggarkan nasihat perjalanan ke beberapa buah negara Asia Barat termasuk Emirah Arab Bersatu dan Qatar. Ia susulan perjanjian interim yang dicapai Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan peperangan di wilayah tersebut. Menteri Luar Penny Wong bagaimanapun mengingatkan rakyatnya agar tetap mempertimbangkan keperluan untuk melancong memandangkan situasi keselamatan masih berpotensi berubah pantas tanpa sebarang amaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Jawaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 17 Sarbulan 6 dalam tahun 1989. Semangat Ngap Sayot dipelabak dekat mulai kebaru pengericah arena Main Bol Sarawak. Kepala Menteri Abdul Tan Mahmud ngansak gerempung Main Bol Sarawak FAS bersedia napi cabaran liga kemaja kompetitif. Tim Sarawak patut seruran sedia ngangkat ke kualiti main kena ngulih ke pemujur. Kepala Menteri Mega muji pemerani FAS ketika milih pemain ari menua tumpu ari tengambi pemain ari menua luar. Yang lala orang tim milih pemain ngambi cakagi ngiga bakat baru ke penegak tim Main Bol Sarawak, lalu bala penyokong Mega ditangkan ndak mudah mantai ke pengasa ati sida nanti semak tim Sarawak alah maya berpekit tang sida patut rangsiang lagi ngayan kesukung ngagai tim menua tu. Stadium Menua Sarawak tiuda diseruri serta diadu ke mana lagi di pelabak kuliah ngangkat ke semangat pemain ngau penyokong. Berdua arinya semua orang patut bekerjasama ngambil ke tim Sarawak boleh terus nyulut berpekit di pasuk sida.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

anda kena tali kledar atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kledar temeka ulin mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kledar tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Terima kasih serta selamat bertemu baru jam yang kemenudi, jam yang ketiga rentak ngalih hari lemai hari tiga tu. Nuju kita ya ke benung teribanya berjimat berentu jalai. Sangka aku bisik kita ke berjalai jauh sehari tu nyerumah kemisi hari diau tu. Berbaik ke bala nak bini, bala suluati, rawun berjalai. Tajapan hari tu hangat kebenar ya sehari tu. Cukup-cukup ya pemirsa panas. Jadi harap ke kita sama jaga pengerai derimpu hirup air mayu-mayu. Lalu nanti muak kelemai tu kita ke bisik plan atau ke perambu dekat berrekreasi kena kurang jogging gini berjalan breeze walk sebelah taman dia baik mega air leban agik berasai mat pengangat hari tu okey di bandarai Kuching di tu pukul 5:30 lebih tu lagi peninggal kami mai kita mendiang ke program Randau Ruai tang apian kita mendiang ke program Randau Ruai mai kita berjoget dulu tu lagu hari Maxwell Franklin Saran joget cangua-cangua bisik cangua-cangua kita lemai tu okay, nama cangua-cangua laban ngenang pagila tadi nyau ganuruan baru kerja ni sehari tu ajak ia ke kemisi lah nyenuruan baru kak pendak ni okay, terus mulai kau kami bawa rutan kali hari buat YFM.

0: dimineața kita e.
1: Ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM.
2: Anda kena tali kereta atau ke safety belt. Maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sumarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta. Tali kereta termeka ulin mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag. Kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM. Moka 98.

0: Telefon kami 082-258-634.
1: Like mega Facebook kami YFM Iban.
2: Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke, yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya, kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Selamat lemai ucap. Selamat bertemu baru ubah program Randal Ruai. Nyali minggu tau. Ini mana yang kita mendak senram beririr kebiak. Kebisik tayanya ucau. Maka ke dekat jalan jauh tu dah senram. Maka ke dekat rawun. Nya. Sini ke senram ke sekali tu ucau. Nya. Nah patut belayak ngau sangau. Lalu dekat lari. Aram. Kita ingat kerana ruai ke sekali tu. Dagang ngau cara betul.

Pada satu pagi, burung sedang berkicauan dan ngut-ngut sedang mengerinsa-ngerinsa kelaparan di rumah panjai termempiteng tembawai kanyuh.

0: biak ngobai ade ayah sendiran nyong baka kedeka bebini muai kemot lintir nak patut keti ninggal kakau kediri itu ngau ini kosang ngau udah makin hari makin nantu betul kurang nakai kurang kasih sayang makoto deh antu wadai makoto nemu ngau.
1: Eh, nadanya mayua biar tu aja kebesai tampuang makian tu. Bila pulang isi ya, dapat tu selai dia dengan nak baju hari ma telan.
2: Apa, mai mayua dek kain hari mua cilin dia kenera mau. Dengar aku, murah mak kain putra dia. Nana meri bebi biar dek baik pulai kita wau.
0: Dek bakaro-karo ngenak kain sutera. Kak bakar ke pedak kubat ipinya. Kayaknya didega ari ulat bulu nemu dek.
2: Dek kainnya ngasua bakaro. Ya, nama kebuah mayu bala tidak ke kaya raya. Ha? Bala tidak selutan. Bala jelaja tidak kuyen ngenaknya. Nah, bisa gak usai. Besok ke aku terilak sendram. Nagai kita cuma atau berkena kekayaan sutra. Ya. Ha, orang besok bisa. Ha, orang kaya ajak kuliah berkena kekayaan sutra. Mudah.
0: Aku ada minta bukai ayah sendram ilak di pulai. Dek, baik ke perintah. Ya. Asuh ya mai ke Banino Siko. Ya ku kot aku mumbah ya amat ke rak. Ya ku boleh tupai aku.
3: Udah tembok di Senram. Udah tembok arah. Kita mau kuat. Nalah kita tinggal di luar negeri. Kirau ke spot jalan ini. Ya buat. Ibu tangau. Kedua ini aku nganyong Senram.
0: Okay Jackson ya buat aku tu. Nanti aku nyawat ngai ayah hilang. Paham eh. Medak indo bilon lo baciak baipot lagi. Noci mata kenyo tegeran tu. Hari medak sangkar babi, medak sangkar manuk belakang rumahnya. Paham.
2: Munyi ko ya buat. Nada itu ngai. Nanti aku berkarik dulu nih.
1: Nanti dekat bersiap, begari bersido. Nai bunggau di bu. Lawan aku lagi. Nalai aku tinggal bilun. Bukannya murah harga tiket tu.
3: Aku nyap tahu mandi sangau. Ay, nganjuan ke airport aja. Mandi rawan muda jalai. Nadai kita sini ke bukai.
2: Nanti mereka menerak aku tanjung pandai tu. Tahu kan? Anak mayuan. Komplain kita dalam cerita lagi.
0: Nanti dia bertukar baju seluar aja tahu ini. Nyak baju kena di lemai kemarinnya. Lalu baik ditindur. Lagi tu lalu betul mandi ni. Ngebau kesian, bau tenung dia memegang. Ngebau selap kerungan.
4: Di dalam perjalanan ke airport Kuching,

0: mansa matan matelupar satu ke barunya kita jam 4 lagi datai.
1: Rawon meda jembatan matelupar bisi ke adet aku buat Facebook lagi nasib ke aku bisi main cermin mata celu tu sigi sigat amai gambar ku lagi banyak matan lagi baru today.
2: Aku tu lalu berdau meh mansa dengan jabatannya jelap. Tahu gak kita empat dengan jabatannya dulu ni? Kau kan berdau.
3: Eh aku sikit nak berani kau kita tidak maju. Rawan mana air ngai. Ngai.
1: Ngai bukan suatu ni. Ini bukan suatu. Yang kaki lagi roh ni. Udah kak. Ni lukar tenjut ngagai sekat. Lagi nyot kebu laban angin tasir. Ngelak kami tiga aja, kami bergambar. Kami tiga agak bujang sikat temawai kenyot tu. Kurang sikit handsome bu. Nanti di kayam lagi. Ngai ini udara kami. Ngimai kami tiga. Pama ngilak kami si Indo kriat Korea terkait. Ni aku ke Allah. Laban ayah sembram bisi Indo Thailand. Ayah hilang ke bisi Indo Vietnam.
0: Sudah putus aku terjabut. Mai dengan mai bapangan kau Indo jauh rasa sama bangsa. Mai wah mah kelakuan boleh. Tambah lagi ayah aku lain. Dan yang Indo nya pun beri aku jago. Tika kaya mesti nanti dia ke Vietnam kian. Tak pan aku muai naik ke lupai aku. Apai kalau mau dan ada banyak main daya aku nupai aku belanja aku sekolah.
3: Ah dia jujur aku enggak penemu dia cilap maka seram bila saya itu pilihannya temu madah ke ngatuh yang muai kian aneh sekali dia tuju seram terus mari dia kian kau temu enggak apa inai dulu aneh lama dia tahu. Tapi yang ngai baik di pulai kita, pulai aja. Ha? Nila, jika kita induk sebelah, kayaknya ulu dia aja. Anaknya banget, leman deh.
2: Kira pihak, mi ibu sangau, seminggu aja aku din, semadi rawun mendak penuh orang aja.
1: Ketibaan di jembatan Luper Betang. Mana amai pemandangan rampak menua itu? Patut orang main wak nusi. Tuk pak sebelah media ramah. Tuk baru rindu jauh di Mula Sarawak tu. Nyuasai ke dia pak menua petayaan.
3: Apa jurawak aku benda? Kita keluar kian benda air pasti memasak.
2: Mayo diri gora singgah bambik ke gambar ne. Nemu ke sedang ke kereta ke TC. Nda ke sedang pakai yang sebarang.
0: Ya, menoleh laju mai kereta itu. Dan kadang-kadang isi kena perti mai kereta pengangkut itu. Ya, kena suh kita irau.
3: Ku mai sida idu ke pelantai itu. Nanti isi kereta kejua ke baru. Apu karapan darat dalam buat
2: hati apanya? Eh, nama mayu mai orang din berglomo. Mana yang jahat sisi din?
1: Wah, bisik orang nyual air inyak. Amnyati sida air nyur tu. Mayu mai tai. Oh, tai jual orang. Bat, bapalah nyematan tu.
3: Meh, nama tau dua berjual jematan tapi ya. Pernah nyos kuat jalan lama orang singgah melintai kena jual.
2: Nai, tahu berjual atas jematan pihak. Salah pengawak sidak tahu. Pengawak bakal tahu kais sebenarnya ngasuk jalan skut selar bulan tahu si dia orang laban sidak tahu.
0: Ku meda harinya bak beca jabatan kerja raya Sarawak JKR dah malau mesia mayona hari ke berdagang atas jematan tu. Apa jematan tu baru ke sejak UK JKR sikit nak kedai pembenar jual atas jembatan tu. Tahu merokok mengikut orang ke tengah ke jembatan tu deh.
3: Nai, bukan mah tahu atas jembatan. Gintek lah tahu dia. Sama menyakiti di jembatan lukainya. Ngacau berjalan burayang.
2: Orang cek gambar kayaknya lama sehingga udah gambar pulai. Tapi sudah ngintiknya, nyoba aja jam duduk di si jematan. Banyak ngintik bak di si idin. Merau ke salah bulan, sudah tu labuh kai. Nya, kita ke dinangi ke pemerintah nemu.
1: Amai gani, bakal ku kiswa ngintik. Bak semua kenyok, kadang-kadang ngintik-ngintik terkait ke lelapi. Berat amai lor. Bawar cinti, nyau ati mama mai, aku kenar je. Kadang-kadang nyau lebih ken, nyak je, tit narit aku ke dalam mai. Nasi pai kanyuaknya bisa disi. Tuk pedak titik, tit labuh itu. Sigi nadain mu bangkai aku tau. Air dia besar, alu. Tuk tagup jago mati. Jago batang lupar baru jen mak tau asai ko.
0: Alah aku nengah jematan dok malam hari mulai hari kunci. Ayo ayo horas. Yo malu aku mendak undang kita semua. Ya kemak ayo ayo orang putih ya orang luar Malaysia luar Sarawak buka gambar itu. Nanti aku sudah yang mendak horas ayo buat jematan. Ayo nama nak pikir sudah. Ulah kita orang Sarawak tu leh.
2: Harap kepala kita sanggup jaga pembersih baju batan tu meh. Ni tekatur pengelikun kudah dilalau pis JKR Sarawak. Maka sidak kejual tu. Kelalu bambi uliah. Mayuah cara dagang tu betul. Din pun jematan tu. Ngau tisi jalai ke dipansa orang dengan jematan tu. Uliah nur sedap jual. Nadai orang dagang sedaya. Maka kedigagak sidak mayagi ngera feri subak deh. Mayuah cara dagang tu ni tekatur tu betul.
3: Ya, memutuskan tidak di pasar jematan tu. Boleh berjual berdagang di sisi rumah abang jalan ke di pasar jematan.
1: Tiga hari selepas itu juga.
3: Ya buat. Ayah ada senara bisa tipuan naik. Mama, nyonya nara berita hari senaram tu, anak aja ya nyonya berbini nguai kecilian kian.
1: Nadai ni, nadai hari nyak bisi. Video call aku mantai ke print telen. Ia kebajiknya. Madah kini nyak ngambil ia bepot batilin din. Engkau ia benar rawon kini. Nadai hari batalai pawon. Orang benung bercinta biasa lah. Anak ngacau orang, anak ngacau daun orang. Dek.
3: Eh, aku kat mesran kia meli barang. Hari kemarin aku nguji telefon lalu nak uli ya.
1: Kak lain telefon menuangin nak sama kini. Nanti dulu memenuhi itu. Aku nguji gak telepon, nguji teleponnya baru. Oh, ayo maya pas sudah sampai hari kelima mana itu senaram pergi. Ayo maya pas ayo tengkeci mana pergi itu senaram.

0: Jilat, minta tolong dek jilat.
1: Nai lapo deknyo kekesahnya, ibu sangau.
0: Selam bisa tipu ngakan dek.
1: Nada ya sangau. Maya ya kebaru datai ba airport Thailand arinya. Bisa ya telepon. Madah kebaru datai ngau pangan indo ya nganti ba airport ko ya. Udahnya nadai ga ku meses ya. Ya apa nadai ga meses aku. Ngai ga ku macau ya. Laban orang penuh ditiang.
2: Sama bakarinya maya ilap. Ye datai ba airport aja ya madah. Video call lagi. Ia akan ngasau ngeprin telian ia kebajiknya. Udahnya, nada lagi. Ia telepon kami dua ini.
1: Eh, uji dia telepon lagi ya, sangau. Engkau ya, nyona ingat telepon deh. Eh, laban kiroh bertemu dengan tuai dien kini. Ah, telepon deh lagi ya.
0: Nara boleh ada kuntiak lumah telepon ya, jilap. Bisa 4 hari tau udah aku. Aku tu nguji telefon ya. Penuh dia ya ba airport nya meh ya madah ke telefon kami duai jabuat.
2: Ini kayak sendram tu neh nak patut dah kena jual orang ke pemerdagangan manusia. Orang ke jual tubuh organ manusia.
0: Ya? Kena jual. Kena jual dalam dia. Aku ngai aku tengok ilo jauh ni selam. Jilap. Tolong aku jilap. Jika selam. Ngai aku dia. Ngai aku selam yang kena jual. Kasihan selam.
3: Makanya cerita kami serumah kami gak utau utau kini kesenramnya lenyau nada ulian dikunti agai dia temuna senramnya hilang ilai utau sama meninya kerana ruai undah tujuh minggu baru kini ulang ke ngelolok ke diri nyari sangau neng sinangai jabuat marini biben senram rajin bukian jilap sama ipar dari program Rana Ruai itu di keluar komunika media dan kesal ucap
4: Maya kaba nyua barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tolong share aja ba media sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia ga nolong. Pesan tu ari aku Natalia ni angga YFM.
5: Jai mah gemurnya.
6: Hei, sarinya ini habis ini gelang.
5: Kada nak gelang palsu, gelang Korea kini.
6: Bukannya mesti duit.
7: Ina mana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
8: Ya, nangi rame gelang Korea ke gelang beli pasar lacau ke pasar serikian ke agi punya gelang nanti ya. Oh, nang nak boleh dikira kita memang kan enggak pemisi kita siku-siku tu leban jalan penghidup kita siku-siku pernah sebaka peniau kita yang tadi jauh berbidang ngapangan diri. Oh, tajapan buat kita yang sama celum bunyi kejakut sempama tak dalam hati dia nanti siku pan nemu tau ke ngelalap kini kita yang kebenar ya. Sama-sama ambil kita itu tadi gulai mana minggu pengandiri kawalnya tajak pan kadang-kadang bisik maya kita bersenggit jaku bakal batu tungkuknya ambil ya letang tajak pan pihak layak antara kita itu anang kelalu balat ngemana ya laban hati kita mensiato sigi nalah tunda Sagi-agi kita nyam sia, sagi-agi kita nyam sepuat di dunia tu. Nah, siku pan, kita kebenarnya, ia ke perfect, bunyi korang, tau ke betul buat semua utai. Bisi aja amas pengilapnya. Au, ajak pantuan madah dari mana, tang bisi ke orang tadi, ngai mudah tu, api ayah. Okey, jadi pukul 6 lemai tu lagi peninggal, sadar lemai mulai ke kami, bakal selama 6 dengan 9 malam. Sudahkah kita buat yang aku, Ken Michael? Sarito hari 3 tu peninggal, selamat belak ke kita pagi lah kita yang awak baru. Okey, terus mulai kau kami ba YFM lagu kepenudi kita dari Raban Ethnic Transmission, Semaya Tua. Mupu aku lemai tu, bye bye.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
4: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
3: Ninting malam hari tiga.
5: Tapi ku tentu masak belakang pulang nomor dua.
3: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
4: Aku memang keterima kami yang apa tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
3: Bak ngenggau semangat tentu ya bak YFM.

pemaga orang bukai ia ke sama tengah ke jalan alun pemaga kita nyangkanya bahari diau sarito nyerumba pengerami awal Muharram nyangkanya bisi berjalan ngelantang kati ngau diri sebilik peninga selamat lemai ngagai kita semua. Okey, jadi tu semua program kita tentu yang ada berubah ba lemai hari tiga untuk peninga udah lepas tu lagi dia kita dekat bulan ngau pengelola program kami hari Sibu ba hello Y Sibu lalu nangkan kenya 6.5 lemai dia nu aku maca pesan berat ya ke bisik di anjung kita ba email kami yfmiban@gmail.com pemaga tau WhatsApp ngagai nombor konti kami 0138628422 ya lalu pukul 7.30 lemai tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita lemai ia ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching lalu ke penudi pukul 8 malam tu lagi peningah mai kita mendiang ke main asal bukannya meh tusun program kita ungkup ia ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya jadi sekali lagi mari Islam lemai ngagai semua belah peningah ia ke mendiang ke kami anak frekuensi 101.3 FM di Bandaraya Kuching. Tuk lagu ke Dibai Anderson Ngalai Nuan Mungkil Janji YFM Sada Lemai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

Sulu Ninga Namadah, lagu ke Dibai Stella Philip. Peningau dah merenang kita iba awak sada lemai ke lemai tu ya. Jadi udah lagu Ari Stevenson tu lagi Selenang Biru dia kita dekat bergulai ngau Christina James Suntai ba

0: YFM Sibu 87.6
1: FM. Ya, selamat lemai ke semua pala peringat baru kita dalam Hello Y Sibu. Boleh ngaku nana bakal ke lemai tu. Jadi ya, berita keterubah ke dikunci ku ngebala peningat. Ya, perintah udah ngungkup ke belanja penyampau 116 juta ya. Dikenak ngenegap ke sektor pelajar 45 Nol Selangau. Ngenak pengawak berjalan ke segera projek pemansang fizikal ngawang manah kage infrastruktur. Jadi ya, nitiak penerang hari kapan kunci negeri Asita Tamin, Insinyur Christopher Gila Sambang. Madahka ungkup belanja di komprehensifnya tadi yang kaum dua bengkah projek pesai yang agak baru Sekolah Menengah Kebangsaan Selangau atau ke SMK Selangau ke berkah 81 juta ngau-ngagak baru pias pelajar pilih menua Selangau ke bungkus 35 juta ringgit. Jadi projek tu tadi menangga komitmen perintah di terus nentu ke pengguna pelajar di pilih menua Selangau terus ditegap serta di kemana lalu pengawak ngagak PPD Selangau uke projek ti berdiri ke dirimpu tang sebagi ada agenda pemansang ti besai lagi ti benua dipercaya ke perintah dikenak ngemaju ke sektor pelajar di pilih menua Selangau. Ya, antik PPD Selangau ke baru tadi udah bisik dia ia percaya ke tu tadi tentu dekatnya dia ke gaya atau kenduar kerja ti lebih lantang kondisif nga profesional dan gairapan pengajar buat pilih menuatuk dalam berjalan ke kerja ngau tanggung pengawak sidak ni tiang hari. Jadi ngenang silik projeknya ia madah ke nyak tadi cukup betul serta signifikan ya lapan operasi PPD Selangau sudah tu di berjalan ke buat premis rumah kedai ti perengkal guna bisik tatak ke disua perintah tajak pihak ku ya sebis pelajar terus di berjalan ngau mana dan perengkal guna ti bisik tatak serta kurang setepat dikenak mangkup guna administrasi di majak ngeremai. Jadi berbagai dengan yang megak yang nerang ke agenda pemansang pelajar di pilihan menua yang kaum projek nganti baru budaya lelaki lewan makai serta ngadu amanah hagi sistem air bersih bak SMK Ulu Belengian kelimpah hari pengawannya megak ngagak baru ngau nyururik 4 buah sekolah di balak jahit serta patut dikenati ke apakah SK Sungai Sepiring SK Batu 36 SK Dijiah ngau SK Pengulu Iman. Ya, projek tu berguna amat dikena nentu ke nembiak ngau pengajar boleh belajar ngau ngajar dalam kandang endur ke lebih likun lantang serta kondusif. Okey, jadi berita kita kedua pelajar hanya perkara pemun tak berguna dalam nampak rebak di ngembuan penemu lalu uliah bersemekiah ngau ngembuan pemandah ulah. Kaban paling manigan Ahmad Joni Zawawi madahka pelajar di bisik kualiti uliah ngada ke rebak jemahilak di ngembuan penemu landiak serta ngembuan pemandah ulah ke tegap. Jadi yang harap ke rapan sekolah kelebih lagi sekolah primary SK Bukit Papit dekat terus ngatan ke budaya penyulut ngambil ke sekolah tu tadi uliah ngada ke nembiak timujur serta uliah ngemegah kagi komuniti di kandang menuanya. Jadi jakau tu dipansutkan lebih hiap jadi ke pengerami ngintu hari gawai ngilin bidai renggan SK Bukit Papit tahun 2026 apil lama tu tadi. Ahmad Joni megah nyemetak madah ke pemerat guna pengeransi yang segulai sejalai serta rundi yang tiba-basa ke pengandiri dalam komuniti dikenak nentu ke penyerakup ngapun lantang antara komuniti seluruhan terjaga. Pengamin ilim bidang itu kediatuannya di ke platform ngerapit ke kaul antara rapan sekolah apa indah kau komuniti di kandang menua itu kelimpahnya di pesaka budaya komuniti adaya. Okey, jadi berita kita ke penudia berkaul ngajualan Rahmah Madani bergerak jadi pengawal itu dekat diatur kena ke hari 6 itu 20 hari bulan 6 tahun 2026 Mbak Umar Baha Apa Koyan Sungai Asap Laga berengkah hari pukul 10 pagi nyentuh ke pukul 3 lemai. Okey, ngak berita jualan Rahmah Madani nyata deh nyak ngujung ke Hello Y kami hari sibuk. Terima kasih.

0: Pegulai Sejalai.
1: YFM sada lemai peninga, jadi meri sama lemai ngagi kita ya ke baru aja. Begulai ngau kami bah YFM tentu ya 24 jam merenang kita sehari peninga kita oleh mendengar kami ngena frekuensi ya ke semak dua kita diau tau ke kita oleh mendengar kami ngena RTM klik peninga ya. Jadi sekali lagi meri selama lemai ngagai kita peninga nak ngira dini alendo kita jam ke dia tu ya. Jadi terima kasih ngagai Nana tau ke Christina yu kudai berkongsi ngau kita sekedar info tau ke pengawak tau ke pengerami ya ke BCD atu tungak ke Sibukin au bak hello Y Sibu baka ke lemai tu ya. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngau maga pesan berbatang ya ke bisik di anjung kita baka ke lemai tu ba YFM.
2: Ya, kita pun pesan ke BCD kereta ke kita ngagai Y

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi pesan ke terubah tu peningat, pesan pemati tu datai ari tida nak bidi ngari ke sidak sebilik madah ke menyadik sidak ya lakun anak bidi dan adai kena 16 hari bulan 6 2026, ianya kena hari 2 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam 17 hari bulan 6 2026, ianya saritu hari 3 Barumeh Galan Sungai Tau Selangau lalu dekat di Anjung pagi hari 4 18 hari bulan 6 2026, bab penam Sungai Tau ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai ti sepemakai ianya Sungai Bawang, Rumah Mina, Rumah Bastin, Rumah Udin, Rumah Jantan, Rumah Jantai, Rumah Jengi, Rumah Ati, Rumah Anti, Rumah Peter Dinggung, Sungai Arif, ianya Rumah Anas, Rumah Laja, Rumah Jonathan, Rumah Mawah, Rumah Martin Laja, Rumah Kecendai, Rumah Nelson, Rumah Jonas, Rumah Jack, Piambaga, Kemblayan, Kediau, Bukit Dinding, Rumah Alat, Rumah Jabat Sikat, Melanjan, Rumah Muda, Rumah Kinsing, Rumah Jiram, Pemega Bukut, Rumah Ani, Rumah Suli, Ulu Arif, Rumah Lagat, Rumah Ramba, Arif Ili, Rumah Tugeng, Pelugau, Rumah Liga, Ndun Anak Abing, Sungai Anak, Rumah Dika, Kemena, Rumah Kipu, Tepus, Tama, Tau Ke Inai Mihun, Rasan, ianya Naun Anak Bantan, Ngak Tau Ke Inai Stina, Mung Anak Madang, Uge Anak Madang, serta Maga Kemelayan Ika Bukai, ikanalah dirintai ke Dito. Semua kita dipinta datai magang sampau ngagai rumah galan Sungai Tau Selangau ya. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai bareng anak bidi bernumor telefon 013-813-5692 tau ketida anak bidi 019-854-4809. Kau nak isi pesan untuk peningah. Pesan pemati tok datai ari tida anak bidi ngari ke sida sebilik madah ke menyadik sida lakun anak bidi udah nadai kena pagi 16 hari bulan 6 2026, ianya kena hari 2 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam hari 3 17 hari bulan 6 2026, Barumeh Galan Sungai Tau Selangau lalu dekat di Anjung pagi hari 4 18 hari bulan 6 2026, bab pendam Sungai Tau ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai bareng anak bidi bernumor 013-813-5692 tau ketida anak bidi 019-854-4809. Lalu pesan kedua tu pesan ngetah sulit tu datai ari tuai rumah geraman anak busum ari pange dekat madah ke ngetah sulit serta muai ulit tau ke muai ulit menjadi yang menjadi ya ianya henggari anak busum ya ngetas ulit ni yang henggari anak busum kena lemai 20 hari bulan 6 2026, ianya kena hari 6 ngena jalai semayang ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan ia ke jauh tau ke semak ia ke sama semakai ngau rumah geraman anak busum tu semua kita dipinta datai magang ngau. Aku nandu pesan tu peninga pesan ngetas ulit tu datai hari tu rumah geraman anak busum ari pange nyadi pesan ngetas ulit tau kemuai ulit niang menyadi ya ianya niang henggari anak busum kena lemai 20 hari bulan 6 2026, ianya kena hari 6 kena jalai sembayang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ia ke ngelala lebih lagi ia ke sama semakai dengan rumah geraman anak busum tu ya semua kita dipinta sampau datai magang. Okey, lalu pesan ketiga tu pesan ngetah sulit mega, pesan ngetah sulit ni yang bino anak dagang, pesan ngetah sulit ni yang bino anak dagang. Jadi pesan ngetah sulit tu datai ari usan anak jambung ngari ke sedak sebilik madah ke pengawal. Ngetah sulit ni yang bino anak dagang tau ke inai usan tau ke ini Stella ya. Ngetah sulit ni yang bino anak dagang tau ke inai usan tau ke ini Stella kena lemai hari 5/19/2026 nguan ulit lalu nguan ulit lalu 20/6/2026 hari 6 ngetas ulit jam 4 pagi ba rumah terumah manca anak Injeh Sungai Sebaneng Bekikik Bunau ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kampung belayan baik kena jawah tau ke Semak kelebih lagi kampung belayan ba tuah pedai jih kenawit julau mawong lepung bedawek bunau Pakuah Skuau Suai Miri Bekenu Miri Nanga Tadak Ngau Kabar Melayan Ia Kebukai Kenalah Dirintai Keditu Ia Kenglala Niang Bino Anak Dagang ya. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai usan bernumor telefon 012-484-1801 tau ke Mia 016-578-9507 ya. Aku nak nak isi pesan untuk peninggal. Pesan ngetah sulit ni yang bina anak dagang tu datai ari usan anak jambung ngari ke sedak sebilik madah ke ngetah sulit ni yang bina anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella ya. Ngetah sulit ni yang bina anak dagang tau ke ini Stella tau ke inai usan kena 19/6/2026 hari 5 nguan ulit lalu 20/6/2026 hari 6 ngetas ulit jam 4 pagi berumah terumah manca anak Injeh Sungai Sebaneng Bekikik Bunau. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai usan bernumor telefon 012-484-1801 tau ke Mia 016-578-9507. Okey, yang tadi sekedar pesan ke bisik diterima kami ba email YFM Iban ke lemai tu.

0: World Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Main dalam Grup I. France ngelawan Senegal pukul 3 dini hari live per Sukan Plus. City lagi main ber Grup I. Iraq ngelawan Norway boleh dipedak di LED pukul 11.30 pagi ber TV OK. Dalam Grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live per Sukan Plus. City lagi main dalam Grup J. Austria berlawan dengan Jordan di LED buat TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, kita pun pesan ke PCD kena tekan kita ngagai.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kegi nampuan pesan berat kita kelemah itu peningan. Jadi pesan ke sekali itu ianya pesan pemati datai hari bakal anak atat tau ke apai jamba ngau riti anak tandang ya dekamadah ke pemati Nicholas Moses anak bakal tau ke lugu tau ke ucu atat anak jamba ya. Jadi Nicholas Moses anak bakau tu deka tau ke udah nadai kena lemai hari 1 15/6/2026 lalu deka di intu bebalamayo kena lemai hari 5 19/6/2026 baru yang paling jelang spek betung lalu deka di kubur kena pagi hari 6 20/6/2026 ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai Tuan Tony Malang Batang Spek, Batang Layau, Batang Skreng, Batang Tayih, Batang Tabai, Batang Julau, Batang Kemalih, Nangan Tayih, Sepemanjai Jalai Ngkamup, Mujau Kerangas, Tebalau Ulu, Nanga, Staff SK Nanga Lawih, Staff SMK Ulu Layau, Ngkerbai Paku, Lingit Paku, Batang Paku, serta Kepembelayan Iak ke semakai gawai ianya melanjan raba penyelanih ngau temedak ya pian makan uju ka melayan ke dia bamiri Kucing Sibu Bintulu ngau ke Bukai ia kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi pendarang ke sili agi kita tahu bertanya ngagai inai acam bernomor 0111-598-4046 tau ke Indai Fira 0139403774 ya. Aku nak isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datang dari bakau anak atat ngau tau ke apa jamba ngau riti anak tandang madah ke pemati Nicholas Moses anak bakau tau ke lugu tau ke ucu atat anak jamba udah nadai kena lemai hari 1 15/6/2026 lalu dekat di intu bebalamayuh kena lemai hari 5 19/6/2026 baru meh empaling jelang spek betung lalu dekat di kubur kena pagi hari 6 20/6/2026 ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai inai acam bernomor 0111-598-4046 tau ke inai Fira 0139-940-3774 ya. Kini tadi pesan pemati lalu pesan ti nangkan ke tok peninga pesan ngetas ulit datai ari dum silang anak Patrick Kasan tau ke apai ikat madah ke ngetas ulit niang apa ya yanya niang Patrick Kasan anak entabau tau ke dikat tau ke apai dum ya ngetas ulit niang Patrick Kasan anak entebal tau ke dikat tau ke apai dum tu kena lemai 20/6/2026 ianya kena hari 6 jam 7 lemai ngena cara semayang ya lalu ngupas tebalu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ia ke ngelala. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah niang tumpu ianya banumu 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai dom silang Patrick tu banumu 012 0169-1968 ya, kunando baru isi pesan. Pesan ngetah sulit tu datai ari dom silang anak Patrick Kasan tau ke apa ikat madah ke ngetah sulit niang apa ya Patrick niang Patrick Kasan anak yang tebal niang Patrick Kasan anak yang tebal tau ke digat tau ke apa dom kena lemai ari 6/20/2026 jam 7 lemai ngena cara semayang lalu ngupas terbalu ya. Jadi semua kita dipinta datang magang ya ke jauh tau ke kesemak ya kengelalan yang Patrick Kasan anan tebal. Semua kita dipinta datang ngagai rumah ni yang tumpu ya nyabak nomor 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching ya. Penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai dom silang Patrick bak nomor 0126691968 ya. Pesan ti nangkan ketu pesan ngintu 100 hari ngau setahun pesan tu datai hari Marina Aneradin madah ke pengawak semayang ngintu 100 hari niang Indaya yanya niang siput anak Minsu niang siput anak Minsu ngau pengawak semayang ngintu setahun niang apai sidak ya yanya niang Radin anak Uni semayang ngintu 100 hari ya niang siput anak Minsu ngau maga semayang setahun ni Radin anak Uni tu kena 20/6/2026 ianya kena hari 6 lalu pengawak tu dekat dia tu pukul 7:30 lemai ba nombor 188 lorong B12 Kampung Kude Baru ya. Jadi pesan tu megak dituju ke ngagai kembelayan di kedai Abah Kucing Johor Sungai Daun Meludam Semanggang Tanjung Bija Tawang Keranji Lingga Sebuyau ngau semua kembelayan kenalah dirintai ke ditu magang ya. Penerang kesili lagi kita tahu bertanya terus ngagai gundu 0138943346 ya. Kunando isi pesan tu baru peninga pesan ngintu 100 hari niang siput anak Minsu ngau pengawak semayang ngintu setahun niang Radin anak Oni tu datai ari Marina anak Radin ya. Jadi pesan tu datai ari Marina anak Radin madah ke pengawak semayang ngintu 100 hari niang siput anak Minsu ngau pengawak semayang ngintu setahun niang apai sidak ya ianya niang Radin anak Oni kena 20/6/2026 ianya kena hari 6 pukul 7:30 lemai banumo 188 lorong B12 Kampung Kude Baru. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai gundu bak nombor telefon 0138943346 ya. Kunando baru 0138943346 okey. Tadi pesan ke bisik terima kami lalu pesan tinangkan ketuk peningah ianya pesan muain terbalu pesan tu datai ari lumam anak entering ari rumah ayai jabu kampung putat Sri Aman pesan tu dituju ke ngagai gima anak lumam di munggu print debak madah ke pengawak muain terbalu niang kerdi anak entering kena 20/6/2026 ianya kena hari 6 pukul 8 pagi bak rumah ayai jabu kampung putat Sri Aman nanduk pesan tu baru pesan muain terbalu pesan tu datai ari lumam anak entering ari rumah ayai ayai jabu kampung putat Sri Aman pesan tu dituju ke ngagai gima anak luman pesan tu dituju ke ngagai gima anak luman di munggu print debak madah ke pengawak muain terbalu niang kerdi anak entering niang kerdi anak entering kena 20/6/2026 ianya kena hari 6 pukul 8 pagi bak rumah ayai jabu kampung putat Sri Aman.

0: Sebelumnya, 24 itu lagi kini dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Ya, gina pun pesan ke BCD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
3: Ianya, sehari tu hari Minggu lagi suka dikubur kena pagi 10.11
4: pesan itu 25. Sama bayan, ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
5: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Ya, lagu Kedi by Ernesto Kalum, Nuan Aja, mic jam kita dia tu 16 minit dah lepas pukul 7 lemai. Beri sama lemai dengan kita peningan yang kanya baru aja bergulang dengan kami buat YFM, tentu ya buat awak sadar lemai ya. Gini nampung pesan berat ke besi diterima kami buat WhatsApp dengan email YFM bakal ke lemai tu peningan sebelum kita mendiang ke berita pukul 7.30 lemai tu lagi ya. Jadi pesan kita ke sekali tu ianya pesan pemata jadi pesan pemati itu ianya madah ke jampi anak latan, jampi anak latan tau ke laki nunduk, tau ke laki nunduk udah nadai kena 17/6/2026. Jadi itu dekat di itu buat kampung Bahagia Jaya Tengah 1A4 lot 2694 Jalan Tekuk Sibu, lalu dekat dianjung ke Pendam Cukan Tekuk Sibu kena 20/6/2026. Pesan tu dituju ke ngagai semua kaum belayan suku Juru ikediau di Sungai Sebedil Batang Igan nanga sepetai Balih Kapit nanga sepita Balih Kapit nanga setekam Setikam Balih Kapit Pasai Siung serta kemembelayan kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Willy anak jampi tak keciwak bernumur 012-563-7841 tak ke Rini anak jampi tak ke Merini 010-564-5742 ya. Aku nanduk baru isi pesan untuk peninga pesan pemati tu madah ke jampi anak latan, jampi anak latan tau ke laki nunduk, tau ke laki nunduk udah nadai kena 17/6/2026 lalu dekat di intu berbala mayuh pak kampung Bahagia Jaya Tengah 1A4 lot 2694 Jalai Tekuk Sibu lalu dekat dianjung ke Pendam Cukan Tekuk Sibu kena 20/6/2026 ya. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus dengan Willy anak jampi tau kecil bernumur 011-256-37841 tak ke Rini anak jampi tak ke Merini 010-564-5742 ya. Lalu pesan ti nangkan ke Tok Peninga pesan ngetas ulit datai ari sanggum anak sandai madah ke ngetas ulit yang apa ya yang ni yang sandai anak nyambe ni yang sandai anak nyambe kena 20/6/2026 yang kena hari 6 pukul 10 pagi. Pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ke dia berdeluak ulu tapai yang pungga ulu talung kari lubuk pantau bengap engkaras deluak skim tapai yang pungga skim jela telaus sungai ara kawang ulu ngau ilik panggang pabung sawang sungai wong panjai ngau pandek skim sekerang lunduk miri serta kapan belayan kebukai ia kenalah dirintai kereta ia kenalah ni yang sandai anak nyambek ya kenalah ni yang sandai anak nyambek semua kita dipinta datai magang ngagai tuai rumah nyanggau tapeng jarau entambah jalai batu kaya lubu antu. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Charles anak sanggum bernumo 011-551-7425 tau ke Mazuin 011-509-8331 kunando isi pesan tu mendengar pesan ngetah sulit tu datai ari sanggum anak sandai madah ke ngetah sulit ni yang apa ya ianya ni yang sandai anak nyambe ni yang sandai anak nyambe kena 20/6/2026 kena hari 6 pukul 10 pagi jadi semua kita kenglala dipinta datai ngagai tu rumah nyanggau tapi yang jarau entambah jalai batu kaya lubu antu ya penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Charles anak sanggum bernumor 011-551-7425 tau ke Mazuin 012
0395093331. Okey, berkenyak meh pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM bakal ke lemai tu peninggan lagi kita ke dekat nganyo pesan berat atau ke pesan berbatang boleh terus anjung ngagai email kami yfmiban@gmail.com pemegang boleh terus WhatsApp ngagai nombor kondi 0138628422 ya. Pagi pagilah kami dekat maca pesan ke bisik di anjung kita ba awak pengerak pagi. 7:30 tu lagi peningah. Mai kita mending ke berita lemai ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching.

Selamat lemai bergulai dengan aku Imelda Joni berita lemai hari 3/17/2026. Keteru Batu, Batang Berita. Orang Islam Sarawak diperansang negap ke penemu serta cakah bak pengawak pemansang menua. Sarawak terus negap ke pemansang pilih menua adab utara. Ungkus kereban berumah ti majak niki ketegau krisis dunia agi ulih dijaga. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Orang Islam di Sarawak diperansang negap ke penemu sidak serta cakah berjalai ke tanggung pengawak bak pemansang menua dikena nentu ke pengelantang ulih diasai ke semua orang. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke perangsang hijrah patut dibaik nyadi ke teladan dikena napi mayuh bengkah penangguh yang kaum ubah bak teknologi ekonomi ngau rampak menua. Ia megak ngelala orang Islam ngambil ke endak teparu ngau penyerekang penemu kena demai penguntung tang belalau ke pengarap nyadi ke pelasau dikena ngebujur ke raban bangsa di ngebuan pemeti hati ngau penuh pengelantang. Ia madah perkara pelajar na berguna benda dikena negap ke raban Islam uliah ngada ke rebak baru ti cakah bersemekiah napi ekonomi baru. Ia madah munyinya bak program pengerami ngintu ma'al hijrah renggat Sarawak tahun 1448 hijrah di Miri. Programnya sama diguluk Tuai Pemegang Menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngau bininya Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Pemuju bak bidang pemansiak semikonduktor elektronik ngau kuasa uliah dikenak baru ngasuh Profesor Madya Insinyur Teknologis Dr. Siti Kuni Sahari nerima anugerah penyulut pemansiak serta pemansang berserimai ngau pengerami ma'al hijrah renggat Sarawak 1448 hijrah di Miri. Ia nerima prize duit RM10,000 disempulang ngau setifikat pengiktirafan kadisuak bak pengeraminya jadi ketanda pengeransiang ya bak bidang pemansiak sekumbang 10 tahun tu ke UDA. Dr. Siti Kuni, kemegak Direktur Palan Keusahawanan UNIMAS serta pengelica kanan bak Fakulti Kejuruteraan UNIMAS megak udah ngasih ke 118 jurnal pansiak, 13 reta intelektual ngau siti patent bak pemansang teknologi ti merik empas tinggi. Ia megak madah kedekaran siang agi merik penemu kelebih agi bak bidang semikonduktor ngau kuasa uliah dikenak baru dikena nyukung pemansang ekonomi Sarawak. Sarawak majak negap ke agenda pemansang pilih menua adab utara dengan cara berhati ke pemaduk mana dikena ngurus ke logistik ngau rangkaian pengangkut bersepadu di Hungari jadi lalau pemansang timpuh panjai lebuh datai dalam tahun 2035. Sapit Premier Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan nitiah ke penerang dari unit komunikasi awam Sarawak UKAS madah ke penemuai kepala logistik antara Mod Budapest dekat mantai ke Bekau ngau sistem ngurus ke kargo ti lebih efisien. Ia madah penelebatnya berguna benda dikena negap ke infrastruktur logistik ngau rentayan perengka pengangkut Sarawak ngambil ke uliah nyukung penumbuh ekonomi menua. Ia megak madah sistem logistik ti efisien uliah nyukung nyungkak penata pemisik menua lalu uliah mata orang ari menua luar meranak ke pukuk serta ngemansang ke industri ti berga tinggi. Penemu ke uliah hari penemuainya dekat dikenak bak pengawak nyedia ke pelin kanan menua Limbang Lawas 2025 kena negap ke pemansang peliliah menua adab utara. Berbak ngonyak ditiah ke report hari UKAS madah ke Ombudsman Sarawak dekat nampak sejarah lebuah diterima jadi kaban bersekutu keterubah Forum Ombudsman Asia Tenggara SEAOF tu dikena mengiktiraf pangkuk pengawak ya kena negap ke pengawak tabir urus ngau integriti pentadbiran bak renggat pilih menua.
Pengiktirafannya udah dipejurai ba awam kaban penuh SEAOF di Manila, Filipina, kemega bisik ngemata ke pengawak nyerah ke stipikit penerima ngagai Ombudsman Sarawak. Ketua Ombudsman Sarawak, Datuk Seri Abdul Ghafur Sharif, madah ke pengawak ngawa institusinya ngayan keraban Ombudsman Andau Ati laban beri kuasa ngau kuing tuju strategik Sarawak dikena negap ke kerjasama serantau berkawut ngau tabir urus serta servis pengeraja pengawak perintah. Programnya megak dikemata ke Sapit Menteri Ba Upis Premier Sarawak Integriti ngau Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya tingari ke komitmen Perintah Sarawak ba pengawak negap ke integriti ngau pengelurus pentadbiran. Dia tu kita benar mendeng ke berita lemai dari YFM Kuching. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi nerang ke pengawak ngatur awam kejuruteraan geoteknikal serantau Malaysia 2026 MRGEC 2026 jadi ke platform ke berguna dikena negap ke pemansang industri di Malaysia tebak agi bak bidang geoteknikal engineering. Ia madah awam besarnya andor berkongsi ke penemu, penelebak ngau teknologi ari sidak ke pakau bak industri dikena nyukung projek pemansang ti likun, meruan serta tan. Sekedar ari batang perkaranya megak muka ruang andor berandau dikena mutau ke penanggu geoteknikal kemajak kompleks nyengkaum innovation bak pengawak ngagak ngau cara mutau ke teknikal dalam bidangnya. Awamnya diguluk lebih 700 ikut pengari hari menua tu ngau menua luar di ngawa mayuh bengkah agensi ngau pemekuh bak industrinya. Ngenang pengawak ke berkawak ngau sektor pemansang, Datuk Seri Alexander madah ke penambah ungkus kerban berumah ketegar penangguh kuasa dunia serta ngeruga utai diguna berumah dia tu agi bak tikas ulih dijaga. Nakak ke dia tu raban kontraktor agi ulih nangkup ungkus utai diguna berumah serta nerus ke pejalai projek ngau nadai sebarang penangguh. Ia madah Upis Menteri Kerja Raya begulai ngau Upis Pemansang Berumah Malaysia CIDB udah berjalai ke Pansir berkawa ngau empas krisis ngagai industri berumah serta mantai ke asianya ngagai Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Ia megak madah perintah dekat majak matau gayanya serta nyedia ke strategik nanti semak raga barang nikit ngenyit tang nakak ke dia tu bedau agi berguna ke agih belanja tambah. Upis Menteri Dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerindang MTCP Sarawak ngatu penemuai gawak ngagai tuai sekretari Upis Menteri Dagang temuai seni ngau main asal Malaysia MOTEC dikena negap ke kerjasama strategik antara Perintah Sarawak ngau Perintah Besai bak pemansang sektor dagang temuai. Delegit MTCP Sarawak dibetuai ke sekretari mendam Perintah Sarawak Perambu ngau pemansang ekonomi Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidir madah ke penemuainya jadi pelasa besar dikena negap ke agi agenda dagang temuai senutuk ngau semangat sempekat Malaysia 1963 MA63. Ia madah kerjasama ngau pengawak bergulai antara semua raban berguna bendal dikena tentu ke tiap inisiatif ke dipejalai ke oleh merik pemayak nyata ngagai komuniti ngau ekonomi Sarawak. Randaunya megak ngenang berkawa ngau penegap Sarawak kemungku pesaka budaya, biodiversiti, industri kreatif ngau pematak rampak menua asal kenyadi pengering besar sektor dagang temuai menua tu. 3,869 company ngau 14,447 buah perengka pengangkut di Sarawak udah diregister hari baruah sistem kawalan disil bersubsidi SKDS NAKA 14,006 tu tadi. Upis Menteri Dagang dalam negeri ngau kos penghidup KPDN Sarawak nengah penerang berita madah ke pengawak jalai ke sistemnya udah nerima timbal ke cukup mana hari company pengangkut, logistik serta orang ngurus ke stesen minyak.
Sekedak sisi lebak urus udah diatur di miri ngau Sri Aman dikena merik penerang siliak berkawa ngau peminta kelayak proses peminta serta ngurus ke kota disil subsidi. Nyalai KPDN Sarawak dekan urus ke siri libat urus ngau konter ngeregister mindah kin kitu bak sekedar ndu dikena ngeremai ke berkawa ngau penerang company kelayak nerima. Tuju inisiatifnya nusun baru subsidi disil ngambil kedatai bak sidak kelayak nerima ngau pengelurus serta ngasi kelimpah hari kena ngurang ke mai disil cara belalai. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Orang Islam Sarawak diperansang negap ke pendemu serta cakah bak pengawak pemansang menua. Sarawak terus negap ke pemansang pelilih menua adab utara. Ungkus kerban berumah di majak niki ketegau krisis dunia agi ulih dijaga. Nyadaka berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 17 Sarbulan 6 dalam tahun 1989. Semangat ngap sayut. Di pelabak dekat mulai ke baru pengericah arena main bol Sarawak. Kepala Menteri Abdul Tan Mahmud ngansak gerempung main bol Sarawak FAS bersedia napi cabaran liga ke majak kompetitif. Tim Sarawak patut seruran sedia ngangkat ke kualiti main kena ngulih ke pemujur. Kepala Menteri Mega muji pemerani FAS bertegal milih pemain ari menua tumpu ari tengami pemain ari menua luar. Yang lala orang tim milih pemain ngambil cakagi ngiga bakat baru ke penegap tim main bol Sarawak lalu bala penyokong mega ditangkan ndak mudah mantai ke pengasah ati sida nanti semak tim Sarawak alah maya berpekit tang sida patut ransiang lagi ngayan kesukung ngagai tim menua tu. Stadium Menua Sarawak tiudah diseruri serta diadu ke mana lagi di pelabak kuliah ngangkat ke semangat pemain ngau penyokong. Berdua-dua harinya semua orang patut bekerjasama ngambil ke tim Sarawak boleh terus nyulut bak pekit di dipasuk sida.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lop menanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nak ngira sapa ngau hari ni penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menyak. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

ditemu ke petara lagu kedibaya Rambles Water Peninga merenang kita ba awak sada lemai. Terima kasih Peninga ya. Kita ia kagi begulai ngau kami ba awak sada lemai lemai hari 3. Be megak nuju kita ia ke baru begulai ngau kami yang kanya baru besi awak kini mendeng ke radio bakal ke malam untuk Peninga. Terima kasih lah ba milih YFM jadi ke stesen pemerenang kita. Jadi ada lepas tu lagi mai kita mendeng ke main asal Wak Puji begulai ngau selaka anak Budin tang sebenarnya kita berperinan dulu ngau lagu kedibai Wendy untuk Peninga ya. Dara Jala Pisit YFM sada lemai.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: WAI.

ang pao po nyeluam na dae ka bekal sida aya duam ba peruat semuan ba puo ke sebuan wae amuan idang laban tepi diri kebagamal nyam pao po nyai nadae ke bekal sedem nanyi bujang tinggi bosi bari sair po batang sepi diri kebatu buah mua apa misai nadae ke bekal sedem nanyi bujang besai bekajang rin saya bapuo ketul saya wae hujan jarang leban diri kena bogamal manah nadae kebekal sido mau lanyi bujang bunga.

dekno nyarayu wong patuang ana rama wong kampung kenyarung kuang dudo nyaringang nadae kolandia porapang pedang jengkuang ngisido melanyi puja lempuang kena iyo mumpuang nyang kabuang rang tanah gerempuang ujuang tunyuak kanan iaku tena tau nekan keberinjan kaya berbuah mayu macam ko ngami tandan ridan do mayang adai kau landia porapang pedang suran ngi

belas bulan nadai tekeri dan wae lalu kangkang tamas gerempuang ujuang tunjuk jurai ni aku wae nak tahu ngago utai lan ni anang kebang nak tahu nyapai gajai babuah ngami ramai wae nano menang nadai ko lan ni sangok nyabur panyai ngi peraja amai lalai kena ya main kela kenai go ada bangkai ae laya midang tambah gerempuang juang tunjuak lucuak ya ku nda tahu nuduak ke nayau tinduak kai bo celuak ae pun berang adai ke lan ya lunyu bo santuak ngi peraja mai rusuak dengar kajak setuak setuak nunggu ak ke runtuak

daulang tanah garam puang juang tunjuk inu ni aku tu na tau nyala ku kumu kebuah ga ngami tungku

kuyu kena yang ngampuru kaya ta matu wae labo hangrang tambah garempuang ujuang tunyuak juriang aku tena tau mati yang menang iliang kaya babuah ngami epati yang gun sirawur mang nadaye kaulan dia bala diang diang wi malanyi bujang kriang dinga taja rediang rediang kena mpuru kekalu rian lusiang munyi selayang

bayam pupu aluang taja lepuang lepuang jadi ya benuang wae taja bujang bayam naik ngelagu nyadi menagoh.

di kepa simpan papuang batang ngawo sultan tuan tuat berarat ngawo tap torabai rajang lalu nyolikap go nengah singkap wae gigi gumbang demah lengau datu dorman nyelam lubuak dalam nan lalu tekoran tam ke geman

Melan, melan, mesai baringan. Wae mare puang nyam mi kaubat nuan lantang bujang genggam mi ka nuan nok meniti kenyawa diri bosepo layo danyan ngau repetikan.

sempat jarang jemaat lenggau lah nikau perpau langit burak. Aja labuh berak-berak mesai ke rimpak. Pemandang kumang nyau ambi kau bat nuan lentang anak. Mi kau nuan nap niti kenyongo diri bosepo sulai ruyak ngawur bentak-entak kabujak kanda beko capa anunang awak. Tangkai lempuang jemah lak ngau datuk temenguang nikau perpau langit gadung. Tajau labuah

Ada sepe sulai tepen selit. Ngau orang perjuak singit aman selit tekepit. Wae kuto lintang jemah lek ngau datu intai ni kau perpau langit jurai. Taja labuah kepai kepai gau mesai abingkai. Tangi sanglangnya ami kau bat nuan lemlanye bujang besai mi. Kenuan lep niti kenyawa diri besepa sulai nadai ngau repar juak ketantai bepangtai kau ke bucai. Isang le getang jemah leng lau datu au nikau perpau langit redu labo letu-letu go mesai tacu. Mesai tacu utem puruang melang nyambi kubat nulam nanyi bujang tuyu ambi kenuan amniti kenyawa dari sepe sulai pambu. Ngau orang dulu ngarpu ko diri ngagai antu. Wae bala nyerang jemah le ngau bandar lila nikau perpau langit jero. Labo hermo-hermo mesai bunga. Katun suang layang ami ke ubat nuan lem nanyi bujang meliso ami ke nuan lem niti ke nyawa dar sepa sulai layam ngawur berperjuak simuak pucuak kuta berbuat kebuah atau wahlabah

batang nyau perjuak singit melenyi bujang mit. Ya gagago naban ke kami pugu bulu liat naik ke kami talinsu langgu bangkit seliat kaya de lepi. Wai sanggul lintang nyau perjuak gadai perembam mamai lalai gagago naban ke kami pugu bulu akhirai ngolka balang pugunai tejak kepai-kepai bapegai ngagai tetai. Wai tangkai bintang nyau perjuak siruak praja merusuak gaganaban kekeme buah belinyo bubuak. Oh ya agak ngan suruak asayuak tebang semaling kuat kebo dunung rebah yang kuat tebah ke tanah. Wai punggang batang sapo temai ketewai sekayu penyurai rumah ke giwet tumai amai kami no borani nyulut nakuat kebo ibun inu turun pan udah sida aya dua mangga ada damuar. Wae umai nawang mito inu nyumbo pan udah sida pa sino amai lama bolinuang ada tugo. Tunggul ke narang ninyau inu ngetau pan udah sidau ke sinau amai atau bolin wong adah.

Noi. Nyorian lengkang lalu subo anti semlanye bujang tinggi bolinduang ada kri wae tebu tengang subo antum pan udah sidaya duam go nipa sadawen ketun suang layang subo siruak udah semlanye bujang gawak

po udah sap sino amai lamo bolin wang da tanggo dua pa nyuang ba tu go gadai udah sida peraja.

Ngebat udah sebenarnya Bujang Sigat. Gak ada tanggo. Ridan pemerang mencuri ke kami nu negi lebur rapih.

gajah pan udah ne sido maulanya bujang bunga kaya buah ae nyemah bukang mami ka kami indu mati yang menang iliang tan udah semlanya bujang kering kaya buah ngami agen turing gen siraur mang nyarpet ke kami indu nyungkit tan udah me sido maulanya bujang miet lebuh iyo meliat kaya galam miet wae ubuang benang naban ke kami indu nyenancam cayam udah me sido posedang.

0: ังปีนังกบอร์กวงยอดาปุ่มปวงสองทะลันมากุกวงไอบาลวงละวังเหงาปรยุกกระไดสประยาไม่ละลายยอกกะกอนบันกะกะมิกะลุpada lai tuai nyok bo bap gai ngaga tetai tang kai bintang yo mai pugu buluh kirai medo mo pemana utai bo labuang je bae ke abu cai isang lo getang nyau perjua sirua praja merusua Ya man suruak sayuak migang lantang gagau naban ka kami pugu bulu barasuak ngolka balang ngopugu pugu bulu barasuak Ya kumedak leno tau mubuak ke runtuak
1: Ya pendingannya nakak kita mendeng ke main asa wak puji bugulai ngau selaka anak budit ya jadi mari sama malam lagi kita peninga ia ke mendeng ke kami ba YFM tentu ya mendeng ke kami nak frekuensi ia ke semak dua kita diau ya tau ke ngena RTM klik ke malam tu api mega mari sama malam lagi kita ia ke benung gawak jam ke dia tu kelebih lagi kita ia ke gawak shift ngarap ke lagu-lagu ke ditebah aku bakal ke malam tu ulih merenang kita semua seterang siang lagi ngerjam gawak kita bakal ke malam tu peninga ya api mega kita nyangkanya mendeng ke kami baru mah kini jam ke dia tu nyangka nya baru udah makai malam kini bulan ngadiri sebilik serta mega ngau kamu belayan ke bukai kini malam tu sama mendiang ke kami bak YFM serta mega kita ya ke benua bar antau jalai jam ke dia tu sengarap ke sau bala berjiman ok jadi tu pendengar dekat berkongsi ngau kita Siti Berita ya ke besi dibaca aku berkawan ngau kes berbadi bak jalan alun tu neh sikut technician ke berumur 60 tahun ya berbadi nyawa pengudah kereta four-wheel drive ke Dibai ya berbadi bak kilometer 20 bak jalai Pen Borneo jalai bau lunduk ya kena lemai kemari jadi kepala polis pilih bau ianya pemangkuk superintendent Muhammad Aidi madah ke mansa tu tadi ke bernama Jimo Sabas di pelabak kedekak nyelih ke sebuah kereta kengenyit pansut dari simpang PT Turn, ya. Jadi berani hari perusahnya dia mansa tu tadi balat bakau lalu ditetap ke hari upis perubat Nadai lebuah ya tu tadi diperubat ke bak spital bau urung dia pukul 3.17 minit ngalih hari ya jadi siku lagi ya ke driver kereta ke pansut hari U-turn tu tadi ke umur 22 tahun diriput ke Nadai Bakau ya jadi kes tu peningat dipansi mengenai section 41 bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987
2: Penuh driba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tau kole baru. Lagi uleh ngantai ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena penyalai ke upis penglikun penyalai lun JKJR? Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah tempawah hari jalai. Terkeranju simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
3: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
2: Nasadudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.
4: Statistik, bandang kepenusah berbadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah berbadi nyadi, hari ulah didriba tindak nitiah ke atur jalan alun. Ngena telipun lebuh driba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berbadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi buat jalan alun. Seliah ke diri hari ngena telipun bincin atau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit katur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
5: Sada lemai, YFM pukul 6 lemai, nyentuk pukul 9 malam.

0: Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi kebih agak megak bak kaum kita Dayak jadi serta kenanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kita di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Tahun tu ilak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya ilak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayu kontijen ke ngau maya ilak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita yang puh saja dan mega bisik mega hari menua luar tu bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya dia nyajak dari website. Terima kasih.
1: Uji ginsit ke Mimit. Agi tak terang, Mimit tak agi. Nyak baru ya. 101.3 FM YFM Begulai Sejalai.

Pengerindu tua, lagu kedibai Melissa Francis Peningang ujung ke jam kita kurang 10 minit lagi dekat pukul 9 malam. Pukul 9 malam terlagi, mic kita mendiang ke berita malam, berita utama 9 malam ia ke ditabur terus hari Angkasa Puri Kota Media. Udahnya dia kita dekat bergulai dengan pengeluar program kami ia ke Bukai Nangkan ketuk lagi berawak pemerintah malam pukul 9 untuk ke 12 tengah malam ya. Jadi ngatuk peningat dia kena aku ngujung ke awak sadar lemai kita ke malam tu. Tu lagu Hindustan, lagu berpadu nyawa ke di by Udit Narayan ngau Arka Yanik Meri Mehebo Meri Senam. Jadi ngatuk peningat apa dulu aku. Selamat malam menuju semua. Bye-bye.

0: Kumang menua hari berangka jarup ya. Dikenal ngepun kawak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninggal. Jadi bertemu baru kita malam hari 3 ke malam tu ya. Hari tu 17 hari bulan 6 2026. Nama kas lama kita bergulai dengan aku Sam. Engkau moga tuai rumah kita ke malam tu. Ya, selamat malam tu rumah.
1: Ya, selamat malam Sam.
0: Datai baru malam hari tiga ne.
1: Ya, sudah temu orang di malam hari tiga. Dan tentu kita bergulai dalam 2.5 jam ne Sam. Bak program ngenggam semangat.
0: Ya, bak program ke nang diantik bala peninggal kita ini nanti minggu tu ne.
1: Ya.
0: Jadi harapkah bala peninggal kita sudah bersedia meh bak TC radio lebih lagi sida ke dekat bercerita ke malam tu. Okey, nang bekas lama ne tu rumah.
1: Iya. Yeah.
0: Harus telefon kita 082-258-633 ngau 258-634 ne.
1: Ya, Sam. Ngarap kita boleh bergulai sama lagi Sam nih.
0: Ya.
1: Barang siapa kebisa cerita.
0: Ya, nah maka selama andor peninggal berkongsi ke cerita-cerita ke nang udah di asai sidaya meh penanggul penusah ngujung kenyau bergenggam semangat ya. Hanya ke konsep program genggam semangat kita ya. Okey, jadi tua apa perinan dulu nih tua rumah?
1: Iya, jadi kita cerita nih saya mikir kunci untuk Arab ke udah bersedia.
0: Iya, kita apa perinan lagu hari Jimmy nyanyi yang tu ya, sunyi nada-nada.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.
3: Okey, peningah udah datai bak program bak ngenggam semangat kita ke malam tu ya. Jadi kita tahu berengkah telefon mah dia tahu nih tu rumah.
4: Iya.
3: Kak berkongsi cerita ngau bala peninggal kita ke udah nganti kita
4: mah. Ya harap kurang ke bisi udah ngetaranya mana sih nih? Ngetaranya apa nama tu?
3: Rumah panjang yang
4: sih semangat kita itu mah. Harap kudap sedia tajapan kita itu berdaun terlemah gawai bisi ke kena dekat ngiliang tik bidai
3: ya
4: nya sem
3: oke
4: udah ringa kita ke perubahan cene
3: ya oke okay. Ya halo
5: halo
4: halo ya selamat, selamat malam
5: sama-sama bos
3: aku
5: bos to ari kenawet
3: to bos ari kenawet ne.
5: Aku kan mesti cerita pengingat aku bayar 2001 sebab.
3: Okay.
5: Malangnya aku bekerja di Singapura mainnya sebab deh. Kami di tempat itu kami duduk lihat ke Singapura. Jadi kami bisik 3 malam kami di kucing dia lebihnya. Bala kami sebuat balai ban magangnya. Balari lubuan turunnya bisa siko ngau kabanku. Jadi bisa kuli kuda lama deh lamanya disimpan sudah bosnya dia deh.
3: Aba
5: bilia dia deh nanti giliran deh pun udah temu pas deh. Udah nggak kena caw kami. Lalu ngirup sudah deh ngirup area deh belas sudah balam layu apa kampung satu dia nya, satu bypass ya. Kalau sedaknya tadi nyindir kami semua macam-macam. Udahnya tadi sejak tu aku tadi kan ngerari kerempur, kan ngau sedak aku. Iban tu koyang aku. Ini kedai aku ya, aku Melayu yang aku. Ngerari tadi tu ya. Wow, ngau kiasim. Aku tu tadi ingat ke penghidup kumayanya sobat membisa aman meh ngau yang ke
3: Singapura.
5: Terus tiba tadi ngau pandai ke kujita tu. Musimnya sobat tidak ya tadi pegai kebutuhan deh. Lalu ngau kaku.
4: Namanya rumah no tidak dia kita dianya.
5: Aba tanya dia anak jauh aba jumatan satu dia deh.
4: Rumah kah? Ataupun rumah kedai?
5: Kira ke rumah kedai ya, tapi abah sekian pulaunya.
4: Sama dia lah, sama Siti rumahnya.
5: Sama dia, tapi pangkiang tadi bersebelahannya. Ngadanya tadi, lalu madia kedai, maku nama dia lalu aku ke Melayu, jangan aku, aku Melayu yang aku. Lawa-lawa dek, kaya nama dek, ban kaya madah aku. Nadai aku lawa-lawa dek, aku kongle ya. Aku tu bakal dek, bakal kerja, aku kongle ya. Dia nyak, tak sampai si kau, dia nyak butuh. Kalau kepala aku, tanya saya mengawal terus meh. Kalau kepala aku, ketika aku tadi nasib lah, tapi saya butuhnya, kalau dia biar, mayanya umur aku. Kira-kira 20 tahun, bisa umur aku.
4: Ini banyak tahun yang kini?
5: 2021 sebabnya.
4: Bedaunya itu lama nih?
5: Lah itu lama. Ngeliatnya tadi nyo tanya me nyo bunga aku tulah aku le bengkak sana tanda sira baru aku.
3: Au.
5: Bisai ke Melayu ke dia kedua tadi. Nyo kasih aku mesira si nyabek si kau mena aku.
3: Hmm.
5: Mena nya tadi aku tu depai wak sira aku tadi. Masa sip ujung-ujung.
3: Au.
5: Nyo sira sekaban beraya udah nyak tadi deh.
3: Oh, au.
5: Nyo bapalo ngebangku mesira ya bertumbuh-tumbuh dia mesira ya aku. Itu aku kena hempul aku ke bawah yang membiak aku kentuang aku.
3: Hmm.
5: Lari ke sebelah sebelah kedai kian aku lari ke tayang kian. Tidak beraya dia me.
3: Aw ah.
5: Aw dah dari aku sebanya ke rumah.
4: Hmm. Ini orang ke ejen data anu kita nadai sih report ke ejen tengok kita nya nadai.
5: Lah ejen ya tadi ke rumah. Ya kan bukut sudah takutnya. Apa Melayu apa kode dia deh. Aku sekepol, kak kerjaannya.
4: Oh, udah nyak, udah nyadi, leban titinya pulai.
5: Nak nyadi aku.
4: Oh, si Noah.
5: Kalau mulai serempu, aku nyadi tukainya tarik nyurari tukainya. Buat,
3: takut. Buat
5: supaya apa satu dia.
3: Takut ke tukainya ni?
4: Ada nak nyadi tukai takut.
3: Oh,
5: takut, takut ke apa? Melayu kuda dan mau kita kembali
3: apa? Oh.
4: Kliaknya dah kliak.
3: Nadainya,
4: okay.
3: Ya.
5: Bala kabanku. Bayuah ke bala sira ari sepuang dia. Ari sepuangnya bala sira dia. Bala sira de sepuang sira. Tidak damu. Bala kabanku. Udah dulu siranya.
3: Oh.
5: Bala sira dua. Aku sudah aku nanya di itu meh. Ah, tanya aku nanya
3: di
5: itu.
3: Nanya
4: di itu. Ada darah kalah di pangkuang orang betul?
5: Dia tahu pedang itu meh. Pedang bisa beli ya.
4: Apa-apa. Darah ini arti. Nih. Nanya nganjol dari hospital?
5: Itu meh nanya sobat deh. Ah, namang kebayang. Cap kebayang kesehnya.
3: Oh.
5: Aku yang nanya. Aku tak percaya aku itu.
3: Aku.
5: Oh,
3: nah, ila
5: bisa
3: ini
5: kita baru
3: ila
5: sim atau rumah.
3: Okey,
5: okay, Bruce. Terus. Auto terubah
3: kota mode. Oh, hau baru ya ne.
5: Baru hari
3: kena yang kota. Okey, Bruce. Au, bisa cerita bukai dah tahu kunci ah. Au. Au,
5: terima kasih. Okey.
3: Okey, sama-sama. Nya tadi Imbros
4: ya.
3: Rekenawit ne.
4: Sino tu dah tua ini
3: sejak
4: begitu udah lah kita baru jalai. Nak nemu jalai tungak ku yang kibak kena.
3: Ya.
4: Kata saya siko dah.
3: Okey.
4: Halo. Ya,
3: halo, selamat malam.
4: Halo.
3: Halo.
4: Halo.
3: Halo, selamat malam. Oh ni tu ne.
4: Tukar ke sem.
3: Ngambil stick tau kah? Okey, halo.
4: Halo,
3: selamat malam. Ya, selamat malam. Bisa. Siapa wei? Siapa tadi?
6: Ah, tu ai. Apa ane cari jalan selalu buka?
3: Apa ane?
6: Ah,
3: kan udah. Ah, hari muka ne.
6: Nasi
3: yang tante
4: kami tinggi tu,
3: ngintai.
4: Apa
3: yang
6: aneh?
3: Nak nak kenyai beri, nak kenyai beri tau. Okay, aku
6: nak dengar. Bulan dulu nya air besar.
3: Kalau
6: kami rumahnya itu agak belum buah tu kami buah besar lain. Kawan menyebuah keladanya. Kau nak kering, nak tengok keladanya. Jadi kami dua apa yang dengan tadi lalu kan tidak buka nyedibah menyeduri bahwa kami dua kau nanti kian kita anang dan saya kalau tidak nanti kami kemarin lari bisa ngang pai ngang mau tadi di ngang kita lalu lari kau bisa kamu ini kusidak ya kami dua tidak takut aku besar hidup itu lebar baik kukuhu ya mana bumbunya sanung kusidak ya hantu rumah baru ada baru dagu ku cerita waktu itu itu ya
3: aman
6: jadi kami dua tindak dulu surah muka asli dua ya dah saya dua bukir teka lah kehidupannya tadi kedua lutan ginti kok dah ginti tani kedua temuknya tadi ya menyakit ginti bisa 50 lebih aku 40 lebih anda menyakit ginti
4: nama kena perau kita nyak kita ke jalan
6: kaki dah jalan kaki
3: darat
6: oh darat dan kerja ke rumah saya ulingi bukir ya mula bantin menyebut keladannya kan asli untuk berkeladan tangkin dia tu udah cukup menyawanya tadi abas ke dua nyampau ya kan dua
3: awal
6: nyampau dia aku lebih 30 itu binti 45 masal dia 30 itu kelain
3: mayuahnya
6: dia menyuah lagi mulai ke dua udah saya laban ke dia cukup ke dua dua kali babas angkat dua ke dua datai datai lu ibu ini dua api akan menulisan ke aku dua api dua api bertelur dan dia ini kena tempat ribuat ini dua api dia sudah kami dua menulisan siku-siku dengan temunya saya datari ili yang dengan temunya mana indah seteruk kerung
3: ok
6: mana siapa ku tapi ni yang saya nak buat bumi tu ya. Aku lupa dua diri nak khawar untuk saya diri bumi. Lama lagi semaji semuanya. Udahnya udah semak sama dua tadi. Saya layan bumi, saya nak kuat ya.
3: Okay.
6: Saya nak kau, pernah kuat, saya nak deh.
4: Hujan, mayanya, mana hari ke, bisa hujan-hujan memasih hari ini dah?
6: Hah?
4: Bisa hujan mainnya nadai?
6: Hari ini hujan lagi. Kalau belum tay, kalau belum video. Nah, ujian nak kuliah, anak hari itu, tim nak kau. Di tuh hari di tiga hari ini tu, ni buat di tuh dia betul banyak sikit. Aku sudah dah mau. Tu aku pun bas tu. Tim yang berani, nama yang kau lagi calon bas ni kau, kau kuliah. Bukan ya, mesti ya. Lukuk semua itu, tua kuge ya. Ya, dah beliau tadi. Pegang ya, lukuk tengah lama lagi. Tengok. Betai bersemati. Nanti kita ini ya, udah pedau. Ini dia mengenai buah ekut lang.
4: Bapak iya?
6: Tahu, dari salut pemang yang berarti kami duanya.
4: Kamu ke ikannya kini?
6: Ukai, kau pinu gamal ya. Kita cium pinu itu. Tidak cuma cemang apa banyak tu. Dari mana tengok duku penebas punya kuman. Ukai bola nya terima. Tembalo duku buat. Kaya nak ukai bola suam bal bermainnya. Tua tu dengan setia. Lalu tinggal dia dengannya.
4: Apa?
6: Jadi orang ni. Udah ya, ibadah ya orang ini tadi, kami dua meninggal siya pada. Upaya dengan kita siya, dengan turun.
3: Aman.
6: Nah, saya dengan turun raya-raya. Saya ambil engkau ya. Engkau lu pada kukuatnya dari pengembang wahnya. Kuliah ni dua kukuatnya, Siti Siku, pengguna baik, pengguna pulang. Lama, kau dia nak ruas itu dan kau nak dia gigi dia tu, nak dia semua tu nak dia banyak lama punya dah. Tangati dah tu abis tu sudah berjauh saya bersanya. Okey, kini nak ingat ya. Saya baru yang ni waktu nak kuat ya.
4: Udahnya, bisa demi sesuai kenyap nadai.
7: Ha? Bisi dah meh dah kenyap nadai.
6: Itu malam nak pun itu ni.
7: Ha.
6: Ko ya dah dah sampai dua dah si pulang dah sin dua malam.
7: Ha.
6: Kita salah ko ya aku dah celap dengan air tadi tak bersindu ko ya tak dekat kau kita ada lalu dengan baju ko cari ko ya.
7: Hmm.
6: Jadi lanang kenyap ko ya.
3: Au ah.
6: Jadi ko tuai ni tadi tu apa yang nang aku no.
7: Hmm.
6: Ya ni pula kali kita nengok tengok kita ada dua orangnya orangnya nak nak cakap kita itu kan tak kita takut lebih banyak nak tahu dok nak cakap kita itu yang nak kau.
7: Hmm.
6: Amatnya aku
7: nanya. Oh, nanti kita ni buang ke ngekuak ke kita ya kedai.
3: Hmm.
7: Tidak tahu mungkin nak ya nak orang kan nak nya demar kat ini deh.
6: Engkau ni nala ban bunyi nyawa sini ya sini.
7: Nyak nyong kau dulu di ni nak makai duku payak.
6: Jumpi kami dua, teman kendo bulok sendiri kita buat. Hmm. Nada tidak berbuat, lalu ditinggal kendo kami.
7: Hmm.
6: Siang hari bulok kendo kami pian.
3: Oh.
6: Nada mendak darah.
7: Oh.
6: Aman dengan putus darah nada berpedal.
3: Oh. Oh.
6: Kami dua muat jumpinya tidak mengali amat pada siang hari.
7: Hmm.
6: Tahu bahwa sudah ni situ-situ kena dua berdua.
7: Kan nak kenyang begitu tau. Ha. Mana mana ke ni?
3: Apa ni?
6: Oh.
7: Oh, nak bisa cerita minggu dulu din, tai baru ke? Okey, apa ni?
3: Ya, ya sama malam. Ya, apa ni hari
7: jalai selangau muka.
3: Muka tadi ni.
7: Ya.
3: Ya. Cerita ah mesti kau juga saya ninggal
7: tadi ni orang mantap entu.
3: Oh ya, okey ya. Peninggal kedua kita ke malam tu ni ya. Ke rumah
7: ya.
3: Okey ya nanti kangau ke bukai
7: ya sembari kita ke nanti berita pukul
3: 10 malam tu lagi ya. Okey okey habis itu
7: terus kira sen.
3: Okey, ya halo. Halo, selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam.
3: Siapa tu, wei?
8: Pegawan dari Pulau Untuk.
3: Apa Dawon?
8: Pegawan.
3: Pegawan dari Bintulu. Oh. Okey.
7: Bisa cerita kar kunci menantu pegawan. Ya.
3: Nama dekat tu si.
8: Kami ke berjalan di rumah apa? Ada yang aku bawa tapi je.
3: Oh, okey.
8: Mhm. Kita tahu cerita pun.
7: Okey, terus kerja apa kawan?
8: Sebuah bat kami sekabat.
3: Mhm.
8: Ibu punya buat nama lah, ngau nawa ibu punya buat. Ayat pengawal tau.
3: Mhm.
8: Dari cara ini mak dia lain.
7: Mhm.
8: Ini nama lam deh.
3: Mhm.
8: Jadi masuk dalainya. Tanda ngau daun dalai dari lori lama ni.
3: Mhm.
8: Oh. Nggak mesti duit dalai ni lah.
3: Mhm.
8: Si orang dulu mari ke bawah kami kanan mas nama lah masuk ke alam.
7: Oh, nama arti ya nana bukannya anda apa kawan?
8: Kita dia dah mendapat tanda orang kita nula masuk ke alam bagi si orang ini dia. Ya.
7: Oh. Aika
8: saya nama ni alam.
7: Oh. Ah, ya.
8: Jalai kami buat sampai kau nak malam sebenarnya sembab bayi banyak lagi deh. Main babi pada tiang ni pakai bahasa Uyat deh.
3: Hmm.
8: Ini yang babi pak berbukitnya.
3: Oh.
8: Pendir-pendir kan dengar punya kekayaan.
3: Oh.
8: Gadai-gadai kami empat. Tudin.
3: Hmm.
8: Aku nombor tiga. Sebab aku mesti ke dua laut lah.
3: Hmm.
8: Ya, semua yakin. Yang kemudian babi yang mamat. Kan imbak babi ni.
3: Oh.
8: Dia nak betul. Kenapa yang orang ni?
3: No.
8: Dia nak dai. Aku mencara dia. Aku bisa. Setelah kami mati. Setelah kami empat.
3: Semua amat ni.
8: Pernah yang mana pendiam malah pula ke
3: DJ. Apa amatnya. Bahaya. Ya,
8: aku ke DJ mata ke ngam sungan.
3: Oh, kain dah.
8: Sampai dia tok ngam aku ngau dah ke. Ngau pengau maksudnya. Takut mak dia. Gerang.
3: Oh. Oh.
8: Tidak ada mendak kami. Kami tidak sidak. Ya, lebarnya. Yang dia menengau lalu limbek. Oh, mendak tanya.
3: Ngakai.
8: Kayak dah mat konyo sampai dia tahu aku ingat aku kena enggak.
7: Bisik nadai badi mainnya nadai badi nadai anu kita.
3: Nadai case
8: lah. Ketrom tinggal masa penting pernah yang ting kemunya.
3: Kay, mama semak manyo semiwapnya. Aw.
8: Ba, ya aku kon ti fikau ndak kami empat je mimpi. Bisa lelaki ada
7: buat. Bisa ulah babi
8: jadi ni yang dia tahu.
7: Babinya bisa ulah apa kawan?
8: Talah babinya. Timah kedah ya.
3: Aw nak kena ni.
8: Mesti tiga babi ni dia nama ni jalung kecil dah dari timah kedah ya. Aku dia tengah baru ngau hidai ya aku deh. Kalau kabar ke tempat debai dah. Sok kau kau kalau saya ngemai.
3: Aw ah.
8: Mereka dia bingung ada awak. Nak mau jalan timah.
3: Aw. Nak nemu nya style nya mai kau deh.
8: Aw.
3: Aw.
8: Dia tahu kena saya dia lama sudah.
3: Oh.
8: Okey bujang tu bawa ni.
7: Aw. Dah nya nya bertemu berkelala dengan pengendiri lah kita.
8: Malah pengendiri nya pucat. Mau tidak kami malah pucat. Nak kalau kita aku sikau kami kami empat. Tidak nya berkenal ke.
3: Okay, bahaya.
8: Ya, aku mesti agak balau buka ya lah. Nanti udah hanya kenyal lah. Bahaya apa lagi nak malam saya nya. Bagi saya kalau lawa babi udah beli itu. Nanti saya jalan nyari nama. Semua ni saya
3: aman.
8: Kita nak kita semua nak panu pay.
3: Aman.
8: Aku kira
3: nak hari
8: sabtu je. Lah kurang.
7: Okay, terima kasih ya, pegawan.
8: Abah sama-sama.
3: Okay, selamat malam.
7: Hanya tadi pegawai Nes
3: Sam pegawai
7: saya Sam
3: okay itu
7: saya Sam
3: okay ya halo. Halo selamat malam
9: halo DJ itu Imban hari Binyo
3: Imban hari Binyo okay bertemu baru Imban
9: okay kok aku mesti program mengasuh tu DJ
3: ya betul
9: ya kalau aku dia pelan ini selalu ngasuh aku pemalaman dia
7: ya nasihat
9: tapi cerita tu dia menang kerja kayu tu dia
3: oh kerja kayu soba
9: kerja kayu bakau
3: oh ok
9: menang kapak tu dia tahun 1974 dia
3: pura raya penglama dah
9: lama aku punya umur aku punya 13 tahun jadi begitu dia dia ada
3: okay.
9: Jadi kami kerja tu bakau tu kami hari uban lalu kau pelasuk okay ni dia tak pelasuk jadi orang kerja bakau bukan nak dia sepet dia tak kaya lah kami hari pelasuk ke kenama raja kan gereja kan dia nama gereja nan dia
7: nadai
3: nan mau dini ya
9: gereja semua pun pejang kelam semua dia
3: oh awak
9: sebab kita dia tu berdaun kemudian tahun 1972 kalau kita angkatannya
7: oh kalau rejangnya
9: aku kalau rejang buat angkat rejang jadi angkat sama nyari hari nyabuan yang tadi kayu lah sehari di pedok 8 jam dia kami kayu lah kemarin dia bolong dia pedok tengah lah dia boleh hidup magang bolong aku apa pulau buah perahu kami sebab sekunya dua buah situ dua ikau sebuah perahu tiga ikau sebuah dua ikau sebab barayuan buah lah kayu lah hari-hari mai bekal mai periwak mai petak macam lah semua nak kerja kakau tu bakau sebut
7: besai perahu kayu lah
9: nak drive saya nak perahu iban kutainya kemudinya jangka keluar jangka ke perahu kayu lah kutainya buat botik pun sebuah dua nak besai kira saya sakit lebih yang meninggikan doanya perban kayuan kamu sehari-hari awalnya pelajaran kurangnya di malam hari siapa pelajarannya pasang orang api pasang orang temiti ya pedok pelajaran mak kami berdaya sang kami kemantauannya subuh hari ini pelajaran kamu bukan hari ini pelajaran kayu kami sehari 8 jam itu kami kayu ada je sehari-hari hanya di datai kami di adik kerja dia nak jauhnya kerja bakau kerja bakau jadi datai dia ngambil langkau ngambil barang saya ngambil berat beli lah baju maju burak jual baju maju baju banyak kena bawa jadi bakau punya 12 kaki pun jadi je nyerga bakau punya empatnya lebih batang punya sebab dia je
7: nah
9: baru sibuk ya orang Melayu
7: nama kena ramainya kena sibuknya tungkang itu kapal tungkang. Kapal pitap
9: gitu tungkang, tungkang pitap di tungkang ada krem deh main ulur
7: main ulur main angkat
9: Aku kami hari itu nyelam. Dan nyata kerja, ambil barang kerja. Tiap hari ini kerjanya. Yang habis lawak. Ambil barang baru kami buat kerja dia. Bawa pikir untuk kerja dia, nak jauh. Udah nyata dia, jadi ujung ayah kau cenang nak kami. Ujung bapaknya. 4 inci atau 3 inci ujung ayah. Panjang 12 kaki. Jadi pun, pernah kau pemesai. Lepas kami kerja dia. Datang aku kerja diri. Lepas kami beko sebuah perahu. Lepas ketang aku kapak umur je dia. Kapak beko lukan. Kenal namu. Harus cinta aku dia perutnya. Tebang kayu pelancarnya kayu lalu melat aku nak menumpu tak tahu aku nak aku mulia kerja lempu
3: tinggal
9: tak tahu tiga mulu aku nyanyi aku kudanya sudah bakal malam hari nanti air lepas ke senyum malam harinya lalu ada yang tahu nak jangan kau sungai jangan kau sungai buai namanya kau ngambil sebuah sebuah kayu juga ngan dua bos pun perahu enggak kok kayu melintang ada nyok kumbang dengan dua ya.
3: Ngan dua.
9: Ngan dua. Ada bakau. Bakau. Nyok mana langkang buat biang. Iko lukan kami kaya kaya ngeduku. Mayu lukan di gereja dia sebuah deh.
7: Kena dunia keliak gini tak. Tahun tahun Tuhan.
9: Au tak jauh nak lukan buat entah mai lupa lupa ada kerja bakau tak mas pantau mesti setiapnya bunyi magang lukan nak bakal buang nak yang ruko niam kalau tak lepas kami nyawa tadi kami ke kayu tadi ni DJ ni kau karam DJ buat dengan rejangnya buat benda air rejangnya masa basah mu aku dau karam ku bakal bak kan cikuk punya gol sebuah perahu dau gol gol nganu mana pandiri umbak dia umbak kamu main umbak gelombang dia betul siap
7: nyong lebuh nyak kita apa ya
9: tidak masuk ke jalan
7: ngelebuh kolanya
9: dah sebuah bayi tapi sejak beringin lepus saya keluar lagi surut laju terjang kami kayu aku cik siku dua hari ini tadi hari ini aku ingat berkayu hari telah paling sakit sebab kami kayu kau berkuai kayu yang saya kenyau malah ribut kau nyaku kemudian kita 8 jam kayu main dia berdua hidup dengan aku kerja kayu ya itu dia berbanding dia jadi dah kami kek kerja jadi saya itu tungkang di sibu ngambil kayu kayu jadi aku tenggelam beri air ingin bayar naik di sini ya naik udah di sini bapak kau dia tahu selam kau kayu lam air ingin lu tali enggak tali ini tungkang aja tungkang kau bisa krem nak dari minyak
3: kaya
9: kau mesti beri apa ini jadi orang ini tungkang kalau aku mata tungkang ingin hari ujuang gak aku masih dalam air ingin air masih udah ke nyawa habis kerja yang buat bulan-bulan nyanyok pulai mah kami ngaget tukernya terima agak gak nanti itu cukup gaji dia mumpah ringgit batang
3: iya
9: minyak beras minyak tuker itu nyok di dua ringgit lapang tentang beras
3: iya
9: main subuh
7: beras kaki batunya kelihatan main kawak main timbang main
9: belum mudahnya main dua ringgit lapang nanti beras bukai pilih-pilih tiba minyak nyo pelamo biar balai baru ngigo kayu orang ngigo kita ngigo kira kita bulan ngigo kaduk kerja dia aku nyo nakal kerja
3: ahok ne
9: walaunya kami kok karam nyo kita hati kita jatuh karam nasi mati kita aku nara main pelepuk deh
3: ahok
9: nara main tuang minyak besar itu nyo berat kira karam nara main pelepuk apa dia tahu main majikin yang kami okok dalam aku okok haram kami kalau dia perahu kaki lebihannya ini gandung perahunya ngapak-ngapak batal-batal ajaan itu yang ke
3: okay.
9: Buat nyawa yang lebih menungkak mati jauh dah aku tahu
3: mana
9: dan nyati mak menyo pulai baru 8 jam baru aku pulai hari-hari dari pagi sampai pukul kira-kira pukul 3 pukul 4 dia datang pulai baru kayu lu pulai koma aku madu yo denyo nak nyawul cok bede dia cukup mengkok minyak berjawab kau
3: aman
9: Dia karam sudah mati je, nak je aku lagi dia tu. Beli menang tu lah. Masuk, masuk pelu kijang tu beli aku. Mereka parah itu semua.
7: Ya, sikit bekal ya. Kelihat bagaimana kita ke apa penemu kita lalu nama kita sikit nak nemu takut kutai kita mainnya.
9: Sama dia.
7: Magi biar sikit bekal.
9: Tak mati dia je, nanti tengen berai kami tu mainnya kubo. Bumak lepas gundak ni mainnya kayu lah. Nak nyom aku mencon dah. Mencok bukan tenok menconnya kayu ngan batang rajang. Berakok sebraikin ke. Hari-hari ni nanti berkuja api ke. Kejap-kejap ni untuk kami sangkai. Orang melek lah. Aku melek gurang mainnya. Ni nanti panjali kau mati ke kekaram. Nampak mengambil orang aku. Jadi kakai cakap baik ke bekal, baik ke pelewak.
7: Okay, man.
3: Okay, man.
9: Okay.
3: Okay, ya. Minggu baru bertemu ga?
9: Terima kasih, DJ.
3: Okay, sama-sama, Iman. Ya, okay-nya tadi Iman
7: Hari Binyo. Ya, tuan ngetu dulu sem, berperinan dulu sem. Sebenarnya kita ke ninga berita pukul 10
3: tadi. Iya.

pukul 10 malam, dia tu kami nabur ke berita malam. Perintah besar deka madu ke company concession dikena ngadu ke jalai red line bas pemanjai jalai besar Pen Borneo Sarawak. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Rantalinggi madah ketuk mengukur pengawal ngadu ke jalai ke boleh 136 km pemanjai. Lalu jalai red line-nya dekat diadu ke ngena agih belanja RM900 juta. Yang netap ke perkaranya benuang di perundian ke lalu company tingadu ke jalainya dekat dipadu ke nanti semua proses sudah dituku ke magang. Dato' Sri Alexander Mansud ke jakunya ngagai pengarang berita di Kuching. Jalai red line tu ianya jalai asal ke nang udah bisi sebedau jalai besai Pen Borneo ke digagak. Jalai red line-nya nang ndak disengkawam ke dalam projek jalai besai Pen Borneo Sarawak lalu patut diadu ke mana lagi. Lima gan turung peniau ba Bianah Padawan udah dipilih jadi palan tika dikemeran ke dalam langgur pemansang dagang temuai di berpelasar ke pengawal petanam topi dalam sita Kaunsel Negeri Mambuang. Aban Kaunsel Negeri Mambuang, Dato' Dr. Jerib Susil, madah ke langgur pemansangnya dan dikenal ngelati ke ekonomi rakyat di menua pesisir. Lima ganturung pendiau tu enya Anah Rais, Sadir, Si Bakar, Si Muti, Ngau Si Buang. Tundang sebengkeh hari perkara, TBC dikerandau ke, ianya Ngau Gerempung Bianah Padawan. Sama bisik dikerandau ke, ianya sekedar langgur strategik ke dikenal ngangkat ke produk dagang temuai, tipe pelasar ke pengawal tanam topi, budaya ngau pesaka orang bak kandang menuanya. Ya muka bisik mansut ke pengeran hati perintah ngagai pengawal tinyukung pemansang menua pesisir, ngena dagang temuai tipe pelasar ke pengawal tanam topi, tiulih bersemekih serta meruan. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dekat bersawup ngau upis pemansut hasil menua Malaysia MPC kena berjalai ke projek reformation penanggul birokrasi. Ke tahun tu DBKU dah milih projek lesen papan iklan berpremis tingati Kediri. Ngena projek tu pengawal ting benar ke peminta ke lesen papan iklan ditaga oleh dikurang ngagai 30 hari aja. Tunangkan katur baru tinetap ke kuasa ngemendar ke peminta ke lesennya. Ndang hari baru upis Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengawal berumah ngau perintah lokal. Projek yang meka dikarap kuliah nyawab ngurang katur birokrasi serta boleh ngangkat ke pemanah servis ke dipejalai ngagai Mensia Mayuah. DBKU meka benuang berunding guna sistem tiulih nyukung pengawal ngenatai ke peminta ngau merik pemendar ngena cara ti berurun lagi. Agensi Penagang Penusah Gian Dadah Nasional AADK Pelilih Menua Sibu bising atur pengawal pemandang ti bekawal ngau pengawal ngelaban penusah dadah ba sekolah SMK Belaga. Pengawal pemandangnya ke diatur berserimai ngau forum pemertiati ke perkara Rama Community Belaga diatur ngena sawab hari sekolahnya ngau gerempung Raban Bangsa Sekapan Belaga. Programnya mujur ngamporok ke 150 orang dinyerangkum bala nubia apa indai ngau orang mayuh ba kandang menuanya. Undang sebagi hari jalai ke semampai diatur AADK kena ingat ke rakyat menua pesisir ngambil nyeliah ke diri hari penusah dadah madah ke pengerusak ketegal dadah serta negap ke gempuang tara mayuh bengkah raban pak pengawal tinggalaban penusah dadah. Nyanakan abur ke berita malam nyari berita tu ditusun Rusita Ampung hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Kiri. Daunya selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Aram Sampal Datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamua, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lebuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, Penanyi Terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mangsa belakang ku lalu merdu.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memai keterima kamu yang petuai yang udah putus bala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Okey, Tuan Roma.
4: Ya, Tuan Berpun baru ni, Sam.
3: Ya.
4: Menyambut telefon apalah kawan kita yang dekat berkongsi cerita engkau dalam program Ngas Mengat berkaitan malam tu.
3: Ya, jam kedua engkau ke tiga atau lagi. Ya. Yang tu ke 12 tengah malam atau lagi. Okey, terus telefon dia tu peninggal. Dor kita boleh berkongsi ke cerita kita kena mandak ke malam kita itu meh ni Tuan Roma. Seraya ke sidak ke benar gawak pelabak ku bisi mendiang ke kita ke benar belalak ya. Jadi bak jam keterubah tadi bisi empat ikut peninggal kita
4: betul.
3: Harap ke bak jam kedua atau ketiga tu
4: mayo lagi balak kita berkongsi cerita ni Sam.
3: Betul.
4: Jadi kita lagi apa nama tu lagi nanti bala kekaban kita itu bisa dekat buku saya cerita bakal kemarin tu. Jadi bakal selama sana bakal selama tua tu nasi ki di sedang kurang uliah buku lain cerita buku si kecerita ngagai ya terima kasih ya mah ngagai Emrus keterubah tadi tanya cerita ya tu bisiknya nyangkut mimin minta ampun lah malah kita ke sini masanya tang utai
3: cerita lama ke
4: bawah utai ya ke bawah yang dicerita ya amat tuh
3: ya
4: pemegah apa ini ini sehari selangkah ini saya cerita nginti ya ke tuh pertama kali aku ingat orang boleh minta antung Sam
3: sama
4: keterubah ya udah orang minta antung apa yang kawan dari Bintulu tadi cerita nimba ni Sam
3: nimba tadi
4: mayuh sekedar Sam mayuh ke nimba mayuh ke begiga baju lu mayuh kita ini orang ke udah babadi mana Sam
3: betul
4: babadi mayuh ke beburu begiga ke pemakai jadi mayuh ke begiga nyanyi nyoba tukar atau buka itu tu sini ukai ukai utai ke nama tu ukai ke tempat ukai ke degaga cerita begitu nah sesi mampainya di kita ini mayuh kias kita ke nama tu kita ingat orang ke bertimbak pengadil ukainya sengaja Sam kadang-kadang utai dalam babas tu kita sama nak nemu bunyi ko apa siapa tadi tu ya ke apa yang ni tadi Aris Langga mukaan tadi
3: utai kena
4: utai tak ada sadangnya kita mensia pun tau nyadi babi bak mata kita
3: betul
4: kita ada rekan-rekan tu nyot peninggal kita ikut Sam
3: okey ini sudah habis peninggal tu Roma
4: ya
3: okey ya
4: halo ya ya nak jadi
3: awak test line 885 antara ini telefon baru wei
4: baru ya enggak bisi nak datai arus telepon ya baru tanya itu nyangkut nak nyangkut nah Sam
3: ya 0885 ujung lumur teleponnya tadi nih tahu telepon baru ya bisi penanggul tadi nih
4: ya
3: lalu cerita Imban tadi nih di rumah ke kak pegawai tahu ya
4: ya tadi
3: Sam nama ini
4: namanya ya ke gawak ngigak pemakai 8 jam pakai Yosem tentu nyari pagi datai ke lemai
3: ya
4: udah nyenengat keluar moranya Sam aku ningat cerita leban aku kuala keliak niti jalainya Sam niti jalai munyi kok yaan tadi sigi jawa hari leban munyi kok yaanti dapetak kapal Pulau Kijang bangkai kapal Pulau Kijang ke karamnya Sam artinya ngelebuh tasiaknya Sam
3: jauh amat nih
4: halo
3: okey halo
4: nama tu nih agak takut-takut sudah tu Sam kesal
3: awak ya tahu telefon aja peninggal
4: telefon aja
3: ya
4: munyi ko imban dari Sam kali kliak engka dunya kliak nan tu siga Sam nih nah bakari ke dia tahu sigi munyi ko ya tadi enti iya ngela apa tu nyemerai kia Sam artinya tadi Sam ya hari ngulu Batara Jang keluar hari Batara Jang keluar

0: Ri nanga rajang tu. Artinya puak kekiba.
1: Oh,
0: sebut sem.
1: Mhm. Okey, hello. Yeah, hello. Selamat malam.
0: Oh, nama tu sem ni.
1: Okey, harap kena ada penanggol meh.
0: Penanggol mah balan kita tu.
1: Ah, okey. Okey, hello. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam DJ.
1: Selamat malam. Siapa tu deh? Siapa wei?
2: William
1: Ingram ke DJ. William. Hari ini, Nuan?
2: Hari Taman Meliha.
1: Oh, Taman Meliha.
2: Nuan, nama berita DJ.
0: Mana kami dua itu?
1: Berita cukup mana? Oh.
2: Itu berita... Ya, personal atau berita?
0: Ya, sikit personalnya. Mereka mana? Ngambil kita nak nak orang.
2: Jadi aku tempat lama.
0: Boleh adik, Madam William?
2: Okey.
1: William Padang ke Lolo tau ke Jawa ke Mimpi tu?
2: Kerja bersibu mainnya. Tahun 1997 apa kena lah.
1: Oh, okey.
2: Oh, Jawa bersibu. Si pangan aku nya. Mai ku ngambil buah. Nak nanti nemu nama siapa nama dinas ke namanya Miat ni tengok aku.
1: Ah, kapan adanya?
2: Kami dua ini ngambil buah. Jadi buahnya lah baru mah panjang sih dah. Dan tu tengah ngemai bawah sen kepala nan tu tengah. Nak tu nemu menua bersalim sungai salimnya. Jadi ketemu kami buahnya tadi ngambil buahnya tadi. Jadi mana aku bisa duitku ngau aku nya tadi. Sudah ya gagal gagit mendak ngemiat nurun kainya tadi. Sudah ya ke kain jadi aku bisa aku tinggi bimit lah. Anak nantu, kalau aku menanggah anakku, itu mayor aku kedai aku menunduk anakku nya tadi. Saya jaku bunga kita, sekarang yang tidak ingin tinggal sini.
0: Nantu baru dagu.
2: Jadi siku umur anak aku tetap rumah duanya. 4 tahun, ya ke tuanya, 9 tahun bekerja. Apa-apa seduanya mesti gak tahu titik turun kai deh. Seduanya tadi gak mengagetkan betul nyembiaknya. Anak-anak ke dalam kembali kuna Pak Bu. Gak tahu kita udah nyembiak rumah panjai. Mandi berumah kembali ke Pak Bu airnya. Kali tertanya anakku nya tadi teman duanya tadi. Mujur anak nak tenggelam.
1: Okay.
2: Jadi aku ni tadi menolong diam aku mujur aku nanti minat bukai. Sudah siku tanyot mujur tu kita niat tadi anyot tadi banyak nadai ada tenggelam lah lagi anyot di tengah. Jadi tolong aku didi kena ke. Aku kena suruh jen kena kasut saya buat lagi. Tadi sempat buka dengan DJ. Tiga ke kayu lah sempat. Kan terjun aku ni tadi. Betul tangkap aku berbaunya tu. Tadi dah tanya tuan ku tuan Yesus kena aku. Betul aku terjun aku tak tangkap aku berbaunya tadi. Tuan tangkap aku tadi baru baik aku kebeng. Mesti ngerak baik deh ke kau rumah dah dia. Ada ikhlas ke? Tak main genggam semangat dengan DJ.
1: Kena.
2: Kalau aku kena misalnya sampai kita tahu lagi mesti ingat.
0: Oke, okay, William.
1: Okay. Terima kasih, okay, William. Selamat malam. Okay, William. Mari Taman Meliha.
0: Kadang-kadang kita itu nyamasim.
1: Penusah. Nak sadang nyari.
0: Mbak cerita itu atau sigi genggam semangat.
1: Semangat. Ya.
0: Tiap-tiap penusah sigi ukai ada sadang. Tai ukai ada giga, ukai ada pinta.
1: Aman.
0: Sepakat tuntun penusaha nah, Sam.
1: Betul. Lebih lagi ke berkawal nge-sport kita.
0: Betul. Ya, semampai kita itu nama ke tadi. Semampai berjaga-jaga mah. Kita maya kita itu bekerja ke pengawak. Dini-dini kita maya kita gagawa.
1: Kadang berjiman kita itu rumah. Lebih lagi kita ke gawa ngena misi.
0: Betul.
1: Berjiman. Bukan tak berjiman. Tanya tadi. Bisi maya kita yang tadi hilap. Bisi maya kita yang tadi. Namanya penusah menyatakan.
0: Penusah, ya.
1: Tapi
0: sigi ya, pengawak kita, siti-siti pengawak. Nang sigi bisi dekat jadi penusah.
1: Betul.
0: Tak. Kelimpah ginti kita nyau nak nemu berjimat.
1: Aman.
0: Laban utai tajak lebih lagi bakal kita ke numpang kereta ne sem. Oh nyamai kereta kita nyamai kereta sana udah kena kita ya. Nanti kita nak berjimat pun tahu menjadi pun jadi.
1: Tahu badi ya sak ya.
0: Ya.
1: Ya. Okey, William peninggal ke lima kita.
0: Aman.
1: Okey. Okey, tahu tu rumah.
0: Sambut sem.
1: Okay. Halo. Halo. Ya, ya, selamat malam.
3: Malam,
1: Adik. Selamat malam.
0: Sepatu kini.
1: Ini Cia, kai?
3: Oh, ini
1: Cia. Ini Cia. Selamat malam.
3: Cita bahawa
0: ini Cia. Ini Cia.
1: Nanti ngawak ini Cia. Okay.
3: Aku kat Yosu Yuta. Ini aku suka, deh. Jadi ini aku tahu. Ya penyak enggak belawang namanya nemu dia belawang.
1: Belawang?
0: Nama tanya.
1: Nama tu ke belawang tu ini
3: cia. Belawang tu buang empat babi.
1: Oh, subuang.
3: Hau, saya buat
0: keladi empat babi.
3: Hau, keladi. Keladi. Cipiknya belawang nama. Kami melakukan.
0: Oh, belawang. Nah, hau.
1: Belawang.
3: Bak rumah nak keluarnya, nampak babi, nampak manu nak keluar dia. Kau ya kilek kian mantun mantun lawan mantun tuangnya. Jadi penyanya namanya apa apa melabuh umum bawa muh dua kalah berinya.
1: Nama apa tadi?
3: Akal melabuhnya.
0: Oh melabuh awal.
1: Melabuh.
0: Nemu nemu.
3: Awalnya umum bawa.
0: Awal.
3: Umum bawa. Jadi ini kita mantun lawannya tentunya. Melihat ke maka. Senyap, maka tu dibuang
1: macam. Oh.
3: Alat kamera kami. Pada otak ni siang ni ada mana ya? Nak guli ni ni kau bawa ni
1: ni. Oh.
3: Nak guli.
1: Oh.
3: Bantu bantu lagi ha. Yang sama ni ha, sama macam dia. Saya salah aja saya kau ya.
1: Oh.
3: Kau anu senyap kau ya. Oh atu atu kau ya. Buat ni aku lain lagi ni.
1: Ayo
3: ayo kau yang empat, ayo kau yang pula kau ni. Halo.
0: Ya, ini Cia.
1: Bisa.
0: Saya dengar Cia.
1: Oh.
3: Oh.
1: Ini nuak dengar cerita ada.
3: Oh.
1: Okey.
3: Kalau ini cerita ini, bukan boleh kumyah kian. Kalau boleh kumyah kian, agak agak agak entah rumah masih tua ini. Jadi saya pula aku tak kuat dia.
1: Oh.
3: Sebenarnya aku tak kuat kamu lantuan dia. Tak kuat ya.
1: Oh.
3: Saya pula ini saya antu untuk aku yang nak tanggih sih. Aku
1: tak. Oh.
3: Nak tanggih sih yang alam. Ya, aku ini sih ya.
0: Nama ini antu nya tahu ngeri siang kini. Enggak pedih kini antu nya nah.
3: Saya nak ada itu.
0: Kan.
1: Mama nak ketawa.
3: Aku ketawa mestinya.
0: Antu ya teng resian ka ka bangetat ke biha gini apa.
1: Jason King.
3: Oh. Kuan nak jalan ai pas ngigak gua babi yang
1: ni. Oh.
0: Bisa ke mata antu ngresian ni nah ya. Tang antu tu sikit nak matabur antu sikit antu mana mah pediau ko deh.
3: Ya,
0: ya. Tapi kepenyak. Ini buah pada kita pedih apa sikit. Dan sikit berkenyak pedih orang tahu.
3: Ya, lah. Bumum buah katanya.
0: Berapa umur dia itu, Nek Cia?
3: Dia tahu.
1: Oh.
3: Umur aku kan
1: 69. Oh, 69
0: tahun.
1: Oh. 69 tahun. Ya. Tawa kantor ya. Siang tadi.
3: Awalnya jauh.
0: Okey, Necia.
3: Selamat malam semua. Selamat.
1: Okey, selamat malam Necia.
0: Lain lah kantor tang resiang. Okey, kita gal ya sih resiang. Sih pindah awal jahai sana. Kantor tu.
1: Jo Palias. Halo muda muda.
0: Halo.
1: Muda apa pilih yang muda?
0: Halo. Halo.
1: Selamat malam.
2: Aw, hari kapiat tu.
0: Sempat tu hari kapiat. Jauh mana?
2: Aw, bantah tu.
1: Bantah. Hari kapiat.
0: Okey, bantah terus ke cerita dia bantah. Yeah. Kalau lain putus lagi.
1: Aw, aw. Nama dekat tu si tu deh.
2: cerita tu kaban ku ban lu ke gawa di to. Jadi kaban tu tu ke gawa jaga malam kuriti me.
1: Jaga.
2: Udah makan lemai. Udah beranau. Mumpuak tu kaban yang nalik diri. Ya kira aku tu biar kenyal. Start melurinya. Apo aku tu ya? Nama siapa ni tar yang kau kuno ya?
1: Apo?
2: Baikku ya, apa aku ke? Nah, agak beran, agak takut deh. Belum kena pijat tua ya tadi. Tengah nerai kurang kenyataan lurinya.
1: Nyetat lori di rumah?
2: Nyaw tua kian baik kian kian kau lah kau kuno ya. Nampak dia aku sih kau jaga aku berdampi yang mana deh, saya jauh. Yang aku nampak dia sih kau kuno ya.
1: Aw
2: kian tua dah orang nadai ke lurinya tay dua.
1: Ini
2: yang mua sebenarnya. Taman ke sikit lebih saya ke penuh diri untuk diri
1: aman
2: dia benar kena padam kengai dia macam aku orang dia tua tete yang belakang yang mal kau kuno ya aku ngaduh ketua lagi kau kuno ya ya udah nyak tadi udah disiangin murin tadi kau macam jalan. Tak jelas, turut ke kuluring dari lapan kepsi kaya buat dua abang belakangnya. Nau lia luringnya ni ke, saya nau lia ni ke kaya buat pada amin kan? Berenya lama tuan tidur aja sampai pukul 3 lebih ya punya. Senur jam tua tidur. Nyamati ku bengalin amat bunyi kutai entah ya ke nyalang. Kira kan tu, nampak tuat kote kuri nanti kat pada tubuh. Kan punya putai tadi kan, kan bayar bayang aja kini tak semangat dan mungkin
0: nanti kisah mudah kaya kini.
1: Tanyat aw lori inti dua ne.
2: Aw.
1: Hei ne.
2: Tanamu dua lori nya juga.
1: Aw ah.
2: Taban punya apa? Nemu punya tahu tanya apa ya?
1: Kay.
2: Ya, tak matang tinggal sebenarnya nanti nyalaan tu buaya atau remen?
0: Ya, kau kena.
2: Nanti kita nyalaan tu parai untuk kawan tu kuti kudian yang tua, kuun tino, kuti lebih baru tino.
0: Oke, nanti ada pedak nih?
1: Nanti orang.
2: Nanti
0: antu punya.
2: Baru remen?
0: Napa nyak kan tu temu nyetat diri makan tu nyetat pada orang nadai ke
2: nadai aman nadainya
0: tu antumnya kini
2: nyak aku sidai nama kada nang ambil beliau turinya hidup
1: tau
2: dengan panam mutanya dini hari lah aku ku hati tu telayan lah tai kutikudin ku pun sidai
1: tau
2: nadai murinya tau hidup.
1: Sama nyelai
2: bahayanya sama tinggal semangat aman pintu tamia tua ya cemien tamia
0: seruai itu nyaga lupuan lo arti ya kan
2: nyaga usut tua ya taban orang pulainya ku nam lemah pulai orang tua sekitar kira pul 5.5 segitu udah tamak
1: gawak
2: itu tua ya benul gawak bak usuh.
1: Oh, jaga malam.
2: Jaga malam.
1: Amat nya. Ya, anun deh nak ko deh.
2: Ba,
1: ya di.
0: Nadai ke sore bunyi angka lari menya ne.
2: Nadai bunyi lari te menya pintu cermin tambiat tua ya.
0: Dalam lori ada jinop ya.
1: Bapun doa.
0: Bapun doa.
2: Taban tua te bisa puas nya tadi. Tamiat kemien pintu tamiat. Kenapa yang apa ke bisa?
0: Nanti ngawanya.
2: Ya sama aja kutai. Ya sikit ke. Mungkin kutai nanti yang ngalah Antau
0: ente kan udah tahu pergi depan tap ya. Ini apa yang ni tadi depan tap antau ya hanya.
2: Mana
0: semua ni dijaga. Apa nanti yang ada pada. Amat. Bukan sudah apa ni. Tak. Ya ngasuh nyamai depan tap.
2: Tahu nama nyer pada nyamai kiri jadi
0: ngotot kapan. Sudah uliannya.
2: Aita malu. Sudah
0: tebukai.
1: Amat.
2: Okay.
1: Okay, bantal. Nanti bisa cerita bukai lah tahu nun usi. Mayu cerita nun tu orang orang jaga atau. Okay, sama-sama. Nyata deh bantal rekapit sudah kejaga malam. Untuk si mayu cerita tu nih. Tu romeh orang kejaga sekolah.
0: Jaga malam, sempai.
1: Jaga hospital.
0: Orang kejaga macam-macam.
1: Ya. Okay, ya, ya. Peringat ketujuh kita. Pantau rekap ya tadi ini. Okay, jadi okay. Lalu ke kita kamu kaya mah peningat.
0: Ya, harap kau lihat kunci ngau cerita ngau kita mah. Terus kau cerita ngami kau pulai kau pengerindu peningat kita.
1: Betul.
0: Kapan keteban kita ke luar di nasem. Tak lebih lagi ketua terperindah nasem.
1: Ya, kadang nak nyawat nih.
0: Kadang nyawat nino. Anak irau. Nanti kami doa ada ninga anak nyawa artinya kami doa itu ninga ke kita.
1: Fokus.
0: Fokus.
1: Okey, tu tu rumah.
0: Ya, hello.
1: Ya, hello.
0: Hello.
4: Hello.
0: Ya, selamat malam.
4: Nyatan di pekan.
0: Siapa?
1: Selamat malam.
4: Jonathan.
1: Okey, hari pekan.
4: Kita kali kita tahu kita tu.
0: Awak. Oh,
4: okay. Selamat malam, DJ.
1: Selamat malam.
4: Tahu tu rumah.
1: Ya. Selamat malam.
4: Aku cerita mana aku ke gawat di Senanjung Jin berjuhur Jin. Aku baik ke banku.
1: Aku
4: kerja Singapura aku ya.
1: Aku
4: mai aku kerja Singapura. Engkat saya dah beli aku magangnya.
1: Aku
4: kena masuk Singapura kian dah. Dari ngadai ke dengan si ke banku mai kerja berkilang. Engkat berkilang Jin. Sebab umur dah tuai kaya dah terima. Aku ngomu dapat gaba besi tu ai rak dia mak dia. Ada orang tua sidi ke kuna. Orang ni sudah lama ke. Aban kutu supply saja supply kuli.
1: Tau.
4: Lah kai ke ban ku nya. Lek mai aku. Kan dia diskon dengan ku aku. Kak ke kuna. Mudi ngapa tu ke kuna.
1: Tau.
4: Aku so jaga apa hostel ku. Bakilang rak ke orang ke Balau Induan baru saya dah buat hostelnya dah. Kami dia buat suci pos nak tiga ikau. Nayuk dua, nayuk Sabah. Kau dah nayuk dua dia. Anjung bus dia ke kuku. Siap malam. Lalu siap malam. Ya, minta saya buat masaknya. Teman aku masuk. Saya hari ke depannya. Dia jaga hari ke depannya. Polis kena mati rumah kita ni. Tetapi bas dua yang tadi nak berkata jai kuma dua ya. Tetapi bas ku suak kurang ga ai suak kerintap ku berkata ngintap ke ku. Tak ngintap. Ya masa dua ya aku ke sebab bas dua ya ngintap dua ya ngintap dua ya ngintap dua ya cuman mu sekapalnya ngintap dua ya. Ya telefonnya ku ban besi telefon dua yang ada telefon. Ya telefon ku nak ke pegawai ku tak seluai ke pegawai. Dia nak buai orang seluai. Kau pai tuai orang Kelantan gua ku tuai pa tuai orang.
1: Tuai ke tuai.
4: Sama tuai. Tuai ada badu. Jaga atas dia nak ku. Kata tinggup ngap. Kita remban ku.
1: Okey.
4: Aku tak remban lagi nak tu tinggu dia.
1: Bukan ni ke?
0: Dini nak jaga abah Singapura dia lah suruh adik.
4: Kak Johor dia. Kak Johor dia jaga. Dia
1: Remban berkena entar ni?
4: Remban dah jadi kedua. Tak lagi entar main tulang ke Remban dah. Dan ni dia ikut dia lagi dua pun dia. Awak pergi tulang ke lelah main. Dia pagi madah aku ngegai buas kami ya. Dia mau saya jaga sini ke aku ni. Nuk tambi tai tambi ni. Sana biasalah tempat kamu jaga aku lah aku. Masa siang hari jaga siang aku dengar. Ya, nyana datai. Aku ke cep malam ada yang tahu ingat ke teruk man tak datai bala dah tambahin tadi ke masuk dalam banyak tak cuma masuk dalam terus makan sama orang yang ke kereta bekal dam beri kopi aku beri air kadang-kadang mahu sedangnya kan los barang kadang-kadang kunang masuk banyak itu bos kalau aku bosnya aku dah kena resuah baik ini ngirup dah dah beli ca beli ca nyungkap daya bos kami kau kami semacam ini dah ya malam kita tak mahu jadi tapi ke bos kami dia memang kita malamnya kerja malam kita pun ukal dah tuanya mau tuai dari Kelantan kuya satu kita jangan keluar kalau orang mahu kuya takai sam siang beri tinggal dah kak langsung masuk takut lewat terbunuh di lemah kan apa mau makan saya belanja kuya aku tinggal beri kut dah pun ketika pun dengar emak bantai minta bantai ke surat surat tinggalnya hari polis ambil kau bantai ke kau dengar dia bantai ke kau dengar kepan kau siap melalui Kelantan dia cakap siap ni yang keluar motor yang dia start motor dia polis dua yang dia motor ke tanya ke dia motor 6 bulan tak bayar kita Cina Cina alamak tu tak datang Cina tak kan dekat lah Cina nya
1: ok
4: tamai tanya aku baka mulai tantan dalam pos dia jual kamu ke santam kamu ke aku mati kena bak ku rasanya nanti saya masuk saya salah kerana aku jual kamu santam kamu kerana aku Cina nya dengan pagi padahal aku ngebel bos kami nya dia tahan saya juga sini aku banyak pulang aku dia saya mau balik kampung aku tahun tua masuk hospital aku awalnya aku mula dengan
1: mula
4: kan aku sana tidak kalau dah semua saya balik sini aku banyak gaya kau ada gitu
1: awak mula ke
4: awak mula awak lalu pada aku dah kau ada
1: Amat nak sekali kena aku deh.
4: Ya ba tempat kita baik Melayu Kelantan pindah berpetitiknya je. Jadinya baik pindah tempat sitingnya semalamnya. Kamu maka kan mau buat tambahnya. So maka dia call kami ke siku sitik dekat sini dah. Antar so antar laporan. Aku nak mau lokasinya. Kini aku bukan buat lokasinya dah. Nama ngandai mau buat lokasinya. Ya aku lewat pihak yang dekat. Sang aku ya. Dah lama aku dia. Madah baru dah tahan saya jaga malam aku. Jaga siang aku dengar. Jaga siang aku. Cina aku. Cina lepas tak nak buat Cina ni. Kamu jaga pas sepil lai. Kena ke kat Nabi saya. Kita jaga pas sepil lai. Kita isin dua Cina. Kita isin dua. Aku kadang tidur. Ya, dah aku gawat babakin. Baik mabuk. Nasa butuh ya. Nasa mabuk tanya Cina nya tu apa ya? Di gambar orang seorang jaga bak kilang dia nak kau. Kau berkilang di mana? Mungkin di BBC. Kau berkilang dia di mana dia jaga kilang Cina Singapura berkilang. Ya kebelah kami ya kejai komplain aku. Bela masuk di sini komplain aku. Mai makan gini juga aku. Yang madah aku ngaga Cina nya. Itu orang selalu mau kacau saya aku ya. Lalu Cina tu ke Singapura deh. Bagus kamu ada keluar tu dua itu anjing ke. Lalu itu dua mak saya. Aku keluar aku. Nak berdua ya belakilang kita, kau belakilang. Kau mau kita lah. Dia tidak kacau kamu ke. Ini dia sudah tahu baju dia tidak kacau ke. No, tak kait bawa si bawa kami tadi ke kemih ke biak dalam. Apa ada anjing ke siapa suruh keluar tu tukai ke tu tidak ada komplain aku dah. Komplain bukan tukai. Dengar Oh, tanya kata hari mana hari pebalik ini. Banyak saya ngabang kai ngabang besi bala ba luas dalam ba tanya ba kilang dah. Oh. Asok ya tapi nang lama satu. Nang lama. Ya. Ya 4 hari 4 malam ku na dai ren kau. Ya kun badung coba.
5: Kei benar meh kerjaan eh.
1: Oh, nanti meruan
5: meh. Kati, kati itu nanti boleh gaji dia 4 hari 4 malam ren nukar.
4: Ya mah. Nggak bayar uti ku deh. Gaji bayar.
1: Oh, lu nak meruan kau apa nuan tu?
4: Oh, banyak. Pulai ke pengguna dah kerja bakilan kita masuk basan dabi. Mereka kami semua. Dia nak bayar dia meruan.
1: Oh.
4: Ah, dia meruan dia. Sebabnya semuanya dua orang dia. Kami semua simpan pun aku.
1: Oh, ah.
4: Dia madu dia. Madu berapa apa? Kami, kami ke nantu berapa. Kami pun lagi. Nama sampai ke kepala. Dia aku ni satu orang. Satu orang kau. Mesti dia aku.
1: Nama.
4: Oh, nyak-nyak
1: aja.
4: Terima kasih.
1: Okey, Jonathan.
4: Okey.
1: Okey, terima kasih.
0: Kadang-kadangnya mesti SN eh.
1: Nasib siko-siko na sama. Bisi orangnya tadi. Gawa apa Siti nu alo meruan.
0: Meruan.
1: Bisinya tadi. Mayo macam bekang Jonathan tu meh.
0: Ya, mu kita kita mana orang gajai.
1: Ya.
0: Toke mana orang gajai.
1: Orang gajai. Ya.
0: Ya. Orang gajai toke kena mana? Sige bekaya men.
1: Ya. Ya nasib siko-siko nih taruh meh. Kita ke belalang giga ke pengawak meh. Okey, nyunggu mula ke tua yang sakit tadinya.
0: Nyam pula tua sakit. Yang tua damai sakit pemautai. Yang tua ke tempat sakit ne je sen. Ne sem.
1: Jadi dak hidup ke sebut hidup ke nyawa.
0: Yang tua ke sakit. Yang gay dan tua mas sebut. Panai ke jenatan tu. Tua ya sebut sakit gay ke nyebut apa inai ne sem. Kelipak dengan tua. Nang boleh tahan enggak anu tuh. Enang ketawa cerita sige maka kita siko-siko tentang sige bisa pengujung. Lebo kita ikut ngerja pengawa. Ngambil ke bisa ke Tegal kita nak gawa. Bisa ke Tegal kita nak nurun. Orang mati bisa keban ku siko suba. Kami lagi dalam pengawaknya di penglikuan suba ya pulai ke menua. Setahun dua kali kalau tahun Siti ini ya mati. Tahun Siti Aki ya mati. Tahun Siti Apai ke mati. Tahun Siti Indai ke mati. Udah 4 tahun le tahun ni Aki baru ke mati.
1: Aki sepian tua kan.
0: Ya. Halo.
1: Okey, halo, selamat malam.
0: Ya, selamat malam.
1: Siapa wei?
0: Halo.
1: Siapa tu deh?
6: Aku tu Adam tu hari sibuk.
1: Adam hari sibuk. Okey.
6: Okey, akan mesti punya kita. Kita tu berlaku hari tahun 2019 bang.
1: 2019, okey.
6: Malam ni aku lagi berdau punya. Aku suka lagi sebis bah Navy semua deh.
1: Ex Navy
6: atau? Jadi kita ya, mayanya aku nurun tanya lah nurun inte, lemai deh nurun inte tasik kian deh. Kira ke perjalanan ya, lebih kurang 2 jam lah jika ada tasik nurun inte ya deh. Nah, aku malamnya, udah aku nurun kata, menokong inte. Telepon saya yang ini tuai ko. Telepon madahnya. Untuknya dek. Ini kulit lah. Kau kemudian aku belum bertrafik dia. Kemudian nggak jadi pulang. Kau nama deh. Kau nanya ya. Nanya ya madah kau. Tanya nama tu Bilia. Anak kita nya Emma nya deh. Ya anak aku yang bisa ninga orang lebih gitu. Lama aku kadang-kadang aku main aku pergi aku nebeh kita lah. Jadi kira ini malah ninga punya bilik anak aku yang bisa orang nebeh kita siap. Main lagu punya ada nama tu yang slow nya ada hati nuan hatiku. Jadi Nada betul kan? Ya, gitarnya simpan ke dalam biak punya biak gitar kita ni ada. Simpan ke dalam, kita tidak boleh ninga lagi.
1: Oh, ne?
6: Ninga
1: macam orang nebah gitar punya.
6: Itu orang nebah gitar. Gitarnya nebah rimpu, tapi bisa suara lima orang belagu. Dahnya cara. Kebetulan ga, niannya nama tu bisa mayang aku. Nang lama tu mayang aku paman dengan tamak alam bilu. Nada apa lah, tong sarinya. Ngaya, dejuk ini tu aku ngaya tamak biliaknya. Ya aku mayang bisa sesuatu lah dia. Jadi aku mada mengenai tu aku nawal pergi lah aku tanya lah ngadu ke rumah punya. Ngadu ke rumah punya kira ke baca ayat-ayat lah.
1: Awak
6: betul saya apa semua yang ambil ke likun lagi apa semua. Yang ante aku hari situ hari situ ngadai gak aku dengan tanya-tanya lebih lagi deh. Ya ditanya sih simpan kau sampai dia tahu takut kadang-kadang aku lebih ngai kan lagi nyari baru deh.
1: Sekali nyaja sih Raninga munyi.
6: Sekali nyaja yang bisnis situ lagi anak aku tu bisnis ninga orang ngetok tingkap. Bisa juga tak? Jadi ada orang ketuk tingkap ya. Lebang rumah kami nya, bab luarnya kami duduk bab tingkap satu. Ni aku fikir aja, ni orang yang ngetuk pintu, pintu kau ngetuk tingkapnya. Padahal tinggi. Aku tengok nyegap bulu pegau ni tadi nyengok aku. Kenapa tu? Orang bisa ngetuk pintunya.
5: Ini buat kotas buat TUDM lumut den.
6: Kotas nebi dia.
5: Buat lumut den.
6: Buat lumut dia. Blok kena B1 dia. Ya tu. Sampai dia tahu aku lagi ingat kena. Kadang-kadang ya saya ke bulu tanya pegang medak situasi tu katanya. Tapi setakat tu aku dah minah dari itu dah fikir apa semua ada lah rumah pun ada apa semua minah anak kata ya special ini ya udah meda ya udah nih lah aja
5: ya bisa mata batian lah
6: babi baru dia bayang ada tingkat satu kita duduk tingkat satu data dia meda TV ngoraga apa semua yang meda edi ada babi lah cukup
1: apa bisa ini
6: mula aku nyumbuh lebang tingkap dapur aku nya tiap penyengok aku akan oleh nama tu nyengok belakangnya belakang aku nya kebun baru aku nya bisa tinggal makan mayang aku kadang-kadang aku malam hari mereka makan mayang jadi ya ni lah yang ada babi nyengok lah aku mula aku nyengok kali pertama ni nadai lah pada aku pulang aku nanti sekali dengar aku pengandian tinggal namanya nyengok baru aku tak ada aku beri kau babi ni. Tian, bak kita semua di sebelah. Okey, ni aja.
1: Okey, Adam. Okey, Adam. Terima kasih, Adam. Okey, selamat malam. Adam hari sibuk. Tuk pelapak kau keterubah tu ni terubah. Kau tua. Bawa program dengan
5: semangat. Adam hari sibuk.
1: Okey, tua nyawa tu ga?
5: Hello.
7: Semalam
5: siapa tu kini?
7: Ada sibuk tu.
1: Siapa orang sibuk ai?
7: Ngalau sedang ada sim di rumah.
1: Oh, tanya tu. Apa J?
7: Ya.
1: Ingat kan eh.
7: Malam ni ngalau dulu ke tadi sim di rumah.
1: Semalam mungkin wan.
7: Cerita ke kira baru untuk tahun 2025.
1: Tahun kemarin.
7: Ya, bilik aku tu. Kita punya cerita hantu yang tak dapat tak kan eh. Namanya bulan 7 17 hari bulan 7 pukul 12 lalu pihak mana saya ke rumah. Jadi aku tu tindak bilik besar. Malah aku ni tindak depan kiang. Lepas kiang ngat dah, tindak beli besar. Dia tindak besi ke 12 lalu, baru ke lelap aku. Dengar aku orang tetok, tuak cermin aku. Pintu kerja-kerja menyi dah, namun dia cermin kita. ruainya di dari dalam dah dari luar dan luar nama dah di dalam dan macam-macam luarnya dah lapan kami kebisi kedai rencet atau kedai desain pun dah dan mau dari netuai ke penjual dan rumah panjai menyata ke dua kena dari rumah panjai maka bercian garam kedai mien
1: kedai rencet mien banyak
7: ya. Dan nyah dia nemu atas lacinya nemu si alengka di seliang ketinamnya segi empat yang dia sim di rumah. Dan nyah di seliang 10 sen ke diri di seliang nama 20 sen ke diri lalu ada nungsuang maya nungsuang gila teh kasi lebih 50 sen nama nungsuang di seliang seringgit nyah ke diri ya. Engkau batas mari, tiap mari nyak singin, nak gerai heran nak. Ya tata bekerja mari, lain tuan kasih binya. Kondinas gempatnya. Dinamin. Aku tinua udah baru kelapnya sem di rumah. Dengok mampu di seliang, asa mimpi si kuai ku, orang gerak aku. Dan yang angkat aku. Ambil aku pergi ada sem di rumah. Siapa nama tu? Dengannya, betul aku dah seliang. Aku mengambur bawa tengah bilik.
1: Nah ini.
7: Ni ada dia je ranti namanya di mari kunya singet nang awak dan di mari lengkap di birat tau dah.
1: Maya ada ini.
7: Kalau lengkap ku ya.
1: Tak
7: mengambur ada seliang 50 sen, 20 sen, 10 sen, 5 sen ada. Dan nya angkan menantu ku. Kami kasih aku bedak ngai kaku pula. Kangau ku ga bini ku ngai kaku pula bedak. Bedak ngan dua seliang pergi lah. Muntah ya. Maya nya si ibu ku ada baku ke belajar na sem di rumah. Pukul 1:10 minit. Dan nya.
0: Engkau tu yuk kini.
7: Dah engkau ya jangka aku. Ingat lagi dah. Kau kau mau main mayau, mayau semua kau dia nak nang kau buat tindu. Nak puas hati kau tadi dah. Tengah aku mau pijat sebelah mirip mari maruah kaki nada itu dah. Buka kopi nada yang dah cip nama semua dia.
1: Nada orang.
7: Nada orang. Padam kopi. Mereka kau beri orang kau yang bersih pancul bertelepon rekam kau nada habis. Kaki men mari baruahnya mijau semua orang kau nada yang sistem di rumah. Tapi nak aja aku takut bila ada rempu.
1: Seminat ke Iran aja me.
7: Nyanya aja masuk ke Iran. Nyanya teka 3 hari mesti datai menantunya dia. Pada aku mungkin menantu. Tanya tu juga ngapain ada pada dia nak datai aku. Dia selianan mesti nyau nak lah bandak ngituang aku 50 sen. 20 sen 10 sen nak dituang deh. Tanya mengambil sebuah bilian ni pagi aku masuk apalah dia tahu namanya nantu kalau ni tu air kena ngatuh kena ngatuh ni ada kela buat malam aduh kela itu orang habis datai nampak-nampak budak beli kerupuk beli tanyaan ni yang dia kebetah nantai ke dalam ikut mimpi
1: nantai mimpi ni
7: nantai dalam ikut mimpi di rumah nyam aku ngambil video nantai ke pansuk ke telefon. Kanya tujuan kan ngai tenyana ngai de pedak kin nan. Takut kini.
1: Irau ketuyuan cari duit seliang.
7: Ya.
0: Muka duit ya kemelo laman dan curi ya.
1: Ya salah ingat kita ini. Mana
7: munyi kena tuainya tadi. Tenya takon kan yang risiang takon indak duri kan ya lomo. Ikir ke bawah kan.
1: Risiang indak duri kini mah.
7: Ya. Jadi saya tahu dah ko tenya lah ya lah. Baru.
1: Okey PJ.
7: Ku kamu pak 29 dan nyakat tua dan sawit.
1: Tahu nya ne.
7: Gigi kata kata. Kuni nang hidup tua nya nemu ne. Mati nang mak urus tua ade.
1: Lagi inti ne ada orang lagi. Dia dengar ada orang lagi. Telepon baru ka.
7: Ya kira lah minggu baru
1: dah lah. Ya.
7: Okey lah. 5 ade nya.
1: Okey. Okey. Okey sama lah PJ. Okey ya.
0: Tadi apa PJ ne?
1: Ya, bisa sikit lagi cerita aku ya. Okay. Okay. Untuk minggu baru. Okey, peninggal ke 11, 10 kita.
0: Ya. Apa je?
1: Apa je? Hari Sibu ke malam tu. Nak berasai kita ini 3 minit ke jam ke penodi ini tu rumah. Jam ke penodi itu ngarap ke GBC meh peninggal kita ke Bukai.
0: Ya.
1: Lagi itu nyengok si daya kenyapa tua apa Facebook.
0: Betul.
1: Tina daya ke bertelepon lagi ni.
0: Nah, betul. Nah, daya ini saya meh.
1: Ya, bisa mewah malam tu.
0: Baru sejam lagi dah 10 ekor lah. 10 ekor dah. Nak dikira ke ngagaya ke nak di apa nama tu. Di ya kena ada sambutnya.
1: Aman. Bisa menikah ikau. Nak mujur tadi ni.
0: Bisa ini ngantung dari siang tadi ni, Sam.
1: Bisa. Nang repon sudah tu ni.
0: Kita pun. Maka tu lihat bertanya ngagai. Aki, aki justru uban kini nama kebuahan tu ngeri siang. Harap kia bisa ninga malam tu, bisa telepon lagi kini. Leban tu, leban aki uban kai, aki uban kena nemu gini. Nama kebuahan tu ngeri siang. Tengah kali ke gambar jai kini, kali ke ketat buriat kak bira kini, kali ke tepi jat nuri.
1: Ini nuri,
0: ini nuri, ini apa je? Nak nemu mak kita ini saya.
1: Atau
0: ke segi pendiawa segi jai kini ni ni saya ni.
1: Kau berkelala banyak. Kau tundi berkagai.
0: Kau tundi berkagai ngembal orang. Tang kebetul aja. Ya kedinga aku antu tu segi ngenuan kita aja. Ni saya. Segi kengenuan kita aja. Semua jai. Tang jarang kita ninga orang ke nama kebuah kita takut kantong.
1: Ngam gamal jai.
0: Gamal jai.
1: Siti ke yang nak pedak tang tai memunyi.
0: Memunyi. Tang kita takut ke munyi. Munyi yang tu ku kita ya.
1: Tu. Tu niliannya nikel tu. Tu rumah. Benar ku ketawa kesedoi di. Siko antara madah kentua ke nyunadai. Aman tua nanti tua ya agi agi dua peninggalnya
0: ke tempat ke amannya ke nadainya pula kita itu mak kita enggai kita ka nama tu tadi enggai ke siti-siti nya tu sigi waknya mana sem sigi macam-macam
1: kadang
0: cara bukai
1: nama sakit sakit tau ke para itu nauleh di tanya kengai
0: kita
1: oke
0: kengai kita
1: alah na asuh tu oke mene tak kita kena nyamai ne
0: nyamai nempak tua nelan tua nyergah kumbai mati eh ti same ada yang guna nanti bukannya
1: nah saya nanti tua nih ngak kok nilian yang nikel tu bukannya badi ngapa
0: bisi hari itu burung
1: carut urut burung tua ne aku
0: kumai dia mati kon tua ke deka kena aku aku terus dia mati ku
1: macam-macam cerita ne
0: nilian dia nikel tu ne
1: kan tadi ni bantah kayak bantah Jonathan Jonathan
0: Jonathan kan tua kematian
1: bantah tahu Jonathan nonde deh jauh Jonathan
0: sigi bekam
1: ya okay jam ke penudi peninggal 11 malam
0: tu pul tu kaban kita jauh nih ngat saya kena RTM klik di pa Bali minggu itu sama malam terumum hari menua ribai deh hari Dublin Island dan ke benar ingat ke pukul selamat malam
1: ya sama lah
0: Bali nama yang putih dekat itu dan mula kita di pa Bali minggu
1: di pa Bali minggu
0: ingat kita hari menua ribai dan hari Dublin
1: Island dan
0: Island dan
1: kita bisa ke rumah
0: mayu atau saya menjadi baca atau dia kenyapa-nyapa atau aja tu maksud kari pun menurut saya ni Rica Uno bisa sejam ke udah sebenarnya Pak Ketua Hari Simpang Jalai Semunjan Ellen Umang Tui selamat bisa ingat tu agak sedaya terus mengat kaitan peminat setia dengan semangat ke selamat malam Jessica.
1: Terima kasih.
0: Ya kalau mana
1: cerita
0: kalau cerita
1: tahu
0: pasal yak dia Roy Kuang masih mampai buku lagu kita ya terus saya mesti dari Sreman segi hari tiga segi nadai kalak dengka Emilia Amir Richard tu pun semampari USM Pulau Pinang selamat malam DJ ku ya selamat berjalan pengawak benar ingat ke program ngas mengatu
1: terima kasih
0: saya sambil ngak kerja mah tepan tu pelengau laban ninga program dalam Jaku Iban. Thank you.
1: Terima kasih. Apa tadi itu rumah?
0: Tadi Emilia Amir Richard.
1: Oh, okey.
0: Ros Liao Megamri. Selamat malam, Gai Tua. Dilian Yenika itu dah tadi, Sam.
1: Okey.
0: Ya, ke bisi berjurai mimit tentang ke ngemula ke nama itu bos ngembayin tua ke mati.
1: Oh.
0: Selamat malam. Anak Peter pun selamat malam, Gai Tua. Ipa Vincent.
1: Oh.
0: Benang kali kuningak ke radio di pebali minggu tadi Ari Allen menuari Biden Mak Rabung Alap selamat malam mari sibuk ya semangat tetap bersemangat ningak ke program mengenggam semangat harap ke seruai terus manah malam tu Gerimis bisa Sam
1: bedau
0: Gerimis selamat malam DJ Sam ngau tu rumah ku ya selamat jalan ke panguak megak nuju balap peninga WFM nya dan semua sekali saya muka itu semenatu peninga WFM pun diberi selamat malam selamat malam Catherine Robin selamat malam DJ Sam terbang peti yang selamat berjalan ke pengawal Sigi Sistus Sigi udah sedia ninga ke program mengas mengat ya. Setiap malam hari tiga Mami Abah selamat malam DJ semuanya patua Nita sapirkan tahu pun hari sebuti seloi sebuti selamat malam orang sebuti MSM
1: ya orang sebuti
0: Henry Orlando Nira oh selamat malam DJ ke sesuai selamat malam ke sesuai mana hari di sibu tu ke pihak megak ngegai sidak ke bak peluga ruban sebab bisi kalah bisi barandau ngaku semampai ninga ke apa nama program. Tu program enggak semangat selamat malam kita udah bertemu kita ngelamat tu meyakirami orang Melah Pinang mainnya sobat 29 hari bulan nah, selamat malam bisi enggak berandau minta ampun meh nah oleh nyebut nama ditau Agnes Indah Rubin selamat malam ngagi tua gue Sam harap kesudai terus mujur bersemangat ngenggam nama tu meluar ke program
1: ngasengat semangat
0: kereta hari miri
1: ya
0: Agnes Indah Rubin pedau tu Sam ne
1: pedau ne
0: kaya sida tu lali ninga ku kumai jaku pesan tu Sam ne Sam
1: amat ne
0: selamat malam Anita Nawai DJ Sam terumah betul bertemu baru buat program ngasengat harap bisi cerita mana lagi ke mana megang cerita hari malam tu
1: ya macam-macam tema malam tu
0: Antu tuyul ke gerinang geringgo aki kempas. Antu tuyulnya cerita ngai ngi sidak Melayu kini selamat malam ke.
1: Antu tuyul.
0: Kamatnya kini sem. Kita itu bisik antu tuyul. Nada ini. Cerita antu atau tu tuyul bagi tai menok tu. Ya ketemu buau nemu ko.
1: Buau bisik ini.
0: Tuyul menya. Selamat malam David Buah Meniang. Selamat malam di rumahku ya. Tu tinggal kereta dulu nah Sam.
1: Au.
0: Ngenang ke nama tu antu tu Sam.
1: Au.
0: Munyi ko jaku ke peludi itu aneh Sam. Dalam mensia
1: bisi antu
0: dalam antu nadai mensia. Sambut Sam.
1: Okey. Ya,
0: halo.
1: Enggak peninggal ke sekali tu. Halo.
0: Halo.
8: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Apa wei?
8: Agi
0: mesti
8: masal.
0: Oh, agi panjang.
1: Agi panjang itu. Agi sejam agi.
0: Siapa tu kini?
8: Aku tu Jaya.
1: Jaya.
0: Hari ini Jaya.
8: Aku sudah bak di tu bak uciang ni tu bak betul kawan.
1: Oh, okey. Ya. Nama teka di kongsi ngobala peninga tu deh.
0: Jaya.
8: Ya, nanti. Aktif bukan buku ni cerita lama kelihatan.
1: Okey, cuannya.
0: Cuannya. Terus kedek je.
8: Umur sudah nyau 6 umur lagi biak kelihatan cerita lagi biak kelihatan.
1: Cerita lama tu.
8: Cerita lama. Dia tu nyau umur dah 60 lebih ya. 60 lebih. Kira ke 40 tahun dah kita tu. Tahunya kunci ni kan.
1: Holy.
8: Cuman kita tu nang ada di nang diingat ko barilah kita tu. Kita buai lepas tu. Nadi le diingat malah diingat dari.
1: Aw ne.
8: Kita lagi bujang-bujang kelihatan.
1: Ya.
0: Terus kelihat jaya.
8: Jadi kelihat tuan kami itu kelihat dia di kampung. Dia di kampung. Kira lagi jalan ngayap lah kelihat.
0: Ya.
8: Jalan ngayap.
0: Hampir ngorang ngayap na.
8: Hampir.
0: Aku hampir kelihat.
8: 65 aku lahir 6 tahun 1965.
0: Oh, nada jauh tu ah.
8: Lebih yang kak umur tu bisa kak nampak kak 20 lah lebihnya.
1: Ya, lagi bujang mah.
8: Ya tu dah 60 lah.
1: Oh,
8: mah kita ada.
1: Awak.
8: Tahu ni cerita tu.
0: Dah lama.
8: Kelihat mudunya lagi baburuang lagi kena buruang lah kena orang.
1: Oh, ya.
8: Lagi berburuang
0: ngayak merau.
8: Jadi menua tak ada lawak kami. Hari menua aku hari mentau kelihat lagi menua orangnya. Kira ke berjalan 6 jam
0: ni mudiang
8: ke pantuk kian tu ngak ke pantuk. Udah tadi aku kira ke baru pertama kali lebih kaban aku nya berjalan ke menuanya kian ke nah kampung tu kan. Nah kampung jalan. Andai si jalan saya kelihatan.
0: Ya. Hari mentau.
8: Hari mentau. Hari mua kami ni mentau. Berjalan sehari-hari kira dari paginya. Hari tengah hari ya, tengah hari aku diangkat. Nyo lemai ada tadi segi. Berjalan segi rentun-rentunnya gila lah katinya buan ni. Segi ada rentun berumban lah. Segi ada kalau lemai lah kenyak ni teh biasa lah kita jalan itu jalan ngayam. Jadi kedua tadi dalam rantau jalan kami dua tadi bisi ningal tai ningal buruang. Ningal buruang tadi ngembar kami dua. Aku kuliah nama buruang nemu kita nama kutuk nama muah ni kurang tapi kita ada nemu
0: munyi ya
8: bagi ya. Ya kebadai ke jai. Ini tunmu. Nama buruan yang lala tu ya ada ketupuang dah. Jalai kedua. Tiga di gembar kutuaknya bari kedua.
0: Nama gembarnya bari. Ai betang strapnya di semrainya kelihat.
8: Kedua dai. Ada teman tak jasa. Ya. Hutan kelihat lagi bedau banyak tak bedau si ambil ada balak kelihat lagi besar-besar kayu kelihat hutan tengah.
0: Ngayak ngayak kerenggai ngayak semua
8: nyamnya dah tadi oh dah dapet baknya kedua sehari tadi dapet bak tintiang nanti kedua di gembar kutuak di bari burung nama kutuak. Renti yang ni tiah kuda bari. Datai bab menua ranyan. Nyo kuda pedian. Nyo sabo petang kuda datai dian.
0: Ini menuanya tuan.
1: Pantau.
8: Ya, tunggak kiamnya. Menuanya. Udah antri tuan datai bab buketnya kedua tadi. Berhenti dulu. Lepas narinya gi. Badan. Agak siang lah kira ke pukul 6 lalu punya.
0: Ini nyekanya ini tuan ngayap segi siang. Duku.
8: Ngai ka ko jaku tadi. Ngai ka temu orang dapat tubuh. Ya kejayaan.
0: Ya betul.
8: Berhenti dia kedua tadi. Lagi pak saya ngono ko no ke tanah ya kami ngerto tapi yang tuai gere aku. Lagi tuan orang baruah ke lagi agak dah jauh ada rumah. Dia kena aku ingin. Dia amai ke tu kan. Kira kira dia dengar aku ke mana. Oh berhenti dia kedua. Kira ke pukul apa. Nyok pukul tujuh lah.
0: Kira habisnya target menyatu aneh.
8: Ya. Aku tu ngerembang tu. Kata nyala. Lagi ngau ngerembang.
0: Ngerembang.
8: Kira udah.
0: Udah habisnya target lah nyerti.
8: Orangnya bisa. Aku tu kira ke ngerembang. Kata nyala. Udah ntar anung kuan insap menduwe kaban higera.
1: Au.
8: Baru kanung kuan insap. Ta bebunyi meburuang muai ternama muai ni cai-cai. Aduh, teringat ke niang abak niang apa yang kami keliat. Di ninga burung tu dah pembara matahari gitu. Ada badai dom ke keliat. Dah bantu segi burung tu no kan. Di ninga galan kau tau pindah tak ke. Ada tau burung tu maya tau hubungi ke. Burung muai. Mungkin dah siap. Ada ini mutai ni sam.
1: Ada.
8: Kita ni dia. Suara tu ayah ninga kita nemu dah.
1: Tu rumah tu nemu.
8: Mua
1: rambau kau ya.
8: Kumai kau dah ada lagi ter rumah ke. Kumai kau dah pincian lagi.
1: Lagi reka.
8: Panjai tu.
5: Tanya nampang kau mati.
8: Bendaok. Bukan nampang mati. Nampang pincian.

0: kayak ngono aku. Nurun ku doa tadi ame ada jauh aku rumah ga. Betul-betul salah kelala aku dah tiada rumah. Betul-betul salah kelala menong baka kene ini baru teh. Saya sebab petang ya kira.
1: Sesilau kenyak mana ne?
0: Sesilau kenyak. Alu ngetok pintu tertuju ku doa nya. Ngap belakang dapur aku gale ku doa ini tadi. Ketok ku doa tadi. Iya, kalau dari bisik ke seliang anu, entah seliang dinding eh. Seliang kudanya, benar makai gitu dah. Karena ikat kami ini ke. Ngal ngang tuang tuang gaya muka pintu. Tangkat orang ambil ciruak. Kan itu kami dua. Ngomel kami dua tapi nyamun. Lalu ngebegau kurang di rumah panjain ya. Lalu begau lah orang tadi bersuluh kami dua.
1: Kujakup, ngai temu orang.
0: Kujak ngai temu orang.
1: Okay.
0: Dan tadi, begaun, ya berorak berkelalak betul. Nama-namanya yang sano, ika sano, penuh yang tere. Dan tadi tuan, kalau laju gigi kita tu tuan eh, penjai tak tu.
1: Okay, nak ngawal, nak ngawal.
0: Dan yang tere nyom sambut orang makai dah, kemudian si mandi nunggi, nampai makai dah, kemudian lemain tadi. Ya, pecukur jam. Biasalah pejalan bujang tadi. Kemudian tadi. Lalu, ngigak pula kaban dengan juang muka pintu tadi. Dah, tadi. Bertemu lah dengan pula kaban dengan juang. Dua ikut kaban kemudian dengan juang kemudian tadi. Ngom kemudian tadi. Empat. Saya buka rumah. Sepiak no kemudian tadi. Tujuh kemudian rumah panjai tadi. Sepiak tujuh kemudian rumah. Ini sekalian berjentang ke tu. Sepiaknya rumah panjai tengah tu. Tengah laman. Sepiak tertujuh kemudian rumah panjai baru sikit ke. Jadi bunga penyambang menuju ke kalan yang tinggi. Tangga sepiaknya. Tangga segala kelihat.
2: Mai bungkuh ngayap ni. Nanti berkini munyinyak ni tuan.
0: Nak tawa ta.
2: Ada ya. Ngenang ko. Ada ya sing
0: ngenang. Ada ngulu ke siam kajian.
1: Nak tahu lu.
0: Okey. Ini sudah ada dan retran. Lu. Berundang pengalaman dia dulu kami bala kami sebuat jera. Berundang di rumah ni dekat rumah apa dekat Gus Wong. Kan ngajuang ko dulu tadi kena.
1: Target house.
0: Ya, banyak. Baru kan ya, tadi tuan baru kan berputar kan iki ke tangga tadi. Tangga tet pak mana kan saya tangga yang ke aku. Besai retong giah tuan tangga orang kaya.
2: Ya, ya.
0: Besai retong giahnya, besai gi retong giah kita ini. Itu dah tinggi ya punggangannya. Baru kan berputar. Jadi mata aku bisa menda orang ilap mata aku bakal tu bisa orang nicik dulu pada aku. Aku mikirnya kaban aku teh nganjuang kemeduanya tadi. Kali baru aku melihat, ya minga tangga sudah merentum. Patah tiga.
1: Patah tiga.
0: Tiga lumpuang tangga je patah tuan. Pada aku kaban nyagi ke dia duit kau nyaga tempat lagi di sini dia. Di sini orang dulu tadi. Kena ngayung ke buruang tadi dan
2: dan.
0: Kena buruang yang nak tadi. Menang kita yang nitiah ke berdua. Lalu merentum tengahnya begau orang dari rumah panjain ngapai ini merentum lah buah.
1: Dua kali
0: susu orang aku. Oh dia nyati tiga ngayap ke
2: rugi metuan eh udah ngayap kai
0: nanti itu kan nyati ngayap malam metuan lalu ngayap rumah sepiak nian bulu kenyo jadi mau bulu lagi nyo bulu pegu nyo terangkat berdata kena dan tadi nyo sepiak nian alo kada bukot apa indu wes mendua malam ni ya.
2: Apa nas salo sekali tu tuan?
1: Entua.
2: Ada play nai bukot, bukot lah.
1: Entua nya.
0: Dia dalam bab ruang cerita ni.
2: Ya gaman
1: itu.
0: Ya sedih hati kau tuan. mulai kami dua tadi.

0: rumahnya lu ngantun.
1: Oh. Aulah.
0: Tin lah ta tunggu-tunggu tetuai dia nyo seminggu ninggal tinggal tetuainya.
1: Oh.
2: Nyo mai tinggi buruang
1: setuai dia. Mana mana mak buruangnya.
0: Dan ya orangnya lu lu kini betulah bala tanpa nyukul
1: ngampun mah ngampun.
0: Ngampun lah kira.
1: Oh.
0: Baru kurs mengat lah nanti gig lah. Kitanya bukannya kita kereta tu kita tu nang tubuh hampunan diingat ke mama mai bari kita tu kan. Ada kalah aja. Jadi dia cerita buka tapi tu nang
1: nang
2: kelihat kelihat namanya nang wallnya tuan. Kayak jadi tu ni kayak.
0: Ya lah.
2: Mai bungkus ngayapnya baru mai bungkus ngayap ni tuan.
0: Kenyerungkang terang pen.
2: Kata eh. Aku
0: kayak menyukan dapur orang ya.
2: Aku bunyi kode kelihatan. Kati deh. Nasib Siti menua lah ngai ke madah kede. Udah jalai selalu lemainya. Taget dan sikit datai pukul 11 pukul 10 nya mah. Udah selalu lemai kami sebelah. Siap tuan. Betul betul gapai tu airnya. Meniaknya bisi madah ke kami giang belegiang beka kita itu bisi bekaban nya. Ngayapnya tadi. Udahnya tadi. Nyon eh sano apa sano nya bisi anu nya boleh bayak pagi tadi makai bayak lo
1: jeung rumah lawa orang
2: ngai gerak lo ngai ngai makai bayak perut lo lapar kan main jawahnya
0: boleh jani nya matane itu boleh apa indo boleh jani ya oh dia ngai mana
2: ada makai babi lo kai na pedih boleh babi kelia
1: Terima kasih. Lapan gai kengka bisi ke agi ngelala ya punya ke
2: ya ada ini patut teh kelihatan ada ini nya deh mesin ada apa
1: oke
2: teh bukannya segi pengawak biasa teh bergayap musuh gayap ke
1: ya oke
2: aku kelihatan sih ngai pebola kayak bisi ke siti rumah panjai ngau gayap
1: kelihatan
2: ya agak kelihatannya tadi apa nama tu? Pintu nya agi bika rutan. Agi betatiang ke bagi bisi tatiang pintu kala dia merak pintu kena sem.
1: Kena dai, nampi.
2: Tatiang pintunya nyari pintunya ditolak dah lagi. Ya nemu nutup diri. Jadi bisi tatiang dah baru hadian deh. Bisi tatiang
1: dah baru. Pintu lama
2: tu. Pintu lama. Jadi penekal pun nada tu bisi insil ngalau ah. Orang keliak
1: nekal pintu. Kena nekal pintu.
2: Bisa ke siti rumahnya keliak.
1: Udah target kena punya kena.
2: Sigi targetnya. Amai bajial. Sigi nanonya. Bisa ke rumah ada beri kami cap tungguak. Bisa nyamai ke buka pintu rumah Indo. Madik mak tungguak. Mat tungguak. Sigi boleh buka pintunya sem. Nanti nan laban keliak nanti bangku dah. Jadi mat tungguak kan ada mat tungguak. Jadi siko ya. Demak dia tungguak siko nya nyelur jari. Muka pintunya nya. Indo cap tungguak. Dik ning ngap ngare Indo cap tungguak ko. Udahnya tadi tinggal ke pintunya tadi buka buka nganya di tulak tulak nganya di ketika nya di tulak detekal ngalu. Ngai se ngai kali ambi anu sia sigi bapa bae pisau ka kelihatan se. Ukai pisau duku bae ka. Laban ke jalai ke rumah panjai siti siti jauh ada se. In temu kular barantau jalai kini kita temu. Udahnya tadi. Ketai. Anu nya insial pintunya itu kan ngerutan merentu mah.
1: Tanya lu
2: tumbang. Tumbang apa kita nah? Tumbang ke kita kia kati deh. Pintun tadi. Jadi mada bekenya tadi. Dan ni murang kita tu. Hei, kita tu kayak ngeyap ke Pinendo. Kang rubuh rumah. Oh. Lari ya saya.
1: Oh.
2: Lari ngak ke ujung Tanjung kan.
1: Nemu nak ya. Temu ora.
2: Nak kita nemu ke nemu oh. Ketik nak nemu.
1: Oh.
2: Ya kita nemu ke nak nemu oh. Ke nak dai kita nemu lari aja.
1: Oh.
2: Ya udah ke gai orang. Ngalunya tadi kena ke pintu kena galau. Terjun lah.
1: Oh.
2: Terjun ngak ujung tengah Tanjung. Tatai dia tujuh Tanjung bisi sangkar babi labuang ke sangkar babi meruyak ke babi. Akai mai tisa. Udah terjun niki terjun ranya moy diri ke bawah kan. Di nemu peguang peguang kan nama bisi mayo nama kecambang ko kita ini. Wata namanya. Ukainya ada pedak malam hari itu namanya kejaruk ko kita. Kecambang nya ne. Ukai ada sebekang ko padang terjun ke dalamnya. Udah dalam peguang dia dia.
1: Jempuak me ya.
2: Eh, nadai berundang lagi, pulai musuh punya pulai berjarat baru 2-3 jam berdarat pulai baru. Nadai pukul 1, pukul 2, pukul 3.
1: Kalau nak lihat lagi,
2: nadai.
1: Okay.
2: Nanti sari siti lagi ya saya. Kejaku. Tahu kelihat. Tukar tangga, datai di rumah penyai pintu tu tukar ngos pianyin tangga. Pianyin tukar ngos tangga tukar. Kayak
1: bisa mana?
2: Cinta ngiap, tukar tengah, sepiak. Udah kerungan manu, kerungan manu tukar.
1: How?
2: Jadi kalau keliak rumah penjai, kerungan manu atau sangkut baru rumah.
1: How?
2: Tukar nak kerungan. Tukar ngai rumah panjai stito rumah stinyin. Tukar ngai pintu spenyin speto. Tukar ngai pintu spenyin ke. Kerungan manuaknya tukar. Ya tersangkut de baruah kan kelihatan engkah kerungan manuak bana engkah kerungan sangkut ba apa nama to?
1: Baru rumah.
2: Baru rumah. Kerungan manuak tukar.
1: Kena ngelai namanya.
2: Kaya kena ngelai nama nukar kerungan manuak begau ah orang rumah penyai sari citi nama agak kerungan manuak deh pindah ke kaki gitu
1: tuyu nene
2: aku nadai kaya sikit taban ku ngok ke kerungan manuak berpulau kerumah udah ringat ngetah pintu orang nadai boleh ya
1: gila kaya ngayap ngetah rumah itu
2: nah
1: naban kemana tanya orang
2: curi mana
1: curi mana
2: kelihatan bahas itu tempat bahas itu rumah nama dia tahu nyonya di par dari empu
1: ne ya ujuang ini
2: betul
1: oke pelabak ketua apa perinan dulu
2: ne
1: apa tahu bisa peninggal bukan
2: nyonya orangnya lalik dengan cerita
1: aku cerita ngayap tu ne nyonya teringat ke diri empu punya kedua
2: betul
1: maya kaki bujang sobat
2: betul
1: pengerindu dalam penguji.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo, ya, Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku ngomai keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus malah agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak menggam semangat tentu ya. Bak YFM.
3: Oke, 11:30 tuan rumah.
4: Nah. Ya, kita bisa ditipu beberapa minit lagi ini saya.
3: Ya, setengah jam lagi. Okay.
4: Masih 2G. Hmm. 4-5 ikut pun uliah. Ya, okay, dia akan cerita lagi di pandang ke kita. Mana, Sam?
3: Ya.
4: Di panjai ceritanya lama ke kita. Oh, di pandang ke mayang ke kita. Pakai uliah berkongsi cerita.
3: Ya.
4: Ngobala kaban kita. Agi nganti cerita.
3: Agi.
4: Hari kita.
3: Empai tindu tu lagi mayu madah ke kadang tadi nanti program tu ambil setor rumah.
4: Ya.
3: Lapan rindu ninggal cerita bala ke.
4: Ya.
3: Okey, jadi kami dua itu rumah lagi nanti kita atau peninggal.
4: Ya.
3: 082-258-633 atau 258-634 nanya ya itu rumah.
4: Ya,
3: okey. Hmm. Ya, okey. Halo, selamat malam. Halo.
4: Oh, Nayan.
3: Nayan dari Julau. Okey, Nayan. Ya.
5: Sama
3: lemah
5: ke
3: seruai
5: deh.
3: Ya, sama-sama. Ya, macam cerita malam tu, kau deh. Okey, Nayan.
5: Aku tu cerita ke kami kemarin.
3: Oh.
5: Kemarin air besar jalan malam. Kami di tu kok. Jalan hari jalan di tu. Aku tu nak dalam hijat kemarin. Bah. Lumet kami buat bukit kemudian di tu aku kemarin. Ya paginya tadi. Kalau kau ketua aku. Ya nak nurun kawa aku tu. Numpang oh ya. Lumet kami. Perlu buat layan. Lumet kami dalam hijat. Datai ke air. Mereka air besar.
3: Oh.
5: Perahu ke air. Ya kami. Lintang masih air. Penuh mampir malam.
3: Apa?
5: Tak ya. Lintai perahu. Kaban. Aban ketua itu gawaknya. Nggak keplintengnya, bisa dia. Nggak lupu. Itu tunggal itu, kami main setelah nurun saya setelah nurun gawak. Itu kalau lihat kenyak aku itu tadi. Nggak tunggal itu. Jadi ya, itu tadi. Ngulih perawak yang pula, atau perawak yang lupa aram. Itu bintiannya dia. Ketua itu tadi lihat. Tak tolong aku nak. Tak nampak di sini. Aku tak haram. Contohnya, nampak motor. Tino aku tak nak kena kebala. Aku tak tak nampak perawak. Lalu aku tidak aku buat perawak di sini. Lalu dia nak aku serap. Aku pasak kan dia.
3: Okay.
5: Dia memakai apa tuang dia. Ambil penyak. Aku berubah. Tak. Kita tanya bau ke dalam bangka. Dia nyalu angkat. Minta lah ke dia. Ketunggal aku nak.
3: เดี๋ยวพวกกระบวนการนี้จะทําครับเดี๋ยวเสร็จอืมเฒ่าจะนี้ตักตารางเนี่ยจะตัวอ่ะอยู่ละบันไดสนามเวทกาสมัครโน้ตสนามบันไดก็ไม่ตัวสุดท้ายเนี่ยจะตัวอยู่ในอะไรอะไรคุณตัวอยู่ได้เนี่ยก็ได้อุเรียเราอะไรอย่างเงี้ยอุเรียเราเองกูก็ต้องทําเป็นอืมมันก็ขาดอ่ะอ้าวสิมาอะกูจะสิมาเนี่ยเฒ่าเราเป็นคนที่โตเนี่ย
5: เดี๋ยวเป็นเอาที่ได้ไปด้วยกูก็ว่าจะสิมาจะได้บ้านไหนน่ะเช่าพวกตัวมากูเนี่ยได้ถ้ามาดิเดี๋ยวงั้นมาปุ๊บอืมเดี๋ยวตัวตาดิอุเดะสมุทรนี่บ่าพอลูกหมูพวกอ่ะไอ้ไส้มาบ้านนี่น่ะเดี๋ยวกูงั้นเนาะอันเป็นอันนั้นกูไว้เหมือนกันเป็นไอ้เนี่ยเดี๋ยวกูโดนที่ไส้กูงั้นเนาะเป็นไส้ไงอันตัดดูโลดูโลไม่ใช่ตัวตาดิเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวกูอ่ะกูจะไปจวนกันที่เท้าไปช่วยเธอ
3: มีบ่ได้ได้ละละกวงเอานะแต่สิเอาแต่ก็ก็ไม่อยู่อ่ะก็ว่าสิงาก็ว่าตามก็ต้องจวนถ้าสิเตะเราจะได้อะไรนี่ก็โนอยู่นะสามีอาตามมัวเราเปียอะไรโอเคโอเคก็บ่ได้บ่เฒ่าเด้มันก็ว่าบ้านไทยเนี่ยอารามบ่เนี่ยก็บ่นอนตะอืมก็ว่ามาอีกคือละไม่โตแต่ตํานาสิจะเฒ่าอืม
5: ถ้าถูกปกให้เนี่ยมันบ่ได้ไผเฒ่าก็เรียกเป็ดสุกสากุเฒ่ามาตีตัวปาตีตัวเดียว
3: อืมๆทําไม
5: banyak tidaknya ini mudik memakai halaman tidak betul itu bawa ribau sampai sulitin banyak tak kami dua itu ini dia puluh kalau air hujan yang terpakai itu mungkin air hujannya kan mungkin tuh mau penakut-nakut masa dengar lalu tu agak terlintang nak lihat aku dia dibully salah dengan air tak nak udah lihat lanyo ni dia tidak ya masa aku sama aku dia mendapai ke rumah kemudian tak tuh tu puluh dulu sesuai dengan itu mah aku dulu, aku ngano baru makan dia, lihat aku nak ngawet dulu.
3: Kau?
5: Aku nak takut sama aku kemarin. Dia air, selalu bisa air.
3: Hmm.
5: Ya, ada nih kita aku.
4: Oke, Nayan.
3: Oke.
5: Terima kasih ya, seru air.
3: Oke, terima kasih, Nayan. Ya, peninggal kita. Nayan, dari Jolawa ke malam tu. Okey, peninggal ke 13 kita ya. Malam 17 hari bulan 6 tu peninggal. Okey, ya, okey, Mayu awak tu peninggal?
4: Ya.
3: Kami dua itu rumah tu nang
4: baik nanti kita ke dekat bukan saya cerita ni Sam.
3: Ya, tahu telefon aja ke dia tahu jaga nama tahu nyau makin kurang orang ke bertelepon tu neh tu rumah.
4: Biasa ya. Dah lawan tu Sam.
3: Ya, kira anda berebut mai kita ke malam tu. Mayu hawa kita ke dekat berkongsi cerita. Okey, tahu lah tu rumah.
4: Ya, sambut Sam.
3: Okey, halo, selamat malam.
6: Selamat malam, makin pita.
4: Ya, bisi orang minta di telepon. Panjai ya. Umur dekat pita.
3: Okey.
6: Sikit lagi.
4: Betul.
3: Sikit ngelak korang dulu.
4: Kabar nekor matang pun bisi nanti di bercerita ke
6: bekan. Udah ngilang bidai. Udah ngilang bidai.
4: Bedau.
3: Bedau tu.
4: Baru ke hari lima ilak lusak kami. Di ngagai apa tu Nangasan. Lebuan tu dia.
6: Nyangkong-nyangkong
3: lah. Ni tahun dah.
4: Ni tahun dah. Ya.
6: Jadi cerita aku tahu saya ke lama tahun 2001 sumpah. Jadi kami balut kami di tahu lebaran baru boleh load cuma dua orang agak rumah orang keseberai jalan ya kunya udah datap rumah ya agak udah sampai di bini ya udah benung agak rumah aku benung rejim minti ya aku ngematangnya rumah nyeng jadi bisa bini aku, ibu aku, kami seruai duduk pergi ke tangga. Di tangga orang tu seberai. Aku tolak mata kena tulang saya. Enggak utin aku. Tu tak duduk aku tak ada. Tapi kenapa tak? Cepat aku. Tak bintang tujuh daripada aku.
3: Nih?
6: Aku keterduduk yang tadi nemu. Tapi bisa tiang. Yang grill yang tadi sebelian empat-empat yang tadi kurang lebih tiga kaki sama banyaknya mua aku
3: okey nama tahu kenyak deh
6: enak nama nama deh ngelai aku ke demuanya dua patah
4: ya gigi pernah nyak
6: hari atas patah dua hari bawah patah dua
3: okey
6: nadai tepenya kan ada mana mua orang pada aku pedih sama mana
3: apa bu
6: ya patah mua depan dua-dua dua hari baru dua hari atas patah apa kan nganuk siapa ke danuk deh
3: kau
6: di tangga nyengku aku cabut ya
3: nggak
6: berguna tangga nyaki
3: aku
6: nadai saya memudih mulut aku kudai berdarah aku kesnya aku dah demau tenggelai ya udah nyak tadi ini betul-betul magang saya buka ngelai aku tadi enggak cabut-cabut aku pun nak ngau ke hospital aku jatuh ngelai lebarnya betul-betul
3: nak taban ke hospital ke?
6: Enggak
3: okey maka riang
6: nak taban ke hospital
3: tapi ngidup di rimpum
6: ini duk rempun untuk dia tahu ngelai aku cabut-cabut aku tinggal lima ikik lah tadi
4: rumahnya ke kita
6: buat nyampau ya patah kutai patah empatnya aku tadi mana yang saya mende-mende nyaukai kan tinggal lagi pengat tadi itu ke jantung kasih ke tebak utai dah kan anu ada siapa ke danu dah Bantai yang kau tiang kriol tek amat kau cabut yang kriol ni aku nanya dia.
3: Oh. Okay, kasih.
6: Okay, nada itu mulai. Kini aku tak mampai hanya parit kena mata.
3: Oh, nujunya.
6: Ya, ya, ya.
3: Ah, nujunya.
6: Ukai, ukai nujuanya.
3: Oh, ah.
6: Kau nuju kini tercangkut dia. Ini dua kau berkali ya, aku jago. Tidak datai murid, aku pun kau ngempas. Jadi ini tidak balat ini.
3: Nada yang kadang sekali, kade.
6: Nada yang kadang-kadang. Tapi tangan yang nanti tahu dah bukan mata akan ngelai aku empat yang bertemu. Nah nyaman bapa mata yang ngelai. Jaga geria yang tadi nemu di tangga, nyaudah di kakak ya. Palak-palaknya mesti gay.
3: Tahu ji kau deh.
6: Pala tangga empat-empat udah di kakak ya. Ingin aku tak sampai segerinya tu. Nah itu mesti hanya kita bintang tiga ada pedak ya.
3: Bintang tujuh.
6: Bintang tujuh ada pedak. Di punya rumah dia di sini.
3: Amat.
6: Ada itu meriahnya tadi. Baca ku memang yang sebenarnya kian dia. No, aku berbalik gila banding ngelai. Kena kaya. Kena kaya ku.
3: Ya, nanti anak miat. Nanti orang ke anak miat indah. Pedih amatnya. Kipita.
6: Jadi ha, layak kita itu ayat tu, lepas kita ini ngali anak mangsa yang ada, ini kapuk main ah. Ini macam. Aku yang ngelak sedih cerita aku, ingat deh saya motor rumah.
3: Okay.
6: Ngelak sedih cerita dengan saya kengayam tadi.
3: Ah.
6: Pungut punggang, ngampir kelia.
3: Ah.
6: Ngelak balak aku tadi, ngelak balak aku kengayam tadi. Nginjau tangga orang sepiak deh.
3: Oh.
6: Pinjau tangga segala sepiak. Kena nikit inilah sepiak. Angkat pulai ya tadi. Nggak ingat pulai ke tangganya. Angkat apa tuai resiko tadi. Lepas selkap beri manu waktu pagi tadi. Kita menunggu lah ya tadi. Kan ada undai. Itu boleh undai. Laban laba ke bab pintu bisik pek okey bisik pek no penjagaan jalan ini atau nyingkang nyanyinya ada kumai bisik pala tangga kan ngelepuh tu pala di ulau kutu seluah sebaik je.
3: Hei, nanti, nanti nemu tanya tangga yang ada dia tu dah. Tini benar macam ni.
6: Dangkut tangga tangga segala kena nipis inilah dia. Nama nak mulai kenyang deh.
3: Oh.
6: Umenya nggak ada sih. Tidak
7: kuat. Tuh kayak program nggak
6: semangat. Nggak dengar semuanya. Dia nyantinya bisa ngomong pala dulu. Pala ini boleh.
3: Patah pegau ke.
6: Nah, dah itu. Dah tak nyingkan. Nyingkan ku seorang dia.
3: Tengin dia menaruhnya.
7: Aman tak berengin, berengin ku naik ke
6: bawah. Nah, ya
3: mak. Terus lah. Kalau
6: tadi nagayangnya. Tadi temu, tadi bisik jari di nagayangnya. Oh, iya. Saya nyalu pala.
3: Jat. Kalau lanjutnya kemaruh kene.
6: Ya dia nangkin seluanya.
3: Aduh, jujur wasten.
6: Oh. Ya dia okenya kita kerja makasih tinggi mulai nyentuh dia mulai sampai di kakak.
3: Mesan ora ke ngayam tadi anak ni murek ta. Tangga ne pe.
7: Ya nanai jaku ngayam lagi media tu ne.
6: Mulai, mulai mana-mana dia tu kan telefon masa boleh buka.
3: Oh, aman. Anak-anak
6: punya.
3: Aduh.
6: Okeynya jangan.
3: Okey, okey kita.
7: Terima kasih, okey kita.
3: Okey kita tu. Nang segi mayuah cerita ne.
7: Kita, temanya pun nombor.
3: Boleh imagine kau petua.
7: Ketin ada mas singkang, ada pelat tangga ini. Amata, okey. Amata cel, amata. Celap ni yang pansangin kemarohkan.
3: Segelbah. Masa ke depan bilur.
7: Ada ya jalan. Saya ke depan bilur. Okay. Aduh. Macam cerita kita.
4: Amai kena mamin nak mulai ke tengah. Nuh, jak dah sungkak sama kaki Siti udah ngelebuah ke Waradin mede dia beribut. Amat tercelap lo baji nurun ke barok.
3: Nanti tua kawak di rumah.
4: Kiro. Kayak ngedak aku.
3: Aduh.
4: Kami doa lagi nganti kita. Okay. Tuh kayak program ngas mengata. Jadi kami
3: doa. Aku boleh ngijin yang India nya di rumah. Boleh yang India ku suangnya.
4: Halo. Halo.
3: Ya, halo, halo, selamat malam.
4: Ya,
3: selamat malam.
8: Selamat malam.
3: Ah, siapa wei? Aku tu agak kalmar tu.
4: Kami cerita. Semua deh betul besar ke program enggak semangat.
8: Apa nak punya tadi?
4: Oh, kita hanya
3: biasa. Kita hanya.
8: Oh, orang ni enak.
3: Oh, okay. Mulia. Oh, ni kau kurang tu dah. Oh. Okay.
4: Okay. Siapa tu tadi kini?
3: Ah. Siapa tu tadi? Tawa dulu kau ya.
8: Oh. Kapan? Kapan tuan sudah
4: ngau
8: kita bercerita.
4: Kapan tuan
3: sudah? Oh, siapa tu dah?
8: Ngebicara ikut mungkin kita kemera.
4: Nah, tinggal
8: kurang kena mayu tabuak
3: semua.
4: Mayu
8: atau
3: tahun? Okay. Okay.
8: Jadi aku tak mencerita lama tunggu tu. Dah nengah cerita saya tabuak. Jadi cerita tu di rumah no. Oh. Di Jason. Sudah pada kepala pun 5 kelia tahun 70. Tahun 73 apa.
3: Oh.
8: Andainya. Maya ngetau, gua orang dulu ngetau. Maya jutai, ukai jutai sih udah pada sekolahnya.
3: Oh.
8: Yo, benung angkat kira bujang. Ngetau sekali turun ke kali kapan punya pagi baru belum ngetau kami punya tapi laban langkahnya jauh hari lo kami ke ngetau baik kamu kami sidiang atau kelanje menyimpan tangkai pada ya
3: lanje
8: lanje tidaknya dia simpan dalam guni turai jauh penuh laban lanje tangkai pada ya. Ih, ada gegunta
3: cerita. Oh.
8: Jadi adanya betul penuh sih itu orang kami yang. Titi aku kat kayak udah ada tebang titik. Tinggal aku tarik aja bisa begini lagi. Namanya detik kemudian pada aku lagi kapan ku kempu main, mana tu kemunyitu. Nak nemu, kau ya. Majak gonggi gusuk-gusuk aku batang. Masa tunggu dia, saya batang. Saya apa ke gusuk kawat aku tepan juga ino manya
3: memang
8: itu aku tak guna ya dalam audien ini ya. Bari. Lah dengan aku. Padahal yang memang semua rak Belanda ngeke namanya pengkalannya penduai. Tahu betul dia ngena kidiang yang tadi turung dari alam kidiang ya.
3: Belalai dia.
8: Belalai betang set nak kidiang. Lama gi mungkuk gi lama gi minum gi namanya. Tangkat bukan mak yang nung tu kem duai dia. Yang berdaya hari kem duai dia. Bukan ni ke hari ni, pukung dia. Tu mayu mahu kan baluat tu. Mesti dia baluat dia tu lagi. Nah, banyak mengkaya kisah yang kiri yang tu. Ia bertangkup punya kedua kedua. Namanya, berbaik lari, lari. Rasa gugup ke atas kiri. Minum aje. Namanya mengkuning tu kiri yang ni kini tiada kedua yang main mahmat. Belanda. Data irin merai sungai, terjun ke sungai itu. Hanen, kuaku setat waya suba, patut bisa etik terang ini mana, dengan gaya mana. Jadi bisa bayar ada sungai, kuaku ngurunya. Nggak udah nak tu, kau yang nak guna hari rancau ni aje jauh lah, kau yang nak tu terjun kendera yang aje lupa. Ibu orang aja kan sukses. Ada yang kemudiannya. Ya, kemanyu hamil lebat ya. Lalu kabinet, saya minta kabinet bayar lagi, you know, hanya membawa balut-balut sebelah atas. Lama telah buah mutai ya, kata. Puk, namun dia puk, nampak dengan air. Kumai kemudian bayar, rali pantai. Rali pantai, tanya, banyak menuju langkau, kian ke? Tapi dalam tahu dengan air, wah, ngangau dikit, untuk itu, dua muka. Iki buang udah gantung, tapi kita masih buang minai dan gak tapi kemudian, dengan kalau kami udah gantung minai kibuang, kapanlah mangnya aje ni dia, sama kibuang dia ama, sama kami tu dalam kibuang minai ini celuam kibuang dia nampu kibuang yang kau makin, aku, udah ini pintu tertutup, nada yang mangnya gak dengan nyulam, dengan nada gak mangnya, hampir lah dalam aku takut buk mangnya dengan saya.
3: Baru nak mah.
8: Amatnya tenggelam sudah gak aku takut terjun kaya apa lu buat. Lajit kena deh bayar. Pungo lah buah. Aku mau bayar. Ni gak kaya. Ni aku. Ya, ya, mencerita. Ingat cerita itu.
3: Okay. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Okay, ila bertemu baru kan eh? Macam-macam cerita. Okay, sama malam.
8: Sama-sama malam.
3: Okay, bertemu baru ni. Okay. Ya meh paningah ke penudi kita. Nyong kan jadi jako kita tu rumah.
4: Okay. Cerita lama cerita kita tu.
3: Okay, terima kasih Mayuh peningah.
4: Ya.
3: Cerita kita ke malam tu merindang hati kita meh. Bala peningah kita yang di luar.
4: Biar mega terima kasih yang kita suruh. Ngagai bala kita ki udah begulai ngau kami dua hari pun program tadi sampai ke tengah malam.
3: Malam tu. Terima kasih Mayu.
4: Ya, ha? Bertemu baru kita minggu Siti Nila.
3: Jadi Jakob menuri bakal selama.
4: Ya, dalam mensia
3: bisik
4: antu. Dalam antu nadai mensia. Ya, kemana hari petara?
3: Pengurang penglami hari kami duai.
4: Ngonyak mupo dulu selama malam.
3: Bye bye. Bertemu baru.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Mata ngai tilu macam-macam lagu.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

26 hari 4 18 dan bulan 6 2026 dalam grup K Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari live bak Sukan Plus. Bak grup L England bersatu dengan Croatia ulang dipedak live pukul 4 dini hari bak TV OK. Siti lagi main dalam grup L. Ghana melawan Panama ulang dipedak di LED bak Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam grup K, Uzbekistan berlawan dengan Colombia. Ulih dipedak di LED buat TV OK pukul 3.30 ngalih hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjakuk, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi rewind. Ramai lama berkenan ke bahawa sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak primary satu. Dia perhati kena dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sinat baterika yang kesama. Lepas mayu masuk agak primary ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sinat tu tadi nyau nada ya arti rawan datai bandur baru bak sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Lebah di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi angka kang ngasuh histeria mimiat enti histeria.
0: Mimiat aja nama ieu mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Teh tu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebah sidak tu udah kamceng. Beres ku nya ba. Mesti ke brotherhood mesti bisi leh.
1: Dia nyaba, aku nyaba.
0: Kita yang brotherhood. Siko nyaba, mesti nyaba. Maka tanya pada nemu. Nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Mata ngai tindu macam-macam lagu.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Ku Yang Berhormat Dato' Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur supaya jalai berangkat hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi segala sejalai bah semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningah maya Niti Tahun tu elak nya temuai ke di pebasa ke kadatai maya elak nya Yamat Bumat Premier Sarawak nya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato Abang Haji Upeng. Kemayu kontijen ke ngau maya elak nya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya yang enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita mampu saja dan yang tidak bisa mengatakan hari menua luar itu bisa menemui dengan Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka habis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 itu ialah aku nari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Tahun itu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 itu hanya kena 20 hari bulan 6 itu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah dengannya ya nyaja dari saya terima kasih.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time menambah RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Memang Kremat Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, memang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Ya nanti jeman subah kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu uleh di pedak kita nyengena bak mata mua kita ada pasal.
1: Ya betul.
0: Ya tang bak jaman moden tu pastor. Ngeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena di pedak. Laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak kena cara ke alus. Nama kini ngeramak jaman moden ke bisik pastor. Yang kan orang boleh berkongsikan ke bala peningan kita.
1: Mana nak tak ada sebuah nuansa suruak ni.
0: Suruak.
1: Jadi nanti lagi baru rumah panjai, lagi keliak bisi baru rumah ni leban suruak kita dia. Awak kepala kita nak bantu gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju kau penemu nuansa puan. Ti madah kang kerama zaman moden datai ngena cara luas. Bekeni cara luas tu erti ya tadi. Kita nak sedal tau kan nemu diri utainya bisi dikena tau ke di hati kita nyak tadi nyading kerama ya laman ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayuarap keto laban kerama zaman moden tu nyak kebuah cukup berguna benar kita semua patut ngelala bangsa tau ke nama kerama zaman modennya ya. Engkerama modern tu ukai semina utai kau dia diteguk tu aja. Tahu kan? Dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tan mega penginian ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tau ke status, ngau karya. Lebuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita meda bagaya penghidup pun akan dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi ngkerama bak penghidup kita.
2: Lasar Jurai 635. Lasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Kucing 101.3 FM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

statistik bandang kepenusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi arulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

0: hari 2
1: pukul 4 lemai
0: YFM
1: Segulai Sejalan.
2: Password perkara ke berguna amat badunya kemajak mansang dia tu. Yang alai, kita yang dah patut madah ke password handphone, email, Facebook takkan nama-nama aja. Ngagai siapa-siapa. Kita yang sama nak nemu, hati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anangkah password kamu tak amat bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.

0: TC.
1: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: malam kita.
1: Aku memang yang kedriba kami yang petua yang sudah putus malah agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya. Bak YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu merdu.
0: Sam ngak tuai rumah empat tiang. Dekat ngerga

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Kes semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta, tadi kereta termeka oleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lebau ngebat ke tali kereta tak japan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Kes culik tau kelen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mik ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak ngak prayes, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Mata Angai Tinduk, macam-macam lagu.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pagi
1: Timang Kerabat Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri ngau meranak ke Pukuk Sarawak, kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke, yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya, kita dekat di perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur supaya jalan berangkat hari bangunan tun juga

untuk Kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi ini ti daun ke tok dia tu perintah Sarawak. Diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi kelebih lagi megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit kari kaul menghidup kesemangat bagi segulai sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peningah maya niti daun tu elak inya temuai ke di pebasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Pemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah ianya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa nerima kelimpahannya, megak bisa nerima jutaan dari pelari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau hari kontijen mega hari Kalimantan Indonesia. Mayanya mega dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai. Okey semina temuai hari menua kita mampu aja dan yang mega bisi mega hari menua luar tu bisi temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program niti tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawak di tidaun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai bak pengawak niti daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya ya, jajak. Terima kasih.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

2026. Hari 4, 18 dan bulan 6, 2026. Dalam grup K, Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Bak grup L, England bersatu dengan Croatia. Ulang dipedak, live pukul 4 dini hari. Bak TV OK. Siti lagi main dalam grup L. Ghana melawan Panama. Ulang dipedak, delayed. Bak Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam grup K, Uzbekistan melawan dengan Colombia. Ulang dipedak, delayed. Bak TV OK pukul 3 setengah ngalih hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

nda mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang. Yang mung indang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok na lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers, bisi nyebut jaku timunyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggerian kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kena uliah tapi. Albert Einstein, siku saintis ti terbilang, bisi mga kala nyebut jaku ti menyitu. In the middle of every difficulty lies opportunity. Bas setiap bengkah penanggul ti nuntung kitai, bisi megak peluang dikenak kitai. Bisi kenak kitai medak peluangnya. Patutkah kitai ngasuh penanggulnya ninggang hidup kitai sampai kitai ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kitai, bisi pintu bukai ti terbuka telengok. Lengkok kemih perkara ti lama, titih kejalai ti baru. Anang meh kitai jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Labannya ndak boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Bersiap remang ting lindung ting ayung, bisi senawah penampak ti manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenok meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita bergaul. Anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ni orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

Maya kabanyua barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni anggawai FM.

0: TC.
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Penerah Pagi YFM.

0: Pagi Rewind. Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan dadanya berdarat. Kurang kau.
1: Oh, sekian makna tuan. Oh, nyadi tunjuk mayu macam gelar ya nae. Kira ke kena merangsang kita agak. Mati sebut kita ke daratnya. Lebau mayu ke kita ikan urunnya tuan.
0: Oh, lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini ibu nae Brisbane ke kebun.
1: Utai yang sama ganyana tuan.
0: Ya sama punya berdarat ke kebun.
2: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Dengarkan pengelak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.
0: Dulu beri sama pagi, ngagai semua balap tinggal dia selampur menua Sarawak Tanah Kenyalang pagi tu. Ti udah milih YFM jadi ke station nung regas ke mata kita. Tentu ya, bak awak pengerak pagi YFM. Sekolah silai baru kita, bak awak pemuan semuanya 24 jam sehari. YFM merindang kita semua. Lalu dalam kandang 6 jam seberau tu tadi berlabuh hari pukul 12:30 malam. Dia tinok malam kita udah ditimang kami di pelandai ngasuh jenak agi ba awak timang kerba tawas. Dia tu udah berbalik wai sebenau mano engkukuak dia kami dulu engkukuak ngergas ke mata kita pagi hari tu inya pagi hari 4/18 area bulan 6 tahun 2026 area ke-18 ndak berasai nya udah tengah bulan kita ini wai nya meh lawan bayi pejam celah nya udah berasai temunya udah tengah tahun. Okey, jadi terima kasih moga kita lebih memilih YFM ke pagi tu. Bakal selama bawa penggerak pagi YFM. Sebenarnya kita yang nyingkang ke mua agi berkenang ke perkara yang kebukai lalu berperindang gawa lagu-lagu ke tanda terima kasih kita ngagi petara laban ke udah nampung sepet kita iba dunia injau tu. Lalu pihak moga minta berkat bayar lebih lagi bapak pengawal ia kereka di pejalai ke kita semanjai hari atau lagi. Jadi ke pagi tu haram kita itu tadi sama dia jenuh nalama bila kita bersampi dalam hati diri. Lalu sampai pagi kita ke pagi tu di ulu ke raban orang ti megai pengarap bahai sampai pagi YFM.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu begulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh nuan Tuhan ti penyinu, nuan ti amat mentas serta berpenguliah. Kami tu pengasuh nuan, ti dilindung di baruh penabat nuan. Tenggau keperniang pengasih nuan ngagai kami, beri penampak ke mata kami, pengelansia ke pendiang kami, serta pemerhati ngau pengerindu ke hati kami. Asuah semangat kami, gagah serta lantang, ninga berita pengaga rinuan. Oh Tuhan, tunjuk ke kami jalai nuju ngagai perintah nuan, lalu hidup kebaru semua kami nengah seput Roh Kudus. Sikap berkami penghidup di meruan, lalu ciri ke kami basa tindak putus. Serakup ke semua mensia, lalu perenciang ke dunia mensia. Awak ke semua kami nitiah kenasan nuan. Lelengau ke pemanah penyamai nuan, lalu ngigak misteri perintah nuan. O Ptara, gempuang semua kami, lalu jantil ke hati kami ngenak tanggam nuan tindak putus. Amat bendar, nuan meh ti pemberi, nuan siku ti nelap, lalu nuan ti pemadu tegap, Abdul Baha. Kebun ti endur semacam ajak bungai tumbuh, endak manah di pedak. Kebun bungai ti cukup manah, di pedak, ianya ti bisik mayuh macam bungai. Tajak bungai ti tumbuh bak kebunnya, endak sebaka, tang semua sidak sama dipanjah air hujan, serta sama dipancar mata panas siti. Tuk sebaka bendar engau mensia ti datai ari mayuh raban bangsa, serta ngembuan curak kulit ti ndak sebaka. Tang semua bangsa mensia endang sama datai ari petara siku aja, lalu asal sidak megak sama. Bangsa mensia ti mayuh macamnya, patut nyadi kepenatai pengerindu engau pengaga. Bakar reti munyi tabuh, munyi ngau rentak tindak sebaka, dipegulai ke lalunya di siti, tabuh di manah didinga. Bahaulah udah ngagak turai penemu, dikenak nyerakup ke semua mensia di dunia tu. Kitai patut sama-sama naka uliah, narit ati sidak ke dalam penyerakup. Lebuah kitai bertemu, tau ke begulai ngau mensia, ti ari pupu raban bangsa, datai ari mayuh bengkah menua, niti mayuh bengkah pengarap, serta ngembuan mayuh macam penemu. Kitai endak tahu ngasuh semua utainya nyelapat kitai. Dalam rundiang kitai, sidaknya bakar reti, mayuh macam bungai ros ditumbuh bak kebun bangsa mensia, siti ti cukup manah. Lalu kitai patut gagah, serta lantang laban ti begulai engau sidak. Bahaulah nyebut, langkau kain penyerakup udah didiri ke, anang nelah pangan diri, nyak temuai ti ndak dikelala. Kitai semua, buah kayu sepun serta daun basitik dan. Lalu ia nambah, cukup besai benar kuasa, panca penerang penyerakup, lalu ia uliah ngenampak keserata dunia tu. Dalam sembiang tu, kita minta petara nyerakup ke semua bangsa mensia. Oh nuan Tuhan tinelap, nuan udah nempak semua mensia ari asal ti sama. Nuan udah ngeletak tangkan semua endang dekat dimpu ruang bilik ti sama. Bamua pengudus nuan, sida endang semua pengasuh nuan. Lalu semua mensia dilindung di baruh panggau nuan. Semua udah sama bergempuruk bermeja pemisik nuan. Lalu semua diperenciang dengan penampak penabat nuan. Oh Ptara, nuan endang nelap ngagai semua. Nuan udah mekal ke semua. Udah ngelindung semua. Merik penghidup ke semua. Nuan udah nyiri, genap ikut. Engau semua mensia ngenap penau ngau pemandai. Lalu semua diselam dalam tasik pengasih nuan. Oh nuan Tuhan tinelap, serakup ke semua, asuh semua agama bersetuju, lalu gagak semua menuanya di siti, awak kesidak medak pangan diri bakal diri sebilik.
lalu semua dunia nyadi sebuah rumah. Awak ke semua sidak begulai ngenaka ia saati. O Ptara, diri tinggi tambai penyatu bangsa mensia. O Ptara, duduk ke pemaik ti pemaduk besai. Tanggam nuan, O Ptara, semua ati segempung. O nuan apai tinelap, Ptara, kelantang ke hati kami ngenarengut pengerinduk nuan. Terang ke mata kami nengah penampak iriang nuan. Gagak ke pendiang ngenak pelandai leka jakut nuan. Lalu linduang semua kami dalam kuta penabat nuan. Nuan mehti tegap serta berkuasa. Nuan endang ti pengampun. Lalu nuan meh ia sikut ti enak medak pengurang semua bangsa mensia. Abdu Baha. Nya ajak terima kasih.

0: bulan Jun orang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tak bulan satu kena kita gawa, nyong gapawang burung tak muda balik rimba, entai nyawa baragai kanan ngau kiba, semua kita serta di kaban naka, gay kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak, tebas ke kita babas, miau kanan kibak, mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena, tebas ke anang besai, panjai buka lima, nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya.

0: kaban naka.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih lubuantu 2026 kena 19/6/2026 ari 5 baru majuel nangesan lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: piang mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oh ha.
1: Pagi rewind.
2: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ada. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk capak. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
3: Ya aku menua selalu dishwasher.
2: Dapasih dishwasher ada. Ya yang berbasuk capak. Capak lu tengkah ada pusuan aja. Ya lu tengah masuk ya.
3: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak itu pernah ke dishwasher.
2: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh pernah ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga nyaman maya dinner bawa hotel. Pernah ke, oh nyawa hotel ke jelu dishwasher kaku.
4: Nanti pihak datun, aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
2: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
4: Nak kira kelempuan mimin mai pengawal tu tadi. Nak ya?
2: Aku selalu ni kaya aku tu semua.
4: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawal kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelah.
3: Okey, bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
2: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kita habis macam tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawa FM
7: segulai sejalai.

Jason pernah merenang kita kalau lagu ya Buya Pengrindu pagi tu bawa pengerah pagi YFM lagi lalu ke peningati baru aja mulas ketua radio ke frekuensi FM ya ke semak ba alayan luar kita diau pagi tu. Okey, jadi bawa pengerah pagi pagi tu berkongsi ke mimik berita ya ke bisa dikeluar ke kemari kalau ya berita kemari kalau berita besar ya udah mereka agak belanja kira boleh 2.17 bilion ringgit dikenal berjalan ke Maiwa Bengkah pemansang kelebih lagi bagi pelilih menua kapit. Jadi penerang tu dikeluar ke dalam post Facebook Menteri Kerja Raya Malaysia yang tadi Dato' Sri Alexander Nantalingi lalu yang mudah ke agih belanjanya diberi dalam tempoh 3 tahun setengah tu ia ke udah. Jadi sekedar hari projek yang kebisi yang tadi kawan pengawal ti ngaga jalai muak ke kibak mudiak batang rajang nanga semaram nyentuak ngagai nanga serana. Okey, jadi ba projek temuga dipejalai ke dalam 3 ringgat yang kawan pengawal jembatan meraka batang rajang ngimbai nanga suang ngena belanja semak dataya li 900 juta ringgit lalu sama mesti dipejalai kemeganya projek ngaga induk upias pulias pilihan menua kapit yang kebaru kolej profesional marap yang mega projek ngangkat ke mana hospital kapit serta sekedar projek jalan alun ngau infrastruktur yang kebuka Dato' Sri Alexander yang kenyadi kaban parlimen sita kapit mega ngarap ke kerjasama antara rakyat uliah di gaga tegap lagi ngambil kemayu macam projek pengasang uliah di pejalai ke kayaknya tadi berita yang kebisi dikeluar ke kemari lalu apia mega siti mega berita tu berkawal ngau jalai mega kalai projek aduh ke jalai penama ngagai genturung pendial limbaku pinang balimbang deka ngemudah kaki orang ting lawak kandang menuanya kelimpah hari nyadi ke penyungka sosial ekonomi ba menuanya lalu post dalam Facebook upis parit ngau tali ai menua Sarawak madah ke projeknya dikemudar ke upis menteri pemansang tumpuk peniau ngawa wilayah berita pihak mega kira makai banyak ke 173.65 juta ringgit pelabuh hari satu tu tadi lalu disadang dekat tembuk dalam bulan 6 tahun 2029 nyin ila lalu batang komponen ke dalam projek tu nyin kawan pengawal ngagak jalan ti belakian panjaya 14.8 km ngagak pengawal ti ngagak 3 jembatan semen lalu jalannya dekat nyambung genturung pendiawa bulan tak genturung pendiawa limpah kupinang ngopi muka sekolah SK limpah kupinang serta kanan dua tik ngelingi menuahnya lalu dekat bisi jalan besar muka nuju ngagai pasar limbang. Okey, jadi jam kereta mesti mayu bak genturung pendiawanya nang lagi berpanggai ke jalan air nur nguliah ke perengka serta sebis bak pasar limbang dia. Okey, ini tadi dua berita ya ke dikunci kaku dua-dua yang tadi hari penerang Facebook. Jadi sebab kawal gawa penerang Facebook tu nyame kadang-kadang nak semua penerang ya ke dipekunci kenya amat. Jadi pansiak gawa silia dulu tiap-tiap penerang sekali kena dikeluar ke orang yang pula kadang-kadang marga dunia dia tu mayuh orang kak hack-hack akaun pangan diri deh. Okey, jadi dah tu lagi buka sama kami dikang natai ke pesan berat tiap si dikirom peringat bawa pengerah pagi YFM tang sebenarnya perbunan dulu ngelagu kedebai heli pagi tu pelan.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Ya, kita pun pesan ke PCD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan
3: ke sekali itu pesan hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
4: pagi 25. Ya, kenalah di hari tayak itu kelebih lagi rumah ya tu.
5: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
6: Jadi pesan kita ia ke terubah pagi tu pesan ke dikirum taran ana liun tau ke apa ya lini ngari hidas biliak jadi pesan tu nuju semua kabang belayan ia kengala utas anak gelimang nak milih dini alain dur diau jadi pesan tu madah ke utas anak gelimang. Utas anak gelimang tau ke indai misi udah nadai kemari hari 3-17 hari bulan 6 lalu niang utas anak gelimang niang utas anak gelimang tau dekau dintu balamayu barumah Roslin Bunai andau nirai Selangau kilometer 81 jalai Sibu Bintulu sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 19 hari bulan 6 kabar belayan ia ke ngelalanian dipinta sampal data yang ngesah penusah rabatu dan baru pesan nanti dikirim tajan ana liwan tau ke apa ya lini ke pagi tau nyari pesan tau madah ke utas anak limang. Utas anak limang tau ke indaya misi udah nadai kemari hari 3 17 hari bulan 6 lalu niang utas anak limang niang utas anak limang token emisi itu dikarin tu balam mayuh malam tu lagi malam hari 4 18 hari bulan 6 baru Maruslin Bunai andau nirai Selangau kilometer 81 jalai Sibu Bintulu sebelah ke di Anjuang pagila pagi hari 5 19 hari bulan 6 minta kabar belayan ia ke dipesan sampal data yang sah pengusaha rabatu. Lalu pesan kita ya ti kedua pesan ke dikirim miang dua boleh nama lagan anak cundau jadi pesan tu nuju semua kabar belayan ya ke dia bayi buah semuduang berayang kedua dabai pemga bala dilicuak ngawi ya ke naklah dia rintai ke ditu ti ngelala umah anak liwum jadi pesan tu madah ke umah anak liwum umah anak liwum. Udah nadai kemari hari 3, 17 hari bulan 6 lalu niang umah anak liwum niang umah anak liwum dekat di itu balam mayuah malam tu lagi malam hari 4, 18 hari bulan 6 ba rumah lagan nangga pakuah tapang hujan sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 19 hari bulan 6 minta kabar belayan ia ke di pesan sampalah data yang ngesah penusah rabato nando baru si pesan ke dikirim miang tau ke dua beli nama telagan anak cundau ke pagi tu jadi pesan medakin daya yangnya umah analium umah analium udah nadai kemari hari 3 17 hari bulan 6 lalu niang umah analium niang umah anak liwum tu deka di itu balam ayuah malam tu lagi malam hari 4 18 hari bulan 6 ba rumah lagan nangga pakuah tapang hujan sebedau ke di Anjuang pagi ya pagila pagi hari 5 19 hari bulan 6 kabar belayan ia kengelala tau ke depesan dibicara tai sampal ngesah penusah harabato lalu nguyang ke pesan ke nangkan ke tau inya pesan ti adi kirum Michelle Wilma tau ke B nya dia pesan tu tadi nuju semua kabana belayan ia ke diau bas batu sebungan jala bintulu miri pemga bala ke diau ba ulu kakus ulu anap kucing bintulu tatau bala ba jala tatau sibu ngau pia mega kabana belayan ke diau ba Sungai Jelai bala ba rumah Edward Jalian Ulu Kakus Tatau ex rumah Muang Kakus bala ba rumah Jau Rantau Belak Tatau rumah Pedas Jalai Sangan rumah Sedian Jalai Sangan pemga bala ke diau ba rumah Was rumah Nibuang rumah Radian Ulu Enta Juom Tatau ngopemga bala ke diau ba rumah Ros anak Jaluang nangga buan Tatau ex-student rumah Baru Barau, ex-student SK rumah Tayai, ex-student SK rumah Begiau, ngopemga ex-student SK Nanga Anau, ngop ex-student SK Tatau Setayak nalah dia rintai ke ditu ti ngelala Jonathan Philip ya, nyetaukan tadi apai Francis nyari pesan tu tadi madah ke Jonathan Philip anak Buyah. Jonathan Philip anak Buyah atau Kapai Francis udah nadai bahwa hospitalnya bau kena 16 area bulan 6 atau tadi lalu niang Jonathan Philip anak Buyah niang Jonathan Philip anak Buyah atau Kapai Francis tau dekau dintu bala mayu baru mamawang anak angkat kilometer 6 Jalai Tatau Sibu kena malam tu lagi malam hari 4 18 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 ya ke pendam Roman Katolik Setiam. Okey, jadi ngagai bola kamu melayani ya ke di pesan kita sampal datang ke Sahab Nusara Batu lalu nanti kita ke nemu sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Francis Mengga dan Jonathan Philip atau Kapai Ulis bernombor 0918143091 Louis anak Jonathan Philip abang nombor 0138298544 tau ka ngagai apai bituat abang nombor 0116669599 nando baru isi pesan pemati ke dikirim peninggal kita ya ke datai hari Michelle Wilma tahu ke B nya dipesan tu tadi madah kaki ya inya ex pengajar Jonathan Philip anak Buyah ex pengajar Jonathan Philip anak Buyah atau Kapai Francis udah nadai ba hospitalnya bau Bintulu kena 16 hari bulan 6 tu tadi lalu niang ex pengajar Jonathan Philip anak Buyah niang ex pengajar Jonathan Philip anak Buyah tahu dekau dintau bala mayu ba rumah mawang anak angkat Jalai kilometer 6 Tatau Sibu kena malam tu lagi malam hari 4 18 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pegilak pagi hari 5 19 hari bulan 6 ke pendam Roman Katolik Setiam minta kita ya ke ngelala sampal letai ngesah penusah Rabatau lalu tika nemu sili lagi tahu bertanya ngagai Francis Mengga anak Jonathan Philip atau Kapai Ulis bernombor 0198143092 Louis anak Jonathan Philip atau Kapai Junai bernombor 0138298544 atau ke ngegaya Pai Bituat bernombor 0116669599 jadi ya ke situ itu setiap mega pesan pemati ke dikirim peninggal kita yang dipesan itu nuju bala ya ke dia sungai sebedil batang ikan nanga sepetai balih kapit bala ba nanga sepeta balih kapit ba nanga setekam balih kapit ngopi mga kabelayan ke dia wak pasai siung serta ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala jampi anak lantan tau ke aki nundu isi pesan madah ke jampi anak lantan jampi anak latan tak laki nundua udah nada ya kemari hari 3 17 hari bulan 6 lalu niang jampi anak latan niang jampi anak latan tau ke laki nundua terkali itu bala mayua bakampung Bahagia Jaya Tengah 1A4 lot 2694 Jalai Tekuk Sibu sebedau ke di Anjuang kena 20 hari bulan 6 atau ilak ke pendama cukan teku okey kita ke dipesan diminta sampal data yang sah pengusaha Rabatau lalu nanti kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ngagaya Willy anak jampi tak keciwa bernombor 0125637841 tahu ke ngagaya Rini anak jampi 25 berini. Menumbar kusuang 1056457424. Nanu baru isi pesan pemati ke dikirom peninga kita. Jadi pesan tu tadi madah ke jampi analatan. Jampi analatan tau ke laki nundua. Udah nadai kemari area 3-17 area bulan 6. Lalu niang jampi analatan. Niang jampi analatan tau ke laki yang nundua tau. Deka dintua balamayu bakampung Bagia Jaya Tengah 1A4 alur lot 2694 Jalan Teku Sibu. Kena malam pergilak malam hari 5-19 hari bulan 6 sebedau ke di Anjung ngagai pendam cukan Teku Sibu pagi hari 6 tu lah 20 hari bulan 6. Kita akan dipesan di pencara tai lalu kademu silik lagi kawal ngau penusah Rabato uliah terus bertanya ngagai Wiliana Jampi tau ke 26 Ciwa bernumber kusung 11-25637841 tau ke ngagai Rini Ana Jampi 26 Rini bernumber kusung 1056457424. Nguyang ngagai pesan kita ia ke 5 pagi tau pesan ngetas uliat ke dikirim sanggung anak Sandai yang dipesan tu nuju balaya ke dia berdua ulu tapang punga ulu taluang kari lupa pantu pemega bala ke dia berbengap karas dulu skim tapang punga skim jelak telau sa sungera kawang ulu nga kawang ili panggang pabuang sawang wong panjai nga wong panda skim sekarang lundu miris tak kabalayan yak ngelan yang Sandai anak nyambi. Jadi kita tu tadi ada penjalan natai kediri ngagaya rumah nyanggau tapang jarau tambah jalai batu kaya luba antu kalai nur ngulu pengawa ngetas uliat keniang Sandai anak nyambi kereka diatur kenari 6 tu lah 20 hari bulan 6 jam 10 pagi kademu sili lagi uliat terus bertanya ngagai Mazuin bernumbur 0125098331 nanu baru pesan ngetas ulit ke dikirim sanggum anak Sandai ke pagi tu pesan madah ke pengawang ngetas ulit ke niang apa ya yang niang Sandai anak nyambe niang Sandai anak nyambe dikadiatur kenari 6 jelah 20 area bulan 6 jam 10 pagi. Jadi kita ada bercerita tadi ngagai rumah nyanggau tapang jarau tambah jalai batu kaya luba antu. Sekali lagi tahu bertanya ngagai Mazuin Bandung berkusung 1125098331. Agi ngatai ke pesan kita bawa pengerak pagi YFM ungkup ke pagi tu. Pesan kita ia ke 6 pagi tu ianya di kirum dom silang Ana Patrick Ngkasan tau ke apai igat lalu pesan tu nuju ke Bablayan ia ke bisi datai maya penusah rabat niang Patrick Ngkasan Anan Tabar tau ke digat pilamak tu tadi ianya dia pesan madak penguang ngetah sulit ke niang Patrick Ngkasan Anan Tabar niang Patrick Ngkasan Anan Tabar tau ke digat tau ke apai duam deka diatur kenari 6 tila 20 hari bulan 6 jam 7 lemai. Jadi tembok pengawal sembiang deka ditangkan ke ngau pengawal ngupas antabalu. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai duam silang Patrick tempoh bernumber kusung 12669198. Nandu baru pesan kita sulit ke dikirim dom silang anak Patrick Ngkasan tau ke apa ingat ke pagi tu nyari pesan mudah mau kita sulit ke niang apa ya tadi niang Patrick Ngkasan Anan Tabar niang Patrick Ngkasan Anan Tabar tau ke dua belia dingat tau ke apa duam deka diatur kena lemai hari 6 tau ila jam 7 ba nombor 454 lorong B2 Taman Satria Jaya BDC Kuching. Kan musil lagi tahu bertanya ngagai dom silang Patrick tempu menombor 0126699168. Lalu nguyang ke pesan ya ke Siti tau inya Siti muga pesan ngetas uliat ke di kirum pengajar Joseph Selima atau ke apai makiang ya nyari pesan tu nuju balaya ke dia ba mawang Rayah kerangan krian, kerangan bau, ngepi menggabala ke dia berasan, matau selawat setiap nalah diarintai ke itu tinggalan yang selima anak merdan. Okay, jadi pesan madah ke pengawal ngetas uli lalu muain terbalu ke niang selima anak merdan, niang selima anak merdan deka diatur hari 6 jelak 20 hari bulan 6 jam 8 lemai ba rumah ramah penyakai akai macan kenawian. Kan musih lagi kita tahu bertanya ngagai Joseph anak selima ba nombor 0357191952. Nano baru isi pesan ngetas uliat ke dikirum pengajar Joseph anak selima atau ke apa yang maki yang ke pagi tau pesan mada ke pengawal ngetas uliat lalu main terbalu serta berantau ke niang apa ya ianya niang selima anak merdan, niang selima anak merdan deka diatur kena hari 6 jelak 20 hari bulan 6 baru maramba penyakai akai macan kenawian. Dan mesti lagi tak bertanya ke Joseph tempu bernombor 0357191952. Jadi pesan kita ke 8 atau ianya pesan di akhirum liang tahu ke 25 ligi anak bungian ya. Jadi pesan tu nuju balaya ke diau ba semanjai batang sebelah, batang sebetan, batang awiak, batang krian piamga nuju kaban belayan berbagi tuan Adamini Cungat ngau tuan James Bali di Kuching. Piamga nuju Dr. Profesor Spencer Paliang di Kuching ngau kaban belayan ke diau di Kuching Miri Yasibu ngau ya kenalah di rintai ke dito pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang silang anak liang, niang silang anak liang deka diatur kena hari 6 jelak 20 hari bulan 6 jam 7 lemai ba rumah tugau berayang kemuntan ruban sebelah meja balaya ke ngelala sama datai ngulu pengawal tu ila nano baru pesan ngetas ulit ke dikirum liang tau kena boleh nama linggi anak bungian ke pagi tau pesan mada ke pengawal ngetas ulit ke niang anak ya yang niang silang anak liang, niang silang anak liang deka diatur kena hari 6 jelak 20 hari bulan 6 jam 7 lemai baru matu gau berayang kemuntang ruban sebelah minta bala kita ke di pesan sama sampal data yang ngulu pengawal tu ila. Pesan kita ia ke 9 pagi tu setiap pesan pemati ia ke berhormat diterima kami. Jadi pesan tu datai hari James Baker tau ke Apun lalu pesan menuju rumah ia ke sama semakai Merabat baka bala berumah Sibat Nurian rumah Harry Gaji Atas rumah Gilbert Kaki Wong rumah Tony Nangapa dia rumah Mergi Pedanum rumah Joseph Bulantu lalu piamga nuju ke Babrayan ya ke dia ba rumah Bulo Lubantu Cangkul Semangki Panda Kumpang Nyelutuang piamga bala ke dia ba Suriat E Pasar Atas rumah Buang Jugir Jungkal Tanu ke Babrayan ke dia ba Saka Melaban Tembuang Sekerang Babangai Kanan Babangai Kibak ngau semua kenalah di rintai ke ditu tinggalah unggang anak naik yang tahu ke dua balik nama ribuan. Okay, jadi pesan tu tadi madah ke unggang anak naik yang unggang anak naik yang tahu ke dikalau lagi ngau nama ribuan tahu ke laki bidang anak anggir. Udah naik kemari hari 3, 17, hari bulan 6 lalu niang unggang anak naik yang niang unggang anak naik yang tahu ke dikalau lagi ngau nama ribuan tahu ke laki bidang anak anggir tahu deka di Senggai bala mayuah baru mahnyuin dengan maja padiah betuang malam pergilah malam hari 5 19 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung pagi hari 6 tulah 20 hari bulan 6 ke pendam tembawai sabut maja bala kripesan dipinta datai ngesah penusara batu lalu kanemu silih lagi tahu bertanya dengan nombor kusung 12 89 53 148 ni ya tadi ngagai James Baker tau ke apun anu baru isi pesan pemati ke dikirum peningau kita dari James Baker dobre nama apun pagi tu pesan madah kapayon dari unggang anak naing unggang anak naing tau ke dikalagi guna maribut tau ke laki bidang anak anggir udah nadai kemari hari 3 17 hari bulan 6 lalu niang unggang anak naing yang unggang anak-anak yang tau di kolam nomor ribut tau ke laki bidang anak anggir tau deka di senggai bala mayu baru mayu yang maja padi hak betawang kena malam pergila malam berlima 19 hari bulan 6 sebelah kedianjung pagi hari 6 tau ila 20 hari bulan 6 kita akan musili lagi berkawal dengan perusahaan Rabah tau tau tanya ngagaya jen speaker atau kapun tempuh bernombor 012-895-31. Nyadinya nak kami ngatai ke pesan berat ungkup ya ke pagi tau.
2: Ya, gini pun pesan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalau pesan
3: ya, nyaw, sehari itu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
4: pesan 7.25 pesan ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya itu.
5: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
7: Angkai batuk baru ga?
8: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
7: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
8: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
9: Jadi, Pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
10: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tu ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita Jakob ngau pengasih ya. Dia utai ke mana datai? Jakob ke mana oleh pansut dari mulut kita? Pemenalnya datai bagi kita. Lalu ianya tadi kita mada wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan. Tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gajiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku Indonesia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Gagai setiap iku orang.
11: Plaza Jurai 635. Belasar, dua bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
12: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
2: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: Ku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anwar Unyad selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, Berserimai dengan Pengenami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu, ini pengawal berjalan berlabuh di atur, dekat di atur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu di atur Perintah Sarawak berserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih lagi megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta ngelanya yang megak ngerapit ke kaul yang hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke dipebasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa nerima kelimpahannya, megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah, ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia. Mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita empu saja dan yang megak bisik megak hari menua luar kita bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atur cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kerana sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya saya nyajak dari pesai, terima kasih.
1: World Cup 2026 hari 4 18 hari bulan 6 2026 dalam grup K Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari live bak Sukan Plus. Bak grup L England bersatu dengan Croatia boleh dipedak live pukul 4 dini hari buat TV OK. Siti lagi main dalam grup L. Ghana melawan Panama boleh dipedak di LED buat Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam grup K, Uzbekistan melawan Colombia boleh dipedak di LED buat TV OK pukul 3 tengah ngalah hari. Hashtag Piala Dunia

0: FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pagi Rewind. Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kalau ada yang berdarat, kurang kau.
2: Awak sekian makna tuan. Awaknya dia tanya mayuh macam gelar ya, ne. Kira ke kena merangsang kita lagi. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lepas mau ke kita akan urun, tuan.
1: Awak lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Ini akan kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu nak Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama ke nyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
0: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.

Selamat pagi, Dato' kita bergulai ngaku email Rajoni bahawa berita pagi hari 4, 18 hari bulan 6, 2026. Keterubah tu batang berita. Pengarah penemu ngau teknologi, penyungka pengelantang Sarawak Jemah Ila. Memansang dibagi menua kapit, perintah besar meri agih belanja 2.17 bilion ringgit. Sekilas ekonomi ngau pemansang kemeruan, projek pemungkau palan pemersi teda aik mulung dikemansang ke dimuka. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Orang Islam di Sarawak udah diasuh balat agi merti ke ajau pengarap sida. Sida mega patut sedia nelebak ke diri ngau ubah dunia dikena nentu ke Sarawak oleh mansang nyadi menua tu maju serta lantang. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke dunia kemaya hari tu betapi ngau mayuh macam penangguh tinyeng kaum ubah iklim penyerekang geopolitik ngau teknologi ti jampat benda mansang nya alai mansia mayuh patut bersedia nelebak ke diri ngau ubahnya serta pintau ngambil peluang ari pemansang teknologi kelimpah hari ti majak nguliah ke penemu serta merti ke ajar pengarap ngambil ke tau nyadi kelalau dikena sida nangkup pemau ke Jemah Ila. Ia mansut ke Jakutuk bak pengerami ngintu ma'al hijrah renggat menua Sarawak di Miri. Berjakut bak pengeraminya, Premier madah ke Sarawak udah majak negap ke penuduk diri bak tikas antarabangsa pengudah ti jadi palan ke terubah ke bisik kluster perindustrian peralihan TIC hari baruh inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia WEF. Tunggujung ke Sarawak dia tu udah dalam raban 39 kluster industri di serata dunia tingulu ke transformation industri ngau ubah kuasa. Tungayan ke Sarawak ulih ngulu ke singkang transformation ekonomi ti berplasa ke kuasa kebersi teknologi baru ngau pemansang ti meruan. Kena 11 hari bulan 6 tu tadi, perintah udah ngelancar ke TIC Bintulu, ianya TIC ke Terubah di Malaysia. Projeknya dipesau perintah besar ngau perintah menua serta sekedar agensi ngau raban ke bekawa ngau pengawal industri. Perintah besar udah meri agih belanja kebuliah 2.17 bilion ringgit dikena berjalai ke mayuh bengkah pemansang dibagi menua kapit. Dalam post Facebook ya, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Elizabeth Nantalinggi madah ke agih belanjanya diberi dalam tempoh 3 tahun setengah tu ke udah. Sekedar ari projek ke bisik di Sengkaum, ianya pengawak ngagak jalai ari muak ke Kibak, Mudik Batarajang, ari Nanga Semaram nyentuk ke Nanga Seranau. Projek tu dipejalai ke dalam 3 renggat, yang kaum pengawak tingagak jematan Merakak Batarajang, ngimbai Nanga Yung, ngenak belanja semak 900 juta ringgit. Sama bisi dipejalai ke, ianya projek ngagak induk upis polis pelilih menua kapit ke baru, Kolej Profesional Mara, projek ngangkat ke pemanah spital kapit serta sekedar projek jalan alun ngau infrastruktur kebukai. Datuk Seri Alexander tilalunya di kaban parlimen sitak kapit ngarap ke kerjasama antara rakyat uliah digagak tegap ke agi ngambil kemayuh agi projek pemansang uliah di pejalai ke. Projek ngadu ke Jalai Penamak ngagai kampung Limpaku Pinang di Limbang dekat ngemudah ke orang ngelawak kanan menuanya kelimpah hari ti nyadi ke penyungka sosial ekonomi bandunya. Post dalam Facebook upis parit ngau antali aik menua Sarawak madah ke projeknya udah dikemenda ke upis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah. Projeknya ke berungkus 173.65 juta ringgit belabuh di pejalai ke hari 1 tu tadi lalu disadang oleh tembok dalam bulan 6 tahun 2029 yang ila. Batang komponen dalam projek tu yang kaum pengawak ngagak jalai berlakin ke panjai 14.8 kilometer ngau pengawak tinggagak 3 jematan semen. Jalainya ila dekat bersambung ke kampung Bulantak, Kampung Limpaku Pinang,
sekolah SK Limpaku Pinang serta kandang dua ti berkelingi ngaunya lalu dekat bisi jalan besar nuju ke Bandar Limbang. Jam ke dia tu mensi mayuah ba genturun pediaunya nang berpangai ba jalan sungai ndung nguliah ke barang berguna ngau servis di Bandar Limbang. Projek ngangkat ke pemanah serta nambah ke pemanjai jalan bilun ba padang bilun panda tau ke Stu Port Barrio disadang dekat tembok dalam bulan 10 tahun tu. Projeknya dia tu direport ke udah 65% tembok. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala Madah ke projeknya dipejalai kengenak belanja RM27 juta lalu madah kediri berasai terpantup hati ngah pemansang projeknya. Komponen projek tu yang kawan pengawak di nangkir pemanjang jalan bilun hari 655 ngagai 930 meter serta melakin jalan bilun ke dia tu. Sama bisi digagak bak projek tu, ianya palan endo ngengkah ke bilun tambah, ngadu ke pagar, ngau pengawak ngadu ke palan endo ngengkah ke kereta. Ia bisi benda pengarap ke, nanti udah tembuk ilak, projek tu ulih nyawup ngangkat ke pemanah servis penerbai bilun menua pesisir di Sarawak. Itu kita penuh mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Taman ngau Museum Lombong Emas dekat digagak di Bau. Langgo projeknya dia tu udah barenggat ke penudi bendal dong agak tukuh projek. Dalam post Facebook ya, Kaban Kaunsel Negeri Sitak Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jinip madah ke projeknya tik dipelabak ke berungkus RM15 juta dekat digagak bendu kira 6.4 hektar pemesai di Bau. Ia mantai ke langgo projeknya dalam tahun 2017 subak dan projeknya lawan berongkah ketegau isu tanah ngau proses dikenang uliah ke pemandau ke bisik kau ngau tukuh serta perkara teknikal. Sebengkah projek pembungkau ianya palan pemersi teda aik mulung udah dikemansang ke bak kampung Tabo Muka. Penerang dalam Facebook Crown Research Syndrome Berhad madah ke projek tu nyadi ke inisiatif kena ngemansang ke kuasa kemeruan kelimpah hari ke dikenak nguliah ke baru sumber hari teda industri mulung. Ngenak projek tu nilai tambah industri mulung uliah diangkat ke agi nengah pengawak di ngeluar ke biogas ngau biometana setipa ngau agenda sekila ekonomi teknologi hijau ngau pemansang ti anda balat mansut karbon. Rengat kedua projek tu ianya pengawak ngada ke gas kena jumai ti uliah dikenak baru ngagai orang bak kampung Tabo ngau kampung teh di muka ti dekat diada ke hari baruah inisiatif projek rakyat. Pemuja projeknya ialah dekat ngayan ke teda hari industri mulung uliah dikenak ngeluar ke tenaga bersih kemeruan. Pemansang ekonomi menua udah majak nambah ke agi peminta ke pengerja pengawak di landik bak sekedar sektor strategik. Sapit Vice Chancellor ke bagi perkara nembiak ngau alumni Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Tan Sri Dr. Ali Selamat, madah ketuk yang kaum sektor teknologi, peminta tiru, semiconductor ngau database, kuasa kemeruan, ekonomi digital ngau sektor ngeluar ke barang ngenak teknologi tinggi. Sektornya megah udah majak mansang serta balat berguna ke raban pengerja pengawak di landik serta berpenemu. Tegalnya statistik orang kena jabatan pengawak dikerja di Malaysia untuk nak uliah dikenak berarti ke ikas marketability bala graduate palan pelajar tinggi dan patut diperhati berpelasar ke reality market pengerja pengawak ke mayari hingga pemansang ekonomi menua. Sarawak Water dia tu benun cakah berjalan ke pengawak flushing tau ke meresi payip air berduduk hari air payip di Kuching ke diriput ke keruah. Penerang hari Sarawak Water madah ke sekedar atur endang-endang ngetu ke dipercalai ke pengudah sebana ke diterima sida hari orang mayuah nyak majak nambah. Pengawak ngemata ngayan ke air payip berendur ke bisik penanggungnya udah majak bersih lalu sebana ke diterima sida megak udah majak kurang nanti dibanding ke ngau minggu sitik tu kemari.
Sarawak water madah ke aib paip di pelabak ke keruh ketegau sedimen ngau tanah dalam batang paip berdua hari ubah bak pejalai air ngau proses dikena ngentap ke aib paip bak sekedandua. Isu nyamaga ukai nyadi ketegau palan pemersi air Batu Kitang tiak nak ulih meresi air. Adik kena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Pengarap penemu ngau teknologi penyungkak pengelantang Sarawak ke Jemaah Ila. Pemansang dibagi menua kapit, Perintah Besai meri agih belanja RM2.17 bilion. Sekilas ekonomi ngau pemansang ke meruan, projek pemungkau palan pemersi teda air mulung dikemansang ke dimuka. Nyanakak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi di Tusun Rosita Ampung serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Petani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1896 dalam tahun 1990. Lebih 150 kurang hari 12 buah genturung pendiau di Petra Jaya ngulu seminar ke dikumbai program pendidikan dapur dan pemakanan bak kampung Bintawa Hilir. Kelimpah kena nambah ke pemerhati hati raban bangsa senentang nyaga pengerai hingga pemakai ti betul tujuh bukai program tu ianya kena ngangkat ke pun penatai pemisi sida ke diau bak kandang genturung pendiaunya. Hari ti berkongsi ke penemu berkawal nyedia ke pemakai serta gaya pemakai ti berpengerai. Program tu diatur upis pemansang raban bangsa kemas bergulai hingga sekedar upis-upis perintah yang kawam upis pengerai, upis bertanam tupi, biro induk ngau upis DO. Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebob jakuk maya nyuak ke setipikit ngakai sedak ke masuk seminar tu madah keraban bangsa patut ngemeran ke gaya penghidup berpengerai kena ngada ke menua ti maju. Ngaunya yang ngarap kerebak ke biak patut berarti ke gaya pemakai ti berpengerai ngau betul ke pengelantang penghidup sida Dudi Ari Ila.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: ABC
1: Timang Krematawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Dekat nemu randau berkaul dengan pemujur serta pemerinduk tidak kena bin.
4: Lepas itu tak segi nemu lukis deh. Walaupun sama ke hari kami sama ni biasa. Kami

0: Pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nguan menua. Oha.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya baru ngam
2: kan?
1: WAI FM.
0: Tume 24 iti lagu kini dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Duo pagi rewind.
3: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasu cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basu cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasu cepat. Ujin melaki orang putih cak. Nada lakinya berbasu apa enak.
4: Ya aku mudah selalu dishwasher.
3: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang basu cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
4: Nah aku nanya sudah deh kalah tak tu. Itu pedak ke dishwasher.
3: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyawa hotel ke jelu dishwasher kaku.
5: Nanti pihak datun, aku punya kena buat tadi dishwasher tadi. Mak, laki reputih tadi, nulung bini sedaya masa pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, beli dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
3: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut buat alu ngasam beli terus.
5: Nah, kira kelempuan mimet mai pengawak tu tadi nak ya.
3: Aku selalu di kaya aku tu semua.
5: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Kak basuh pingai tu tadi deh.
4: Masa apa lelah? Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
3: Jadi, nama deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelasi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.